0: muda agar terus berkembang dan berprestasi. Menurutnya, pendidikan adalah fondasi utama membangun masyarakat berdaya saing, dan kemajuan daerah sangat ditentukan oleh kualitas generasi muda. Ya, Ikhwan Taliman, sahabat teman dimanapun Anda berada, itulah tadi berita dari dalam negeri untuk Anda di program acara Info Dunia Islam. Dan setelah jeda berikut akan kembali kami hadirkan untuk Anda berita terkini dari luar negeri. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam program acara Info Dunia Islam.
1: Info Dunia Islam.
2: Assalamualaikum, kaifahaluk deng?
3: Masya Allah, lamanya sendak ketemu kita ini.
4: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, baik-baik Jidinda.
2: Kalau pekerjaannya kita, lancar Ji?
4: Dari bagaimana mau lancar pekerjaan ah? Kalau hancur layarnya HP ya begini. Mana HP nama makna juga, mati total Ki. Tapi tunggu dulu, coba aku cari tahu kan dulu di mana servis HP yang bagus kah? Yang bagus kah punya nah? Baru murah Ki harga nah? Terus yang paling penting amanah Ki.
2: Sabar deng, coba saya lihat HP tak.
4: Astagfirullah, cepat paling kasih tahu kah, di mana servis ikan yang bagus Dinda? Ngapa nah ikan? HP maksudku, di mana servis HP yang bagus Dinda? Kasih tahu mak.
2: Gampang Jini deng, tinggal kita bos aja di Altaf Jefon, insya Allah menyala Jini barang.
1: Servis murah dan terpercaya hanya di Altaf Jayapon. Altaf Jayapon menerima ganti LCD, ganti tombol dan fleksibel, ganti papan cas, mati total, buka pola, kena air, dan lain-lain. Hanya di Altaf Jayapon. Ganti LCD free anti gores kaca dan bergaransi 1 bulan dengan tenaga teknisi yang bersertifikat. Untuk cek kerusakan gratis. Melayani semua jenis HP dan semua jenis kerusakan. Altaf Jayapon di Jalan Ori Nunggu 100 meter dari Mandiri Mart. Altaf Jaya Pon 2, Jalan Brigjen Katamso, Baruga, depan Indomaret setelah SMA 5. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-4181-2933. Altaf Jaya Pon, servis handphone pilihan Anda.
5: Aduh, nggak diangkat.
6: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
5: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
6: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini he, kita hubungi Aufa. Selalu ready kuenya dia.
7: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
5: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu Adi?
6: Iya Pak, bahkan toh mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
5: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
7: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari dengan quality control yang terjamin mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
1: 94,3 FM, Radio Mu'adh bin Jabal. Info Dunia Islam.
0: Ya, Ikhwan Taliman, sahabat teman dimanapun Anda berada, masih bersama kami dalam program acara Info Dunia Islam. Dan berikutnya akan kami hadirkan untuk Anda berita terkini dari luar negeri. Dan mengawali berita luar negeri kita, di kesempatan ini warga dan jurnalis Palestina sesak napas oleh gas air mata pasukan Israel, dirilis oleh minanews.net. Beberapa warga Palestina dan jurnalis sesak napas pada Sabtu malam setelah pasukan pendudukan Israel menggerebek kota Sara, barat daya Nablus. Koresponden Wafa melaporkan bahwa pemukim Israel bersenjata mencoba menyerbu kota tersebut, tetapi warga setempat menghadang mereka dan mencegah kemajuannya. Pasukan pendudukan Israel kemudian menggerebek kota tersebut untuk memberikan perlindungan kepada para pemukim Yahudi dan menembakkan rentetan gas air mata, menyebabkan beberapa warga Palestina termasuk jurnalis sesak napas. Pada Jumat lalu, pemukim Yahudi Israel menyerang kota tersebut, menyerang 3 warga Palestina, membakar 6 rumah dan 5 kendaraan secara keseluruhan atau sebagian, di tengah bentrokan dengan warga yang menghadang para penyerang. Kita beralih ke berita berikutnya. Qatar mengutuk meningkatnya serangan pemukim Yahudi Israel di tepi barat, dirilis oleh minanews.net. Pemerintah Qatar mengutuk keras serangan yang dilakukan oleh pemukim Yahudi Israel terhadap beberapa desa di seluruh tepi barat yang diduduki, menggambarkannya sebagai perpanjangan dari kebijakan Israel yang bertujuan meningkatkan kekerasan terhadap rakyat Palestina. Dilansir dari Wafa, dalam pernyataan yang dikeluarkan pada Sabtu lalu, Kementerian Luar Negeri Qatar mengatakan serangan tersebut adalah pelanggaran terang-terangan terhadap hukum internasional dan resolusi legitimasi internasional. Qatar menuding pemerintah pendudukan Israel memungkinkan para pemukim Yahudi melakukan pelanggaran dan serangan lebih lanjut di bawah perlindungan tentara dan pasukan keamanan Israel. Kementerian tersebut menyerukan kepada Israel untuk memenuhi kewajibannya berdasarkan hukum internasional dan hukum kemanusiaan internasional, mengakhiri serangan pemukim Yahudi dan meminta pertanggungjawaban kepada mereka yang bertanggung jawab. Kita beralih ke berita terakhir, 5 warga Palestina syahid akibat serangan Israel di Gaza, dirilis oleh minanews.net. 5 warga Palestina syahid dan lainnya terluka dalam serangan Zionis Israel terbaru di jalur Gaza pada Sabtu lalu, sementara satu lainnya meninggal akibat luka yang diderita dalam serangan sebelumnya. Menurut sumber media, 2 warga Palestina tewas dalam serangan udara Israel di rumah keluarga Abdul Riz di daerah Al-Buruq, Khan Yunis, selatan Gaza. Seorang warga sipil juga gugur dan lainnya terluka dalam serangan Israel di pintu masuk rumah sakit Suhada Al-Aqsa di kota Deir al-Balah, Gaza Tengah. Serangan udara lainnya menargetkan sebuah sepeda di dekat persimpangan Gazali di lingkungan Asheh Radwan, kota Gaza, menewaskan seorang warga dan melukai lainnya. Sementara itu, Kementerian Dalam Negeri melaporkan bahwa Kepala Polisi Gaza Utara, Abdel Nasser Al-Makadima, tewas dalam serangan Israel di lingkungan Asheh Radwan. Sumber medis juga mengumumkan bahwa Suhail Haji meninggal akibat luka dari serangan Israel sebelumnya di lingkungan Az-Zaitun, kota Gaza. Sementara itu, aktivitas militer yang meluas termasuk pembongkaran, penembakan, tembakan artileri, dan serangan udara dilaporkan terjadi di seluruh Gaza pada hari itu. Selain itu, pasukan Israel melakukan serangan dan aktivitas pembuldozeran di daerah Abdul Ajin, kota Deir al-Balah. Hotaliman, sahabat-sahabat dimanapun Anda berada, itulah tadi berita dari luar negeri untuk Anda di program acara Info Dunia Islam. Dan semoga informasi tadi bisa menambah wawasan dan pengetahuan kita semuanya. Dan demikianlah kebersamaan kita dalam program Info Dunia Islam pagi ini. Sampai ketemu lagi di kesempatan berikutnya. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda telah mendengarkan program acara Info Dunia Islam yang dipersembahkan oleh ICM Mart.
8: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab cek, murojaah hafalan cek, kajian juga tadi alhamdulillah sudah cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pala jadwalku di. Rusak pala sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam.
8: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam, Bella.
9: Ada sepatu futsalku, tapi semua pakai juga. Mendingan tuh beli baru. Banyak sepatu futsal di situ ya, di DJ Sport. Baru situ bagus-bagus barangnya.
8: Oh iya, betul.
10: DJ Sport Kendari tersedia berbagai peralatan olahraga baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari, jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
11: 94,3 FM.
0: Ya, 94,3 FM Radio Muaz bin Jabal Kendari. Sahabat teman dimanapun Anda berada, siapa nih sahabat teman yang saat ini lagi berencana ingin mengisi rumahnya, atau mungkin ingin bikin kamarnya dan juga rumahnya itu makin estetik tanpa bikin dompet itu menjerit ketakutan. Nah, ini dia nih sahabat teman, momen yang tidak boleh kita lewatkan bersama ya. Karena Informa Kendari saat ini itu lagi mengadakan promo buy one get one sahabat teman, cuma 3 hari saja, yaitu mulai tanggal 24 sampai 26 Juli 2026. Dan hari ini adalah hari terakhir ya sahabat teman, untuk itu jangan sampai terlewatkan. Kita bisa nih beli satu produk pilihan gratis satu produk pilihan juga, mulai dari dekorasi rumah, storage ya kan, peralatan makan, sampai perlengkapan dapur yang bikin rumah kita itu tentu makin cantik ya sahabat teman. Dan kita bayangkan ya sahabat teman, kalau misalkan kita belanja nih sekitar 2,5 juta rupiah misalkan, dah kita cukup itu bayar hanya 1,25 juta saja sahabat muat. Hemat itu mencapai 50%. Dan kalau misalkan itu belum cukup sahabat muat, tenang saja ya, masih ada cashback hingga 15% yang berlaku sampai 31 Juli 2026. Tapi ingat ya sahabat muat, promo spesial ini itu khusus member Informa. Dan kalau sahabat muat belum jadi member, itu caranya gampang sahabat muat, tinggal download aplikasi Informa di App Store atau Google Play Store, daftar gratis, dan langsung nikmati harga spesial khusus member. Untuk itu yuk sahabat muat, jangan ditunda ya, buruan nih datang ke Informa Kendari, Jalan Ahmad Yani depan SPBU Kalikadia lantai 2 dan lantai 3. Promo terbatas, stok pilihan juga terbatas. Informa Kendari, rumah estetik belanja lebih hemat.
11: 94,3 FM.
12: Butuh jas keren? Bro, setuju nggak? Daripada beli jas baru yang harganya hampir sejuta, mending kamu sewa jas Kendari aja. Lebih terjangkau, rapi, dan keren. Lihat koleksi terbaik kami dan tampil keren di setiap acara kamu. Klik www.sewajaskdi.com. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540. 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja!
13: Anda sedang mendengarkan Radio Muat bin Jabal 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
14: بسم الله الرحمن الرحيم.
15: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

dalam beberapa tahun lagi, bagi Allah lah urusan sebelum dan setelah mereka menang. Dan pada hari kemenangan bangsa Romawi itu, bergembiralah orang-orang yang beriman.

Karena pertolongan Allah, Dia menolong siapa yang Dia kehendaki. Dia Maha Perkasa, Maha Penyayang.

Itulah janji Allah. Allah tidak akan menyalahi janjinya, tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

Mereka mengetahui yang lahir, tampak dari kehidupan dunia, sedangkan terhadap kehidupan akhirat, mereka lalai.

Dan mengapa mereka tidak memikirkan tentang kejadian diri mereka? Allah tidak menciptakan langit dan bumi, dan apa yang ada di antara keduanya, melainkan dengan tujuan yang benar, dan dalam waktu yang ditentukan. Dan sesungguhnya, banyak di antara manusia benar-benar mengingkari pertemuan dengan Tuhannya.

Dan tidakkah mereka bepergian di bumi, lalu melihat bagaimana kesudahan orang-orang sebelum mereka yang mendustakan Rasul? Orang-orang itu lebih kuat dari mereka sendiri, dan mereka telah mengolah bumi, tanah, serta memakmurkannya melebihi apa yang telah mereka makmurkan. Dan telah datang kepada mereka, rasul-rasul mereka, dengan membawa bukti-bukti yang jelas. Maka Allah sama sekali tidak berlaku zalim kepada mereka. Tetapi merekalah yang berlaku zalim kepada diri mereka sendiri.

Kemudian, azab yang lebih buruk adalah kesudahan bagi orang-orang yang mengerjakan kejahatan. Karena mereka mendustakan ayat-ayat Allah, dan mereka selalu memperolok-olokkannya.

0: Allah yang memulai penciptaan makhluk, kemudian mengulanginya kembali. Kemudian kepadanya, kamu dikembalikan.
1: وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يُبْلِسُ الْمُجْرِمُونَ.
0: Dan pada hari ketika terjadi kiamat, orang-orang yang berdosa, kaum musyrik, terdiam, berputus asa.

0: Dan tidak mungkin ada pemberi syafaat, pertolongan bagi mereka dari berhala-berhala mereka, sedangkan mereka mengingkari berhala-berhala mereka itu.
1: وَيَوْمَ تَقُومُ السَّاعَةُ يَوْمَئِذٍ يَتَفَرَّقُونَ.
0: Dan pada hari ketika terjadi kiamat, pada hari itu, manusia terpecah-pecah.

0: Dan adapun orang-orang yang kafir dan mendustakan ayat-ayat kami, serta mendustakan pertemuan hari akhirat, maka mereka tetap berada di dalam azab neraka.
1: Fasubhanallahi hina tumsuna wa hina tusbihun.
0: Maka bertasbihlah kepada Allah pada petang hari dan pada pagi hari waktu subuh.
1: Walahul hamdu fis samawati wal ardi wa 'ashiyan wa hina tudhhirun.
0: Dan segala puji baginya, baik di langit, di bumi, pada malam hari, dan pada waktu zuhur, tengah hari.
1: Yukhrijul hayya minal mayyit wa yukhrijul mayyita minal hayyi wa yuhyil arda ba'da mautiha wa kadhalika tukhrajun.
0: Dia mengeluarkan yang hidup dari yang mati, dan mengeluarkan yang mati dari yang hidup, dan menghidupkan bumi setelah mati, kering, dan seperti itulah kamu akan dikeluarkan dari kubur.

Dan di antara tanda-tanda kebesarannya, ialah Dia menciptakan kamu dari tanah. Kemudian tiba-tiba kamu menjadi manusia yang berkembang biak.

Dan di antara tanda-tanda kebesarannya, ialah Dia menciptakan pasangan-pasangan untukmu dari jenismu sendiri, agar kamu cenderung dan merasa tenteram kepadanya. Dan Dia menjadikan di antaramu rasa kasih dan sayang. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang berfikir.

Dan di antara tanda-tanda kebesarannya, ialah tidurmu pada waktu malam dan siang hari, dan usahamu mencari sebagian dari karunia-Nya. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mendengarkan.

Dan di antara tanda-tanda kebesarannya, Dia memperlihatkan kilat kepadamu untuk menimbulkan ketakutan dan harapan. Dan Dia menurunkan air hujan dari langit. Lalu dengan air itu, dihidupkannya bumi setelah mati, kering. Sungguh, pada yang demikian itu, benar-benar terdapat tanda-tanda bagi kaum yang mengerti.

0: Dan di antara tanda-tanda kebesarannya, ialah berdirinya langit dan bumi dengan kehendaknya. Kemudian apabila Dia memanggil kamu sekali panggil dari bumi, seketika itu kamu keluar dari kubur.
1: وَلَهُ مَنْ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ كُلٌّ لَهُ قَانِتُونَ.
0: Dan miliknya apa yang di langit dan di bumi, semuanya hanya kepadanya tunduk.
1: وهو الذي يبدأ الخلق ثم يعيده وهو أهون عليه وله المثل الأعلى في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم.
0: Dan dialah yang memulai penciptaan, kemudian mengulanginya kembali. Dan itu lebih mudah baginya. Dia memiliki sifat yang maha tinggi di langit dan di bumi. Dan dialah yang maha perkasa, maha bijaksana.

Dia membuat perumpamaan bagimu dari dirimu sendiri. Apakah kamu rela jika ada di antara hamba sahaya yang kamu miliki menjadi sekutu bagimu dalam memiliki rizki yang telah kami berikan kepadamu sehingga kamu menjadi setara dengan mereka dalam hal ini? Lalu kamu takut kepada mereka sebagaimana kamu takut kepada sesamamu. Demikianlah kami jelaskan ayat-ayat itu bagi kaum yang mengerti.

Tetapi orang-orang yang zalim mengikuti keinginannya tanpa ilmu pengetahuan. Maka siapakah yang dapat memberi petunjuk kepada orang yang telah disesatkan Allah? Dan tidak ada seorang penolong pun bagi mereka.

Maka hadapkanlah wajahmu dengan lurus kepada agama Islam, sesuai fitrah Allah, disebabkan Dia telah menciptakan manusia menurut fitrah itu. Tidak ada perubahan pada ciptaan Allah. Itulah agama yang lurus. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

Dengan kembali bertaubat kepadanya, dan bertakwalah kepadanya, serta laksanakanlah sholat, dan janganlah kamu termasuk orang-orang yang mempersekutukan Allah.

yaitu orang-orang yang memecah belah agama mereka, dan mereka menjadi beberapa golongan. Setiap golongan merasa bangga dengan apa yang ada pada golongan mereka.

Dan apabila manusia ditimpa oleh suatu bahaya, mereka menyeru Tuhannya dengan kembali bertaubat kepadanya. Kemudian apabila Dia memberikan sedikit rahmat-Nya kepada mereka, tiba-tiba sebagian mereka mempersekutukan Allah.

biarkan mereka mengingkari rahmat yang telah kami berikan, dan bersenang-senanglah kamu, maka kelak kamu akan mengetahui akibat perbuatanmu.

Atau pernahkah kami menurunkan kepada mereka keterangan yang menjelaskan, membenarkan apa yang selalu mereka persekutukan dengan Tuhan?

0: Dan apabila kami berikan sesuatu rahmat kepada manusia, niscaya mereka gembira dengan rahmat itu. Tetapi apabila mereka ditimpa sesuatu musibah, bahaya, karena kesalahan mereka sendiri, seketika itu mereka berputus asa.
1: أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ يَبْسُطُ الرِّزْقَ لِمَن يَشَاءُ

Dan tidakkah mereka memperhatikan bahwa Allah yang melapangkan rizki bagi siapa yang Dia kehendaki, dan Dia pula yang membatasi bagi siapa yang Dia kehendaki. Sungguh, pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang beriman. فآت ذا القربى

Maka berikanlah haknya kepada kerabat dekat, juga kepada orang miskin, dan orang-orang yang dalam perjalanan. Itulah yang lebih baik bagi orang-orang yang mencari keridhaan Allah. Dan mereka itulah orang-orang yang beruntung.

Dan sesuatu riba, tambahan yang kamu berikan agar harta manusia bertambah, maka tidak bertambah dalam pandangan Allah. Dan apa yang kamu berikan berupa zakat, yang kamu maksudkan untuk memperoleh keridhaan Allah, maka itulah orang-orang yang melipat gandakan pahalanya.

Allah yang menciptakan kamu, kemudian memberimu rizki, lalu mematikanmu, kemudian menghidupkanmu kembali. Adakah di antara mereka yang kamu sekutukan dengan Allah itu yang dapat berbuat sesuatu yang demikian itu? Maha suci Dia dan Maha tinggi dari apa yang mereka persekutukan.

Telah tampak kerusakan di darat dan di laut, disebabkan karena perbuatan tangan manusia. Allah menghendaki agar mereka merasakan sebagian dari akibat perbuatan mereka, agar mereka kembali ke jalan yang benar.

Katakanlah Muhammad, bepergianlah di bumi, lalu lihatlah bagaimana kesudahan orang-orang dahulu. Kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang mempersekutukan Allah.

0: Oleh karena itu, hadapkanlah wajahmu kepada agama yang lurus, Islam, sebelum datang dari Allah suatu hari kiamat yang tidak dapat ditolak. Pada hari itu, mereka terpisah-pisah.
1: Man kafara fa'alayhi kufruh, wa man amila salihan fali'anfusihim yamhadun.
0: Barang siapa kafir, maka dia sendirilah yang menanggung akibat kekafirannya itu. Dan barang siapa mengerjakan kebajikan, maka mereka menyiapkan untuk diri mereka sendiri tempat yang menyenangkan.

agar Allah memberi balasan pahala kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan dari karunia-Nya. Sungguh, Dia tidak menyukai orang-orang yang ingkar, kafir.

Dan di antara tanda-tanda kebesarannya adalah bahwa Dia mengirimkan angin sebagai pembawa berita gembira, dan agar kamu merasakan sebagian dari rahmat-Nya, dan agar kapal dapat berlayar dengan perintah-Nya, dan juga agar kamu dapat mencari sebagian dari karunia-Nya, dan agar kamu bersyukur.

Dan sungguh, kami telah mengutus sebelum engkau Muhammad beberapa orang rasul kepada kaumnya. Mereka datang kepadanya dengan membawa keterangan-keterangan yang cukup. Lalu kami melakukan pembalasan terhadap orang-orang yang berdosa. Dan merupakan hak kami untuk menolong orang-orang yang beriman.

Allah lah yang mengirimkan angin, lalu angin itu menggerakkan awan, dan Allah membentangkannya di langit menurut yang Dia kehendaki, dan menjadikannya bergumpal-gumpal. Lalu engkau lihat hujan keluar dari celah-celahnya. Maka apabila Dia menurunkannya kepada hamba-hambanya yang Dia kehendaki, tiba-tiba mereka bergembira.

Maka perhatikanlah bekas-bekas rahmat Allah. Bagaimana Allah menghidupkan bumi setelah mati, kering. Sungguh, itu berarti Dia pasti berkuasa menghidupkan yang telah mati, dan Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Dan sungguh, jika kami mengirimkan angin, lalu mereka melihat tumbuh-tumbuhan itu menjadi kuning, kering, niscaya setelah itu mereka tetap ingkar.

Maka sungguh, engkau tidak akan sanggup menjadikan orang-orang yang mati itu dapat mendengar, dan menjadikan orang-orang yang tuli dapat mendengar seruan, apabila mereka berpaling ke belakang.

dan engkau tidak akan dapat memberi petunjuk kepada orang-orang yang buta mata hatinya dari kesesatannya. Dan engkau tidak dapat memperdengarkan petunjuk Tuhan kecuali kepada orang-orang yang beriman dengan ayat-ayat kami. Maka mereka itulah orang-orang yang berserah diri kepada kami.

Allah lah yang menciptakan kamu dari keadaan lemah. Kemudian Dia menjadikan kamu setelah keadaan lemah itu menjadi kuat. Kemudian Dia menjadikan kamu setelah kuat itu lemah kembali dan beruban. Dia menciptakan apa yang Dia kehendaki, dan Dia Maha Mengetahui, Maha Kuasa.

Dan pada hari ketika terjadinya kiamat, orang-orang yang berdosa bersumpah bahwa mereka berdiam dalam kubur hanya sesaat saja. Begitulah dahulu mereka dipalingkan dari kebenaran.

0: Dan orang-orang yang diberi ilmu dan keimanan berkata kepada orang-orang kafir, "Sungguh, kamu telah berdiam dalam kubur menurut ketetapan Allah sampai hari berbangkit. Maka inilah hari berbangkit itu. Tetapi dahulu, kamu tidak meyakininya."
1: فَيَوْمَئِذٍ لَا يَنْفَعُ الَّذِينَ ظَلَمُوا مَعْذِرَتُهُمْ وَلَا هُمْ يُسْتَعْتَبُونَ.
0: Maka pada hari itu, tidak bermanfaat lagi permintaan maaf orang-orang yang zalim. Dan mereka tidak pula diberi kesempatan bertaubat lagi.

0: Dan sesungguhnya telah kami jelaskan kepada manusia segala macam perumpamaan dalam Al-Quran ini. Dan jika engkau membawa suatu ayat kepada mereka, pastilah orang-orang kafir itu akan berkata, kamu hanyalah orang-orang yang membuat kepalsuan belaka.
1: كذلك يطبع الله على قلوب الذين لا يعلمون.
0: Demikianlah Allah mengunci hati orang-orang yang tidak mau memahami.

0: Maka bersabarlah engkau Muhammad. Sungguh, janji Allah itu benar. Dan sekali-kali, jangan sampai orang-orang yang tidak meyakini kebenaran ayat-ayat Allah itu menggelisahkan engkau.
1: 94,3 FM.
2: Dan kemudian dia meminta di kota Madinah, di pusat Islam. Maka para sahabat sebagian bertanya kepada Umar bin Al-Khattab. Tetapi begitulah keyakinan seorang muslim terhadap doa. Nah, terhadap doa. Tidak ada sesuatu yang...
3: Hadiri dan saksikan kajian Islam ilmiah dengan pembahasan Kitab Umdatul Ahkam.
2: Taharah di dalam bahasa disebut dengan an-nadhafah adalah an-nadhafah, membersihkan, menyucikan.
3: Itu bersama Al-Ustaz Iqbal bin Jalal Al-Atsari hafizahullahu taala.
2: Fa'ul hadats wa zawarin najas. Taharah itu adalah mengangkat hadas dan menghilangkan najis. Taharah dibagi menjadi dua jenis. Ada yang disebut dengan
3: rutin taharah. Setiap hari Senin pukul 18.20 waktu Indonesia Tengah sampai dengan selesai.
2: Maka berarti kita membahas permasalahan menyucikan badan, menyucikan pakaian dan tempat ibadah kita dari najis.
3: Bertempat di Masjid Nur Ilham, Kompleks BTN Maleo 2, Kecamatan Ranome Eto, Konawe Selatan.
2: Taharah batin, maka yang diinginkan adalah menyucikan diri dari kemusyrikan, kemaksiatan.
3: Disiarkan secara live melalui Radio Muadz 94,3 FM, Muadz TV dan akun Iqbal bin Jalal Official.
2: Dan kalau dari dua jenis toharo ini yang sudah kita sampaikan, kira-kira yang paling...
4: Astagfirullah.
5: Kenapa bro?
4: Itu bro, lihat deh orang di sebelah sana.
5: Mana-mana?
4: Itu sana, lihat tuh, buang sampahnya sembarangan.
5: Ya Allah, ternyata masih ada juga ya orang yang belum sadar akan bahaya membuang sampah sembarangan. Padahal nih ya, dalam agama kita pun kita diperintahkan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup.
4: Iya bro, dan sebenarnya perbuatan membuang sampah sembarangan itu imbasnya juga akan kembali kepada kita. Saluran-saluran air akan tersumbat dan pada akhirnya akan menyebabkan terjadinya banjir di mana-mana.
6: Membuang sampah sembarangan adalah salah satu tindakan merusak alam. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melarang perbuatan merusak lingkungan hidup karena bisa membahayakan kehidupan manusia di muka bumi. Maka dari itu, mari kita bersama-sama membuang sampah pada tempatnya sehingga akan tercipta lingkungan yang bersih, indah, dan nyaman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, "Innallaha jamilun yuhibbul jamal." Sesungguhnya Allah itu Maha Indah dan mencintai keindahan. Hadis riwayat Muslim. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Divisi Sosial Islamic Center Muadz bin Jabal Kendari, Radio Muadz 94,3 FM dan Muadz TV.
7: Anda sedang mendengarkan Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

0: 94,3 FM Radio Muadz bin Jabal.
1: Ya, 94,3 FM Radio Muadz bin Jabal Kendari. Sahabat Muadz dimanapun Anda berada. Siapa nih sahabat Muadz yang saat ini sedang berusaha mengisi rumahnya ya dengan perabotan-perabotan, atau mungkin ingin membuat kamarnya jauh lebih indah dan membuat makin estetik tanpa bikin dompet itu menjadi menjerit. Nah, ini dia sahabat Muadz, momen yang tidak boleh kita lewatkan. Karena Informa Kendari itu lagi mengadakan promo buy one get one cuma 3 hari saja ya sahabat Muadz, mulai tanggal 24 sampai 26 Juli 2026, dan hari ini adalah hari terakhir ya sahabat Muadz. Untuk itu jangan sampai terlewatkan. Kita bisa nih beli satu produk pilihan gratis, satu produk pilihan mulai dari dekorasi rumah, storage, peralatan makan, sampai perlengkapan dapur yang bikin rumah kita makin cantik tentunya. Kita bisa bayangkan ya sahabat Muadz, kita belanja senilai 2,5 juta rupiah itu kita cukup bayar 1,25 juta saja sahabat Muadz. Hematnya itu sampai 50%. Nah, kalau belum cukup juga ya sahabat Muadz, tenang saja nih, masih ada cashback hingga 15% yang berlaku sampai 31 Juli 2026. Tapi ingat ya sahabat Muadz, promo ini spesial khusus member Informa. Dan mungkin sahabat Muadz belum jadi member ya kan? Nah, gampang sahabat Muadz. Tinggal download aplikasi Informa di App Store atau Google Play, daftar gratis dan langsung nikmati harga spesial khusus member. Untuk itu, yuk sahabat Muadz, jangan ditunda ya. Buruan datang ke Informa Kendari, Jalan Ahmad Yani, depan SPBU Kalikadia, lantai 2 dan 3. Promo terbatas, stok pilihan juga terbatas. Informa Kendari, rumah estetik, belanja lebih hemat.
0: 94,3 FM Radio Muadz bin Jabal.
2: Anda sedang mendengarkan Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
1: Ya, 94,3 FM Radio Muadz bin Jabal Kendari bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Ya, khotbah iman, sahabat Muadz yang dirahmati dan juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Setiap sahabat Rasulullah ya, sahabat Muadz tentu memiliki kisah yang penuh dengan keteladanan. Ada yang dikenal karena keberaniannya, ada yang terkenal karena ilmunya ya kan, dan ada juga pula yang begitu dipercaya karena kejujuran serta amanahnya. Dan insya Allah pada kesempatan kali ini sahabat Muadz, kita akan mengenal lebih dekat sosok sahabat mulia yang mendapat julukan sebagai orang kepercayaan umat ini. Dan tentu julukan tersebut bukan gelar biasa ya sahabat Muadz, melainkan pengakuan atas akhlak, keimanan dan juga kesetiaannya dalam mendampingi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Lalu bagaimana perjalanan hidup beliau hingga mendapatkan kemuliaan tersebut, dan pelajaran apa yang bisa kita ambil untuk diterapkan dalam kehidupan kita sehari-hari? Nah, insyaallah kita akan membahasnya bersama dalam program acara Ensiklopedia Islam berikut ini.
3: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Ensiklopedia Islam yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94,3 FM.
1: Ya, ikhwatul iman, dimanapun Anda berada, di kesempatan kali ini kita akan membahas atau mengenal sosok sahabat Rasulullah yang dikenal karena amanah, keteguhan iman dan pengorbanannya dalam membela Islam. Beliau adalah Abu Ubaidah Al-Jarrah, sahabat yang mendapat julukan sebagai orang kepercayaan umat ini. Untuk itu mari kita dengarkan bersama kisah inspiratif beliau, dan semoga kita dapat mengambil pelajaran berharga untuk diamalkan dalam kehidupan kita sehari-hari.
3: Ensiklopedia Islam.
1: Ikhwatul iman, sahabat Muadz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sahabat inilah yang pertama-tama dijuluki sebagai pemimpin para pemimpin. Dialah orang yang dipegang oleh Rasulullah dengan tangan kanannya, seraya bersabda mengenai dirinya yang artinya, sesungguhnya setiap umat memiliki orang kepercayaan, dan orang kepercayaan umat ini adalah Abu Ubaidah bin Al-Jarrah. Ikhwat al-iman, dimanapun Anda berada, orang kepercayaan inilah yang disebut sebagai Al-Faruq radhiyallahu an pada saat akan menghembuskan nafas terakhirnya. Beliau masuk Islam lewat perantara As-Siddiq di masa-masa awal Islam, sebelum Rasulullah masuk Darul Arkam. beliau berhijrah ke Habasyah yang kedua, kemudian kembali untuk berdiri di samping Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selama perang Badar. Beliau mengikuti peperangan seluruhnya, kemudian melanjutkan berbagai peperangan bersama As-Siddiq dan Al-Faruq radhiyallahu anhuma. Ikhwatal iman, sikap yang ditunjukkannya dalam perang Uhud menjelaskan kepada kita bahwa ia benar-benar kepercayaan umat ini, di mana beliau tetap menebaskan pedangnya yang terpercaya kepada pasukan kaum paganis. Dan yang ikhwatal iman, tentu beliau adalah salah satu putaran dan peperangan telah mencapai puncaknya. Abu Ubaidah radhiyallahu an dikepung oleh segolongan kaum musyrikin, dan Abu Ubaidah kehilangan kesadarannya ketika melihat anak panah meluncur dari tangan orang musyrik lalu mengenai Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau menyerang orang-orang yang mengepungnya dengan pedangnya dan seolah-olah ia memegang 100 pedang sehingga membuat mereka tercerai-berai. Lantas beliau berlari seperti terbang menuju Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau melihat darah beliau yang suci mengalir dari wajahnya dan melihat Rasulullah mengusap darah itu dengan tangan kanannya seraya berkata, "Bagaimana akan beruntung suatu kaum yang melumuri wajah Nabi mereka padahal dia menyuruh kepada Rabb mereka?" Abu Bakar Ash-Shiddiq radhiyallahu an menerangkan kepada kita tentang fenomena ini lewat pernyataannya. Pada saat perang Uhud, ketika Rasulullah terkena lemparan sehingga dua bulatan besi menancap di dahinya, aku cepat menuju Rasulullah. Sementara ada seseorang yang datang dari arah timur, berlari kencang seperti terbang. Maka aku katakan, "Ya Allah, jadikanlah itu sebagai ketaatan." Ketika kami sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ternyata ia adalah Abu Ubaidah bin Jarrah yang telah datang lebih dulu daripadaku. Ia berkata, "Aku meminta kepadamu dengan nama Allah, wahai Abu Bakar, biarkan aku mencabutnya dari wajah Rasulullah." Aku pun membiarkannya. Ubaidah mengambil dengan gigi serinya salah satu bulatan besi itu, lalu mencabutnya dan jatuh ke tanah. Gigi serinya pun jatuh bersamanya. Kemudian ia mengambil sepotong besi lainnya dengan gigi seri yang lain sampai jatuh. Sejak saat itu, Abu Ubaidah di tengah khalayak dijuluki dengan Athram atau yang terpecah giginya dan jatuh dari akarnya. Ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Setelah Rasulullah wafat, Abu Ubaidah berjalan di bawah panji Islam. Sekali waktu ia bersama para pasukan biasa dan pada kesempatan yang lain bersama para panglima. Sampai datang masa Umar radhiyallahu an. Ia menjabat sebagai panglima pasukan Islam di salah satu peperangan besar di Syam. Beliau mendapatkan kemenangan dari Allah Subhanahu wa taala dalam peperangan ini hingga ia menjadi hakim dan gubernur negeri Syam dan perintahnya diataati. Ikhwatul iman. Amirul Mukminin Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an mengunjungi Syam dan bertanya kepada orang-orang yang menyambutnya, "Di manakah saudaraku?" Mereka bertanya, "Siapa?" Beliau menjawab, "Abu Ubaidah bin Al-Jarrah." Ketika Abu Ubaidah radhiyallahu an datang, Umar memeluknya. Ketika kemudian Abu Ubaidah radhiyallahu an membawa Umar ke rumahnya, di dalam rumah tersebut Umar tidak melihat sedikit pun perkakas rumah tangga kecuali pedang, perisai dan untanya. Umar radhiyallahu an bertanya kepada sembari tersenyum, "Mengapa engkau tidak memiliki sesuatu untuk dirimu sebagaimana dilakukan orang lain?" Abu Ubaidah menjawab, "Wahai Amirul Mukminin, inilah yang bisa mengantarkanku ke akhirat." Ikhwatul iman, sahabat semua dimanapun Anda berada. Insyaallah kita akan melanjutkan kisah kita, namun setelah pesan-pesan yang berikut ini. Untuk itu jangan kemana-mana, tetap bersama kami dalam program Ensiklopedia Islam.
3: Ensiklopedia Islam.
4: Nata bramaki. kita pale Pak Rahman. Masya Allah, gagana ini mobil ta Pak Rahman.
5: Begitu mi daeng. Alhamdulillah.
4: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu dede rantasan no kuliah.
5: Kami tue. Di sana kone di bypass, di fun variasi.
6: The Fun Variasi, specialist car stylist. Melayani pekerjaan plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video,
7: gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan servis mobil. Dapatkan promo menarik.
6: Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lippo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
3: 94,3 FM.
1: Ya, 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal Kendari. Sahabat Muaz dimanapun Anda berada, Raden mau kembali tanya nih sama sahabat Muaz sekalian, siapa sih yang saat ini sedang berusaha ingin kamar atau mungkin rumahnya itu makin estetik ya, tanpa bikin dompetnya itu menjerit ketakutan. Nah, ini dia nih sahabat Muaz, momen yang tidak boleh kita lewatkan bersama-sama ya. Sekali lagi ya, Informa itu Kendari, Informa Kendari sedang mengadakan promo buy one get one cuma 3 hari saja ya sahabat Muat, mulai dari tanggal 24 sampai 26 Juli 2026, dan hari ini adalah hari terakhir. Jangan sampai terlewatkan ya sahabat Muat. Kita bisa beli satu produk pilihan gratis, satu produk pilihan juga, mulai dari dekorasi rumah, storage, peralatan makan sampai perlengkapan dapur yang bikin rumah kita itu tentu makin cantik, masya Allah. Karena kita bayangkan ya sahabat Muat, kita belanja nih misalkan senilai 2,5 juta rupiah, kita itu hanya bayar 1,25 juta saja sahabat Muat. Hematnya sampai 50%. Nah, belum cukup juga sahabat-sahabat. Tenang, masih ada cashback hingga 15% yang berlaku sampai 31 Juli 2026. Tapi ingat ya sahabat-sahabat, promo spesial ini khusus member Informa. Dan kalau misalkan sahabat-sahabat belum jadi member, caranya gampang. Sahabat-sahabat tinggal download aplikasi Informa di App Store atau Google Play, daftar gratis, dan langsung nikmati harga spesial khusus member. Untuk itu, yuk sahabat-sahabat, jangan ditunda ya, buruan datang nih ke Informa Kendari, Jalan Ahmad Yani depan SPBU Kalikadia, lantai 2 dan lantai 3. Promo terbatas, stok pilihan juga terbatas ya sobat muat. Informa Kendari, rumah estetik, belanja lebih hemat.
3: 94,3 FM.
8: Eh, ada saldomu di situ?
9: Ada, tapi tidak banyak. Butuh berapa kah?
8: 10.000 Ji.
9: Mau beli pulsa kah?
8: Bukan, tolong PTF dulu ke sini. Saya sebut nah 3333-999-117 atas nama Sedekah Lazis Muats.
9: Buat apa ini?
8: Buat bangun rumah layak huni.
9: Masa bisa bangun rumah dengan uang 10.000?
8: Bisa toh, insya Allah.
10: Apakah pernah terbayang di benak Anda untuk membantu mewujudkan rumah layak huni kepada saudara kita yang membutuhkan hanya dengan 10.000 rupiah? Sekarang hal itu bisa terwujud. Karena dengan Rp10.000, Anda menjadi bagian dalam pembangunan rumah layak huni untuk saudara-saudara kita kaum duafa. Patungan Rp10.000 untuk rumah layak huni merupakan program Lazis Mu'ath dan Crisis Aid Indonesia. Salurkan donasi Anda sekarang juga ke nomor rekening 3333-999-117 atas nama Sedekah Lazis Mu'ath, Bank Syariah Indonesia, kode bank 451. Konfirmasi transfer Anda ke nomor 0852-8222-2603 atau store tunai donasi Anda ke kantor Lazis Mu'ath, lantai 2 Gedung Mu'ath Gym Club, Islamic Center Mu'ath Bin Jabal, Kendari.
9: Kreatif di ini programnya. Sedikit, tapi kalau banyak yang ikut, besar juga jadinya.
8: Iya, kreatif toh. Kirimi pali 20.000. 10.000 donasiku, 10.000-nya donasimu.
9: Nah, kenapa begitu?
10: Patungan Rp10.000. Dengan bersama, kita berdaya.
3: Radio Muad Bin Jabal. Ensiklopedia Islam.
1: Ya, ikhwatul iman, sahabat Muad, dimanapun Anda berada, yang tentu dirahmati dan juga dimuliakan oleh Allah SWT. Pada suatu hari, pada saat Al-Faruq Umar bin Al-Khattab radhiyallahu an berada di Madinah, seorang informan datang kepadanya untuk mengabarkan bahwa Abu Ubaidah telah meninggal dunia. Mendengar hal itu, Al-Faruq radhiyallahu an memejamkan kedua matanya dalam keadaan penuh dengan air mata. Air mata pun mengalir, Lalu beliau membuka kedua matanya dalam kepasrahan. Beliau memohon rahmat Allah untuk sahabatnya dalam keadaan air mata mengalir dari kedua matanya. Air mata orang-orang soleh. Air mata mengalir karena kematian orang-orang yang soleh. Al-Faruq Umar bin Khattab radhiyallahu anhu berkata, "Seandainya aku boleh berangan-angan, maka aku hanya mengangankan sebuah rumah yang dipenuhi orang-orang semisal Abu Ubaidah." Sahabat Muad yang dirahmati Allah, kepercayaan umat meninggal dunia di atas bumi yang telah dibersihkannya dari paganisme Persia yang beragama Majusi dan dari kerangka kemurkaan Romawi. Di sana pada hari ini, di bawah tanah Yordan, jasad yang suci dikebumikan dan beliau menjadi tempat bagi roh yang baik dan jiwa yang tentram. Ikhwat aliman, sahabat Muad yang dimuliakan oleh Allah. Demikianlah kisah dari Abu Ubaidah Al-Jarrah, sahabat Rasulullah yang dikenal sebagai orang kepercayaan umat ini. Dan dari kisah beliau kita belajar bahwa kejujuran, amanah dan keteguhan dalam menjaga iman adalah akhlak yang sangat mulia dan patut kita teladani. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala memudahkan kita untuk meneladani sifat-sifat baik para sahabat Rasulullah dalam kehidupan kita sehari-hari. Demikianlah pembahasan kita, semoga bermanfaat insyaallah. Kita akan kembali bertemu di program Ensiklopedia Islam selanjutnya. Untuk itu tetap dengarkan terus Radio Muaz bin Jabal di 94,3 FM. Barakallahu fikum.
11: Baru saja Anda telah mendengarkan Ensiklopedia Islam yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
12: Assalamualaikum.
13: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuki.
12: Dia datang mika itu yang kita bilang. Bagaimana caranya saya mau nazar itu? Cantik jitu? Putih ji?
13: Itu sana dia. Lihat nih langsung.
12: Puh, saya kira mau dikasih nazar sama akhwat. Mobil tak boleh mau dilihat. Kita habis beli mobil baru kah?
13: Tidak ji, mobil yang dulu itu. Yang kodarullah tabrakan.
12: Iya kah? Sekira momi kita timbang itu hari karena tidak ada modelnya saya lihat. Cantiknya, mulusnya. Di mana kita polis ini mobil? Rapi sekali, kayak mobil baru hai jadinya.
14: BMC, Bengkel Mobil Chandra, adalah bengkel yang bergerak di dunia otomotif di bidang proses perbaikan body repair. Seperti mobil lecet, kepok akibat benturan atau tabrakan dan lainnya. Pengerjaannya dikerjakan oleh teknisi profesional yang telah mengikuti berbagai kegiatan sekolah atau training dari tim Toyota Astra Motor dan ex dari dealer resmi Toyota di Indonesia. Proses pengecetan mobil di bengkel Mobil Chandra menggunakan sistem oven pemanasan yang dapat menghasilkan kualitas cat yang tahan dan kuat serta menggunakan clear yang berkualitas. Sehingga dalam 1-2 jam, mobil sudah bisa diambil. Insya

0: baru ya kan, dan saat ini mungkin kegiatannya itu lagi mengisi rumah barunya atau ingin membuat rumahnya makin estetik nih tanpa bikin dompetnya itu menjerit ya istilahnya. Nah ini dia nih sobat teman, momen yang tidak boleh kita lewatkan karena Informa Kendari itu lagi mengadakan promo buy one get one sobat teman, cuma 3 hari saja, yaitu mulai dari tanggal 24 sampai 26 Juli 2026, dan hari ini adalah hari terakhir ya sobat teman-teman, itu jangan sampai terlewatkan. Kita bisa nih beli satu produk pilihan gratis satu produk pilihan juga sobat muat, mulai dari dekorasi rumah, storage, peralatan makan, sampai perlengkapan dapur yang tentu bikin rumah kita makin cantik. Masya Allah, kita bayangkan juga ya sobat muat, kalau kita belanja nih senilai 2,5 juta rupiah, kita itu cukup bayar saja 1,25 juta sobat muat, hemat sampai 50%. Nah kalau belum cukup juga ya sobat semua, tenang saja, masih ada cashback hingga 15% yang berlaku sampai 31 Juli 2026. Tapi ingat ya sobat semua, promo spesial ini itu khusus member Informa. Nah kalau misalkan sobat semua belum jadi member, caranya gampang kok, tinggal download aplikasi Informa di App Store atau Google Play, daftar gratis dan langsung nikmati harga spesial khusus member. Untuk itu yuk sobat teman, jangan ditunda ya, buruan datang langsung ke Informa Kendari, Jalan Ahmad Yani, depan SPBU Kalikadia, lantai 2 dan lantai 3. Promo terbatas, stok pilihan juga terbatas ya sobat teman. Informa Kendari, rumah estetik, belanja lebih hemat.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2: La ilallahu wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Salawatu Rabbi wa salamu alaihi wa ala alihi wa ashabihi wa man sara ala nahjihi wa stanna bi sunnatihi ila yaumiddin. Bapak ibu yang kami hormati, Masya Allah, kedinginan Pak? Atau udah biasa? Oh, udah biasa. Hangat Pak. Udah biasa, tapi banyak yang pakai jaket di sini. Saya ikut-ikutan pakai jaket. Masya Allah, barakallahu fikum jami'an. Saya enggak nyangka bisa ada di masjid ini. Ini masjid apa Pak? Nurul Huda, Desa Sumberjo. Masya Allah. Di sini suhu rata-rata berapa Pak? 18 ya. Terasa ini di Indonesia atau bukan gitu ya. Waktu pertama saya sampai sini, Masya Allah, di Indonesia ada kayak gini. Rasanya kayak di luar negeri. Dingin ya, dan tidak laku AC. Baik. Dan jamaahnya cukup banyak. Ini saya sekaligus bercerita, ternyata dakwah Islam sampai di seluruh pelosok, bahkan daerah yang paling terpencil sekalipun, mereka mengenal Islam. Mereka mendengar dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Padahal kami yang orang Jogja sampai sini rasanya aneh ya, apalagi orang Arab kalau sampai sini ya. Mungkin mereka akan lebih geleng kepala lagi ya. Dalam sebuah hadis yang sahih, pada waktu dakwah Islam itu belum diterima oleh masyarakat, Nabi sallallahu alaihi wasallam masih berada di kota Mekah. Banyak orang yang belum menerimanya. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan, "Saya belugu hadzal amr ma balagha al-lail wan nahar." Agama ini akan sampai di tempat yang di situ ada siang dan malam. Di Batur ada siang malam, Pak? Masyaallah, setiap hari ya. Sehingga apa yang disampaikan dari satu titik ternyata menyebar ke seluruh tanah air, menyebar ke seluruh penjuru dunia. Dan bagian dari pembenar dakwah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bisa kita buktikan di zaman sekarang. Manusia yang berada di pelosok jauh, dia bisa mendengar Islam melalui internet. Sehingga Islam terdengar di pelosok Rusia, terdengar di pelosok Eropa, terdengar di pelosok Amerika, di benua Australia, dan di daerah-daerah yang lain yang dominan orang kafir.

Tapi di sana Islam masuk melalui apa, Pak? Internet. Rasulullah SAW menyampaikan, saya blughu hadzal amru ma balagha al-lail wan nahar. Agama ini akan sampai di tempat yang di situ ada siang dan malam. Artinya sampai di seluruh penjuru dunia. Yang menyampaikan siapa, jemaah? Yang menyampaikan siapa? Allah Ta'ala. Allah yang menyampaikan agama ini. Tugas kita hanya menyampaikan sesuai dengan yang mampu kita jangkau. Saya juga enggak nyangka kalau ternyata di kampung ini ada yang nonton ANB Channel. Ya, sehingga tadi obrolan kami penonton ANB Channel, masa sampai sini? Karena ada internet, Masya Allah. Sehingga di pelosok-pelosok, Masya Allah ya. Kita enggak nyangka kalau ternyata itu sampai ke sana. Kadang dari sesuatu yang kecil dan sederhana, bisa meluas dan melebar. Allah Ta'ala yang mengantarkan. Nabi Ibrahim alaihi salatu wasalam, ketika diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, wa adzin fin nasi bil haji, umumkan kepada manusia untuk datang haji. Ya Allah, gimana aku mengumumkan? Beliau berada di sebuah lembah tanpa penduduk. Gak ada orang selain keluarganya dan beberapa suku Jurhum yang bergabung di situ. Tapi Allah perintahkan kepada Ibrahim, umumkan kepada manusia. Akhirnya beliau naik ke Jabal Abi Kubais. Jabal Abi Kubais kalau sekarang di Mekah itu berada di sebelah timur, Pak ya. Timur itu mana, Pak, di sana? Kalau putar arah enggak ngerti. Yang sekarang ada kerajaan ya. Itu Jabal Abi Kubais. Dipakai kerajaan, ada istana di situ. Selalu mengumumkan kepada manusia untuk datang berhaji. Ya'tuka rijalan wa 'ala kulli dhamirin ya'tina min kulli fajjin 'amiq. Maka mereka akan mendatangimu, menghampiri panggilanmu. Ada yang berjalan kaki, ada yang menggunakan kendaraan. Dari sampai min kulli fajjin 'amiq, dari lorong-lorong yang paling jauh. Sehingga panggilan itu sampai ke kita. Barangkali ada di antara para jamaah yang sudah pernah berangkat haji atau umroh. Yang mengantarkan siapa? Allah. Yang mengantarkan adalah Rabbul Izzah. Terkadang ada sebuah karya yang sederhana, tapi Masya Allah bisa menyebar sampai ke seluruh penjuru dunia dan bertahan dalam waktu yang lama. Siapa yang mempertahankan? Allah. Allah yang menjaganya. Mungkin saat Imam Bukhari, Pak, waktu beliau menulis Sahih Bukhari dengan guritan tinta tangan beliau, yang berkali-kali beliau bangun dalam waktu semalam bisa sampai 16 kali. Ngelilir 16 kali, Pak. Turun ngelilir, nulis. Tidur lagi, ngelilir lagi, nulis lagi. Tidur lagi. Ada orang yang tidurnya gak nyaman, gak tenang. Mungkin bagi kita pusing kepala ya. Tapi Imam Bukhari biasa seperti itu. Ngelilir, nulis. Ngelilir, nulis. Sebanyak 16 kali. Jenengan kan ngelilir karena ada maling misalnya Arab juga kentang apa-apa kan gitu. Atau ada tikus yang kerusak-kerusak ya. Imam Bukhari ngelilir karena teringat dengan satu kesimpulan faedah tertentu dicatat. Karya beliau Masya Allah ya, yang ditulis dari tempat yang sangat jauh dari kita, dalam kurun waktu yang mungkin lebih dari 1000 tahun. Imam Bukhari meninggal di tahun 256 Hijriah, berarti lebih dari 1200 tahun. Tapi Masya Allah, atau lebih dari 1100 tahun, karya itu sampai ke tempat kita dan bertahan dalam kurun waktu yang lama. Mungkin ketika Syekh Albani, kenal Syekh Albani, Pak? Kenal ya, seorang ulama ahli hadis. Pada waktu beliau belajar hadis dan menyampaikan tentang hadis, mungkin beliau enggak pernah kepikiran kalau ternyata karya beliau akan menjadi karya yang mendunia, sehingga semua orang nyebut nama beliau. Tidak hanya di negerinya, tapi juga di pelosok-pelosok daerah yang lain. Dan juga berlaku yang sama bagi para ulama yang lain, jamaah. Karena itu, jangan bosan untuk menyampaikan kebaikan kepada masyarakat. Barangkali Anda tidak pernah menyangka kalau satu nasihat, satu pesan yang Anda sampaikan kepada orang lain bertahan dalam waktu yang lebih lama dibandingkan usia kita. Asmoni sinten, Bapak? Mak Muhammad.

0: Hilal, ya. Pada waktu beliau menyampaikan sebuah tausiah, Pak Muhammad Hilal, diingat oleh warga. Bisa jadi ketika yang menyampaikan sudah meninggal, nasihat itu masih bertahan. Makanya pesan kebaikan dijaga oleh Allah. Yang menyampaikan bisa jadi sudah meninggal, tapi pesan itu masih bertahan, melekat. Terus, wallahu alam sampai kapan akan hilang. Berbeda dengan pesan kebatilan. Pesan kebatilan, idza ja'al haqqu wa zahaqal batil, innal batila kana zahuqa. Apabila kebenaran itu datang, maka kebatilan akan tersingkir. Dan karakter kebatilan, kata Allah, innal batila kana zahuqa. Karakter kebatilan itu gampang hilang. Maka kalau ada orang yang mengajak orang untuk melakukan perbuatan kebatilan, mengajak orang untuk melakukan perbuatan yang maksiat, jangan kalah semangat. Sampaikan juga kebenaran. Ketika datang kebenaran, kebatilan itu menyingkir. Innal batila kana zahuqa. Sesungguhnya kebatilan itu punya karakter gampang hilang, terkalahkan dengan dakwah kebenaran. Makanya kan gak ada ya pesan kebatilan yang diingat masyarakat itu, gak ada ya. Kalaupun ada ya paling 1-2, dan itu sifatnya syubhat yang tersebar di masyarakat, tapi tidak menetap dalam batin. Jadi jamaah, dulu ya, ahlul batil, orang-orang yang mendakwahkan kebatilan, mereka juga punya semangat sebagaimana ahlul haq, mengajak orang untuk berbuat jahat, mengajak orang untuk melakukan tindakan yang sesat, yang tidak sesuai dengan prinsip ahlus sunnah wal jamaah. Tapi itu semuanya sirna. Sejarah tidak mencatatnya. Kalaupun ada, tersimpan sangat mendalam dalam kitab-kitab para ulama yang tidak nampak di permukaan. Tapi yang nampak di permukaan, nasihatnya Imam Syafi'i sering disebut di mimbar. Nasihatnya Imam Malik sering disebut di mimbar-mimbar. Nasihat Imam Ahmad sering dinyatakan dalam mimbar. Itu bukti bahwasanya kebenaran tetap bertahan, sementara kebatilan dia tidak bisa bertahan. Baik, sekarang kita akan belajar tentang fikih zakat. Jadi saya memang sedang menunggu ini sambil dipersiapkan. Baik, sekarang semuanya melihat ke arah sana ya. Gak usah lihat saya, lihat sana. Kita akan belajar tentang zakat jamaah. Zakat termasuk di antara rukun Islam. Yang keberapa, Pak? Ketiga atau keempat? Dalam hadis riwayat Ibnu Umar, zakat diposisikan yang ketiga. Ditaruh setelah salat. Dan Allah Subhanahu wa taala seringkali menggandengkan antara salat dengan zakat. Kenapa? Karena salat ini mewakili ibadah badaniyah, mewakili ibadah fisik, ibadah badan. Dan zakat ini mewakili ibadah maliyah, ibadah harta. Ibadah fisik yang paling utama adalah salat. Ibadah harta yang paling utama adalah zakat. Dan ini satu-satunya ibadah harta yang hukumnya wajib. Selain itu enggak ada yang wajib, kecuali kalau manusia bernadar. Baik. Nah, jamaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ibadah zakat ini adalah ibadah yang sifatnya mahdhah. Disebut sebagai ibadah mahdhah karena syariat telah menjelaskan secara lengkap, sehingga mahdhah itu artinya murni ya. Mahdhah itu artinya murni. Karena syariat telah menjelaskan secara lengkap, sehingga manusia tidak boleh berkreasi dalam menentukan aturan di dalamnya. Prinsip yang ada dalam zakat adalah sing penting melu aturan, ojo nggawe aturan dhewe. Ikuti aturan yang ada, jangan membuat aturan sendiri. Karena kalau ada orang yang membuat aturan sendiri dalam masalah zakat, wah itu bisa berbahaya. Sebagaimana sholat gak boleh ditambahi. Dan aturan zakat itu telah lengkap. Lengkap, sempurna. Sehingga jangan ditambah-tambahi, jangan dikurangi. Ikuti saja sebagaimana aturan yang ada. Dipahami insya Allah ini? Baik, sesuatu yang sempurna Pak, kalau ditambahi makin sempurna atau ngerusak Pak? Merusak. Kita punya dua mata ini sempurna. Ada gak yang mau dikasih satu lagi? Ditaruh tengah begitu? Atau taruh belakang? Gak mau gak Pak? Makanya kalau ada orang yang nambah-nambahi aturan agama, padahal agama telah dinyatakan oleh Allah dalam Al-Quran di surat Al-Ma'idah, Al-Yawma akmaltu lakum dinakum. Pada hari ini telah aku sempurnakan untuk kalian agama kalian. Kalau ada orang yang nambah-nambahi aturan agama, hakikatnya dia bukan memperbaiki, tapi malah ngerusak. Sesuatu yang telah sempurna, kalau dia ditambahi bukan makin bagus, tapi makin ngerusak. Meja ini sempurna kalau kakinya di bawah. Jenengan tambahi sikil siji ning dhuwur. Makin bagus atau ngerusak? Ngerusak. Baik, tanamkan prinsip ini baik-baik, karena banyak orang yang gak ngerti. Dan sampaikan kepada masyarakat, kalau ada orang yang beramal agama, tapi ditambah-tambahi. Ibadahnya ditambah-tambahi, prakteknya ditambah-tambahi, aturannya ditambah-tambahi. Sampaikan kepada beliau, Allah telah tegaskan agama ini telah sempurna. Ikuti saja petunjuk yang ada, ojo nambahi, nambahi ini malah ngerusak. Karena sesuatu kalau sempurna ditambahi, makin rusak. Nah, baik, selanjutnya. Dalam masalah zakat, Allah telah jadikan aturannya lengkap sempurna. Makanya dari mulai ujung sampai ujung, Allah jelaskan semuanya. Sehingga kalau jenengan pernah belajar teori wartawan ya, 5 WH. Apa itu Pak? What, where, when, why, how. Itu semuanya zakat bisa menjawab. Apa saja komoditas yang wajib dizakati, syariat telah jelaskan. Siapa yang wajib untuk menunaikan zakat, syariat telah jelaskan. Berapa batas minimal orang yang wajib membayar zakat, syariat telah jelaskan. Berapa yang harus dikeluarkan, sudah ada penjelasannya. Sampai kemana harus disalurkan, syariat juga sudah menjelaskan. Kapan waktu penyerahannya, ada penjelasannya. Kurang apa Pak? Tinggal ikuti saja aturan yang ada, jangan membuat aturan sendiri. Dipahami insya Allah jamaah? Baik. Nah tadi panitia menyampaikan ke kami, mohon agar kajian untuk tema zakat kali ini lebih fokus kepada zakat pertanian. Kalau saya sampaikan ini di Yogyakarta Pak, banyak yang nggak punya kepentingan. Wong Jogja jarang bertani ya. Kebanyakan pedagang, ya ada petani di daerah utara, kemudian Bantul Selatan dan seterusnya. Tapi rata-rata kalau kajian di kota, jarang mereka bertani. Nah di sini kita akan membahas zakat pertanian. Nah jamaah dimuliakan Allah Ta'ala, zakat ada banyak macam, tergantung dari objek yang dizakati. Ada yang disebut dengan zakat pertanian karena sing dizakati hasil pertanian. Ada yang disebut dengan zakat mal karena sing dizakati adalah harta yang disimpan. Ada yang disebut dengan zakatul masyiyah karena yang dizakati adalah binatang ternak. Ada yang disebut dengan ar-rikaz karena yang dizakati adalah hasil dari penemuan tambang yang bentuknya benda jadi. Bahasa kita harta karun. Dan ada yang disebut dengan zakatut tijarah karena yang dizakati adalah hasil perdagangan. Sehingga ada banyak macam zakat tergantung dari apa tadi? Tergantung dari apa? Objek yang dizakati, tergantung dari barang atau benda yang dizakati. Sudah? Kita akan fokus pada zakat pertanian. Jamaah dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, jumhur ulama mengatakan untuk objek zakat pertanian. Objek zakat pertanian. Itu ada dua. Yang pertama adalah az-zuru'. Az-zuru'. Apa itu az-zuru'? Az-zuru' artinya adalah objek pertanian atau hasil pertanian yang menjadi bahan makanan pokok. Hasil pertanian yang jadi bahan makanan pokok. Contohnya apa, Pak? Pari. Kalau di sini padi, pantun ya. Kalau di daerah Syam dan sekitarnya, kemudian Yaman dulu ya, gandum, jagung, dan aneka hasil pertanian yang menjadi bahan makanan pokok. Baik. Dan yang kedua adalah as-simar. Yang kedua adalah as-simar. Apa itu as-simar? Buah-buahan yang bisa disimpan. Hasil pertanian berupa buah yang bisa disimpan. Ada nggak, Pak, buah yang nggak bisa disimpan? Katah, Mas. Rambutan nih kok mboten saged disimpan ya. Disimpan lama busuk nggih, Pak. Salak ya nggak bisa tahan lama, apel juga sama, dan aneka buah-buahan yang dia dimakan dalam posisi segar itu tidak bisa disimpan dalam waktu yang lama. Buah yang bisa disimpan kalau di Indonesia nampaknya jarang. Karena ini biasanya buah yang tumbuh di daerah empat iklim. Kalau di daerah Timur Tengah, di sana ada zaitun, itu bisa disimpan. Ada buah tin, bisa disimpan. Ada zabib, napa niku zabib, Pak? Anggur kering, itu bisa disimpan. Termasuk di antaranya adalah kurma. Ini bisa disimpan. Sementara kalau di negara kita jarang ada buah yang bisa disimpan. Nah, jenengan kalau haji atau umroh, ada banyak orang yang jualan makanan-makanan kering tapi asalnya dari buah, itu adalah buah yang bisa disimpan. Seperti yang saya sebutkan tadi ya, ada zaitun, ada apalagi buah tin, ada kurma, ada kismis, itu semuanya bisa disimpan. Nah, buah jenis seperti ini wajib dizakati. Sudah? Sekarang yang menjadi pertanyaan, bagaimana dengan sayur? Nah, ini yang jadi pertanyaan ya. Karena dominan di masyarakat Batur, Banjarnegara dan sekitarnya, pendapatan utamanya adalah petani sayuran. Kentang, wortel, kubis, wa akhwatuha dan teman-temannya. Sayur dalam bahasa Arab namanya apa, Pak? Al-khadrawat. Dan ulama berbeda pendapat mengenai apakah sayur ini perlu dizakati atau tidak. Menurut jumhur ulama, tidak wajib zakat. Tidak wajib dizakati. Sementara menurut madhab Hanafiyah, wajib dizakati. Terus kita, Pak, sebagai masyarakat Indonesia, lebih baik milih pendapat yang mana? Wallahu a'lam, insyaallah yang lebih mendekati dalam hal ini, kami lebih cenderung memilih pendapat jumhur ulama. Karena zakat itu hanya berlaku untuk bahan makanan pokok. Dan yang kedua, buah-buahan yang bisa disimpan seperti yang sudah tadi kami sebutkan. Sementara untuk sayuran, pendapat yang lebih kuat, tidak wajib dizakati. Baik, saya boleh minta keterangan jenengan nandur napa mawon, Pak, dalam waktu setahun? Kentang yang paling utama, wortel, kubis, terus cabe, sudah, tomat, sayuran kabeh, Pak. Enggak ada yang lain.
1: Ada yang lain.
0: Masya Allah.
1: Masya Allah.
0: Berarti tidak,
1: berarti
0: ada yang,
1: tidak ada yang
0: dizakati.
1: Dizakati.
0: Walhamdulillah. Rampung kajiannya, Pak. Enggak ada yang dizakati. bisa.
1: Enggak bisa.
0: Berarti impor di sini padi. Masya Allah. Anda enggak tanam jagung?
1: Hah? Anda enggak tanam
0: ada, jagung? Ada tapi 1-2 aja. Oh, cuman di samping-sampingnya. Tumpang sari ya.
1: Tapi 1-2 aja.
0: Untuk pagar. Oh,
1: cuman di samping-sampingnya. Tumpang sari ya.
0: Kalau demikian yang terjadi,
1: untuk
0: jika kita memilih pendapat jumhur ulama yang mengatakan
1: yang
0: bahwa al-khadrawat atau sayur-sayuran tidak wajib dizakati, maka yang hasil yang Anda dapatkan berapapun banyaknya, mau 5 ton sekian puluh ton, tidak perlu dikeluarkan
1: hasil yang zakatnya. Anda dapatkan berapapun banyaknya
0: ono, mau 5 ton. Utuh dong Pak Ustadz, duitku Pak Ustadz.
1: Tidak perlu dikeluarkan.
0: Nanti dulu ya, kita belum membahas selanjutannya.
1: Ono, utuh dong Pak Ustadz, duitku Pak Ustadz. Nanti dulu.
0: Nah, ya, kaidahnya begini jamaah.
1: Selanjutnya,
0: panjenengan setelah panen. Nah,
1: kaidahnya begini
0: jamaah. Aneka sayuran tadi ya.
1: Panjenengan.
0: Ada yang bentuknya wortel.
1: Aneka
0: kemudian kentang.
1: Tadi, ada yang bentuknya.
0: Kemudian kupis wortel, dan aneka sayur-sayuran.
1: Kentang.
0: Setelah panen diapakan pak?
1: Kupis.
0: Dimakan sendiri atau dijual? Sayuran.
1: Setelah jelas panen diapakan ya? Pak? Dimakan sendiri atau dijual?
0: Orang mungkin dipanggil dewe. Mosok dipangan dewe. Nggih. Nah, kalau Anda sudah mengatakan ini dijual, maka saya beralih untuk membahas tentang zakat mal. Jadi di sini sayuran dijual,
1: dijual ya.
0: Nah, berubah jadi rupiah,
1: IDR.
0: Berubah jadi rupiah,
1: uang.
0: Nah, kalau sudah bicara masalah uang, maka perhitungannya sekarang jadi zakat
1: mal.
0: Ya. Sehingga selamat
1: dari zakat sayuran.
0: Sekarang kecantol zakat mal. Durung rampung niki nggih. Masih perlu diperhitungkan dulu. Bayar zakat itu menyenangkan atau
1: menyusahkan atau
0: Memiliki prinsip bahwa kita bayar zakat bukan karena posisi tertekan. Saya bayar zakat karena saya beriman kepada Allah dan harta wajib untuk dizakati. Karena kalau tidak, harta itu akan menjadi sumber petaka di hari kiamat. Allah Subhanahu wa taala menjadikan harta seorang hamba yang tidak dizakati, mal yang tidak dizakati, dijadikan sebagai apa? Dijadikan sebagai setrika kelak di hari kiamat. Coba kita baca ayatnya. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya. Fatuqwa biha. Ada di surat At-Taubah ayat 35. Coba kita buka surat At-Taubah ayat 35. Allah berfirman di surat At-Taubah ayat 35. Nah, ini sekarang semuanya bisa melihat ya bagaimana posisi bahayanya orang yang tidak bayar zakat. Ya. Allah berfirman di ayat 34. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang mukmin, inna katsiran minal ahbari warruhban, sesungguhnya kebanyakan pendeta-pendeta Yahudi, la yaquluna amwalan nasi bil batil. Mereka senengannya makan sogok. Pendeta Yahudi itu seneng makan sogok. Sehingga dia berpihak ngasih fatwa yang tidak benar biar dibayar sama orang kaya. Itu kebiasaan pendeta Yahudi. Kok ada muslim yang tiru-tiru seperti itu, berarti niru Yahudi. Mengeluarkan fatwa yang tidak benar karena dibayar. Itu bisa berbahaya. Itu kebiasaan Yahudi di masa silam. Wa yasudduna an sabilillah, dan menghalangi orang dari jalan Allah. Ada orang mau kajian enggak boleh. Wa yasudduna an sabilillah. Kemudian Allah katakan walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah, dan orang-orang yang menyimpan emas dan perak. Wala yunfiqunaha fi sabilillah, dan mereka tidak menginfakannya di jalan Allah. Fabashshirhum bi'adzabin alim. Kasih kabar kalau mereka akan mendapatkan azab yang menyakitkan. Ada dua tafsir dari ayat ini. Ada dua perbedaan tafsir dari ayat ini. Ada tafsir yang paling berat. Ini tafsir yang disampaikan oleh sahabat Abu Dzar Al-Ghifari. Menurut Abu Dzar, alladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah, Orang yang menyimpan emas dan perak dan tidak mensedekahkannya di jalan Allah, dia akan masuk neraka. Kata beliau, manusia tidak boleh nyimpan harta sepeser pun. Sehingga sopo sing duit-duit, duit tabungan wajib dintekno dalam waktu sehari itu. Ya, jenengan misalnya nompo duit gede bar panen, langsung entuk 50 yuto. Dapat berapa? 50 juta. Maka menurut fikihnya Abu Dzar, ambil seperlunya yang dipakai untuk kepentingan pribadi dan keluarga, sisanya wajib disedekahkan, enggak boleh disimpan. Makanya dalam fikihnya Abu Dzar, orang tidak boleh punya tabungan. Baik. Pendapat yang kedua, pendapat jumhur ulama, jumhur sahabat. Jumhur sahabat siapa, Pak? Semua sahabat selain Abu Dzar. Mereka mengatakan manusia diperbolehkan untuk memiliki simpanan harta dengan syarat apabila sudah mencapai nisab dan sudah bertahan selama satu haul, maka wajib untuk dikeluarkan zakatnya. Sudah? Dan kalau sudah dikeluarkan zakatnya, maka dia tidak terkena ancaman dalam ayat ini. Dan pendapat jumhur ulama ini yang lebih kuat. Pendapat jumhur ulama ini yang lebih kuat. Dan dengan sebab ini, sempat terjadi suasana ketegangan antara Abu Dzar dengan jumhur para sahabat. Karena Abu Dzar kemudian ajak-ajak masyarakat, enggak boleh nyimpan harta, semuanya harus dikeluarkan. Akhirnya bikin bingung di masyarakat. Sementara para sahabat yang lain mengatakan boleh, yang penting dizakati. Lalu karena sebab inilah beliau menyendiri, beruzlah, berpindah ke sebuah daerah kecil yang disebut dengan Robadah. Dan disitulah Abu Dzar tinggal sampai beliau meninggal dunia. Baik. Kembali ke sini. Walladzina yaknizuna adh-dhahaba wal fiddah. Putus ya, nanti nunggu nyambung lagi. Orang-orang yang mereka menyimpan emas dan perak tapi tidak menzakatinya fi sabilillah, maka berikan kabar bahwasanya mereka akan mendapatkan azab yang menyakitkan. Kemudian Allah tunjukkan ancamannya. Yauma yuhma 'alaiha fi nari jahannam. Pada hari di mana simpanan itu akan dijadikan oleh Allah, dipanaskan oleh Allah di atas jahannam. Fatuqwa biha jibahuhum. Kemudian dipakai untuk nyetrika batuknya. Wa junubuhum, dipakai untuk nyetrika lambungnya. Wa zuhuruhum, dipakai untuk nyetrika punggungnya. Lalu dikatakan oleh Allah, hadza ma kanastum li anfusikum, rasakno, ini adalah zakat, ini adalah harta yang dulu kalian simpan. Fadzuku ma kuntum taknizun, rasakan apa yang dulu kalian simpan. Kita menyayangi harta. Manusia sangat sayang kepada hartanya. Saking sayangnya sampai gak gelem dikeluarkan zakatnya. Apa yang ternyata dia sayangi ini nanti dijadikan oleh Allah sebagai bahan untuk nyetrika dia di akhirat. Padahal dulu sangat dia sayangi. Dulu sangat dia cintai. Coba di sini yang sing rasa seneng dunia sinten, Pak? Angkat tangan, Pak. Semua suka, Pak ya. Karena itu karakter kita. Allah katakan dalam Al-Quran, wa innahu li hubbil khairi la syadid. Manusia itu sangat mencintai harta. Sehingga kita semuanya mencintai harta. Tapi seorang muslim, seorang mukmin, dia menyadari kalaupun dia sangat mencintai harta, ada kewajiban yang harus dia tunaikan. Sehingga dia tetap mau untuk membayar zakat. Dia keluarkan sebagian dalam rangka untuk bayar zakat. Baik, kembali ke sini jamaah. Tentu saja kita tidak berharap hasil dari penjualan sayuran tadi justru nanti akan menjadi bahan bakar bagi kita di neraka. Malah kita disetrika dengan harta yang kita simpan. Nah sekarang apa yang harus kita lakukan agar harta yang kita simpan tidak menjadi setrika di akhirat. Baik, kita wajib membayar zakat mal. Sebelumnya saya mau tanya, pemahaman ini apakah sudah dimiliki oleh jamaah di sini, Pak? Atau biasanya jenengan mengeluarkan zakat dalam bentuk sayuran? Uang. Baik, berarti ngitungnya pakai uang. Ngitung pakai uang itu waktu panen atau setahun sekali? Waktu panen. Begitu panen dikeluarkan uang. Baik, sekarang akan kita ajarkan perhitungan zakat mal. Nah, kalau tadi kita sepakat hasil berarti dia baru dizakati kalau sudah terjual. Sehingga berubah jadi uang. Uang inilah yang kemudian wajib untuk Anda zakati. Terus bagaimana cara ngitungnya? Acuan zakat uang sama sebagaimana zakat emas dan perak yang pernah ada di zaman Nabi sallallahu alaihi wasallam. Disebutkan dalam hadis riwayat Abu Dawud, Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berpesan kepada sahabat Ali bin Abi Thalib radhiyallahu anhu. Sekarang kita akan belajar ngitung zakat mal. Jadi teori zakat mal diajarkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam melalui hadis yang merupakan pesan beliau kepada sahabat siapa tadi? Sahabat siapa tadi? Ali bin Abi Thalib. Kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat Ali bin Abi Thalib, "Fa idza kana laka 20 dinaran wa hala 'alaihi al-haul fa fiha nisfu dinar." Ne awakmu duit 20 dinar dan bertahan selama 1 tahun, maka di situ ada kewajiban zakat sebesar setengah dinar. 20 dinar bertahan selama 1 tahun, nanti dikeluarkan zakatnya 0,5 dinar. Sudah? Begini? Baik. 20 dinar, Pak, kalau ini dikonversi ke rupiah jadi berapa? 20 dinar itu sama dengan 85 gram emas, 24 karat. Begini? Sudah? Sedangkan 1/5 dinar kalau dibandingkan dengan 20 dinar berarti 1/40, sama dengan 1/40 sama dengan 2,5%. Jadi ketemu 2,5% itu dari 1/40. Insyaallah pun hafal gini-gini. Baik. Nah, sekarang kita fokus di sini. 85 gram emas 24 karat. Nih, zaman sekarang kira-kira dikonversi ke rupiah jadi berapa, Pak? Coba dilihat harga emas berapa sekarang? 900-an ya. 900. Ada yang bawa kalkulator, tolong kalikan 85 kali 900.000. Kalkulatornya ada sinyalnya enggak? 76 juta. Jadi ini kurang lebih senilai 76 juta. Kurang lebih ya. Ya. Angka 76 juta ini disebut dengan nisab. Disebut dengan nisab. Baik. Ini merupakan batas minimal orang disebut sebagai muzaki. Disebut sebagai apa? Muzaki. Dan karakter muzaki dalam syariat kita adalah orang kaya. Muzaki itu orang kaya. Karena Nabi SAW pernah mengatakan dalam hadis ketika beliau memberikan pesan kepada Mu'ad, fa'inhum fa'alu bidzalika fa'alimhum. Kalau mereka sudah mau melaksanakan salat, maka ajarkan kepada mereka annallaha iftaradha sadaqatan min amwalihim. Allah wajibkan kepada mereka untuk bayar zakat dari hartanya. Lalu beliau mengatakan, tu'khadhu min aghniyaihim faturaddu ala fuqaraihim. Zakat itu diambilkan dari orang kaya dikembalikan kepada orang miskin. Maka orang yang punya simpanan 76 juta disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai apa, Pak? Wong sugih. Disebut oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai orang kaya. Mongko kalau ada orang yang punya uang senilai 76 juta kok dia masih suka minta-minta kepada orang lain, berharap nanti ada donasi gratis dan seterusnya. Ini orang kaya tapi jiwanya miskin. Karena hakikat orang yang fakir itu adalah orang yang selalu merasa butuh. Sedangkan orang yang kaya adalah orang yang dia merasa sudah cukup dengan apapun yang diberikan oleh Allah kepadanya. Baik, kembali ke sini. Jadi ketika orang mendapatkan harta senilai 76 juta, berarti dia sudah memiliki harta sebesar 1 nisab. Nah, apakah sudah wajib dizakati? Jawabannya belum. Tunggu selama 1 tahun. Tunggu selama 1 tahun Hijriah. Tunggu selama 1 tahun Hijriah. Masa 1 tahun Hijriah menunggu ini disebut dengan masa 1 haul. Jika dalam rentang 1 haul ternyata hartanya kurang dari 1 nisab, maka enggak wajib zakat. Karena berarti masa tunggu 1 tahun dia tidak genap 1 nisab. Baik. Nah, biasanya nek cara sing gampang untuk ngitung, saya buat kurva seperti ini ya. Jadi ini adalah tabungan. Sudah masuk waktu Isya. Ini adalah waktu. Baik. Isi kurvanya bagaimana? Adzan dulu atau lanjut? Lanjut, baik. Seperti ini ya cara ngitungnya. Yang dizakati itu, Pak, tabungan, bukan pendapatan. Jenengan bisa bedakan ya antara pendapatan dengan tabungan. Bedanya apa, Pak? Bedanya apa? Pendapatan dengan tabungan. Kalau pendapatan itu apa yang baru saja kita dapatkan. Kalau tabungan berarti yang tersimpan. Sudah? Yang dizakati itu pendapatan atau tabungan? Tabungan. Belum tentu pendapatan jadi tabungan. Ada orang yang pendapatannya besar tapi pengeluarannya juga besar. Maka tidak ada yang tersisa. Karena tidak ada yang tersisa, entek kabeh. Karena habis semuanya, maka dia tidak wajib zakat. Kenapa? Dia tidak punya tabungan. Sehingga yang dihitung adalah apa yang mengendap, yang bertahan, dan bukan apa yang kita dapatkan. Paham insyaallah di sini? Baik, alhamdulillah. Maka tolong diperhatikan, yang dihitung itu tabungan, bukan pendapatan. Sehingga kalau jenengan ngitung ketika jual sayur dapat 20 ton kentang, lalu total pendapatan yang diperoleh adalah sekian puluh juta. Sudah? Setelah dapat uang sekian puluh juta, jangan dizakati dulu. Silahkan dipakai untuk kebutuhan sehari-hari. Apa yang tersisa dan bertahan di atas 76 juta selama waktu 1 tahun, itulah yang wajib dizakati. Paham insyaallah ya? Baik. Sehingga di sini saya kasih garis nisab. Garis nisabnya di sini, Pak. Nah, ini garis nisab. Garis nisabnya berapa tadi? 76 juta. Lalu jenengan punya tabungan awalnya senilai 50 juta. Nah, ini 50 juta. Terus tabungan itu naik-naik. Nah, biasanya bukan naik ya. Dipakai untuk tanam malah turun. Nah, karek rong yuto. Bertahan dalam waktu 4 bulan. Panen langsung 150 juta. Langsung di sini ya. Sudah? Nah, ketika sudah berada di atas, dapat duit banyak, ini kan turun terus. Turun. Nah, kalau turunnya itu masih selalu di atas nisab, maka nanti dalam rentang waktu 1 tahun wajib untuk dizakati. Sudah? Di sini cara ngitungnya bagaimana, Pak? Sejak Anda punya uang di sini. Ini di bulan apa sampai di sini. Misalnya di sini di bulan Rajab. Rajab panen kentang. Berarti nanti ini Rajab tahun 42. Berarti nanti zakatnya di bulan Rajab tahun 43. Jika tabungan panjenengan masih di atas nisab. Baik. Sakit dipahami, Bapak? Alhamdulillah. Walhamdulillahirabbil alamin. Cekap nggih? Biar lebih mendalam, barangkali ada beberapa kasus dari jamaah yang ingin kita bahas bersama, nanti akan kita buka bareng di sini. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Boleh bertanya langsung, Pak. Monggo silakan. Pertanyaan yang pertama. Apabila ada orang yang menarik zakat di kampung kita, lalu kita menyerahkan zakat kepada penarik zakat ini, dan kita tidak tahu nanti akan disalurkan kemana, apakah itu diperbolehkan? Penarik zakat itu ada dua. Penarik zakat ada dua. Yang pertama adalah yang resmi dari pemerintah. Penarik zakat ada dua ya. Pertama yang resmi, resmi dari pemerintah. Resmi dari pemerintah itu bisa lembaga zakat yang dibentuk oleh pemerintah, bisa juga lembaga zakat yang dibentuk oleh lembaga swasta tapi mendapatkan izin dari Kemenhum Indonesia. Dua-duanya bisa disebut sebagai amil zakat. Kalau dia sudah mendapatkan sertifikat penarik zakat dari Kementerian Hukum di Indonesia, kementerian yang terkait di Indonesia, maka dia bisa disebut sebagai amil zakat. Sebagai konsekuensinya, kalau kita sudah setor zakat kepada amil, maka dianggap telah menggugurkan kewajiban zakat sejak kita setor kepada amil. Dan kita tidak bertanggung jawab untuk mencari tahu kemana amil ini akan menyalurkan zakat itu. Begitu ya. Jadi sejak kita serahkan ke amil, maka kita sudah dianggap telah membayar zakat. Yang kedua adalah penarik zakat yang tidak resmi. Penarik zakat yang tidak resmi seperti lembaga zakat di bawah masjid, di bawah ketakmiran masjid, atau lembaga zakat di bawah organisasi tertentu yang dia tidak mendapatkan izin resmi dari pemerintah. Maka posisi penarik zakat yang tidak resmi ini statusnya sebagai wakil. Karena dia sebagai wakil, berarti dia bukan amil. Sebab dia bukan amil, maka berstatus sebagai zakat yang sah apabila sudah diterima oleh salah satu dari 8 asnaf, fakir, miskin, dan seterusnya. Baik. Terus bagaimana cara kita tahu bahwasanya itu sudah sampai kepada 8 asnaf ataukah belum? Bapak bisa minta tolong kepada amil laporannya. Tolong nanti dilaporkan, kalau memang sudah diserahkan, tolong saya dikabari. Seperti itu diperbolehkan. Karena posisi wakil berhak bagi kita untuk meminta pertanggungjawaban dari apa yang dia kerjakan. Paham insyaallah? Baik. Kemudian, apakah zakat boleh diberikan kepada warga di luar kampung Muzaki? Muzakinya misalnya ada di Sumberjo, tapi zakat itu diserahkan ke daerah di luar Batur. Apakah seperti itu diperbolehkan? Ulama berbeda pendapat. Menurut sebagian pendapat, ada yang mengatakan tidak boleh. Zakat hanya boleh disalurkan di tempat di mana dia dikeluarkan. Dan ini merupakan salah satu pendapat dalam mazhab Hambali. Tapi dalam pendapat yang lain, ada yang mengatakan diperbolehkan. Dan nama di sana membolehkan praktek seperti ini. Tayyib. Sehingga insya Allah tidak masalah. Meskipun yang lebih afdol, zakat itu disalurkan kepada fakir miskin yang terdekat, dengan tujuan agar menghindari kesenjangan sosial, sehingga orang kaya ini sekalipun dia hidup di tengah kanan kirinya banyak orang miskin, tapi mereka bisa saling menyadari karena orang kaya ini gak pelit. Kalau dadi wong sugih kok pelit, cedil, metit, ya, itu biasanya dimusuhi banyak orang. Maka untuk menghilangkan suasana seperti itu, Islam mengajarkan zakat. Wallahu a'lam. Baik. Puncak apa, Pak? Baik. Kita akan bacakan beberapa pertanyaan yang sudah masuk. Bagaimana cara menghitung zakat perdagangan? Apakah dari keuntungan atau dari total modal perdagangan? Tadi juga ada pertanyaan yang sama ya, tentang ngitung zakat perdagangan. Di sini juga ada pertanyaan, barang yang dipakai untuk sehari-hari, apakah wajib dizakati? Misalnya mobil, apakah wajib dizakati? Baik, kita akan jelaskan ini ya. Jadi

objek harta yang wajib dizakati, objek harta yang wajib dizakati itu ada dua. Yang pertama, yang bentuknya objek liquid. Objek liquid ini ngono apa, Pak? Uang. Baik yang tunai maupun yang ada di tabungan, baik uang kartal maupun uang digital, baik yang bentuknya emas, perak maupun mata uang yang berlaku di negara kita. Semua itu disebut dengan objek, objek apa? Uang atau objek liquid. Sudah? Objek seperti ini wajib dizakati. Yang kedua adalah objek yang berkembang. Dan yang dimaksud objek yang berkembang adalah harta dagangan. Harta yang diperdagangkan. Kalau dia tidak diperdagangkan dan bentuknya bukan harta yang liquid, maka tidak wajib dizakati. Sehingga harta yang tidak liquid, tidak liquid contohnya apa, Pak? Tanah, rumah, kendaraan, perabotan, tupperware, terus apa lagi, aneka pakaian. Jenengan punya perlengkapan dalam bertani, duwe pacul, duwe traktor dan seterusnya. Itu semuanya objek yang tidak liquid. Jika tidak diperdagangkan, jika tidak diperdagangkan, maka disebut sebagai malkinyah. Disebut sebagai malkinyah. Apa itu malkinyah? Harta yang tidak berkembang untuk kepentingan pribadi. Harta seperti ini tidak wajib dizakati. Tidak wajib dizakati. Sehingga mobil gak wajib dizakati. Meskipun itu untuk operasional sehari-hari, untuk ngantar barang, bisa jadi mobil itu juga menghasilkan. Pak, biasanya pickup saya dipakai ngangkut sayur ke pasar yang ada di Karangkobar, atau ke pasar Banjarnegara, atau jenengan nganter ke Semarang, ke Weleri. Namun karena di situ tidak ada, mobil itu tidak diperjualbelikan, maka mobil ini tidak wajib dizakati. Ya? Punya tanah sekian hektar, wajib dizakati atau tidak? Wajib dizakati atau tidak? Tidak. Kenapa? Karena tanah ini tidak untuk dijual. Kecuali kalau jenengan makelar tanah, jualan tanah. Jadi kulak tanah didol, kulak tanah didol. Maka nanti wajib dizakati. Baik. Sehingga berdasarkan hal ini, maka harta yang dipakai untuk kebutuhan sehari-hari, meskipun mahal, tidak wajib dizakati. Ada bapak-bapak yang masya Allah dia koleksi akik sampai ratusan juta. Wajib dizakati atau tidak? Tidak. Karena akik bukan termasuk benda liquid, sehingga dia tidak wajib dizakati. Kecuali kalau dia bakul akik. Kula akik dijual, maka nanti wajib dizakati. Baik, sekarang kita akan menghitung zakat perdagangan. Zakat perdagangan adalah barang yang diperjualbelikan. Barang yang diperjualbelikan dan sejak awal dibeli niatnya dalam rangka untuk dijual. Sehingga di sini batasan zakat perdagangan adalah barang itu, barang tersebut dari awal dibeli niatnya untuk apa? Dijual. Barang yang niatnya dibeli untuk dijual, berarti kalau bahasa kita ya barang kulaan. Ini barang kulaan, ojo dipangan. Jangan dipakai. Kadang anaknya mau makan tidak boleh. Kadang anaknya mau pakai dilarang. Buka segel aja tidak boleh. Kenapa? Ini barang kulaan.
Nah, barang kulaan yang dia dari awal dibeli niatnya untuk dijual, ini masuk sebagai objek dagangan. Terus yang dihitung apanya, Pak? Semua yang dijual. Sementara yang tidak dijual tidak dihitung. Kalau jenengan misalnya jualan jajan. Biasanya orang kalau jualan jajan kan punya banyak perlengkapan ya. Atau toko sembako. Punya etalase. Punya timbangan. Punya apa lagi misalnya? Aneka perlengkapan yang ada di situ. Perlengkapannya jangan dihitung. Sing dihitung adalah opo sing didol. Apapun yang dijual. Baik. Terus cara ngitungnya pakai harga mana, Pak? Pakai harga kula atau pakai harga jual? Jawabannya pakai harga kula waktu bayar zakat. Pakai harga kula waktu bayar zakat. Saya kasih contoh ya. Jadi di sini acuan zakat, acuan nilai zakat perdagangan apa tadi? Harga kula waktu zakat. Maksudnya gimana harga kula waktu zakat? Harga barang dagangan itu kan ada tiga ya. Harga kula awal, harga kula setahun kemudian, karena kan dia bertahan selama satu tahun. Terus di sini harga jual. Yang dipakai yang mana? Yang dipakai yang mana? Harga kula setelah berusia satu tahun. Berarti waktu mau bayar zakat. Misalnya, jenengan kula pas Ramadan tahun lalu. Kula gendis Ramadan tahun 42 atau tahun 41. Kemudian setelah kula dapat gula nggih, dijual jadi uang. Dipakai kula lagi jadi gula, jual jadi uang, pakai kula lagi jadi gula. Muter seperti terus. Sehingga di situ akan terjadi perputaran antara uang dengan barang. Muter dipakai beli barang, nanti dijual jadi uang. Pakai beli barang lagi, jual jadi uang. Tapi di sini bertambah nanti. Tambah untung. Sehingga bisa jadi barangnya semakin banyak. Karena dia muter terus dan semakin berkembang. Begitu ya? Baik. Terus yang dihitung yang mana? Ketika Anda ngitung barang, yang dihitung adalah semua yang dijual plus badine berapa dengan uang yang Anda miliki, uang tabungan. Untuk barang yang dipakai adalah harga kula waktu naik ketika sudah bertahan selama setahun. Di se Ramadan waktu kula gula harga per kilo 9.000. Sekarang naik kula per kilo 10.000. Berarti naik atau tidak, Pak? Naik. Anda menyimpan gula sebanyak 1 ton. Berarti 10.000 ping 1 ton kali 1.000 kilo. Oh, berarti ketemu 10 juta. Yang wajib dizakati adalah nilai 10 juta itu. Bukan kali 9.000, meskipun dulu kulanya 9.000. Karena harga kulanya sudah naik. Kok enggak pakai harga jual, Pak? Nah, harga jual itu kan ada keuntungan. Harga jual itu ada keuntungan. Padahal nek durung payu berarti belum untung. Makanya tidak digunakan harga jual. Tapi yang dipakai adalah harga kula waktu mau bayar zakat. Dipahami insya Allah? Oke. Satu tahun sejak kulaan dulu. Atau mau bayar zakat berapa, tanggal berapa, tanya sama tempat kulaan. Saiki gula regane piro? Atau bisa dikira-kira, kayaknya kok naik, Anda kira-kira. Dhisik kulak beras. Berapa dulu kulaknya? Dulu kulaknya per kilo 8.000. Saiki beras larang dadi 10.000. Maka jenengan hitung berdasarkan harga sekarang, bukan harga dulu. Baik. Dipahami insyaallah? Alhamdulillah. Dan itu ditambah dengan uang yang ada di rumah sehingga digabungkan. Nisabnya

hibah tidak disamakan sebagaimana warisan. Dan insya Allah pendapat yang kedua ini yang lebih kuat, sehingga untuk hibah anak lanang, anak wadon diparingi podo. Apakah hibah harta maupun tanah perlu ada saksi? Jika ini melibatkan hak banyak orang, maka dalam rangka untuk menghindari sengketa, kalau bisa ada saksi. Nyuwun pangapunten ya, kadang ada sebagian orang tua yang emosinya itu gampang terpengaruh. Ada anaknya pulang kampung, nggawa jajan, kerasa seneng, orang tuanya ngomong, sisok nek aku mati, tanah ini kedue awakmu. Anak yang kedua pulang, nggawa rokok, kerasa seneng, langsung dia ngomong, sisok nek aku mati, tanah ini kedue awakmu. Dan itu di waktu yang berbeda. Sehingga antara anak satu dengan anak dua saling tidak ngerti. Begitu bapaknya mati, saling ngaku. Anak pertama ngaku, dulu bapak pernah bilang kalau tanah ini akan jadi milik saya. Anak kedua juga sama loh, bapak juga pernah bilang yang sama. Kalau bapak mati, tanah ini jadi milik saya. Anak ketiga juga seperti itu. Akhirnya anaknya padu, goro-goro bapaknya sing gak ngerti. Sing marakno padu sinten, Pak? Bapak nih. Dan itu bisa menyebabkan pertengkaran dalam saudara gara-gara sikap ayah yang dia tidak paham tentang aturan dalam masalah ini. Ada sebagian orang tua yang kayak gitu karakternya. Makanya jadilah orang tua yang bijak. Tahan lisan, jangan gampang mengucapkan kalimat hibah, apalagi ketika anaknya jumlahnya lebih dari satu, ada banyak anak, dan belum tentu mereka bisa ridho dengan pemberian kepada salah satu. Ya? Karena itu kalau mau memberikan hibah, anak satu dikasih, padahal ada anak yang lain, tolong kasih secara rata. Dan kalau merata, maka sebaiknya semuanya dikumpulkan jadi satu. Tapi Pak, kabeh wis doning ado-ado ya Pak. Ono sing Sumatera, ono sing Kalimantan, ada yang di Papua, bisa lewat Zoom. Wah, Masya Allah ya. Pembagian hibah lewat Zoom. Jadi bapaknya nanti gambar ya, ini pakai share screen. Ini adalah peta dari tanah ayah. Kamu nanti saya kasih ini, kurang lebih nilainya sekian. Intinya ada persamaan nilai. Tanah yang larang nanti bisa jadi lebih sempit dibandingkan tanah yang murah. Dan sebaiknya tolong disesuaikan dengan latar belakang anak. Anak ratau ning omah, kerjanya di Jakarta, gak pernah megang cangkul. Biasanya isinya mau dicekeli karo pulpen dengan keyboard. Alus tangannya Pak. Nek sampean kasih sawah, raiso garap. Akhirnya cuma dijual. Maka seperti ini mungkin dipertimbangkan. Untuk anak ini coba tanah seperti ini kasihkan kepada anak yang dia punya keahlian dalam bertani. Insya Allah akan lebih bermanfaat. Sehingga silakan disesuaikan biar tanah itu lebih bermanfaat. Bagaimana hukum membeli sayuran semisal kentang atau kubis tapi belum tua atau belum saatnya panen, boleh atau tidak? Jika jadi begini ya. Putus itu, Pak? Putus. Oh, putus ya. Coba saya sambungkan lagi. Masya Allah. Baik. Jadi pertimbangannya begini jamaah. Nyambung nih. Baik. Ada jual beli yang disebut dengan jual beli sistem borongan. Dulu para sahabat itu melakukan jual beli dengan sistem jazaf, sistem borongan. Nah, jual beli sistem borongan ini ada dua. Yang pertama, jika masa panen masih jauh. Jika masa panen masih jauh. Kalau buah masih kecil-kecil, seijo, belum layaknya untuk dipanen. Maka seperti ini hukumnya dilarang oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam karena ini masuk dalam kategori jual beli ghoror.

nek pari durung kematak. Paham pari kematak, Pak? Orang sini enggak ngerti ya. Enggak ngerti. Kematak itu nek sudah berisi, Pak. Kalau sudah berisi, dia semakin nunduk nanti. Awalnya ketika pari itu tumbuh kosong. Hanya gabah saja. Bungkus saja, enggak ada isinya. Lama-kelamaan nanti berisi, dia semakin nunduk, makin nunduk. Kalau sudah nunduk, berarti dia sudah kematak. Nah, kalau sudah kematak, berisi seperti ini, waktu panennya tinggal menunggu beberapa hari lagi. Kalau panennya masih jauh, enggak boleh untuk ditransaksikan. Sehingga misalnya, nebas kentang. Kentang ini usianya berapa, Pak? 90 hari, 3 bulan. Kalau nebas kentang di usia 2 bulan, berarti masih 1 bulan. 1 bulan menurut masyarakat di sini, lama atau pendek? Lama. Kenapa? Resikonya masih besar. Sehingga di sini kenapa disebut goror? Karena masih beresiko. Bisa berhasil, bisa gagal panen. Kalau sepertinya yang terjadi, tidak boleh dijual. Dan syarat ditaksir oleh ahlinya. Ditaksir oleh ahlinya. Nah, masing-masing orang itu beda-beda. Wong Jogja niku pinter, ada yang bisa naksir pantun, Pak. Padi itu bisa naksir dia. Sehingga dia lihat sawah ini dari titik ini sampai titik sana. Luasnya sekian, nanti kurang lebih nek panen metu rong kintal. Itu bisa ngitung dia. Saya yakin kalau orang di sini di Batur dia bisa ngitung ya. Dengan ngambil sampel napa? Wortel atau mengambil sampel kentang, diambil sudut kanan, sudut kiri, bagian tengah. Oh, ketahuan. Berarti kurang lebih populasi kentang sekian. Iki nek panen ketemu sekian ton misalnya. Boleh enggak kemudian dengan sistem borongan padahal buahnya berada di bawah tanah? Ada dua pendapat ulama. Ada yang mengatakan enggak boleh. Kenapa? Enggak kelihatan. Buahnya ada di dalam tanah. Wortel, kentang, buahnya ada di dalam tanah. Sehingga dia tidak boleh dijual sebab tidak kelihatan. Ada yang mengatakan hukumnya boleh. Sesuai dengan tradisi yang berlaku di masyarakat. Selama orang itu punya kemampuan untuk melakukan taksiran hasil. Sehingga ketika dihitung, pada saat dipanen, tidak terlalu jauh selisihnya. Insya Allah seperti ini hukumnya boleh. Karena di situ gorornya kecil. Sehingga di sini kalaupun ada goror, goror ini kuno apa, Pak? Ketidakjelasan. Gorornya itu kecil. Karena gorornya kecil, insya Allah tidak masalah. Dan banyak di antara transaksi yang kita lakukan, kita tidak tahu dalamnya. Leres betul? Nggih. Anda beli HP misalnya. Apakah pernah ngecek dalamnya, Pak? Dibongkar, IC-nya kayak gimana, baterainya kayak gimana? Nggak pernah ya? Paling kan Anda periksa, kemudian dicek. Kalau sudah memenuhi standar ISO, ISO telepon, ISO WA, ISO SMS, dibeli. Praktek seperti itu hal yang lumrah sehingga tidak menyebabkan transaksinya menjadi dilarang. Nah, kalau nebas, model nebas kentang, nebas wortel dengan cara masa panen sudah dekat, insya Allah tidak masalah. Wallahu a'lam.

Ini sama dengan tadi, zakat perdagangan. Apakah ada mim syariah? Dan apa itu mim? Tidak ngerti saya. Setahu saya mim itu Madrasah Ibtidaiyah Muhammadiyah dulu ya. Karena saya lulusan mim, Pak. Oh, MLM, Masya Allah. Ini salah yang baca. La haula wala quwata illa billah. L-nya bukan L kecil, ini L besar harusnya. Apa yang ada MLM syariah? MLM syariah adalah MLM yang tidak mengandung goror. Terus bagaimana MLM yang tidak mengandung goror? Kata kuncinya begini. Daftar jadi member gratis. Harga barangnya tidak terlalu mahal. Dan orang bisa mendapatkan

0: dapatkan fee ketika dia berhasil menjualkan ke orang lain. Insya Allah tidak masalah. Sebenarnya yang dilarang dalam MLM itu bukan sistem Ponzi. Jadi kalau ada orang yang dia menerapkan sistem Ponzi dalam transaksi, ada A, A punya kaki 1 dan 2, nanti 1 dan 2 punya kaki B dan C, lalu ini juga punya kaki D, E, ini punya kaki lagi misalnya ya. Seperti ini boleh atau tidak, Pak? Seperti ini diperbolehkan. Sistem Ponzi berkaki itu boleh. Dulu di masa Syekhul Islam itu ada orang yang disebut dengan dalal. Napa niku Pak dalal? Orang yang bertugas menjualkan barang di pasar. Misalnya jenengan bawa sayuran datang ke pasar Banjarnegara. Lalu sampai di pasar, karena jenengan enggak mau nunggu lama-lama, manggil orang, "Sini Mas, tolong jualkan semua yang ada di gerobak saya ini. Ini isinya kentang semua, tolong jualkan di pasar ini, nanti kamu saya kasih 5%. Harga per kilo berapa? Sama seperti harga di sini, silahkan disesuaikan." Dah. Akhirnya jenengan serahkan kepada si dalal ini, orang ini. Orang ini namanya apa? Dalal. Nanti saya tunggu di warung ini, saya mau ngombe bajigur. Leres tengah lagi. Wonten bajigur boten? Oh, di sini tidak ada ya. Di bawah adanya. Baik. Nah, biasanya si dalal ini punya tim. Timnya disebut dengan dalalin. Sehingga dia punya kaki-kaki yang disebut dengan dalalin. Para dalalin ini nanti punya tim lagi. Dan mereka berbagi persenan. Kalau tadi dalal pertama dikasih 5%, mungkin di bawahnya dia ngasih 4%. Bawahnya lagi ngasih 3%. Tidak masalah. Karena sebenarnya yang terjadi adalah dalal ini wakil dan dia mewakilkan kepada orang di bawahnya. Apabila pemilik barang mengetahui kalau nanti ini akan melibatkan banyak orang untuk ikut menjualkan, ulama sepakat hukumnya boleh. Karena pemiliknya tahu dan dia mengizinkan. Tapi kalau pemiliknya enggak tahu, ulama berbeda pendapat. Apakah seperti ini diperbolehkan ataukah tidak? Ada yang mengatakan boleh, ada yang mengatakan dilarang. Wallahu a'lam. Apa hukumnya orang tua yang tidak membagikan warisan dengan tidak menggunakan syariat agama karena takut perang saudara? Masya Allah. Baik. Kalau ada orang tua yang masih hidup dan dia tidak membagi warisan kepada anaknya sesuai dengan syariat, hukumnya boleh. Kok bisa Pak? Asik urip kok dibagi warisan? Kapan harta orang itu jadi warisan? Sejak meninggal dunia. Jangan mengatakan bagi waris kalau orangnya belum meninggal. Baru berbicara pembagian warisan sejak meninggal dunia. Maka kalau ada bapak yang dia kumpulkan seluruh anaknya, lanang wedok dikumpulno, kemudian diceramai, setelah itu disampaikan, "Dunyaku tak bagikan kepada kalian semuanya sama rata. Sama rata. Lanang wedok podo." Langsung diserahkan semuanya. Ini sertifikat, sertifikat, sertifikat, tak kei kabeh. Wis, entek ya. Saiki bapak ora ndek apa-apa. Sekarang bapak mau nunut salah satu di antara kalian. Wis ora ndek apa-apa? Omahe dikekno anake kabeh. Kalau sudah enggak punya apa-apa kan berarti dia jadinya apa? Nunut ke anaknya. Rumah ini jadi milik kamu wae si A. Rumah sebelah jadi milik kamu wae si B. Misalnya kalau dia punya 3 anak, semuanya dikasih satu-satu rumah. Sudah, sekarang sudah habis. Bapak enggak punya harta apapun. Sekarang bapak mau nunut untuk tinggal di sini. Kowe gelem ora? Nek anaknya gelem, dia tinggal di situ bersama anaknya. Nah, sekarang berarti bapaknya tinggal di rumah anaknya. Padahal sebelumnya itu adalah rumah miliknya. Boleh enggak kayak gini, Pak? Boleh. Kenapa? Ini namanya hibah. Dan hibah boleh diberikan selagi orang tua masih hidup dalam posisi sehat dan belum mengantarkan kepada kondisi kematian. boleh dilakukan hibah dengan merata. Makanya kalau ada seperti ini bukan bagi waris. Waris itu dilakukan setelah orangnya meninggal dunia. Nek wong isih urip tidak disebut bagi waris. Wallahu a'lam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Di sini kebetulan mayoritas petani kentang dan wortel. Untuk kentang dan wortel, buahnya di dalam tanah, yang buahnya tidak bisa diduga dari ukurannya dan jumlahnya. Apakah komoditi ini boleh dengan cara tebasan selama masih di ladang? Jawabannya boleh ya, dengan ketentuan tadi. Dia harus dilakukan oleh orang yang bisa melakukan apa? Taksir. Tengeriki wonten mboten? Ada, Pak. Bisa naksir gini bisa? Hah? Enggak ada. Nah, kalau nebas pripun? Melesetnya jauh atau jauh melesetnya? Jadi begini ya. Nek melesetnya itu terlalu jauh, misal ya. Biasanya kentang 1 hektar metu pinten, Pak? Biasanya 20 ton. 20 ton atau 15 ton? Selisihnya kok banyak sekali. Lah biasanya 15 ya. Kalau misalnya ada orang yang dia bisa menaksir, tanah ini kurang lebih nanti akan keluar 15 ton, tapi plus minusnya gede, 5 ton. Melesetnya itu terlalu jauh. Ini enggak boleh, Pak. Terlalu besar ini. Terlalu besar penyimpangannya. Tapi kalau misalnya 15 ton, ya paling nanti plus minusnya 10 kilo. Nah, ini boleh ya. Enggak ada. Hah? Biasanya pinten plus minusnya, Pak? Hah? Subhanallah. Nek saya gede seperti itu jangan ya. Jangan. Tapi kalau ini bisa kecil, berarti di sini belum pinter ya. Belum pinter melakukan taksiran. Kalau ini bisa kecil, 15 ton plus minus ya paling 20 kilo, 30 kilo. Insyaallah tidak masalah. Enggak ada. Enggak ada. Rata-rata berapa penyimpangan? Kalau tontonan kayak gitu jangan ditonton ya. Ini bisa berbahaya. Intinya begini ya. 1 ton kentang itu pinten, Pak? Masya Allah, plus minusnya kok sampai 10 juta ya, jangan ya. Kalau plus minusnya masih di angka yang sangat tinggi, ini berarti goror besar. Tapi kalau plus minusnya bisa dibuat kecil, makin bagus, goror kecil. Kalau goror kecil, silahkan pakai borongan. Tapi kalau gorornya masih besar, orang belum pintar naksir, sebaiknya dijual setelah berada di permukaan. Begitu? Paham insyaallah ya? Baik, walhamdulillahi rabbil alamin. Demikian yang bisa kita sampaikan. Semoga menjadi kajian yang bermanfaat. Jadi biar tidak menimbulkan kerancuan di masyarakat ya. Timbangannya engko berkajian malah do gak karuan. Kesimpulan yang lebih tepat bagaimana? Kalau jenengan, menurut jenengan ya, dalam praktek sehari-hari, rata-rata mas, kiak-kiuk, tahu kiak-kiuk Pak ya? Plus minus itu namanya kiak-kiuk ya. Terjemahnya namanya standar deviasi. Kalau penyimpangannya itu masih terlalu besar, 1 ton ke atas, saya sarankan jangan dilakukan dengan sistem tebas. Karena masih terlalu tinggi penyimpangannya. Makanya tadi, kadang pengaruhnya, kadang sing badi petani, atau sebaliknya yang badi sing nebas. Nah, ketika terjadi seperti itu, berpotensi adanya pertikaian, adanya sengketa. Dan salah satu di antara hikmah kenapa goror itu dilarang adalah karena goror bisa memicu sengketa. Sehingga ketika masih terlalu besar dan itu bisa menjadi pemicu sengketa, maka tolong jangan dilakukan. Baik, berarti kami sarankan sekaligus ya, kalau bisa enggak usah pakai sistem tebas. Orang di sini belum ahli dalam membuat taksiran. Perlu sinau sama orang Jogja ya. Kalau naksir pari itu bisa mirip. Masya Allah. Baik. Demikian semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana anilhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Muad bin Jabal.
2: Gimana rasa nasi kebulinya?
3: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
2: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
3: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
4: Ada rasa yang tak terkira dari dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara, dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
5: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca, seberang SPBU Jalan Malaka, Andonuhu.
4: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
1: Radio Muad bin Jabal.
6: Ya, 94,3 FM Radio Muaz bin Jabal Kendari. Sahabat Muat dimanapun Anda berada, siapa nih sahabat Muat yang saat ini tuh lagi berusaha untuk membuat rumahnya makin estetik nih, yang bikin tambah cantik lah pokoknya. Nah, ini dia sahabat Muat, momen yang tidak boleh kita lewatkan sama sekali. Kalau memang sahabat Muat sudah lama mengincar perlengkapan rumah impian ya, saatnya belanja lebih hemat. Karena Informa Kendari lagi mengadakan promo buy one get one cuma 3 hari saja sahabat Muat. Mulai 24 sampai 26 Juli 2026, dan hari ini adalah hari terakhir. Untuk itu jangan sampai terlewat ya sahabat Muat. Kesempatan seperti ini belum tentu datang 2 kali dalam waktu dekat. Jadi ayo kita manfaatkan momen terakhirnya sebelum promonya berakhir. Kita bisa beli satu produk pilihan gratis, satu produk pilihan sahabat Muat. Mulai dari dekorasi rumah, storage, peralatan makan, sampai perlengkapan dapur yang bikin rumah makin cantik. Cocok buat yang baru pindah rumah, lagi renovasi, atau mungkin sekedar ingin memberi suasana baru di rumah tercinta. Dan kita bayangkan juga ya sahabat Muat, kalau kita belanja senilai 2,5 juta rupiah, kita itu hanya membayar 1,25 juta saja. Hematnya itu sampai 50%. Belanja jadi lebih puas juga ya kan. Rumah makin estetik dan pengeluaran pun tetap aman di kantong. Nah, kalau misalkan belum cukup juga sahabat Muat, nah masih ada cashback hingga 15% yang berlaku sampai 31 Juli 2026. Tapi ingat ya sahabat Muat, promo spesial ini khusus member Informa. Dan kalau sahabat Muat belum jadi member, caranya gampang kok. Tinggal download aplikasi Informa di App Store atau Google Play, daftar gratis, dan langsung nikmati harga spesial khusus member. Prosesnya mudah, gratis, dan pastinya bikin sahabat Muat bisa menikmati berbagai keuntungan menarik setiap kali berbelanja. Yuk sahabat Muat, jangan ditunda ya. Buruan nih, datang ke Informa Kendari, Jalan Ahmad Yani, depan SPBU Kalikadia, lantai 2, dan lantai 3. Promo terbatas sahabat Muat, stok pilihan juga terbatas. Informa Kendari, rumah estetik belanja lebih hemat.
1: Radio Muat bin Jabal.
7: Hadirat sada, yurja intibah.
8: Halo, assalamualaikum.
9: Waalaikumsalam.
8: Kita mau pulang nih, sudah di bandara nih. Belikan pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan mi di sini makan ayam potong terus.
9: Di mana di Kendari kita mau cari tuh bahannya?
8: Ada jitu di Kendari, depan kampus UHO.
4: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hits sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam.
10: Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yus Store. Alamat baru Abu Yus Store, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
11: Anda sedang mendengarkan Radio Muad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
6: Ya, 94,3 FM Radio Muad bin Jabal Kendari, sahabat Muad yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kebersamaan kita masih terus berlanjut di kesempatan siang ini, dan semoga dimanapun kita berada, Allah Subhanahu wa taala senantiasa melempahkan kesehatan dan juga keberkahan dalam setiap aktivitas kita. Dan ikhwat aliman, tentu di pukul 10:52 waktu Indonesia Tengah saat ini, di tengah kesibukan yang kita laksanakan ya, ada kalinya hati kita juga membutuhkan kembali waktu sejenak untuk beristirahat. Bagaimana kita mengingat Allah Subhanahu wa taala dan tentu menenangkan pikiran kita. Salah satu cara yang paling indah adalah tentu dengan mendengarkan lantunan ayat-ayat suci Al-Qur'an. Dan semoga dari setiap ayat yang akan kita dengarkan di kesempatan siang ini menjadi penambah keimanan kita dan juga menghadirkan ketenangan dalam jiwa kita. Dan kita akan bersama lagi dalam program Murotal Pilihan.
12: Segera hadir program acara Murotal Pilihan yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
6: Ya, ya kota liman, dimanapun Anda berada, insyaallah di kesempatan ini kita akan mendengarkan lantunan dari Surah Al-An'am yang akan dibawakan oleh Syekh Yasir Al-Dazari hafizallahu ta'ala. Dan semoga dari apa yang kita dengar ini bisa semakin meningkatkan keimanan kita semua dan semakin mencintai Al-Quran. Dan untuk itu, selamat mendengarkan.
12: Murotal Pilihan. Murotal Pilihan.
13: Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah.

0: Syukron jazakumullahu khairan. Anda telah mendengarkan program acara Morotal Pilihan yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
1: Eh, saudara, selamat atas kelulusanmu nah. Sarjana Mika Upa, cum laude lagi.
2: Iya Kanda, alhamdulillah kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
1: Tapi ingat nah, cari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
2: Bah, adakah rezeki yang gurih?
1: Ada toh, namanya Kafret Chicken.
3: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kafret Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di Kota Kendari. Kaf X MTQ, Kaf Andono Batu, samping Akademi Gisi, Kaf Kambu dekat Masjid Arisalah, dan Kaf Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigitan menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan, 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas, buat kamu yang suka pedas manis. Saus lada hitam, dengan rasa pedas gurih dan aromatik. Saus mentai creamy, lembut dan kekinian. Saus keju lumer, yang meleleh di mulut. Kafret Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Kafret Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811-4022-234. Jadilah bagian dari keluarga besar Kafret Chicken. Soal rasa, Kaf juaranya. Kafret Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
0: 94,3 FM, Radio Muaz bin Jabal.
4: Ya, 94,3 FM Radio Muaz bin Jabal Kendari. Sahabat Muaz dimanapun Anda berada, pernah tidak sahabat Muaz itu ingin bikin rumah makin nyaman, kan, ruang tamu makin cantik, atau mungkin dapurnya itu makin rapi, tapi selalu berpikir dua kali karena takut pengeluaran itu membengkak. Nah, sekarang sahabat Muaz itu tidak perlu khawatir lagi ya, karena Informa Kendari itu lagi mengadakan promo buy one get one sahabat Muaz. Cuma 3 hari saja. Mulai tanggal 24 sampai 26 Juli 2026, dan hari ini adalah hari terakhir ya sahabat Muaz. Jangan sampai terlewatkan. Karena ini adalah saat yang pas buat melengkapi kebutuhan rumah sekaligus lebih hemat lagi. Karena kita bisa beli satu produk pilihan gratis, satu produk pilihan, mulai dari dekorasi rumah yang bikin suasananya makin estetik tentunya, storage rumah supaya rumah kita menjadi lebih rapi lagi, dan juga peralatan makan yang cantik sampai perlengkapan dapur yang siap menemani aktivitas memasak setiap hari. Kita bisa bayangkan ya sahabat teman, kalau misalkan kita belanja ya senilai 2,5 juta rupiah, kita itu cukup membayar 1,25 juta saja. Hemat sampai 50% sahabat muat. Belanja lebih banyak, hematnya juga lebih terasa, ya kan? Dan kabar baiknya sahabat muat belum berhenti sampai di situ. Masih ada juga cashback hingga 15% yang berlaku sampai 31 Juli 2026. Tapi ingat ya sahabat muat, promo spesial ini khusus member Informa. Dan kalau misalkan sahabat muat belum jadi member ya, tenang saja. Caranya gampang kok. Tinggal download aplikasi Informa di App Store atau Google Play Store, daftar gratis dan langsung

0: langsung nikmati harga spesial khusus member. Praktis, gratis ya kan, dan langsung bisa menikmati berbagai keuntungan menarik ketika berbelanja. Jadi sahabat Muat, jangan ditunda lagi ya sahabat Muat. Buruan datang ke Informa Kendari, Jalan Ahmad Yani, depan SPBU Kalikadia, lantai 2 dan juga lantai 3. Promo terbatas, stok pilihan juga terbatas sahabat Muat. Informa Kendari, rumah estetik belanja lebih hemat.
1: 94,3 FM Radio Muaz bin Jabal.
2: Pernahkah kita membayangkan bagaimana rasanya tumbuh tanpa belayan seorang ayah? Anak-anak yatim sering menatap masa depan dengan hati yang rapuh, tapi mereka tetap berjuang untuk tersenyum. Kini ada harapan untuk mereka. Panti Asuhan Muaz bin Jabal Konda, Sulawesi Tenggara, membuka pendaftaran anak asuh baru. Di sini, mereka tidak hanya diberi tempat tinggal, tapi juga pendidikan, pengasuhan, dan pembinaan agama. Semuanya gratis hingga mereka siap hidup mandiri. Tahun ini tersedia kuota terbatas, hanya 28 anak laki-laki usia SD hingga SMP atau minimal 10 tahun, khusus bagi mereka yang berstatus yatim. Pendaftaran gratis tanpa biaya apapun bisa dilakukan langsung di Panti Asuhan Muaz bin Jabal atau melalui kantor Laziz Muaz Jalan Profesor Dr. Abdurrauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Informasi lebih lanjut, hubungi Ustadz Abu Nandar di 0813-5601-5919 atau ofisial Laziz Muaz di 0852-8222-26. Mari kita titip anak yang berilmu, beradab, dan bertakwa. Bersama kita jaga mereka hingga kelak merekalah yang menjaga umat dan negeri ini.
1: 94,3 FM

0: قائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة، وابعثه مقاما محمودا الذي وعدته.
1: Pendengar Radio Muat, sudah sholat sunnah rawatib belum? Jangan sampai ditinggalkan ya, rugi loh. Dari Ummul Mukminin Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang tidak meninggalkan 12 rakaat pada sholat sunnah rawatib, maka Allah akan bangunkan baginya rumah di surga, yaitu 4 rakaat sebelum zuhur dan 2 rakaat sesudahnya, 2 rakaat sesudah maghrib, 2 rakaat sesudah isya, dan 2 rakaat sebelum subuh. Hadis riwayat Tirmizi dan An-Nasa'i.
2: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3: Fatwa ulama.
4: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
3: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
4: Aku mendengar bahwa tidak boleh seseorang sholat tanpa azan. Ketika itu aku mengetahui ada yang sholat, kemudian aku sholat, alhamdulillah. Namun aku saat itu sholat tanpa azan. Apakah sholatku sah? Jika memang tidak sah, apa yang harus aku lakukan terhadap sholat yang telah aku kerjakan tadi? Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah menjawab, azan adalah pemberitahuan tentang masuknya waktu sholat. Azan merupakan salah satu syiar Islam dan memiliki keutamaan amat besar. Oleh karena itu, sudah sepatutnya untuk terus-menerus menjaganya. Azan untuk setiap waktu sholat ketika seseorang sholat sendirian adalah dianjurkan atau disunnahkan, yaitu ia azan lalu sholat. Di sini terdapat keutamaan yang besar sekali dan akan memperoleh pahala yang banyak. Akan tetapi jika seseorang sholat tanpa azan, sholatnya tetap dikatakan sah, namun ia telah luput dari pahala azan. Wallahu'alam. Syekh Shalih bin Fauzan Al-Fauzan rahimahullah ditanya, di tempat kami bekerja ada tempat kencing yang bergantung. Sebagian teman menggunakannya dengan memakai celana panjang dan kencing sambil berdiri, yang tidak menjamin bahwa air seninya tidak

0: mengenai celana panjang. Pada suatu hari, saya memberi nasihat kepadanya. Ia menjawab, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tidak pernah melarang hal tersebut. Jawaban beliau rahimahullah, boleh bagi seseorang kencing sambil berdiri apabila bisa terjaga dari percikan air seninya ke badan dan pakaiannya. Karena Nabi SAW sambil berdiri di suatu saat, terutama apabila hal tersebut sangat dibutuhkan karena sempitnya pakaian atau karena ada penyakit di tubuhnya. Namun hukumnya makruh kalau tidak ada kebutuhan. Wallahu a'lam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana hukumnya menzakati rumah yang disewakan? Jawaban Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin rahimahullah. Beliau rahimahullah berkata, rumah yang dipersewakan dan bisnis tidak dizakati berdasarkan harga rumah. Tetapi yang dizakati adalah hasil dari persewaan setelah mencapai satu haul setelah perjanjian. Jika tidak mencapai satu haul dari pembayaran, maka tidak wajib dizakati. Misalnya rumah itu disewakan dengan seharga 10 ribu, lalu dibayarkan pada saat perjanjian sebesar 5 ribu, dan dibelanjakan hingga habis. Kemudian 5 ribu sisanya diterima setelah setengah tahun lalu, dibelanjakan dan habis sebelum mencapai 1 tahun. Maka harta itu tidak perlu dizakati, karena harta itu belum mencapai haul. Adapun jika rumah keluarkan zakat dari nilai rumah itu, karena dia mempersiapkannya untuk dagang atau diperjualbelikan, bukan untuk tempat tinggal dan kerja. Segala sesuatu yang ditujukan untuk perdagangan dan bisnis, maka harus dikeluarkan. Artinya, sesungguhnya setiap amalan bergantung kepada niat. Sesungguhnya setiap orang itu akan mendapat sesuatu mengikut niatnya. Orang yang mempunyai harta untuk tujuan bisnis, berniat dengan harta itu untuk mendapatkan nilainya, bukan zatnya. Dan nilai harta itu adalah uang, sedangkan uang harus dizakati. Dengan demikian, orang yang memiliki rumah untuk tujuan dagang dan bisnis, wajib dizakati sebesar nilai rumah dan upah yang diperolehnya setelah sampai 1 tahun sejak pembayaran. Wallahu a'lam. Sumber: Syekh Muhammad Ibn Saleh Al-Utsaimin, Fatwa Arkanil Islam.
2: Fatwa Syekh Wahid Abdussalam Bali rahimahullah. Pertanyaan: aku adalah seorang apoteker dari Mesir yang sekadar tinggal di Mekah. Aku punya laptop. Di dekat aku tinggal terdapat hotspot internet sehingga aku bisa berselancar di dunia maya dengan memanfaatkan hotspot tersebut. Aku berinternet hanya untuk hal-hal yang Allah halalkan, yaitu mengikuti situs Anda dan membaca-baca koran harian. Apakah haram bagiku untuk memanfaatkan hotspot tersebut tanpa seizin pemiliknya? Kami tidak memberitahu pemilik hotspot bahwa kami ikut mengakses internet dengan memanfaatkan hotspot tersebut. Sebatas pengetahuan kami, seandainya pemilik hotspot melarang hal tersebut, tentu dia telah memprotek hotspotnya dengan memakai password. Jadi, bagaimana hukumnya? Jawab, jika pemilik hotspot tersebut tidak menginginkan adanya

0: orang lain yang mengakses internet menggunakan hotspotnya, maka selayaknya kita tidak mengambil hak miliknya kecuali dengan seizinnya. Oleh karena itu, kami sampaikan kepada Anda agar meminta izin terlebih dahulu, apalagi jika pemilik hotspot tersebut adalah seorang Muslim. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, tidak boleh mengambil harta seorang Muslim kecuali dengan kerelaan hatinya. Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam juga bersabda, darah, harta, dan kehormatan seorang Muslim itu haram diganggu. Wallahu a'lam.
1: 94,3 FM.
2: Hepu, kok kenapa kau nak? Itu mukamu di dalam tali 48.
3: Anu kone bela, sa pusing saya ini. Sama konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Hei, sa pusing saya.
2: Ma, kau sabar saja, yuk. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
4: A few moments later.
3: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrove-nya, ada pemandangan teluknya juga. Sama kita bisa lihat Masjid Al-Alam dari sini. Eh, kakek Sabile.
2: Ma ini yang dibilang kampung bakau, hai ona. Kau makan apakah? Di sini toh, ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kopi limiona, nanti saya yang toraktir.
5: Kampung paling ayam bakau mengap eko kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
6: Maraknya pinjaman online ilegal semakin membuat masyarakat was-was.
7: Baru-baru ini pemberitaan dihebohkan dengan peristiwa nasabah pinjol atau pinjaman online yang akhirnya memutuskan untuk bunuh diri.
8: Dalam syariat Islam, memang kita dibolehkan untuk berutang, bahkan bisa menjepi utang kepada orang. Tapi berutang terus-menerus adalah suatu hal yang buruk.
9: Jangan membetulkan hawa nafsu untuk berutang. Nabi tidak mau menyolatkan orang yang punya utang 2 dinar, Nabi tidak mau solatkan. Dan utang ini akan ditutup sampai hari kiamat. Yughfaru lisyahidi kullu dzanbin illa dain. Diampunkan semua dosa orang yang mati syahid.
8: Jangan mudahan untuk berutang tanpa adanya kebutuhan dan keyakinan dapat melunasinya.
10: Terlebih berutang melalui pinjaman online.
8: Berutang melalui pinjaman online hukumnya haram karena terdapat riba yang dikenal dengan istilah bunga.
11: Makan riba. Dosanya riba itu yang paling ringan seperti menzinai ibunya sendiri.
12: Maka nasihat Anda kepada setiap Muslim, perbaikilah gaya hidup. Ketika engkau enggak punya uang, maka bekerja. Ketika hasilnya tidak cukup, maka berpuasalah engkau. Tawakal kepada Allah, perbaiki gaya hidup sehingga enggak utang.
8: Mari jauhi bermudah-mudahan zaman online.
13: Ats bin Jabal. 94.3 FM.
14: Qudwatun nabawiyyah. عن أمير المؤمنين أبي حفص عمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله فهجرته إلى الله ورسوله ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه رواه إماما المحدثين أبو عبد الله محمد بن إسماعيل ابن إبراهيم البخاري وأبو الحسين مسلم بن الحجاج ابن مسلم
15: داري أمير المؤمنين Abi Hafsin Umar Ibn Al-Khattab, semoga Allah meridhoinya, dia berkata, saya mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,

0: Sesungguhnya setiap perbuatan tergantung niatnya, dan sesungguhnya setiap orang akan dibalas berdasarkan apa yang dia niatkan. Siapa yang hijrahnya karena ingin mendapatkan keriduan Allah dan Rasul-Nya, maka hijrahnya kepada keriduan Allah dan Rasul-Nya. Dan barang siapa yang hijrahnya karena dunia yang dikehendakinya atau karena wanita yang ingin dinikahinya, maka hijrahnya akan bernilai sebagaimana yang dia niatkan. Hadis riwayat Bukhari Muslim.
1: قدوات نبوية. عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: من كان يؤمن بالله واليوم الآخر فلا يؤذي جاره، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه، ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليقل خيرا أو ليسكت. رواه البخاري ومسلم.
0: Dari Abu Hurairah, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka janganlah dia menyakiti tetangganya. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia memuliakan tamunya. Dan barang siapa beriman kepada Allah dan hari akhir, maka hendaklah dia mengucapkan perkataan yang baik atau diam. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim.
2: Qudwatun nabawiyyah. An Abi Abdurrahman Abdullah ibn Mas'ud radhiyallahu anhu qala haddatsana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa huwa as-sadiq al-masduq إن أحدكم يجمع خلقه في بطن أمه 40 يوما نطفة، ثم يكون علقة مثل ذلك، ثم يكون مضغة مثل ذلك، ثم يرسل إليه الملك فينفخ فيه الروح، ويؤمر بأربع كلمات: بكتب رزقه وأجله وعمله وشقي أو سعيد. فوالله الذي لا إله غيره، إن أحدكم لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلا ذراع، فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها، وإن أحدكم لا يعمل أهل النار هو فيعمل بعمل أهل الجنة فيدخلها. رواه البخاري ومسلم.
0: دري أبو عبد الرحمن Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu, beliau berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyampaikan kepada kami, dan beliau adalah orang yang benar dan dibenarkan. Sesungguhnya setiap kalian dikumpulkan penciptaannya di perut ibunya sebagai setetes mani selama 40 hari, kemudian berubah menjadi setetes darah selama 40 hari, kemudian menjadi segumpal daging selama 40 hari, kemudian diutus kepadanya malaikat, lalu ditiupkan padanya ruh, dan dia diperintahkan untuk menetapkan 4 perkara: menetapkan rizkinya, ajalnya, amalnya, dan celaka atau bahagianya. Demi Allah yang tidak ada ilah yang berhak disembah selainnya, sesungguhnya di antara kalian ada yang melakukan perbuatan ahli surga, hingga jarak antara dirinya dan surga tinggal sehasta saja. Akan tetapi telah ditetapkan baginya ketentuan. Dia melakukan perbuatan ahli neraka, maka masuklah dia ke dalam neraka. Sesungguhnya di antara kalian ada yang melakukan perbuatan ahli neraka, hingga jarak antara dirinya dan neraka tinggal sehasta saja. Akan tetapi telah ditetapkan

0: ditetapkan baginya ketentuan. Dia melakukan perbuatan ahli surga, maka masuklah dia ke dalam surga. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
1: Qudwatun nabawiyyah. An ummul mu'minin ummi Abdullah Aisyah radhiyallahu anha qalat qala Rasulullah amrina hadha ma laysa min fahu rad. Rawahu al-Bukhari wa Muslim. Wa fi riwayatin li Muslim man 'amila 'amalan laysa 'alayhi amruna fahu rad.
0: Dari ummul mu'minin Ummu Abdillah Aisyah radhiyallahu anha, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, siapa yang mengada-ada dalam urusan agama kami ini yang bukan berasal darinya, maka dia tertolak. Diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim. Dalam riwayat Muslim disebutkan, siapa yang melakukan suatu perbuatan ibadah yang bukan urusan agama kami, maka dia tertolak.
2: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal.
3: Kenapa lagi itu muka? Cari madu kah lagi?
4: Kau itu.

0: Medina di Facebook.
1: Labbaik Allahumma labbaik.
2: Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini tidak sedikit yang berangkat dengan harapan lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah, jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti travelnya, pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya, tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya, maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya, akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya, visa umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Muattur, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdurrauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Muattur. Muattur, mitra Anda menuju Baitullah.
0: Radio Muad bin Jabal. Ustadz menjawab.
3: Apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram?
4: Bagaimana menghadapi orang yang suka berkata ceplos-ceplos dan saya sudah merasa tersakiti hati atas ucapannya?
5: Kalau kita silaturahim, apakah bisa perpanjang umur dan apakah itu termasuk dalam lauhul mahfud, Allah dan qadarnya Allah?
6: Mau tanya hukum wanita haid yang mengikuti kajian atau masuk masjid?
0: Temukan jawaban dari berbagai permasalahan seputar syariat Islam hanya di Ustadz Menjawab.
7: Ya, bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah. Untuk pertanyaan tentang imam yang tidak sesuai dengan tajwid, di sana ada dalam pembacaan Al-Quran ada namanya kesalahan-kesalahan fatal. Ada kesalahan-kesalahan yang ringan yang dimaafkan. Kalau seandainya kesalahan-kesalahan fatal sampai merubah arti, kesalahan-kesalahan bacaan makhrajnya salah besar, maka ini merubah arti, maka pada saat itu seorang tersebut tidak berhak untuk menjadi imam. Maka sholat di belakangnya dikhawatirkan bisa batal. Oleh karenanya, apabila seseorang berimam di masjid yang ada imamnya yang seperti itu mempunyai kesalahan-kesalahan fatal di dalam membaca, ia wajib mengulanginya karena sholatnya tidak sah. Tetapi kalau seandainya kesalahan-kesalahan ringan, maka ini tidak mengapa. Ya, maka ini tidak mengapa. Seperti misalkan seseorang membaca panjang pendeknya tidak terlalu signifikan ya kesalahannya, maka pada saat itu tidak mengapa. Allahu a'lam. Nah,
8: bolehkah kita berdoa menggunakan bahasa Indonesia ketika tidak dalam sujud?
9: Ya. Alhamdulillah wassalatu wassalamu rasulillah, bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah menyatakan ala innahu itu an aqra al-Qur'an wa ana raki'u sajid. Ketahuilah bahwa aku dilarang membaca Al-Qur'an ketika aku rukuk dan sujud. Kenapa demikian? Karena rukuk dan sujud itu adalah dua posisi di mana kita sedang merendahkan martabat kita, merendahkan kedudukan kita di hadapan Allah. Kita rukuk di hadapan Allah, sujud kepada Allah SWT adalah posisi rendah. Sedangkan Al-Quran itulah kalamullah. Kalamullah itu sesuatu yang agung, yang mulia, yang seharusnya diangkat derajatnya. Ya. Sehingga tidak cocok ketika kita membacanya dalam kondisi yang rendah. Dalam kondisi rukuk ataupun sujud. Karena itu Nabi berpesan, amar ruku fa'adzimu fihi rabb. Adapun ketika engkau sedang rukuk, maka optimalkan untuk mengagungkan dengan membaca Subhana Rabbiyal Azim. Itu kan mengagungkan Allah. Wa amma sujud ataupun sujud, fa akthir fihi minad doa. Maka perbanyaklah membaca doa. Fa qaminun an yastajaba lakum. Karena doa yang dipanjatkan ketika sujud itu sangat sangat berpotensi untuk diterima Allah SWT. Dan dalam hadis ini Nabi memberikan satu motivasi, fa akthiru fihi minad doa, perbanyaklah membaca doa. Tidak ada keterangan lebih lanjut doanya seperti apa, apakah redaksi doanya yang sesuai dengan Al-Qur'an dan Sunnah sudah ada tuntunannya, atau kita boleh berdoa dengan redaksi kita sendiri dengan bahasa Arab atau dengan bahasa lain. Ada beberapa versi pendapat dalam kalangan ulama, namun yang lebih kuat dalam hal ini, kita boleh berdoa dengan apa saja sesuai dengan kebutuhan kita.

0: dan sesuai dengan kemampuan kita dengan bahasa Indonesia ataupun bahasa Arab. Kalau doa itu sama dengan yang ada dalam Al-Qur'an, Rabbana atina fiddunya hasanah misalnya, Rabbana la taj'alna fitnatan lil ladzina kafaru, atau yang serupa, maka niat yang harus diluruskan. Niatnya adalah membaca doa, bukan membaca ayat. Niatnya adalah membaca doa, bukan membaca ayat. Ya, Allah alam.
1: Ustadz, apakah ada faedah menghafal 10 ayat pertama pada surah Al-Kahfi?
2: Sebagian ulama berusaha mencari apa namanya hikmah. Mereka mengatakan bahwasanya yaitu 10 itu perwakilan dari apa, surat Al-Kahfi. Ya. Kenapa? Karena dalam surat Al-Kahfi disebutkan 4 kisah yang berkaitan dengan fitnah-fitnah. Ashabul Kahfi difitnah dengan dunia dan difitnah untuk diasingkan dari kampungnya, namun mereka lolos. Mereka lebih memilih agama daripada hidup kaya. Paham? Kemudian Allah sebutkan tentang kisah Sahibul Jannatain, seorang yang diberikan surga yang apa namanya, taman-taman yang indah, diberikan kekayaan namun dia tidak bersyukur, maka jadilah dia orang yang kafir. Ini tidak lolos fitnah. Allah sebutkan ada orang yang lolos dari fitnah, ada orang yang tidak lolos dari fitnah. Kisah yang ketiga yaitu tentang Nabi Musa dan Nabi Khadir. Nabi Musa tatkala ditanya, adakah orang yang lebih alim dari engkau? Kata Nabi Musa, tidak ada. Ternyata ada yang lebih alim, siapa? Khadir. Nabi Khadir alaihi salam. Maka Nabi Musa dengan penuh tawadhu'nya berangkat, ini fitnah ilmu. Fitnah ilmu tidak menjadikan Nabi Musa menjadi sombong dan angkuh, maka dia berjalan menuntut ilmu dari Nabi Khadir yang sebelumnya tidak dia kenal, ya, yang derajatnya lebih rendah daripada Nabi Musa. Nabi Musa lebih tinggi derajatnya. Dia termasuk ulul azmi minar rusul. Namun dia mau menuntut ilmu dari orang yang lebih rendah seperti Nabi Khadir alaihi salam. Ini orang yang selamat dari fitnah ilmu. Karena ada orang yang tidak selamat, ilmunya menjadikan dia semakin sombong, semakin angkuh dan yang lain. Yang keempat tentang Dzulkarnain. Yang Allah berikan dia kekayaan yang luar biasa, berikan dia kekuatan yang luar biasa, menundukkan berbagai macam bangsa-bangsa, namun kekuasaan tersebut tidak menjadikan dia membangkang, bahkan dia gunakan kekuasaannya, ini fitnah kekuasaan. Namun dia menggunakan kekuasaannya untuk menolong sesamanya. Di antaranya dia menolong orang-orang dari siapa, dari Ya'juj dan Ma'juj. Oleh karenanya surat ini menyebutkan tentang 4 kisah yang berkaitan dengan fitnah-fitnah. Maka wallahu a'lam bishawab, ini berkaitan dengan Dajjal. Dajjal termasuk salah satu apa? Fitnah. Maka barang siapa yang mengerti isi dari surat Al-Kahfi, kemudian dia hafalkan 10 ayat di antaranya, ya, maka Dajjal tidak akan bisa mengganggunya. Ada yang mengatakan demikian, wallahu a'lam bishawab.
3: Apakah konsekuensinya jika mengambil dari berbagai madhab? Asalkan yang diambil itu adalah dalil, ya, atau hujah yang kuat, enggak masalah. Tapi kalau dia ini ngikutin berbagai macam madhab, dia pilih-pilih yang cocok sama seleranya, maka ini akan menjadi orang zindik. Contoh, dalam bab nikah, ada madhab yang tidak mempersyaratkan wali. Jadi wanita dewasa, apalagi yang sudah pernah menikah, dia boleh menikahkan dirinya sendiri, enggak pakai wali. Ada loh madhab yang berpendapat begitu, ada. Ada lagi madhab lain, pendapatnya enggak wajib pakai saksi, tapi cukuplah diumumkan ke khalayak bahwasanya fulan dengan fulan telah menikah. Saksi enggak wajib. Mungkin nanti ada lagi madhab yang lain lagi, enggak wajib pakai mahar. Udah, ambil yang masalah mahar, ambil yang enggak mewajibkan mahar. Masalah saksi, ambil yang enggak mewajibkan saksi. Masalah wali, ambil yang enggak mewajibkan wali. Bedanya apa sama zina, ya? Bedanya apa terus sama zina? Padahal mereka yang mengatakan tidak wajib pakai wali, mereka mewajibkan saksi, mewajibkan mahar. Mereka yang bilang enggak wajib pakai saksi, mereka mewajibkan wali, mewajibkan mahar. Mereka yang bilang tidak wajib pakai mahar, misalnya kalau ada nih, saya nggak tahu ada apa nggak yang mahar ini, mereka mewajibkan ini dan ini, tapi dia pilih-pilih, ya nanti akhirnya dia nggak punya agama. Ini bahaya kalau milih-milihnya seperti ini. Tapi kalau memilih berdasarkan pendapat yang rojih, yang dilihat adalah dalil, maka tidak mengapa. Tentunya ini yang bisa begini ini bukan orang awam, paling tidak dia thalibul ilm, penuntut ilmu yang ngerti dasar-dasar ilmu. Dia punya alat untuk menimbang-nimbang mana hujah yang paling kuat. Ya, kalau nggak begitu nggak boleh. Dia hanya boleh mengikuti orang yang lebih alim dari dia. Ya, jadi taklid itu tidak mutlak dilarang. Taklid itu menjadi kewajiban bagi orang awam yang dia tidak memiliki kapasitas untuk berijtihad dan tidak punya kapasitas untuk mentarjih pendapat mana yang lebih kuat.
1: Ustadz, bagaimana menasehati suami yang baik kepada temannya, namun buruk kepada istrinya?
4: Kalau dia kawan jaim, wajar. Jadi orang sama orang lain itu, kadangkala ada batasan-batasan yang dia jaga. Tapi sama istri, ya udah istrinya. Kadangkala dia buka baju atau apa. Hanya saja yang perlu diperhatikan yang dilakukan oleh suami ini sopan apa enggak gitu. Ada perkara-perkara mungkin yang kurang sopan ya yang dilakukan oleh suami. Ada hal-hal yang memang sudah menjadi tradisi dan biasa jemaah. Di antara rumah tangga ini hendaklah saling memaklumi. Jadi kalau ada mungkin kelakuan suami atau kelakuan istri yang kurang disukai, kata Nabi SAW, lihatlah kepada kelebihannya. Karena kalau kita fokus kepada kekurangannya, yang ada kita sengsara hidupnya. Sengsara hidup. Ini yang terjadi. Tapi kalau kita menerima kekurangan dia, alhamdulillah. Tapi kalau ada suami-suami yang pura-pura baik, kawannya masya Allah. Tapi sama istrinya suka bentak, ngomong, kasar, mencaci maki. Ini buruk yang seperti ini karena dosa yang dia lakukan. Tapi kalau tidak sampai tingkatan dosa, maka insya Allah sang istri berusaha untuk sabar. Kalaupun sampai tingkatan dosa, bagaimana memperbaiki karakter suami. Karena kalau dikatakan sudah 7 tahun gak berubah-ubah karakternya ya, tetap buruk. Maka berusaha untuk memperbaikinya bukan hanya dengan memberikan nasihat, tapi dengan merubah kebiasaan buruk jadi kebiasaan yang baik. Kalau marah kadangkala keluar kebun binatang. Bagaimana sekarang marah yang keluar? Allahu Akbar. Barakallahu fi. Bagaimana kita merubah hal itu? Jadi butuh pembiasaan sambil terus didoakan suaminya. Hadza wallahu a'lam bissawab.
5: Saya dengar katanya tawaf wada tidak wajib untuk umroh. Misalnya kalau ada orang yang sakit tidak mengerjakan tawaf wada. Dan apakah dia harus membayar denda? Apakah kalau dia tidak membayar denda umrohnya tetap sah atau sempurna?
6: Tawaf wada itu hukumnya wajib bagi mereka yang melakukan ibadah haji. Adapun melaksanakan umroh, maka hukum tawaf wadanya hukumnya adalah sunnah. Ya, tidak ada seorang ulama pun yang mengatakan wajib. Sehingga dengan demikian, apabila ada orang yang umroh dan dia tidak melakukan tawaf wada, maka umrohnya tetap sah. Tetapi mereka yang melakukan ibadah haji dan tidak melakukan tawaf wada, maka hajinya tetap sah, tetapi dia harus menyembelih dam di tanah haram. Karena pengertian wajib haji kapan ditinggalkan, dia harus membayar dam, harus menyembelih kambing. Itu bagi yang haji. Tapi umroh, tawaf wada hukumnya sunnah. Dan bahkan sebagian ulama mengatakan tidak ada tawaf wada dalam umroh. Sehingga apabila ada orang yang umroh tidak sempat dia melakukan tawaf wada, maka umrohnya tetap sah. Wallahu ta'ala alam.
7: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal.
8: Assalamualaikum, kaifahalu deng?
9: Masya Allah, lamanya sendak ketemu kita ini.
10: Waalaikumsalam. Alhamdulillah, baik-baik Jidinda.
8: Kalau pekerjaannya kita, lancar Ji?
10: Dari bagaimana mau lancar pekerjaan ah? Kalau hancur layarnya HP ya begini. Mana HP nama makna juga, mati total Ki. Tapi tunggu dulu, coba aku cari tahu kan dulu di mana servis HP yang bagus kah? Yang bagus kah punya nah? Baru murah Ki harga nah? Terus yang paling penting amanah Ki.
8: Sabar deng, coba saya lihat HP tak.
10: Astagfirullah, cepat minta kasih tahu kak, di mana servis ikan yang bagus Dinda? Ngapa nah ikan? HP maksudku, di mana servis HP yang bagus Dinda? Kasih tahu mak.
8: Gampang Jini deng, tinggal kita bawa saja di Altaf Jefon, insya Allah menyala Jini barang.
7: Servis murah dan terpercaya hanya di Altaf Jayapon. Altaf Jayapon menerima ganti LCD, ganti tombol dan fleksibel, ganti papan cas, mati total, buka pola, kena air, dan lain-lain. Hanya di Altaf Jayapon. Ganti LCD free anti gores kaca dan bergaransi 1 bulan dengan tenaga teknisi yang bersertifikat. Untuk cek kerusakan gratis. Melayani semua jenis HP dan semua jenis kerusakan. Altaf Jayapon di Jalan Ori Nunggu 100 meter dari Mandiri Mar. Altaf Jaya Pon 2, Jalan Brigjen Katamso, Baruga, depan Indomaret setelah SMA 5. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852 4181 2933. Altaf Jaya Pon, servis handphone

0: Aduh, nggak diangkat.
1: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
0: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
1: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini he, kita hubungi Aufa. Selalu ready kuenya dia.
2: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
0: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu, Adi?
1: Iya, Pak. Bahkan toh, mulai dari pemilihan bahan, sampai penyajiannya, dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
0: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
2: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari. Dengan quality control yang terjamin, mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
3: Radio Muad bin Jabal.
4: Bismillahirrahmanirrahim.

0: 94 FM Radio Abal. Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab cek, murojaah hafalan cek, kajian juga tadi alhamdulillah sudah cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pala jadwalku di. Rusak pala sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum.
1: Waalaikumsalam.
0: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam Bella.

0: bagus-bagus barangnya.
1: Oh iya betul.
2: DJ Sport Kendari tersedia berbagai peralatan olahraga baik brand low product DJS Apparel asli Kendari, jersey bola atau futsal, jersey badminton bola atau futsal, sepatu running, sendal dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele depan Asrama Haji Kota Kendari atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid jajaran Pasar Buah Kota Kendari. Kontak person hubungi 0811 1-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
3: Butuh jas keren? Bro, setuju nggak? Daripada beli jas baru yang harganya hampir sejuta, mending kamu sewa jas Kendari aja. Lebih terjangkau, rapi, dan keren. Lihat koleksi terbaik kami dan tampil keren di setiap acara kamu. Klik www.sewajaskendari.com. Beralamat Unhalu, Blok J nomor 19K. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540. 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja.
4: Anda sedang mendengarkan Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: 94.3 FM Radio Muat Bin Jabal Kendari. Sahabat Muat dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali menyapa sahabat Muat sekalian di 13.00 waktu Indonesia bagian tengah. Nah, bagaimana kabar sahabat Muat sekalian? Semoga kita semua tetap berada dalam lindungan Allah Subhanahu wa taala dan semoga kita selalu diberikan Subhanahu wa taala ridhoi. Sahabat semua dimanapun Anda berada, akhir pekan seringkali menjadi waktu yang nanti ada istirahat untuk pulang ke kampung halaman. Karena mungkin kampungnya ya tidak jauh dari tempat kerjanya atau kota Kendari ini. Ada pula yang mungkin berkumpul keluarga. Nah, bagi seorang muslim, akhir pekan tentunya bukan sekedar hari libur. Tapi ini adalah kesempatan untuk memperkuat hubungan kita dengan keluarga sekaligus mengumpulkan pahala melalui amal-amal yang Allah Subhanahu wa taala ridhoi. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Quran surah At-Tahrim di ayat yang ke-6. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Ya ayyuhalladzina amanu qu anfusakum wa ahlikum nara وأهليكم وقودها الناس والحجارة عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. Wahai orang-orang yang beriman, peliharalah dirimu dan keluargamu dari api neraka yang bahan bakarnya adalah manusia dan batu. Penjaganya, malaikat-malaikat yang kasar dan yang tidak durhaka kepada apa yang Allah perintahkan kepada mereka dan selalu mengerjakan apa yang diperintahkan. Ayat ini, sahabat Muat, mengingatkan kepada kita bahwa perhatian kepada keluarga itu bukan terletak hanya pada memenuhi kebutuhan duniawi mereka. Tetapi juga kita diajak untuk membimbing mereka menuju ketaatan kepada Allah. Quality time dalam Islam ini bukan diukur dari mahalnya tempat tentunya. Mahalnya tempat yang kita kunjung, yang kumpul bersama keluarga di sana, kita keluarkan. Tapi yang adalah bagaimana hadirnya perhatian, kasih sayang, dan saling mengingatkan dalam kebaikan. Ada beberapa kegiatan sederhana yang dapat kita lakukan bersama keluarga di akhir pekan. Yang pertama adalah kita dapat mungkin membaca Al-Quran bersama. Mungkin 1-2 halaman kita saling menyimak bacaan. Jika mungkin memiliki anak-anak, maka kita bisa mengajak mereka membaca sesuai dengan kemampuan dan memberikan semangat kepada mereka. Atau mungkin juga kita bisa membaca kisah para nabi, para sahabat.

0: sahabat atau para ulama. Kisah-kisah tersebut tentunya bukan hanya menambah ilmu, tetapi juga ini menjadi teladan bagi seluruh anggota keluarga. Nah, sahabat semua dimanapun Anda berada, berbicara tentang kisah teladan dari para sahabat, para nabi, dan ulama, serta kisah-kisah orang-orang soleh lainnya, maka di kesempatan siang hari ini kembali akan hadir di ruang dengar sahabat semua sekalian program acara Kisah Menawan Sang Teladan. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radio Muaz bin Jabal Kendari, dan mari bersama-sama kita isi akhir pekan kita sesuatu sampai melalaikan keisi dengan tetaplah program acara Kisah Menawan Sang Teladan.
1: Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
2: Salman Al-Farisi radhiyallahu anhu,
3: Sumamah ibn Utsal radhiyallahu anha,
4: Asma binti Abu Bakar radhiyallahu anha.
5: Segera hadir program acara Kisah Menawan Sang Teladan yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM. Kisah Menawan Sang Teladan. Sang Teladan.
0: Teman-teman dimanapun kali mengukur dari apa yang tampak di mata kita, di penglihatan. Dan dalam sejarah Islam ada seorang sahabat radhiyallahu anhu, tetapi Allah Subhanahu wa taala mengangkat derajatnya hingga kemudian namanya diabadikan dalam Al-Qur'an. Beliau adalah maktumhu anhu. Beliau dan pelajaran apa yang petik dari kisah hidupnya? Kita akan simak bersama di kesempatan siang hari ini dalam program acara Kisah Menawan Sang Teladan. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dan langsung saja kita dengarkan bersama, ini dia kisah sahabat Abdullah ibn Ummi Maktum radhiyallahu anhu.
6: Abdullah ibn Ummi Maktum radhiyallahu an. Para mufassirin berbicara tentangnya. Seorang lelaki tunanetra. Allah telah menurunkan tentang dirinya 16 ayat yang dibaca dan akan tetap dibaca selama siang dan malam hari masih berputar. Para pendengar yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, siapakah gerangan orang yang membuat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia ditegur dari atas langit ketujuh? Siapakah gerangan orang yang membuat malaikat Jibril al-Amin turun untuk memasukkan wahyu Allah ke dalam kalbu Nabi sallallahu alaihi wasallam yang mulia? Dia adalah Abdullah ibn Ummi Maktum, muazzin Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Abdullah ibn Ummi Maktum radhiyallahu an adalah orang Mekah dari golongan Quraisy, memiliki ikatan keluarga dengan Rasulullah karena dia adalah putra dari Bibi Khadijah binti Khuwailid dari pihak ibu. Ayahnya bernama Qais ibn Zaid, ibunya bernama Atika binti Abdullah, dan dikenal dengan Ummi Maktum karena melahirkan seorang bayi dalam keadaan buta. Abdullah ibn Ummi Maktum radhiyallahu an menyaksikan terbitnya cahaya kebenaran di Mekah. Allah Subhanahu wa taala melampangkan dadanya untuk menerima iman. Dan dia tergolong orang yang terdahulu memeluk Islam. Ibnu Ummi Maktum hidup ketika kaum muslimin Mekah sedang dalam keadaan tertindas. Dia juga turut mengalami berbagai penderitaan yang menuntut pengorbanan, ketabahan, dan keteguhan luar biasa. Dia mendapatkan gangguan-gangguan dari kafirin Quraisy, seperti yang dialami oleh sahabat-sahabat Nabi yang lain. Merasakan pedihnya penganiayaan dan kekejaman seperti mereka. Namun semua itu tidak melemahkan semangat, iman, dan kesabarannya sama sekali.

justru hatinya semakin teguh, terpaut pada agama dan kitab Allah. Dia rajin sekali mengkaji syariat-syariat Allah kepada Rasulullah. Semangat Ibnu Ummi Maktum radhiyallahu an sangatlah mengagumkan. Tidak ada waktu luang kecuali dipergunakannya untuk menimba ilmu agama kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bahkan karena semangatnya, seringkali dia mengikuti juga pelajaran bagi orang-orang lain. Pada masa itu, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang giat berdiplomasi dengan tokoh-tokoh terkemuka Quraisy untuk menarik mereka ke dalam Islam. Suatu hari, beliau berjumpa dengan Utsbah ibn Rabi'ah dan saudaranya, Syaibah ibn Rabi'ah, beserta Amr ibn Hisham yang dikenal dengan sebutan Abu Jahal, Umayyah ibn Khalaf, serta Al-Walid ibn Mughirah, ayahanda Saifullah Khalid. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mulai berbicara tentang tugasnya sebagai seorang rasul dan mengajak mereka masuk Islam. Beliau sangat mengharapkan keislaman mereka, atau minimal mereka mau menghentikan gangguan-gangguannya terhadap para sahabat. Saat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sedang sibuk-sibuknya, datang Abdullah ibn Ummi Maktum radhiyallahu an berkata kepada Rasulullah, "Ya Rasulullah, ajarilah saya apa yang Allah ajarkan kepada Anda." Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang merasa terganggu membuang muka dengan masam. Beliau kembali memusatkan perhatiannya kepada orang-orang Quraisy dan berharap mereka mau memeluk agama Islam. Dengan keislaman tokoh-tokoh Quraisy itu, agama Allah akan mulia dan jaya. Di samping dakwah Rasulullah pun akan semakin kokoh. Setelah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam selesai bicara dengan mereka dan beranjak pulang, Allah menahan mata beliau. Kemudian turunlah firman-Nya,

Muhammad bermuka masam dan berpaling karena telah datang seorang buta kepadanya. Tahukah kamu, barangkali ia ingin membersihkan diri dari dosa, atau dia ingin mendapatkan pelajaran. Lalu pelajaran itu memberi manfaat kepadanya. Adapun orang yang menganggap dirinya serba cukup, maka kamu melayaninya. Padahal tidak ada celaan atasmu kalau dia tidak memberikan diri atau beriman. Adapun orang-orang yang datang kepadamu dengan bersegera untuk mendapatkan pelajaran, sedang ia takut kepada Allah, maka kamu mengabaikannya. Sekali-kali jangan berbuat demikian. Sesungguhnya ajaran-ajaran Tuhan itu adalah suatu peringatan. Maka barang siapa menghendaki, tentulah ia memperhatikannya di dalam kitab kitab para utusan malaikat yang mulia lagi berbakti.

0: 6 ayat dibawa oleh Jibril dan ke dalam kalbu Nabi sallallahu alaihi wasallam. 6 ayat itu masih terus ya hari ini dibaca mengambil kembali dan seluruh penghuninya. Sejak itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam makin menghormati Abdullah ibn Ummi Maktum. Apabila dia datang dan duduk di sisi menanya wal keperluan ketika Wan Quraisy, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mengizinkan kaum muslimin. Abdullah ibn Ummi Maktum radhiyallahu an termasuk muslim yang paling cepat meninggalkan negerinya demi menyelamatkan. Ummi Maktum termasuk sahabat duanya tanpa ke Al-Qur'an. Rasulullah tiba di Madinah. Beliau mengangkat Abdullah ibn Ummi Maktum sebagai muazzin atau siakan amal kebaikan pada terkadang bilan azan, Ibnu Ummi Maktum menyerukan iqamat dan terkadang sebaliknya. Keduanya punya tugas tersendiri pula pada bulan Ramadan. Kaum muslimin Madinah mulai makan sahur setelah mendengar azan Bilal. Bila berazan di waktu malam untuk membangunkan orang-orang. Sedangkan Ibnu Ummi Maktum berazan untuk memberi bagi pemimpin. Usai Allah menurunkan ayat sebut menyentuh Ibnu Ummi. Dia khawatir keutamaan katanya, kalau saja mampu dengan penuh khusyuk dia melihat tentang orang mana cacat tubuh doanya. Allah Subhanahu wa taala mengatakan para pendengar yang dirahmati radhiyallahu an suwahyu kan tentang Abdullah ibn Ummi Maktum. Suatu hari aku berada di sisi Rasulullah, tiba-tiba beliau merasa seperti dihinggapi oleh sesuatu sehingga sejenak terdiam diri. Paha beliau terlempar ke atas pahaku dan belum pernah aku merasakan sesuatu seberat paha Rasulullah saat itu. Setelah pengaruh berat dari wahyu itu lenyap, beliau bersabda, wahai Zaid, tulislah.
1: لا يستوي القاعدون من المؤمنين غير أولي الضرر

tidaklah sama antara mukmin yang duduk, yang tidak turut berperang, yang tidak mempunyai uzur, dengan orang-orang yang berjihad di jalan Allah dengan harta dan jiwanya. Allah melebihkan orang-orang yang berjihad dengan harta dan jiwanya atas orang-orang yang duduk satu derajat. Kepada masing-masing mereka Allah menjanjikan pahala yang baik atau surga. Allah melebihkan orang-orang yang berjihad atas orang duduk dengan pahala yang An-Nisa ayat 95. Abdullah ibn Ummi Maktum berdiri dan bertanya, "Rasulullah, bagaimana dengan orang-orang yang tak punya kemampuan berjihad?" Rasulullah sallallahu alaihi wasallam berdiam diri karena wahyu sedang turun. Untuk kedua kalinya, paha beliau terlempar pada pahaku dan sekali wahyu pahaku dan beliau bacalah apa yang telah kata Zaid. Dan membaca dan tidak mimak orang cacat lainnya dari kewajiban berperang. Ibnu Ummi Maktum tidak bisa duduk berpangku tangan saja di rumah. Dengan tekad kuat, dia turut berangkat untuk berjihad di jalan Allah. Itulah cermin jiwa yang besar. Tak puas kecuali setelah berhasil mengatasi masalah-masalah yang besar. Abdullah ibn Ummi Maktum radhiyallahu an selalu siaga. Jangan sampai tertinggal dari perang-perang Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia menetapkan tugas bagi dirinya sendiri.

0: katanya, "Tuntunlah aku di antara dua barisan. Lalu beri aku panji-panji. Aku akan membawa dan menjaganya. Yang buta, aku tidak bisa lari." Pada tahun ke-14 setelah hijrah, Umar ibn Khattab radhiyallahu an merencanakan untuk menaklukkan kekaisaran Persia. Ini merupakan peperangan yang menentukan. Bila musuh yang satu ini berhasil ditumbangkan, maka jalan bagi muslimin akan terbuka lebih besar. Umar ibn Khattab radhiyallahu an menulis surat kepada pembantu-pembantunya. "Jangan biarkan satu orang pun yang punya senjata, kuda, bantuan atau pendapat, kecuali kalian bawa padaku, dan bergegaslah." Kaum muslimin pun berdatangan memenuhi seruan Al-Faruq. Kota Madinah dipenuhi oleh bala bantuan dari segala penjuru. Dan di antara mereka terdapat seorang buta, Abdullah ibn Ummi Maktum radhiyallahu an. Al-Faruq mengangkat Sa'ad ibn Abi Waqqas sebagai panglima pasukan. Dia mengantarkan keberangkatan pasukan sambil memberikan pesan-pesan. Sesampainya pasukan di Qadisiyah, Abdullah ibn Ummi muncul dengan baju zirah, yaitu baju perisai dan persenjataan lengkap. Seperti biasanya, dia menentukan tugas bagi dirinya sendiri, yaitu memegang panji-panji muslimin dan mempertahankannya sekuat tenaga hingga mencapai syahidnya. Kedua pasukan bertemu dan berperang sengit selama 3 hari berturut-turut, masing-masing pur dengan gigih. Belum perang itu, lalu kemenangan mulai bergeser ke pihak muslimin. Kaum Persia, negeri terbesar di dunia saat itu, telah runtuh. Panji-panji tauhid dikibarkan di atas tanah-tanah penyembah berhala. Kemenangan gemilang itu dibayar dengan gugurnya ratusan syuhada yang di dalamnya termasuk Abdullah ibn Ummi Maktum radhiyallahu an. Dia ditemukan gugur bersimbah darah dengan menggenggam panji-panji Islam dalam keadaan erat-erat. Wallahu ta'ala a'lam.
1: Wahsy ibn Harb radhiyallahu an,
2: Huzaifah al-Yaman radhiyallahu an,
1: Hakim ibn Hizam radhiyallahu an,
3: telah mendengarkan program acara Kisah Munawwar, bahkan oleh Radio Jabal 94,3 FM. 94,3 FM.
4: Hadiri dan ikuti kajian Islam ilmiah rutin setiap hari Jumat dengan pembahasan Al-Qaidul Hisan li Tafsiril Quran.
5: Kajian dari

0: Kambu Kota Kendari dan disiarkan secara live melalui Radio Muadz 94,3 FM dan Muadz TV. Mari kita meraih keutamaan menuntut ilmu.
1: Anda sedang mendengarkan Radio bersama Al-Qur'an dan
2: masih di Jawal Kendari poin 3 sama menit koma sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Sahabat Muadz dimanapun Anda berada masih menemani sahabat Muadz sekalian di kesempatan siang hari ini. Dan bersama-sama kembali akan hadir di ruang dengar Sahabat Muadz, program acara Quran for Kids. Sahabat Muadz, dimanapun Anda berada dalam kehidupan sehari-hari kita, tentu ingin mengharapkan Allah titipkan baiknya. Satu yang tetapi juga milih dan mencari kesempatan yang pengeluaran kita tetap, apalagi ya ketika kita ingin melengkapi peralatan atau perabotan atau kebutuhan rumah. Terkadang ada beberapa kebutuhan yang mungkin kita sudah rencanakan di jauh-jauh hari. Mulai kapan ya tempat penyimpan hingga yang rumah itu dimanapun Anda berada bagi sahabat semua untuk lewat dari menghadirkan promo spesial yang sedang berlangsung dalam waktu yang terbatas. Dan ini adalah momen yang tentunya sangat sayang untuk dilewatkan. Informa Kendari lagi mengadakan promo buy one get one. Cuman 3 hari saja, mulai dari tanggal 24 sampai tanggal 26 Juli 2026 sampai dengan hari ini saja Sahabat Muadz. Nah hari ini adalah hari bayangkan jika Sahabat Muadz belanja senilai 2,5 juta maka Sahabat Muadz cukup membayar 1,25 juta saja. Hematnya bahkan sampai 50%. Belum cukup, masih ada cashback lagi hingga 15%. Ini berlaku sampai tanggal 31 Juli 2026. Tapi ingat ya, promo spesial ini khusus member Informa. Belum jadi member? Ya, gampang caranya. Sahabat Muadz, tinggal download aplikasinya Informa di App Store atau di Google Play Store. Dan daftarnya gratis dan langsung nikmati harga spesial khusus member. Jadi sahabat semua dimanapun Anda berada, jangan ditunda untuk datang ke Informa Kendari, Jalan Ahmad Yani depan SPBU lantai 2 dan lantai 3. Dan promo ini terbatas, stok pilihannya juga terbatas. Jadi langsung saja kunjungi Informa Kendari, rumah estetik, belanja lebih hemat. Sahabat semua dimanapun Anda berada, menemani waktu siang sahabat mos di kesempatan hari ini. Kemas kalian yaitu program acara Quran dan Bintang 3 FM. And for kids. Nah, bagaimana kabar? Kita bisa membur ini, cuman ya terjar tapi mungkin belajarnya di week yang di rumah tahu. Pertama, atau jumatan ini keduanya itu ayat tentang perintah untuk mendirikan sholat dan juga berkurban. Ini dia Murattal Surah
3: Quran for Kids.
2: Alhamdulillah telah kita dengarkan bersama surah ya. Berikanlah sholat karena dan berkorbanlah. Allah Subhanahu Wa Taala mungkin mendapatkan hadiah atau mungkin kebaikan dari seseorang. Misalnya ya diberikan makanan kesukaan atau hadiah atau mainan atau buku atau mungkin dibantu ketika sedang dalam kesulitan. Apa yang biasanya kira-kira adik lakukan setelah mendapatkan kebaikan itu? Nah, tentu kita akan mengucapkan terima kasih dan kita akan menunjukkan rasa senang, bukan? Nah, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah Subhanahu wa taala adalah zat yang memberikan kita nikmat yang sangat banyak. Allah Subhanahu wa taala memberikan kita kesehatan, memberikan kita pakaian, makanan, tempat tinggal dan banyak sekali kebaikan yang terkadang kita memang kita tidak bisa hitung jumlahnya karena begitu banyak yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Karena itu adik-adik, Allah Subhanahu wa taala mengajarkan kepada kita bagaimana cara kita berterima kasih. Nah, kalau kita diberikan hadiah oleh orang lain, mungkin kita senang. Allah Subhanahu wa taala adalah dengan melaksanakan sholat dan berkurban karena wa taala. Adik-adik yang

0: hormat Allah Subhanahu wa taala membutuhkan terlebih. Kenapa dua ibadah ini yang disebutkan? Karena salat itu adalah ibadah yang paling utama, yang sangat istimewa. Ketika kita salat, maka kita sedang menunjukkan bahwa kita membutuhkan Allah Subhanahu wa taala. Tunduk kepada Allah, mengingat Allah dan berdoa hanya kepada Allah. Kita meminta hanya kepada Allah. Salat juga mengajarkan kita supaya kita menjadi anak yang disiplin. Ada waktu subuh. Ada waktu apa lagi? Waktu zuhur. Nah, setelah zuhur, waktu asar. Setelah asar, waktu maghrib. Nah, setelah waktu maghrib, apa lagi satu? Waktu isya. Kita belajar meninggalkan kesibukan ketika waktunya menghadap Allah Subhanahu wa taala. Ketika waktu salat masuk, kita belajar untuk meninggalkan kesibukan yang menyibukkan kita dari mengingat Allah Subhanahu wa taala. Lalu kemudian bagaimana dengan berkurban? Nah, berkurban ini adik-adik adalah menyembelih hewan seperti sapi, kambing karena kita mengikuti perintah Allah Subhanahu wa taala, terutama ya pada hari Allah Subhanahu wa taala. Adik-adik yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, membutuhkan yang Allah sapi Subhanahu wa taala ingin melihat apakah kita ketika kita di bandalan ini kita jadi kalau Subhanahu wa taala nikmat yang diberikan kepada kita, jangan lupa untuk bersyukur. Paling utama yang adalah mendirikan juga harus berbaik kepada rupa harta dan kemampuan kebutuhan tersebut dengan cara yang baik. Berlebihan, tapi juga tidak mengabaikan tak perlukan. Jika ingin menjadi orang yang bijak, taat, mencari kesempatan. Nah, sahabat yang memiliki dan informasi menarik untuk promo spesial sahabat-sahabat sekalian, yaitu hewan makin indah, semakin cantik, semakin nyaman. Hingga 15% yang berlaku sampai tanggal 31 Juli 2026. Tapi ingat, promo spesial ini khusus member ya, khusus member Informa. Jadi bagi sahabat Muas yang belum menjadi member, caranya gampang sekali untuk dapat menjadi member. Tinggal download aplikasi Informa di App Store atau Google Play Store. Daftarnya gratis dan sahabat Muas langsung dapat menikmati harga spesial khusus member. Jadi sahabat Muas dimanapun Anda berada, jangan ditunda, buruan untuk datang ke Informa Kendari, Jalan Ahmad Yani, depan SPBU, Kalikadia, lantai 2 dan lantai 3. Dan promo ini terbatas, stok pilihannya juga terbatas. Jadi langsung saja mampir ke Informa Kendari, rumah estetik, belanja lebih hemat. Sahabat semua dimanapun Anda berada, adik-adik yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita akan tentunya masih melanjutkan pembahasan di ayat kedua ini dari Quran Surah Al-Kautsar. Namun sebelum itu kita akan dengarkan terlebih dahulu jeda pariwara berikut ini. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radio Muadz bin Jabal Kendari 94.3 FM.
1: Quran for Kids.

0: Nah tabrak meki. kita pale Pak Rahmat.
1: Mobil yang tidak normal melayani penjualan oli, layanan servis.
2: Buruan ke Depan Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
3: Lembaga Amil Zakat, Infak, dan Sedekah Laziz Mu'adz adalah lembaga di bawah naungan Yayasan Sahabat Mu'adz Indonesia yang telah mendapatkan izin operasional nomor 752 tahun 2022 dari Kementerian Agama Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Bidang Zakat dan Wakaf. Saat ini Laziz Mu'adz memiliki beberapa program unggulan, yaitu program Muslim Cerdas, Muslim Sehat, Muslim Takwa, Muslim Peduli, dan Muslim Sejahtera. Laziz Mu'adz terus berupaya menjadi lembaga yang amanah, profesional, akuntabel, dan terkemuka dalam kegiatan zakat, infak, dan sedekah, serta selalu berupaya agar bisa menebar manfaat bagi umat Islam, terutama bagi kaum fakir, miskin, dan duafa. Bagi Anda yang ingin menyalurkan zakat Anda, baik itu zakat fitar, zakat mal, zakat peternakan, zakat pertanian, dan zakat niaga, ataupun ingin menyalurkan infak dan sedekah Anda, ayo salurkan ke Laziz Mu'adz, beralamat

0: Termuas Binjen Dari atau melalui Bank Syariah Indonesia 451 dengan beberapa nomor rekening berikut. 11 Mas Sedekah Lazis Muats 45 atas nama transfer Anda 0826 triple Instagram. Ayo salurkan zakat infa Anda ke Lazis
1: Anfamilah. Sahabat soleh-soleha, kita sudah belajar ayat atau mungkin kita lagi main mungkin di rumah, maka langsung kita tinggalkan segala mainan itu. Tinggalkan aktivitas itu, kita langsung bersegera mengambil wudu dan menuju ke masjid. Dan juga kita juga diajarkan untuk senang berbagi, ya. Bagi kita adik-adik yang belum bisa berkorban ya, maka kita bisa memulai dengan berbagi. Kita berbuat baik kepada orang lain. Karena seorang anak soleh, anak yang soleh, bukan hanya dia pintar, bukan hanya dia juara, tetapi dia juga harus memiliki pribadi, memiliki hati yang baik dan senantiasa menolong teman-teman dan kaum muslimin. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan kita semua adik-adik anak-anak yang rajin sholat, pandai bersyukur dan tentunya selalu berusaha melakukan kebaikan demi kebaikan. Jangan lupa, hari ini kita praktikkan ilmu yang sudah kita pelajari ya. Karena sebentar masuk sholat asar misalkan, kemudian kita masih main ya, kita masih mungkin melakukan kegiatan, maka kita harus bersegera. Tinggalkan dulu pekerjaan, tinggalkan dulu mainannya. Kita harus cepat ambil wudu dan bersegera menuju panggilan untuk sholat asar. Dan jangan lupa juga untuk selalu ucapkan alhamdulillah atas semua nikmat Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Sampai jumpa, sampai bertemu kembali bismillah taala di pelajaran selanjutnya, tentunya dalam program acara Quran for Kids. Dan tetaplah bersemangat belajar Al-Qur'an dan dengarkan terus Radio Mu'adz bin Jabal Kendari 94.3 FM.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Sahabat Mu'adz Kids, baru saja kita mendengarkan program acara Quran for Kids yang dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
0: Radio Mu'adz bin Jabal.

0: 94,3
1: FM
2: Radio Muaz Binjabal
3: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Assalamualaikum.
5: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
4: Putiji?
5: Itu sana dia. Lihat nih langsung.
4: Saya kira mau dikasih nazar sama akhwat. Mobil tak boleh mau dilihat. Kita habis beli mobil baru kah?
5: Tidak ji, mobil yang dulu itu. Yang kodarullah tabrakan.
4: Iya kah, saya kira mami kita timbang itu hari. Karena tidak ada memang modelnya saya lihat. Cantiknya, mulusnya. Di mana kita polis ini mobil? Rapi sekali, kayak mobil baru hai jadinya.
6: BMC, Bengkel Mobil Chandra, adalah bengkel yang bergerak di dunia otomotif resmi Toyota di Indonesia. Proses pengecetan mobil di Bengkel Mobil Chandra menggunakan sistem oven pemanasan yang dapat menghasilkan kualitas cat yang tahan data di Jalan Benteng, belakang Bosowa, depan Puskesmas Jatiraya Baru. Untuk informasi dan konsultasi, hubungi 0812-4584-3370. Bengkel Mobil Chandra, kerja profesional, harga bersahabat.
7: Radio Muaz Bin Jabal 94,3
8: FM. 94,3
7: FM
8: Radio Muaz Bin Jabal Kendari. Sahabat Muaz dimanapun Anda berada, masih menemani sahabat Muaz kalian di kesempatan siang hari ini. Dan alhamdulillah, tak henti-hentinya kita panjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wa Taala. Dan di antara nikmat yang Allah Subhanahu Wa Taala berikan kepada kita adalah, khususnya di akhir pekan seperti ini, adalah kesempatan untuk berkumpul bersama orang-orang yang kita sayangi. Di tengah kesibukan pekerjaan, mungkin aktivitas belajar atau rutinitas sehari-hari kita, terkadang teman dengan keluarga maupun karib kerabat kita. Karena kebahagiaan, sahabat Mas, tidak selalu itu harus mewah, harus sesuatu yang wah. Tapi kadang-kadang momen sederhana seperti kita makan bersama, kita duduk berbagi cerita, dan menikmati hidangan dalam suasana yang nyaman, ini sudah cukup menjadi kenangan yang berharga serta binilah buat teman sekalian. Yaitu Kampung Bakau Eko Kuliner, baik dari Kampung Bakau Eko Kuliner Kendari, karena saat ini berlangsung July Holiday Persen untuk makan siang dengan pilihan aneka hidangan seafood yang lezat dan menggugah selera. Nah, promo ini berlaku hingga tanggal 30 Juli 2026 dan khusus setiap hari Senin sampai dengan hari Kamis. Jadi promonya hanya berlaku dari hari Selasa yang tetap istimewa di tempat yang nyaman dan juga asri. Catat sahabat Muas, promonya July Holiday hanya berlangsung sampai 30 Juli 2026 di Kampung Bakau Eko Kuliner Kendari. Nah, untuk informasi Vitamu Lima Nasi, dan kita akan mendengarkan bersama kajian siang di kesempatan hari ini, yaitu Alaihi Wasallam pada putar doa. Seperti apa kita akan simak, jangan kemana-mana, bersama kami Mas Binjawa Kendari, dan langsung kita simak kajian berikut.
9: Assalamualaikum. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wal muslimun. Innas khalaqakum minna wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a. Jamaah yang dimuliakan Allah tabaraka wa taala, kita subhanahu wa taala yang masih membahas anak beliau. وكان من هديه صلى الله عليه وسلم مع بناته di antara sunnah atau petunjuk beliau alaihi salatu wassalam dalam berinteraksi dengan putri-putri beliau adalah al-hirsu ala idkhali sururi. Beliau ada sebuah riwayat.

dari Aisyah radhiyallahu ta'ala anha, dia menyebutkan aqbalat Fatimah tamshi, Fatimah datang kaki. Dia datang itu bersama, ya, mirip sekali dengan cara ya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Menunjukkan bahwasanya Aisyah benar-benar memperhatikan Fatimah. Ya, kedatangannya benar-benar diperhatikan oleh Fatimah. Faqala Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam berkata, ya setelah datang Fatimah, dia mengatakan marhaban bibnati, selamat datang putriku. Thumma ajlasaha an yaminihi aw an shimalihi. Kemudian Aisyah ini didudukkan di samping kanan Rasulullah SAW, atau Aisyah lupa apakah di samping kanan atau di samping putri beliau. Dibisikkan, tidak didengar. Fabakat, fakultu laha lima tabkina. Setelah itu Fatimah tiba-tiba menangis. Maka Aisyah bertanya, lima tabkina, kenapa engkau menangis? Thumma asarra ilayha hadithan fadahikat. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam membisiki lagi Fatimah, tiba-tiba dia tertawa. Fakultu ma ra'aituka al-yawmi farhan aqrab min huzni. Fasa'altuha amma qal. Maka Aisyah berkata, saya belum pernah lihat kejadian seperti ini. Orang sedih tiba-tiba berubah sesaat gembira, tertawa. Maka saya bertanya kepada Fatimah, apa yang dibisiki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maksudnya pembicaraan rahasia yang disampaikan. Ya. Hatta kufasa'altuha. Nabi sallallahu alaihi wasallam kemudian meninggal. Belum tahu Aisyah tetap akhirnya membuka rahasia tersebut. Innahu asarra ilayya faqal. Sesungguhnya Nabi membisiki aku, beliau mengatakan, inna Jibril kana yunil Qur'ana kulla sanatin marrah. Sesungguhnya Jibril mendatangi aku dan seperti biasa Nabi SAW setiap tahun itu bersama Jibril murajaah Al-Quran, apa yang diturunkan kepada beliau itu disimak oleh Jibril kepada Rasulullah SAW. Dan itu terjadi setiap innahu aradhanil aama marratain, khusus tahun ini kata Rasulullah SAW, beliau melakukan hal tersebut bersama Jibril dua kali. Ya, dua kali ini. Wala arahu illa hadara ajali. Menurut saya ini tanda ajalku sudah dekat, wahai Fatimah. Wa innaki awwalu ahli baiti lihaqan bi. Dan engkau wahai Fatimah, ahli baitku yang pertama yang akan menyusul aku. Fabakaitu. Itulah yang membuat aku menangis. Itu yang membuat aku menangis. Faqala, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam membisiki aku untuk kedua kalinya. Beliau mengatakan, "Ama tardina an takuni jannah?" Wahai, apa engkau tidak senang pemimpinnya kan? Atau wanita mukmin? Fadhahiktu. Kabar yang hanya kabar sepertinya kan oleh Rasulullah, jamin surga. Yang sudah mendapatkan jaminan surga. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dulu di awal-awal dakwah, hal-hal yang seperti ini biasanya beliau sembunyikan supaya manusia tidak berpangku tangan. Hadis Mu'adz bin Jabal mengatakan, afala ubasyyirun nas, wahai Rasulullah, bagaimana kalau saya berikan kabar gembira orang-orang dengan hadis ini? Sallallahu alaihi wasallam juga menyampaikan kabar gembira seperti ini, termasuk dalam kondisi seperti ini ketika Nabi melihat

Fatimah sedih, maka beliau memberikan kabar gembira yang membuat dia senang tertawa. Ya. Kemudian di antara hadis ini juga, kalau kita melihat orang di hadapan kita itu adalah orang dekat kita, maka boleh kita berbisik-bisik di hadapannya. Maksudnya seperti kasus seperti ini, hukum asalnya kan tidak boleh ya. Ada tiga orang, kemudian dua orang berbisik-bisik. Ini ada hadis Rasulullah SAW yang melarang secara khusus hal tersebut. Ya. Wallahu ta'ala a'lam. Namun secara asal kita hindari. Kita berupaya menghindari kalau kita bertiga, jangan kita berbisik-bisik dengan salah satunya. Ya. Karena itu bisa mendatangkan su'udzan ke hati yang satunya lagi. Kemudian hadis seperti ini di antara faedah juga. Hadis seperti ini sering disalahgunakan atau sering dipelintir oleh orang-orang Syiah. Ya. Mereka mengatakan ada lagi yang dirahasiakan oleh Rasulullah, tidak diberitahukan oleh Fatimah kepada Aisyah. Ya, tentang imamah, tentang keimaman Ali setelah sepeninggal Rasulullah SAW. Yang seperti itu. Ini yang diangkat-angkat. Ya, jawaban kita, jawaban para ulama Ahlu Sunnah, masa Nabi SAW sepengecut itu. Ya, kalau memang ada wasiat khusus kepada Ali bin Abi Thalib, kenapa Rasulullah SAW tidak mengumumkannya kepada para sahabat? Yang kita tahu para sahabat itu tunduk, patuh, taat, sami'na wa ata'na kepada perintah Rasul sallallahu alaihi wasallam. Ya, kenapa mesti rahasia? Ya. Dan itu tidak layak bagi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang ditugaskan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk menyebarkan al-haq dengan terang benderang. Dengan terang benderang. Kita tahu ketika haji wada, ketika di padang Arafah, Rasulullah SAW sampai menjadikan para sahabat semua yang berkumpul ketika itu sebagai saksi. Ala hal ballaght? Apakah aku sudah menyampaikan semua risalah, semua yang Allah Subhanahu wa taala, atau yang semua yang harus untuk dunia dan kemudian, iya wahai Rasulullah, engkau telah menyampaikan dengan sempurna. Kemudian Rasulullah SAW menunjuk ke langit. Wathaa'at kepada Fatimah radhiyallahu anha. Ya Fatimah, ma yamna'uki an tasma'i ma usiki bihi. Wahai Fatimah, dengarkan kepadamu ini. Antakuli idza asbahti wa idza amsayti, hendaknya jika di waktu pagi dan di waktu petang sebelum mati. Ya hayyu ila nafsi tarfat ainin. Hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Sunni, dihasankan oleh Syekh Al-Albani rahimahullah taala. Ini doa Allah langsung. Doa yang beliau menginginkan yang terbaik untuk putri beliau. Rahmatika astaghith, dengan rahmatmu aku memohon pertolongan. Perhatikan dalam doa ini ada tawassul menggunakan nama dan sifat Allah Subhanahu wa taala. Yang pertama dengan dua nama Allah, yaitu Al-Hayyu, Zat yang maha hidup, yang kehidupan, sifat hidup Allah itu maha sempurna, tidak ada, tidak berawal, tidak berakhir. Ya. Hidup Rasulullah SAW ini di antara kesempurnaannya adalah dia maha kuasa memberikan kehidupan kepada makhluk. Adapun kita, kehidupan kita ini kan berawal dari tidak ada dan nanti akan berakhir juga.

kita akan meninggal, adapun Allah kekal abadi. Maha berdiri sendiri, tidak butuh kepada makhluknya sebagaimana Allah Subhanahu wa taala. Ini makna al-qayyum. Bi rahmatika, rahmah ini sifat Allah Subhanahu wa taala. Dengan rahmatmu ya Allah, aku mohon pertolongan. Jadi tawassul dengan dua nama Allah dan satu sifat Allah, itu sifat rahmah. Apa yang diminta? Aslih li sya'ni kullahu. Ya Allah, perbaikilah urusanku semuanya. Semua urusan kita. Yang sifatnya umum berarti mencakup semua permasalahan kita dalam kehidupan. Permasalahan terkait pekerjaan, permasalahan terkait belajar misalkan bagi penuntut ilmu, permasalahan terkait mencari nafkah, permasalahan di keluarga, terkait istri, anak-anak, semuanya. Sekejap mata. Ini doa yang mengajarkan kita untuk selalu tawakal kepada Ta'ala. Beruntuk beri baik untuk putrinya. Nah, kita juga begitu terhadap anak-anak kita. Ya. Kalau mereka dengan cara-cara yang ma'ruf, nah kebanyakan kita buat anak kita senang itu, tidak peduli kita apakah itu bisa mendatangkan dosa ataukah tidak. Kita kasih dia hiburan internet, yang penting dia senang. Betul, senang dia. Tapi dengan itu dia bermaksiat. Nah, ini juga keliru. Oke, orang tua. Berikan kesenangan. Diupayakan ya. Bisa jangan sampai yang haram. Kasih dia hal-hal yang menyenangkan, yang mubah. Mubah itu pun di batas. Nah, caranya adalah kita dah nawar itu untuk mendampingi. Kemudian kepada fatwa soleh, butuh amal soleh. Wal a'tayat. Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam di antara petunjuk beliau adalah pernah mengenakan untukku hullah, sebuah kain hiasan dari sirah. Sirah ini adalah hullah, izarun warida. Hullah, izar, warida. Kharajtu fiha. Maka saya mengenakan kain tersebut yang diberikan oleh Rasulullah. Ditegur oleh Rasulullah. Dipanggil. Ya Ali, wahai Ali. Ini lam uksikha litalbis. Aku tidak memberikanmu untuk engkau kenakan, wahai antara tiga orang, ada tiga kerabat Rasulullah, Fatimah juga ibunya Ali bin Abi Fatimah, dua imah sallallahu alaihi wasallam, Fatimah binti Hamzah putri Muttalib. Kasih antara, berikan mereka antara satu di antara tiga Fatimah itu, atau berikan mereka bergilir ya, saling pinjemin lah begitu, kira-kira seperti itu. Saling memberikan hadiah. Dan yang namanya hadiah itu boleh kepada orang yang lebih kaya. Justru hadiah itu kaya, biayaan dan penghormatan. Fakir maka atau sedekah atau hibah. Adapun hadiah ini biasanya kepada orang yang lebih mulia. Itu sebabnya Nabi SAW menerima hadiah dan tidak menerima sedekah.

0: ujian dan cobaan. Ya, beliau mendekat, kemudian menyampaikan kalimat-kalimat yang bisa membesarkan hati, menjadikan hati itu lapang. Fa'an Usama bin Zaidin radhiyallahu anhu. Diriwayatkan dari Usama bin Zaid radhiyallahu anhuma. Usama bin Zaid bin Harithah, Zaid bin Harithah, anak angkatnya Rasulullah. Suatu ketika salah seorang putri Nabi sallallahu alaihi wasallam, ibnatun Nabi sallallahu alaihi wasallam ilaihi. Suatu ketika salah seorang putri Nabi sallallahu alaihi wasallam mengutus kabar, mengutus seorang utusan menyampaikan kepada kabar kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, inna ibnan li qubida. Putra saya meninggal. Fa'tina, maka tolong datangi kami. Fa'arsala yuqri'us salam, maka segera Nabi, sebelum beliau Nabi datang, Nabi utus utusan untuk menyampaikan salam. Wa yaqul, kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam, inna lil a'ta lun na'im janim muslim, sesungguhnya milik Allah apa walahu ma a'ta, dan milik dia apa yang telah dia berikan. Jadi anak ini, anak kecil yang cucunya Rasulullah SAW, lahu bi ajalin musamma, segala sesuatu di sisi Allah itu ada ajalnya. Fal tasbir wal tahtasib, pahala dari musibah ini. Ya, jadi Rasulullah SAW kan, taqsimu alaihi la ya'tiyannaha faqama. Lagi ternyata putri Nabi SAW ini mengutus utusan Rasulullah SAW untuk Ubay bin Ka'ab, Zaid bin Thabit, Warijan, dan beberapa para sahabat lainnya. Farafa'a ila Rasul, farufi'a, ternyata lagi sekarat ya. Jadi anak ini tadi dikatakan dalam hadis, inna ibnan li qubida, maksudnya di situ lagi sekarat. Akhirnya Nabi datang setelah didapati ternyata bayi anak kecil ini, yakni Umamah, itu nafasnya lagi tersengal-sengal gitu. Fafadat aynahu. Nah, maka Nabi menangis. Di situ Nabi menangis. Faqala Sa'ad, ya Rasulullah, ma hadha? Sa'ad bin Ubadah mengatakan kepada beliau, apa ini wahai Rasulullah? Kenapa engkau menangis? Ya, bukankah ini sudah takdir Allah dan seterusnya? Faqala hadhihi rahmatun, wahai Sa'ad, ini ja'alaha Allah fi qulubi, ini di hati. Inna ma yarhamullah, rahmat ini. Wa qawluhu inna lillahi ma akhadha wa lahu ma a'ta wa kullu shay'in 'indahu bi ajalin musamma, ma'nahu al-hathu 'ala as-sabr wa at-taslim li qada'illah. Jadi doa Nabi tadi itu motivasi dari beliau agar kita bersabar dan tunduk kepada takdir Allah Subhanahu wa taala. Ridha, menerima takdir Allah Subhanahu wa taala. Nah, mungkin hanya itu ikhwati fillah rahimani wa rahimakumullah. Semoga Allah Subhanahu wa taala memberikan tambahan ilmu yang bermanfaat untuk kita semua. Hadza wa sallallahu alaihi
1: wasallam. Kampungnya juga nah, kita bosan di sini makan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hits sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustore. Alamat baru Abu Yustore, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822 5

0: 286
1: Caca yang bisa ngobatin, apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya.
2: Nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam menyediakan untuk konsumsi pribadi ya, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
3: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca. Seberang SPBU, Jalan Malaka, Andonuhu.
2: Kontak person 0822 88. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak.
4: 9 Binjab.
5: قل يا عبادي الذين أسرفوا على

0: Bismillahirrahmanirrahim.
1: Mereka sendiri, janganlah kamu berputus asa dari rahmat Allah. Sesungguh Allah mengampuni dosa-dosa semuanya. Sungguh, Dialah yang Maha Pengampun.
2: Dikumpulkannya anaknya, dikumpulkan. Kemudian dia mengatakan, anak-anakku, kalau seandainya ayah nanti mati, bakar ayah. Kemudian taburkan bagi dua debu yang kalian bakar dari jasad ayah tersebut. Tunggu musim angin. Kemudian berangkatlah kalian di atas bukit. Kemudian yang satu bungkus tersebut tebarkan dia ke bumi. Biarlah dia jatuh di pepohonan yang sangat banyak tersebut. Kemudian tunggu lagi musim ombak. Berangkatlah kalian ke tengah lautan. Kemudian taburkan lagi jasad ayah yang setengah telah menjadi debu tersebut ke lautan. Biarlah dia tergenang di lautan yang luas. Apa kata anaknya, wahai ayah, apa yang kau lakukan? Apa yang membuat engkau melakukan itu? Biarlah ayah bertemu seperti itu.
3: وهو الذي يقبل التوبة

0: dan dialah yang menerima taubat dari hamba-hambanya dan memaafkan kesalahan-kesalahan dan mengetahui apa yang kamu kerjakan.
1: Ketika dia dipertemukan oleh Allah Azza wa Jalla dengan kekuasaannya, dikumpulkan semua debu yang ada di atas bukit tersebut yang tersentuh oleh 1000 dedaunan, kemudian dikumpulkan oleh seluruh lautan yang tersebut dasarnya, kemudian dihidupkan dan dibicaralah Allah Azza wa Jalla kepada hamba yang sudah tua banyak maksiat tersebut. Hamba, apa kata Allah? Abdi, hambaku, apa yang membawamu engkau berbuat seperti ini? Apa yang membuat engkau membuat seperti ini? Apa kata orang tua tersebut? Ya Rab, saya berbuat tersebut karena takut kepadamu. Saya berbuat tersebut karena takut maksiat yang saya lakukan dan bertemu nanti kepadamu. Wajah mana yang akan saya perlihatkan kepadamu dengan wajah maksiat? Kaki apa ini? Pernah kita pernah belajar takut kepada Allah Azza wa Jalla? Telah kita kaji tentang ayat-ayat takut kepada Allah Azza wa Jalla? Sejauh mana kita takut kepada Allah yang akan mengantarkan? Allah Subhanahu wa Ta'ala mengatakan, lakukanlah terserah engkau wahai hamba-Ku, aku akan ampunkan. Sebanyak apapun dosa engkau, seluas langit apapun dosa yang kau lakukan, aku akan datangkan. Seluas langit pula ampunan. Setebal apapun dosa yang kau lakukan, walaupun sejauh langit, sejauh mata memandang, aku akan datangkan pengampunan sejauh mata memandang. Dan aku tidak peduli. Pernahkah kita belajar kepada Allah Azza wa Jalla? Jadi banyak sisi-sisi yang harus kita belum belajar. Mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberi taufik, memberikan pengarahan, memberikan kepada kita hidayah, mengantarkan kita kepada akhirat. Dan mudah-mudahan Allah Subhanahu wa Ta'ala memberikan kita ilmu yang bermanfaat, amal yang saleh,

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Dengan Al-Quran dan As-Sunnah masih di Radio Muaz bin Jabal Kendari 94.3 FM menemani waktu siang sahabat Muaz sekalian. Sahabat Muaz dimanapun Anda berada, antara akhlak ya, yang diajarkan adalah kita siogianya tamu. Jadi ketika ada sahabat atau orang-orang yang berkunjung ke rumah kita, tentu kita ingin menyambut mereka dengan suasana yang nyaman. Rumah yang bersih dan tertata rapi, ini menjadi salah satu bentuk perhatian serta penghormatan kepada tamu. Nah, buat rumah nyaman, tiang yang terpental dan memilih tentunya bermanfaat sesuai keindahan buat rumah lebih tertata dan nyaman. Ada informasi untuk itu atau ingin mar dan rumah dompet, saatnya promo buy one get one dari info ini berlangsung mulai 24 sampai ini saja. Cukup membayar sekitar 1,25 juta rupiah. Hematnya hingga 50%. Belum cukup, masih ada tambahan cashback hingga 15% yang berlaku sampai tanggal 31 Juli 2026. Namun sahabat teman dimanapun Anda berada, perlu diingat, khusus untuk promo cashback ini hanya berlaku untuk member Informa. Tapi jangan khawatir, bagi sahabat Muas yang belum menjadi member, caranya mudah. Tinggal sahabat Muas unduh aplikasi Informa di Google Play Store atau App Store. Nah, kemudian sahabat Muas langsung dapat daftar secara gratis di sana dan menikmati berbagai harga spesial khusus member. Jadi sahabat Muaz dimanapun Anda berada, jangan lewatkan kesempatan ini. Segera kunjungi Informa Kendari yang lokasinya ada di Jalan Ahmad Yani, depan SPBU Kalikadia, lantai 2 dan lantai 3. Promo terbatas, stok pun terbatas. Informa Kendari, rumah estetik, belanja lebih hemat. Sahabat Muaz dimanapun Anda berada menemani waktu siang sahabat Muaz di kesempatan hari ini di Radio Muaz bin Jabal Kendari

0: Anda sedang mendengarkan Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
1: Ayah, tolong ikatkan saya di tiang masjid. Jangan tanggalkan. Sesungguhnya dunia sangat menipu ya, Ayah. Ikatkan saya di masjid Allah Azza wa Jalla biar saya bisa mengaji, bisa saya duduk.

0: jiwa, orang-orang terdahulu merugi engkau di dunia. Engkau bacakan karena Allah Azza wa Jalla antara qama Azza wa Jalla.
1: Nazzal al-hadithi kaliyah juludun rabbahum thumma talinu juluduhum wa qulubuhum ila dhikrillah.
2: Allah telah menurunkan perkataan yang paling baik, yaitu Al-Quran yang serupa mutu ayat-ayatnya lagi berulang-ulang. Kulit waktu Allah.
0: Ini

0: Seperti yang diterangkan oleh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, a'maru ummati ma baina 60 ila 70. Umur umatku hanya antara 60 sampai 70 tahun. Dipotong 15 tahun masa sebelum balik tanpa hisab. Tinggal lagi umur kita 45 tahun atau 55 tahun. Dipotong lagi masa kita istirahat tidur 8 jam satu hari kali 45 tahun. Kalau itu kemudian dibandingkan dengan hari akhirat, yang takaran satu akhir adalah 1000 tahun di permukaan bumi.
1: Tinggal berapa detik umur kita di permukaan bumi?
0: Atau tinggal berapa

0: ibu dan bapaknya, dan dari istri dan anak-anaknya. Orang dari mereka pada hari itu mempunyai urusan yang menyibukkannya.
1: Di dunia mungkin kita tidak berasa bahwa kesalahan itu berat. Di dunia mungkin bahwa dosa dan
2: sama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: meniti as-sunnah.
1: Maka siapa yang memberikan?
2: Maka siapakah yang memiliki perbendaharaan langit dan bumi?
1: Katakan kepada ular, siapa yang memberikan engkau bisa? Maka dia akan menjawab, Allah. Katakan kepada lebah, siapa yang memberikan kepada engkau madu? Maka dia akan menjawab, adalah Allah. Katakan kepada semut, siapa yang memberikan dia tenaga dan kekuatan? Dia akan menjawab, Allah. Katakan kepada gunung, Allah. Katakan kepada bumi, siapa yang mendatarkan? Dia akan menjawab, Allah. Katakan kepada langit yang besar, kenapa engkau menjadi banyak? Maka dia akan menjawab, Allah.
3: Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
4: Al-Hasan wal Husain siapa? Cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam radhiyallahu anhuma pernah suatu ketika melihat orang yang sudah lanjut usia wudu, tapi wudunya ini ngawur. Kesian kan kau ya. Tolong Bapak menilai wudu mat. Kalau dia enggak ngerti, dia enggak bisa menilai. Contoh lainnya Jarir bin Abdullah Al-Bajali radhiyallahu anhu. Suatu ketika Jarir bin Abdullah mendatangi pasar ternak, pasar hewan, untuk membeli seekor hewan tunggangan, kuda ya. Dia mengajak budaknya. Budaknya ini disuruh menawar ada sebuah kuda yang lewat gitu. Dia tertarik dengan kuda itu. Kemudian dia suruh budaknya ini untuk menawar berapa harganya. Tolong beli ya, dapat harganya 300 dirham. Budak, baiklah kalau gitu ayo saya ajak. Mau gak kamu saya ajak ke teman saya di pojok sana, di pojok pasar sana, biar kamu langsung negosiasi sama dia. Datang diajak sama si budaknya Jarir. Katanya budaknya, saya sudah nawar 300 dirham. Dia gak mau. Dia mengatakan harusnya lebih dari ini harganya. Apa kata si pemilik kuda? Iya, tadi saya memang tidak mau kalau diberi dengan harga 300 dirham. Saya minta lebih. Masa harganya segini? Katanya si pemilik kuda kepada Jarir. Faqala, la farasuka khairu min dhalik. Oh, memang kudamu lebih mahal dari itu, katanya Jarir. Aneh gak? Ini orang mau beli kuda malah ngasih tahu kalau harganya gak cocok segitu. Itu kemurahan harga segitu itu. Farasuka khairu min dhalik, tabi'uhu bi 500. Kalau 500 kau mau lepas gak? Gak mau juga. 600, 700, katanya Jarir, atau 800. Falamma an dhahaba, setelah ini akhirnya mau melepas 700 atau 800 dirham, bayangkan dari 300 sampai 800 dirham. Sudah dibeli, budaknya yang bingung. Tuan, tuan, bagaimana sih tuan ini? Saya sudah tawar murah-murah, tuan malah naikkan harganya sampai 800 dirham. Ya. Apa kata Jarir? Waihak, kau ini bagaimana sih? Intalaqtu litabta'a li dabbatan fa'ajabatni dabbatu rajulin fa'arsaltuka tashtariha faji'ta bi rajulin minal muslimina taquduhu. Kau ini bagaimana? Kan aku nyuruh kau untuk membeli kuda yang aku tertarik kepadanya. Terus kau tawar kuda itu, kau bawa pembelinya ke sini. Wa huwa minal muslimin. Sambil dia bawa kudanya, dia merasa harganya enggak cocok. Dan aku sudah berbaiat kepada Rasulullah untuk tulus kepada setiap muslim. Kalau emang enggak cocok ya aku bilang enggak cocok. Kudamu lebih mahal dari ini. Apa boleh buat? Memang harganya enggak semurah itu. Ya. Wahia yakul, punya kuda ini orang yang menurutmu pantas segini? Dia bilang gitu. Menurutmu 300 pantas? Pantas dapat

0: 700 atau 800? Dia tanya sama saya. Saya harus jawab dengan jujur, katanya Jarir ibn Abdullah, waqad bayatu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ala nushhi likulli muslim. Dan aku sudah berjanji sama Rasulullah, sebagaimana hadis yang awal kita bahas tadi, Rasulullah membaiat sahabatnya untuk bersikap tulus dalam apa namanya menghendaki kebaikan bagi setiap muslim. Taib, itu beberapa contoh yang luar biasa dari kalangan para salaf tentang masalah nasihat ini.
1: Radio Muad bin Jabal. Seiman, beberapa menit ke depan kita akan memasuki waktu sholat asar untuk wilayah Kota Kendari dan sekitarnya. Mari kita mengkondisikan aktivitas kita agar sholat tepat waktu.
2: Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
3: Kita sering mencela orang berzina, melacur dan semacamnya. Akan tetapi kiranya banyak di antara misberdasi, sama saja.
4: Setiap pinjaman yang mensyarat ada kelebihannya, berapapun besarnya, maka itu riba yang diharamkan dalam Al-Quran dan Sunnah Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam, yang diharamkan oleh Islam.
5: Saya akan sholat, saya akan zakat, walaupun semuanya besar.
6: Alladzina yunadziba umuna kama yaqdi yatakhaffatuhu syaitanu minal mas. Zannama albay'u mithlu riba. Wa ahallallahu albay'a wa harrama riba.
7: Orang yang memakan riba, mereka tidak bangkit nanti pada hari.
8: ذلك هو الفضل الكبير
1: 94,3 FM Radio Muaz bin Jabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.

أحد الله الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد.

0: Beli hewan kurban,
1: siapkan niat.
0: Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk hewan kurban Idul Adha?
2: Kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
1: Pertanyaan, apa hukum menggantung lukisan di dinding? Jawab, menggantung lukisan makhluk bernyawa di dinding, apalagi yang besar bentuknya, adalah sangat diharamkan, meskipun gambar. Padahal perbuatan syirik itu bermula dari pengagungan yang seperti itu, sebagaimana yang diungkapkan oleh Ibnu Abbas radhiyallahu an, bahwa ia menerangkan tentang patung-patung kaum Nuh yang mereka sembah. Sesungguhnya patung-patung itu adalah nama orang-orang saleh yang mereka gambar dengan tujuan agar mereka tidak melalaikan ibadah. Kemudian lama-kelamaan mereka menyembah patung-patung tersebut. Hadis riwayat Bukhari. Wallahu a'lam.
3: Perhiasan tukang emas, perhiasan dengan harga lebih tinggi. Muhammad bin Sahih, karena ada hadis sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam yang bersumber dari Ubadah ibn As-Samit bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam telah bersabda, emas dengan emas yang sepadan dengan yang sepadan, berat dengan sama beratnya secara kontan. Apabila Anda menjual emas dengan emas, sekalipun salah satunya dari jenis 18 karat dan yang lain dari jenis 24 karat, maka keduanya harus sama berat timbangannya. Dan penukaran antara kedua belah pihak harus sebelum terjadi perpisahan. Kalau ada menukar perhiasannya dengan perhiasan lain kepada tukang emas, wanita itu juga timbangannya. Apabila seorang wanita menjual perhiasan emasnya kepada tukang emas, lalu uangnya dibelikan perhiasan emas lainnya dari si tukang emas itu, maka jika hal tersebut telah disepakati bersama dan wanita itu mengatakan, perhiasan ini akan saya jual kepada tuan seharga 10.000 rial, lalu karena jual beli yang merupakan akad simbolis yang diharapkan transaksi itu, hanya wanita itu setelah uang emas tersebut dan membeli perhiasan lain darinya, maka hal ini boleh. Akan tetapi Imam Ahmad rahimahullah berpendapat sebaiknya wanita itu mencari perhiasan di tempat lain di pasar sebelum membeli pada tukang emas tempat ia menjual perhiasannya tadi. Dan jika wanita itu tidak menemukan perhiasan yang disukainya kecuali yang ada pada si tukang emas, maka ia boleh membelinya. Tidak di pendapat Imam Ahmad tersebut, tidak jawaban kami ada terjadi kesepakatan antara si wanita dengan si tukang emas, melainkan wanita sebagaimana pula jualnya lebih. Akan tetapi lebih baik sebagaimana pendapat Imam Ahmad rahimahullah, bila wanita itu mencari perhiasan di tempat lain tidak menemukan yang kecuali di tempat ia menjual emasnya, maka tidak apa-apa.
1: Hanya Allah subhanahu wa ta'ala tidak ridho jika manusia mengubah asal dari penciptaannya. Dan setan, kita berlindung kepada Allah dari kejelekannya, mengatakan bahwa ia akan benar-benar akan memerintahkan anak Adam untuk mengubah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, Allah melaknat orang yang menyambung rambutnya dan orang yang minta disambung, orang yang mencabut alis dan orang-orang yang mengubah ciptaan Allah. Karena mereka mengubah ciptaan, ada beberapa hal yang masih samar bagi saya, seperti mencabut bulu rambut yang tumbuh di tangan dan kaki. Apakah menghilangkannya secara umum termasuk mengubah ciptaan Allah? Syekh Al-Utsaimin rahimahullah menjawab, mengubah ciptaan Allah subhanahu wa ta'ala ada yang diperintahkan seperti sunanul fitrah, dan ada yang dilarang seperti mencabut bulu alis, merenggangkan gigi, bertato, dan yang lainnya. Ada pula yang tidak diperintahkan dan tidak pula dilarang, seperti mencukur bulu betis

0: lengan, telapak tangan, dan bulu kaki, serta yang serupa dengannya. Perkara-perkara yang didiamkan tidak diperintahkan dan tidak pula dilarang oleh syariat ini mengandung beberapa kemungkinan. Namun pada asalnya mengubah ciptaan Allah Subhanahu wa taala adalah haram karena termasuk perintah setan, maka wajib untuk tidak melakukannya. Atau kita katakan bahwa maafkan dengan tanda penyebutan macam yang dilarang, karena penyebutan hal-hal yang dilarang menunjukkan bahwa selain dari hal tersebut adalah diperintahkan atau didiamkan. Akan tetapi, tidak diragukan bahwasanya sikap berhati-hati dalam masalah ini adalah meninggalkannya dan tidak menentangnya, kecuali jika bulu atau rambut tersebut banyak sehingga membuat jelek tubuh perempuan, sampai tangannya menyerupai tangan laki-laki, atau kakinya seperti kaki laki-laki, atau yang semisal dengan itu, yang kadang membuat suami menjauh. Oleh karena itu, dalam kondisi ini, menghilangkannya adalah dibolehkan, baik itu dengan gunting, minyak, atau yang lainnya. Wallahu a'lam.
1: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
2: Eh, saudara, selamat atas kelulusanmu, nah. Sarjana Mika Upa, cum laude lagi.
3: Iya, Kanda. Alhamdulillah, kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
2: tapi ingat, nah. Cari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
3: Bah, adakah rezeki yang gurih?
2: Ada, toh. Namanya Kaf Red Chicken.
4: Nikmati sensasi Kaf Andonohu samping Indomaret, Kaf Baruga depan Mitramart, Kaf Puatu samping Akademi Gizi, Kaf dan Kaf Lapigitan menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan, 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas, buat kamu yang suka pedas manis. Saus lada hitam, dengan rasa pedas gurih dan aromatik. Saus 22234. Jadilah bagian dari keluarga besar Kaf Fried Chicken. Soal rasa, Kaf juaranya.
5: Membuka melayani penyelenggaraan jenazah baik muslim pun muslimah. Mulai dari proses memandikan, mengafani, menyolatkan, dan menguburkan, yang tentunya sesuai dengan syariat Islam, yang berpedoman pada Al-Quran dan As-Sunnah, serta tersedia juga layanan mobil jenazah. Bagi Anda yang membutuhkan pelayanan pengurusan jenazah dan informasi 338-44-80. Tim Jenazah ICM, terdepan dalam melayani Anda.
1: 94,3 FM, Radio Muadz bin Jabal.
6: Qudwatun nabawiyah.
7: An-Nu'ayr radhiyallahu anhuma qala: "Innal halala bayyin wa innal harama bayyin." وبينهم حديث ومن شبهات ويرعى حول الحمى يوشك أن يرتع لح الجسد كله.
8: Terdapat perkara-perkara yang syubhat, yaitu samar-samar yang tidak diketahui oleh orang banyak. Maka siapa yang takut terhadap syubhat, berarti dia telah menyelamatkan agamanya dan kehormatannya. Dan barang siapa yang terjerumus dalam perkara syubhat, maka akan terjerumus dalam perkara yang diharamkan. Sebagaimana penggembala yang menggembalakan hewan gembalaannya di sekitar ladang yang dilarang untuk memasukinya, maka lambat laun dia akan memasukinya. Ketahuilah bahwa setiap raja memiliki larangan, dan larangan Allah adalah apa yang dia haramkan. Ketahuilah bahwa dalam diri ini terdapat segumpal daging. Jika dia baik, maka baiklah seluruh tubuh ini. Dan jika dia buruk, maka buruklah seluruh tubuh ini. Ketahuilah

0: bahwa dia adalah hati. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
1: Qudwatun nabawiyyah.
0: Kami berkata pada Allah, kitabnya, rasulnya, dan kepada pemimpin kaum muslimin dan rakyatnya. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
1: Qudwatun nabawiyyah.
2: عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن الله تعالى طيب لا يقبل إلا طيبا وإن الله أمر المؤمنين بما أمر به المرسلين فقال تعالى يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا وقال تعالى يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم ثم ذكر الرجل يطيل السفر أشعث أغبر يمد له رواه مسلم.
0: Dari Abu Hurairah radhiyallahu, makanlah yang baik-baik dari apa yang kami rizkikan kepada kalian. Kemudian perjalanan jauh dalam keadaan kusut dan berdebu. Dia mengangkat kedua tangannya ke langit seraya berkata, Ya Rabbi, Ya Rabbi.
3: 94,3 FM.
4: Hebu, kok kenapa kau nak? Itu mukamu di depan.
5: Anu kucing saya ini, sama konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau...
4: kau sabar saja, yuk. Insya luar, jalan-jalan.
6: Moments later.
5: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama kita bisa lihat Masjid Al-Alam dari sini. Eh, kakek Sabile.
4: Mainim yang dibilang kampung bakau, hai ona. Kau makan apakah? Di sini toh, ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih miona, nanti saya yang toraktir.
7: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia. Kampung 13-144-100. Kampung.
8: Astag, hampir kita menabrak.
9: Karena itu motor.
8: Mungkin dapet
9: helm itu.
8: Betul sekali, Mi itu, hai.
10: Menaati dalam syariat Islam berfirman di dalam...

0: alaikum.
1: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Quran Surat An-Nisa ayat 59. Nah, karena Allah subhanahu wa ta'ala yang memerintahkan, maka hal ini bernilai ibadah bagi manusia.
2: Oh, ternyata taat aturan lalu lintas bisa bernilai ibadah, Di.
3: Iya, Akhi. Selain bernilai ibadah, aturan lalu lintas itu dibuat untuk kesejahteraan.
2: Betul itu, Akhi. Jatuh.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh
4: Adhkarul Masa.
5: Ilaha illa yulhum hawa man dhaladzini ya'idihim wa ma khalfahum ولا يحيطون بشيء من علمه الصمد لم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا بسم الله الرحمن الرحيم من شر غاسق إذا حسد

0: محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.
1: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
2: Labbaik Allahumma labbaik.
3: Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini tidak sedikit yang berangkat dengan harapan lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah. Jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti travelnya. Pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya. Tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya. Maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya. Akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya. Visa umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Muadz Tour, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelatamakan 2942. Atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Muadz Tour. Muadz Tour, mitra Anda menuju Baitullah.
4: Kenapa lagi itu muka? Cari maduka lagi.
5: Kau istriku minta dicarikan kurma.
4: Banyaknya itu dijual.
5: Dia minta kurma ajwa, kurma Tunisia, sama kurma sukari.
4: Oh, kalau cari kurma, kau pergi misalnya di rumah herbal Medina. Di sana itu palu gadah ya. Apa ada?
6: Berbagai jenis kurma telah hadir di rumah herbal Medina Abdul Rauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822-8780-3733. Kunjungi pula fanpage rumah herbal Medina di Facebook.
1: 94,3 FM Radio Muadz bin Jabal.
7: Takutlah kepada Allah
8: pada saat Anda sedang sendiri.
7: Takutlah kepada Allah
8: pada saat tidak ada yang melihat.
9: Jika Rabbku berkata kepadaku, apakah engkau tidak malu bermaksiat kepadaku?
7: Yang kalau seorang diri berselancar di dunia maya untuk melihat maksiat,
8: berhentilah.
9: Engkau mendatangiku.
10: Apa kamu tidak yakin bahwasanya azab Allah begitu keras? Kamu akan berbuat seperti
9: aku akan.

0: dan siapa yang mampu melindungiku?
1: Kalaulah kita sedang berbuat maksiat, kemudian tiba-tiba kematian datang kepada kita, apa yang kamu lakukan?
2: Apa yang kamu lakukan?
0: Aku terus menghibur jiwaku dengan angan-angan dari waktu ke waktu.
1: Jiwa kita ini lemah. Badan kita pun tidak akan pernah mampu untuk menahan adab Allah Subhanahu wa taala.
0: Dan aku lalai terhadap apa yang akan datang setelah kematian. Dan apa yang akan datang setelah aku dikafani.
3: 93 FM, Radio Mu'adh bin Jabal.
4: 94.3 FM, Radio Mu'adh bin Jabal. Kendari sahabat Mu'adh dimanapun Anda berada. Masih bersama kami di Radio Mu'adh menemani waktu sore sahabat Mu'adh sekalian. Sahabat Mu'adh dimanapun Anda berada, rumah bukan hanya sekedar tempat untuk kita beristirahat, tempat untuk tinggal. Tapi lebih dari itu, rumah pertama seorang anak belajar. Di dalam rumah, anak-anak akan mengenal yang namanya kasih sayang. Dia akan belajar adab, dia akan memahami kebiasaan baik, dan dia mendapatkan pendidikan pertama dari orang tuanya. Karena itu, menciptakan suasana rumah yang nyaman, tertata, ini menjadi salah satu bentuk perhatian orang tua kepada keluarganya. Namun, sahabat Mu'adh, dimanapun Anda berada, membuat rumah nyaman tidak harus selalu kemudian dengan sesuatu yang mewah. Yang penting adalah bagaimana rumah tersebut menjadi yang tetap bersih, tetap rapi, dan menghadirkan ketenangan bagi seluruh anggota keluarga di dalamnya. Sebab rumah yang nyaman akan membantu terciptanya suasana yang baik, tentunya akan membuat tumbuhnya kebaikan di dalamnya, dan juga berkembangnya keluarga. Nah, bagi sahabat Mu'adh dimanapun Anda berada yang ingin melengkapi kebutuhan dan tertat, sangat sayang untuk sahabat Mu'adh lewatkan. Informa Kendari menghadirkan promo spesial yang untuk yang membuat dompet menjerit. Saatnya produk buy one di tanggal 24-26 Juli 2026. Beli satu produk pilihan, dapat satu produk pilihan lainnya secara gratis. Beragam kebutuhan rumah tangga tersedia, mulai dari dekorasi rumah, storage atau tempat penyimpanan, peralatan makan, hingga perlengkapan dapur yang membuat rumah semakin nyaman. Bayangkan, jika sahabat Mu'adh berbelanja senilai 2,5 juta rupiah, cukup membayar sekitar 1,25 juta, dan ini tentunya lebih hemat hingga 50%. Selain itu, masih ada cashback hingga 15% yang berlaku sampai tanggal 31 Juli 2026. Promo cashback ini khusus untuk member Informa. Jadi bagi sahabat Mu'adh yang belum menjadi member Informa, maka segera daftar untuk menjadi dan bergabung menjadi member Informa. Caranya mudah. Unduh aplikasi Informa melalui App Store atau Google Play Store. Daftar secara gratis dan nikmati berbagai penawaran khusus member. Jadi sahabat Mu'adh dimanapun Anda berada, jangan lewatkan kesempatan ini. Segera kunjungi Informa Kendari di Jalan Ahmad Yani, depan SPBU Kalikadia, lantai 2 dan lantai 3. Dan promo terbatas, stok produk pilihan pun juga terbatas. Informa Kendari, rumah estetik, belanja lebih hemat. Sahabat Mu'adh dimanapun Anda berada, di kesempatan sore hari ini kembali akan hadir di ruang dengar Anda program acara Murotal by Request. Oleh karena itu, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radio Mu'adh bin Jabal Kendari 94.3 FM.
5: 94.3 FM, Radio Mu'adh bin Jabal. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
6: Sesaat lagi kita akan mendengarkan Murotal by Request, hanya di Radio Mu'adh bin Jabal 94.3 FM. Murotal by Request.
7: Bismillahirrahmanirrahim.
4: Sahabat Mu'adh dimanapun Anda berada, alhamdulillah kembali berjumpa di kesempatan sore hari ini menemani waktu sore sahabat Mu'adh di akhir pekan di tanggal

0: tanggal 11 Safar 1448 Hijriah, atau ini bertepatan dengan tanggal 26 Juli 2026 Masehi. Sahabat Muat, dimanapun Anda berada di kesempatan sore hari ini dalam program acara Mortal by Request, kembali kami hadirkan di ruang dengar sahabat Muat sekalian mortal-mortal yang sahabat Muat dapat request, yaitu tentunya dengan mengirimkan requestannya via WhatsApp di 0852 555 943. Jadi kami ulangi, sahabat Muas ingin mengirimkan requestannya dan ingin mendengarkan Morotal dan juga Kori favoritnya, bisa menghubungi kami, kontak kami via pesan WhatsApp di 0852 555 943. Caranya gampang ya, mudah sekali, sahabat Muas dapat mengetik nama, kemudian daerah tempat tinggalnya, kemudian surah yang ingin didengarkan dan juga kori pilihannya, dan kemudian langsung kirimkan ke nomor kami. Dan di kesempatan sore hari ini dalam program acara Mortal by Request, bersama-sama mengawal perjumpaan kita akan mendengarkan satu mortal dulu sebelum kemudian nanti kita akan masuk dan membacakan requestan-requestan dari sahabat Muas sekalian. Dan mortal yang akan kita dengarkan di awal perjumpaan kita di sore hari ini yaitu Mortal Quran Surah Al-Mudathir. Dan surah ini merupakan surah Makkiyah yang diturunkan sebelum hijrah dan berisi banyak pelajaran tentang awal tugas dakwah Nabi Muhammad SAW. Di dalamnya juga terdapat peringatan kepada manusia serta pentingnya membersihkan diri dan beramal karena Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu langsung saja mari bersama-sama kita dengarkan surah Al-Mudathir berikut ini, dan muratal ini dibacakan oleh Syekh Ahmad Al-Nafais hafizahullahu taala. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radio Muaz bin Jabal Kendari dalam program acara Muratal by Request.
1: Muratal by Request. Muratal by Request.
2: Bismillahirrahmanirrahim.
3: Bismillahirrahmanirrahim.

Bismillahirrahmanirrahim. Sobat dimanapun Anda berada, masih di Radio Muat Bincang Balkari 94.3 FM dan masih dalam program acara Murotal by Quest. Kesempatan sore hari ini kembali kami sama kepada semua yang ingin mengirim pesannya. Di kesempatan sore hari ini, maka dapat mengirimkan pesan via WhatsApp di 0852 55 900 943. Jadi kirim rekomendasinya ke via WhatsApp di nomor kami di 0852 55 900 943. Dan termasuk requestan dari dengar, yaitu dari Adesi. Dikecekan dulu kan ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Adesi di Anggoe ya, Masya Allah. Mari surah Naziat. Dengan korinya Syekh Abdul Rahman Asudais Hafizahullahu ta'ala. Syukran jazakumullah khairan. Barakallahu fikum wa fikum. Barakallah. Dan langsung saja kita dengarkan tentunya surah Naziat yang direquest oleh Adesi di Anggoe. Dan surah Naziat ini sahabat mas merupakan surah ke-79 di dalam Al-Quran dan termasuk surah Makkiyah. Surah ini banyak membahas tentang hari kiamat, kebangkitan manusia setelah

0: Kemudian kekuasaan Allah Subhanahu wa taala dan juga pelajaran dari kisah Nabi Musa alaihissalam bersama Fir'aun. Dan nama Azziyat ini itu berarti malaikat-malaikat yang mencabut dan malaikat yang mencabut. Dan nama ini diambil dari ayat pertama surah ini, yaitu wan-nazi'ati ghurqa, demi malaikat-malaikat yang cabut nyawa dengan keras. Pokok kandungan surah An-Nazi'at yang pertama, istiwa hari kiamat dan pencabutan nyawa. Jadi awal surah ini Allah Subhanahu wa taala bersumpah dengan makhluk-makhluknya, di antaranya malaikat yang menjalankan tugas yang Allah Subhanahu wa taala berikan, termasuk mencabut nyawa manusia. Ini mengingatkan bahwa semua kehidupan dunia tentunya tidak semuanya. Jadi kehidupan dunia ini kita diingatkan melalui surah di ayat pertama ini bahwa dunia ini tidak semuanya. Setiap manusia akan kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena itu sekiannya tentunya sepatutnya kita untuk mengingat bahwa hidup di dunia hanya sementara, oleh karena itu kita semua mempersiapkan diri untuk menyambutnya dengan tentunya kita memperbanyak amal soleh. Atau langsung saja kita dengarkan bersama surah An-Nazi'at dengan korinya Syekh Abdul Rahman As-Suwais hafizahullah taala yang request oleh Adisik di Anglia berikut ini.
1: Metal by Quest.

betapa sedihnya Rasulullah SAW melihat umatnya melakukan sesuatu yang tidak diperintahkan dan meninggalkan sesuatu yang diperintahkan.

0: dahulukan harta kita. Lebih kita dahulukan hawa nafsu kita. Inilah kita di sisi sebagian besar umat Islam.
1: Ya ayyuhal

0: Wahai manusia, sungguh janji Allah itu benar. Maka janganlah kehidupan dunia memperdayakan kamu, dan janganlah setan yang pandai menipu memperdayakan kamu tentang Allah.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM
2: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
3: Tidak ada seorang muslim pun yang berdoa minta surga 3 kali kepada Allah. Allahumma ij'alni bi rahmatika min ahlil jannah. Allahumma ij'alni bi rahmatika min ahlil jannah. Allahumma ij'alni bi rahmatika min ahlil jannah. Ya Allah, jadikan aku karena rahmatmu sebagai ahli surga 3 kali. Maka surga akan berdoa, Allahumma adkhilhul jannah. Ya Allah, masukkan dia ke dalam surga. Dan tidaklah seseorang muslim minta perlindungan kepada Allah dari neraka 3 kali. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. Allahumma ajirna minan nar. 3 kali. Maka neraka akan berdoa, Allahumma ajirhum min. Ya Allah, lindungi dia dari aku. Ya Allah, selamatkan dia dari aku. Itu kata neraka.
1: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM
2: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran.
4: Murotal by request.
5: Bismillahirrahmanirrahim.
6: Masih dalam program acara Murotal by Request menemani sahabat muas kalian di kesempatan sore hari ini. Dan sahabat muas dimanapun anda berada, setelah kita mendengarkan beberapa requestan yang telah masuk, ya, kembali kita akan mendengarkan bersama requestan selanjutnya, tentunya masih dalam program ini. Dengan cara sahabat muas, bagi yang ingin mengirimkan requestannya, dapat mengirimkan requestannya via WhatsApp di 0852 555 943. Adapun format pesannya dapat berupa namanya, kemudian daerah tempat tinggalnya, kemudian surah yang ingin didengarkan, dan qori favoritnya. Islam sahabat muas dimanapun anda berada mengajarkan kita, tentunya mengajarkan mencintai kebersihan dan kerapian. Lingkungan yang tertata tentunya bukan hanya membuat rumah terlihat lebih nyaman, tetapi juga ini membantu kita menjalani aktivitas dengan lebih teratur. Jadi ketika rumah rapi, kita lebih mudah menemukan barang yang dibutuhkan. Suasana rumah pun jadi lebih tenang, anggota keluarga pun lebih nyaman beraktivitas di dalam rumah. Namun, sahabat muat dimanapun anda berada, membuat rumah nyaman tidak selalu harus dengan barang-barang yang mahal, apalagi sampai berlebihan. Tapi yang penting adalah bagaimana kemudian sebenarnya kita berusaha menjaga kebersihan, rapian, pilih bermanfaat sesuai dengan kebutuhannya tentunya. Karena rumah yang tertata dengan baik ini dapat menjadikan tempat yang lebih nyaman untuk beristirahat, berkumpul, dan menjalankan aktivitas bersama keluarga binillahi ta'ala. Nah, jadi bagi sahabat muas yang ingin menata rumah agar lebih rapi dan nyaman, ada informasi menarik yang bisa sahabat muas simak, yaitu promo spesial yang dihadirkan oleh Informa Kendari. Promo buy one get one dari Informa Kendari menghadirkan pilihan, yaitu beli satu produk pilihan dapat satu produk pilihan lainnya secara gratis. Dan promo ini berlangsung hanya sampai dengan hari ini, yang mulai dari tanggal 24 sampai 26 Juli 2026. Jadi beragam kebutuhan rumah

0: tersedia, mulai dari dekorasi rumah, storage atau tempat penyimpanan, peralatan makan, hingga perlengkapan dapur yang membuat rumah semakin nyaman dan tertata. Bayangkan, Sahabat Muas, jika Sahabat Muas berbelanja senilai 5 juta, membayar 1,25 juta, dan ini tentunya hemat hingga 50%. Selain itu, masih ada cashback lagi hingga 15% yang promonya berlaku sampai 31 Juli 2026. Nah, khusus promo cashback ini, Sahabat Muas, hanya berlaku untuk member Informa. Jadi bagi Sahabat Muas yang belum menjadi member Informa, jangan khawatir, karena Sahabat Muas dapat mendaftar menjadi member Informa. Caranya mudah, cukup unduh atau download aplikasi Informa melalui App Store atau Google Store, kemudian daftar di sana secara gratis ya, daftarnya gratis, dan nikmati berbagai harga spesial khusus member. Jadi Sahabat Muas, dimanapun Anda berada, jangan lewatkan kesempatan ini. Segera kunjungi Informa Kendari, Jalan Ahmad Yani, Depo Kali Kadia, lantai 2 dan lantai 3. Karena promonya terbatas dan stok produk pilihannya pun juga terbatas. Informa Kendari, rumah estetik, belanja lebih hemat. Ya Sahabat Muas, kembali tentunya kita akan dengarkan bersama requestan-requestan dari Sahabat Muas dalam program acara Murotal by Request ini. Namun sebelum itu, kita akan dengarkan terlebih dahulu jeda pariwara berikut ini. Oleh karena itu, jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radio Muas Bin Jabal 94.3 FM.
1: Murotal by Request.

0: Assalamualaikum. Kaifa halu, Deng?
1: Masya Allah, lamanya sudah ketemu kita ini.
2: Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Baik-baik, Jidinda.
0: Kalau pekerjaannya kita, lancar, Ji?
2: Dari bagaimana mau lancar pekerjaan, ah? Kalau hancur layarnya HP ya begini. Mana HP nama makna juga, mati total, Ki. Tapi tunggu dulu. Coba aku cari tahu, Kang, dulu di mana servis HP yang bagus, Kak. Yang bagus, murah, Ki, hargana. Terus yang paling penting, amanah, Ki.
0: Sabar, Deng. Coba saya lihat HP, tak?
2: Astagfirullah. Cepat paling kasih tahu, Kak, di mana servis ikan yang bagus, Dinda. Ngapa, nah, ikan? HP maksudku. Di mana servis HP yang bagus, Dinda? Kasih tahu, Mak.
0: Gampang, Jini, Deng. Tinggal kita bawa saja di Altaf Jephone. Insya Allah menyala Jini barang.
3: Servis murah dan terpercaya hanya di Altaf Jephone. Altaf Jephone menerima ganti LCD, ganti tombol dan fleksibel, ganti papan cas, mati total, buka pola, kena air, dan lain-lain. Hanya di Altaf Jephone. Ganti LCD free anti gores kaca dan bergaransi 1 bulan dengan tenaga teknisi yang bersertifikat. Untuk cek kerusakan gratis. Melayani semua jenis HP dan semua jenis kerusakan. Altaf Jephone di Jalan Ori Nunggu 100 meter dari Mandiri Mart. Altaf Jephone 2, Jalan Brigjen Katamso, Baruga, depan Indomaret setelah SMA 5. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-4181-2933. Altaf Jephone, servis handphone pilihan Anda.
4: Hadiri dan saksikan kajian kitab Manzumah Sulamul Usul ila Ilmil Usul fi Tauhidillahi wattiba'ir Rasul.
5: Kita akan memulai pembahasan baru dari sebuah manzumah, pembahasan sebuah syair yang ditulis oleh Syekh Hafidh Ibn Ahmad Al-Hakami rahimahullahu taala, yang beliau namakan dengan judul Sulamul Wusul ila Ilmil Usul fi Tauhidillahi wattiba'ir Rasul.
4: Bersama Ustaz Zezen Zainal Mursalin LC MPD hafizahullahu taala.
5: Jadi kitab ini berisikan kaidah-kaidah pokok yang mengantarkan seorang penuntut ilmu untuk memiliki pemahaman lanjutan tentang ilmu usul, ilmu yang berkaitan dengan akidah.
4: Disiarkan langsung dari Masjid Al-Furqan, Jalan Jenderal Abdul Haris Nasution, Lorong Merak nomor 1, Kambu, Kota Kendari. Rutin setiap hari Ahad, ba'da sholat maghrib, pukul 18.20,

0: waktu Indonesia Tengah. Kajian ini dapat Anda saksikan melalui satelit Telkom 4, live YouTube, dan Facebook Muadz TV. Juga dapat Anda dengarkan di Radio Muadz Bin Jabal 94,3 FM dan online streaming di www.radiomuadz.com. Mari bersama-sama menuntut ilmu agama. Barakallahu fikum.
1: Aduh, nggak diangkat.
2: Kenapa lagi Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
1: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
2: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini he, kita hubungi Aufa. Selalu ready kuenya dia.
3: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
1: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu, Adi?
2: Iya, Pak. Bahkan toh, mulai dari pemilihan bahan, sampai penyajiannya, dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
1: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
3: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari. Dengan quality control yang terjamin, mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
4: Murotal by request.
5: Bismillahirrahmanirrahim.
6: Masih dalam program acara Murotal by Request menemani sahabat muas kalian di kesempatan sore hari ini di Radio Muas Bin Jabal Kendari. Ya sahabat muas dimanapun Anda berada, bersama-sama kembali kita akan mendengarkan satu lantunan surah, yaitu dari surah ke-77 di dalam Al-Quran, surah Al-Mursalat. Dan surah Al-Mursalat ini sahabat muas merupakan surah yang banyak membahas tentang kepastian datangnya hari kiamat. Dan juga di dalamnya terdapat tentunya kekuasaan Allah Subhanahu wa taala, balasan bagi orang-orang yang dan orang yang mendustakan kebenaran, serta ajakan untuk mengambil pelajaran dari tanda-tanda kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Nama Al-Mursalat ini sendiri sahabat muas berarti yang diutus. Nah, nama ini surah Al-Mursalat ini namanya diambil dari ayat pertamanya, yaitu bunyinya firman Allah Subhanahu wa taala, "Wal mursalati 'urfa," demi malaikat-malaikat yang diutus berturut-turut. Nah, para ulama menjelaskan bahwa ayat ini itu berkaitan dengan makhluk yang Allah Subhanahu wa taala utus untuk menjalankan perintahnya. Dan di dalamnya juga sebagaimana yang tadi telah kita sebutkan bahwa di dalamnya, di dalam surah ini berisi tentang kepastian hari kiamat. Nah, tema besar surah ini adalah mengingatkan bahwa manusia kepada manusia bahwa hari kiamat itu pasti akan datang. Allah Subhanahu wa taala menggambarkan pada hari itu segala sesuatu yang selama ini manusia anggap besar di dunia akan berakhir. Tidak ada seorang pun yang bisa menghindari dari perhitungan Allah Subhanahu wa taala. Jadi tentunya kita harus ingat bahwa hidup di dunia ini berarti hanya sementara. Dan setiap perbuatan itu diketahui Allah Subhanahu wa taala. Karena itu sudah sepatutnya kita membiasakan kebaikan-kebaikan meskipun kecil, dan tidak seyogianya kita meremehkan perkara-perkara yang sekecil apapun. Oleh karena itu langsung saja kita dengarkan bersama sahabat muas di kesempatan Murotal by Request di sore hari ini, yaitu surah Al-Mursalat dengan pembacanya atau korinya yaitu Al-Ustaz Abu Usama Hafizahullahu Ta'ala. Jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami dalam program acara Murotal by Request di Radio Muadz Bin Jabal.
4: Murotal by Request.

0: Murotal by request.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Ya sahabat Wanti, dimanapun Anda berada, masih bersama-sama di kesempatan sore hari ini, tepatnya di program acara Murotal by Request. Dan kita sudah dengarkan yaitu surah Al-Mursalat yang kembali mengingatkan kita tentang hari kiamat, ya. Dan juga di dalamnya tentunya ini menjadi pelajaran bagi kita, menjadi pengingat kita, senantiasa menjadi pengingat bagi kita bahwa dunia ini, ya, tentunya tidaklah kekal, tapi dia ada akhirnya. Oleh karena itu, tentunya kita sebagai manusia, sebagai seorang muslim, sudah sepatutnya kita mempersiapkan diri untuk atau sebelum datangnya hari ini. Dan kemudian selanjutnya kita akan bacakan kembali requestan yang telah masuk di kesempatan sore hari ini. Ada dua requestan. Yang pertama datang dari Ade Sidik lagi. Ya, Masya Allah. Ade Sidik di Anggoya merequest kembali surah At-Takwir. Namun kali ini kore yang diminta berbeda, yaitu Ziyad Patel Hafizahullahu Ta'ala. Dan selanjutnya ada lagi dari Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Request Quran Surah Al-Mursalat. Korinya Syekh Nabil Ar-Rifai Hafizahullahu Ta'ala, dari Abi dan Uminya Aisyah di Lorong Gembol. Syukron barakallahu fikum wa fikum barakallah. Dan tentu kita akan juga memasukkan ke playlist kita, yaitu Quran Surah Al-Mursalat dengan korinya yaitu Syekh Nabil Ar-Rifai Hafizallahu Ta'ala. Oleh karena itu sahabatmu dimanapun Anda berada, jangan kemana-mana, karena langsung saja kita akan dengarkan bersama yaitu surah At-Takwir yang direquest oleh Ade Sidik, dan juga surah Al-Mursalat yang direquest oleh Abi dan Uminya Aisyah di Lorong Gembol. Oleh karena itu tetaplah bersama kami dalam program acara Murotal by Request. Dan langsung saja kita dengarkan surah At-Takwir dan surah Al-Mursalat berikut ini.
0: Murotal by Request.

0: Murotal by request.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
2: Masih di Radio Muat Bin Jawal Kendari 94.3 FM dalam program acara Murotal by Request. Sahabat Muat dimanapun Anda berada, alhamdulillah tidak terasa waktu terus berjalan dan ternyata kita sudah berada di penghujung acara dalam program Murotal by Request ini. Dan tadi surah Al-Mursalat ternyata menjadi penutup perjumpaan kita. Satu pengingat bagi kita semua, dalam surah Al-Mursalat ini ada pengulangan ayat yang beberapa kali diulang dalam surah ini, yaitu wailu yawma idzin lil mukadzibin, celakalah pada hari itu bagi orang-orang yang mendustakan. Nah, ayat ini diulang berkali-kali sebagai peringatan bahwa orang yang mengetahui kebenaran tetapi dia menolak dan berbuat sombong, maka akan mendapatkan kerugian. Jadi sahabat muat dimanapun Anda berada, tidak henti-hentinya, jangan pernah kita kemudian mengelak atau menolak nasihat yang baik. Jangan juga merasa enggan untuk mendengarkan kebenaran. Dan berusahalah untuk tentunya kita bersama-sama terus mengamalkan kebaikan demi kebaikan. Sampai jumpa dalam kesempatan Murotal by Request lainnya. Bismillah ta'ala akan terus menemani sahabat muas setiap hari pukul 16.00 waktu Indonesia bagian tengah, hanya di Radio Muas Bin Jabal Kendari 94.3 FM.
0: Anda telah mendengarkan Murotal by Request hanya di Radio Muas Bin Jabal 94.3 FM.
3: Radio Muaz Bin Jabal.
4: Butuh jas keren? Bro, setuju nggak? Daripada beli jas baru yang harganya hampir sejuta, mending kamu sewa jas Kendari aja. Lebih terjangkau, rapi, dan keren. Lihat koleksi terbaik kami dan tampil keren di setiap acara kamu. Klik www.sewajaskedai.com. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau Terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540. 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja.
5: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab cek, murojaah hafalan cek, kajian juga tadi alhamdulillah sudah cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pala jadwalku di. Rusak pala sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum.
6: Waalaikumsalam.
5: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam bela.
6: Ada sepatu futsalku, tapi semua pakai juga. Mendingan tuh beli baru. Banyak sepatu futsal di situ ya, di DJ Sport. Baru situ bagus-bagus barangnya.
5: Oh iya betul.
7: DJ Sport Kendari, tersedia berbagai peralatan olahraga, baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari, jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM.
2: 94.3 FM Radio Muaz Bin Jabal Kendari masih menemani sahabat muas sekalian di kesempatan sore hari ini pukul 17 lebih 4 menit waktu Indonesia bagian tengah. Sahabat muas yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, dalam kehidupan sehari-hari tentu kita memiliki berbagai kebutuhan yang harus kita penuhi. Ketika ingin membeli sesuatu, seorang muslim diajarkan untuk mempertimbangkan, berpikir dan memilih dengan bijak. Bukan hanya kemudian kita mengikuti hawa nafsu, keinginan kita, tetapi juga kita harus mempertimbangkan apakah barang tersebut ini yang kita beli akan bermanfaat dan memang kita butuhkan. Dan dengan perencanaan yang baik, kita binillahi ta'ala bisa mendapatkan barang yang kita perlukan sekaligus menjaga pengeluaran agar tetap terkendali. Apalagi di momen-momen kondisi ekonomi saat ini yang cenderung tidak stabil. Karena menggunakan harta dengan bijak ini merupakan salah satu bentuk tanggung jawab atas nikmat yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita. Nah, bagi sahabatmu sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala yang sedang mencari perlengkapan rumah tangga atau perlengkapan yang dapat mengisi kebutuhan rumah, maka ada penawaran menarik, informasi menarik yang sangat sayang sahabat muas lewatkan. Informa Kendari menghadirkan promo spesial buy one get one. Jadi bagi sahabat muas yang sedang mengisi rumah baru atau ingin membuat kamar dan rumah semakin nyaman, estetik tanpa membuat dompet menjerit, ini kesempatan yang tepat untuk sahabat muas karena mulai dari tanggal 24 sampai tanggal 26 Juli 2026, Informa Kendari menghadirkan promo buy one get one, beli satu produk pilihan dapatkan satu produk pilihan lainnya secara gratis. Ini tersedia berbagai kebutuhan rumah ya, mulai dari dekorasi rumah, storage atau tempat penyimpanan, peralatan makan hingga perlengkapan dapur yang membuat rumah semakin nyaman. Bayangkan sahabat muas, jika sahabat muas berbelanja senilai 2,5 juta, maka cukup membayar 1,25 juta saja. Jadi hematnya hingga 50%. Selain itu, masih ada cashback lagi. Tapi cashbacknya ini hanya berlaku untuk para member Informa. Tapi jangan khawatir, karena sahabat muas juga bisa bergabung menjadi member. Caranya mudah sekali. Cukup unduh atau download aplikasi Informa melalui App Store atau Google Play Store. Kemudian daftar, dan daftarnya pun gratis. Lalu kemudian sahabat muas dapat menikmati berbagai harga spesial khusus member. Termasuk tadi promo cashbacknya. Dan promo ini cashbacknya hingga 15%. Dan promonya berlaku sampai 31 Juli 2026. Jadi sahabat semua dimanapun Anda berada, segera ya, jangan lewatkan kesempatan ini karena kesempatannya terbatas. Dan tentunya sahabat semua dapat langsung mengunjungi Informa Kendari di Jalan Ahmad Yani depan SPBU Kali Kadia, lantai 2 dan lantai 3. Promo terbatas, stok produk pilihan pun juga terbatas. Informa Kendari, rumah estetik, belanja lebih hemat. Sahabat semua dimanapun Anda berada, bersama-sama kembali di kesempatan sore hari ini akan kita simak bersama program kajian anak-anak. Di mana di kesempatan sore hari ini kita akan mendengarkan bersama dengan adik-adik kita yang soleh-soleha, yaitu kisah para ulama. Dan kisah yang diangkat adalah kisah Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala. Bagaimana kisahnya? Kita akan simak bersama. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radio Mu'adh bin Jabal 94.3 FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
8: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.
1: Alhamdulillah, assalatu wassalam ala rasulillah, wa la hawla wa la quwata illa billah, amma ba'du. Adik-adik sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla atas berbagai nikmat dan karunia. Hari ini kita bisa berjumpa kembali adik-adik. Kak Erlan senang sekali bisa menyapa adik-adik lewat ruang Zoom ataupun di live streaming Kak Erlan bercerita ya di channel YouTube. Adik-adik, hari ini insyaallah kita akan melanjutkan kembali kisah dari tokoh muslim inspiratif ya. Setelah di pertemuan sebelumnya kita bahas tentang Imam Malik, hari ini insya Allah kita akan bahas tentang seorang ulama yang bernama Imam Abu Hanifah. Tentang siapa adik-adik? Imam Abu Hanifah. Imam Malik sudah kita ceritakan, Imam Ahmad juga sudah kita ceritakan pekan sebelumnya ya. Nah hari ini insya Allah kita akan ceritakan tentang Imam Abu Hanifah. Semoga Allah memberikan ilmu yang bermanfaat kepada kita semua. Allahumma alimna ma yanfa'una wanfa'na bima'allamtana wazidana ilma. Mari kita mulai belajar adik-adik. Semoga Allah berikan kemudahan buat kita semua. Adik-adik yang berbahagia, hari ini insya Allah kita akan ceritakan tentang kisah seorang imam yang dilahirkan di kota Kufah. Di mana lahirnya adik-adik? Di kota Kufah. Tahun berapa? Tahun 699 Masehi adik-adik sekalian ya. Tahun berapa adik-adik? 699 Masehi. Dan adik-adik sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala ya. 699 Masehi itu kalau di kalender Hijriah sekitar tahun 80 Hijriah. Tahun berapa adik-adik? 80 Hijriah, tahun 699 Masehi. Atau kalau sekarang tahun 2024 ya. Dan di kalender Hijriahnya tahun 80 Hijriah. Dan artinya adik-adik sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, kalau di tahun 80 Hijriah ini berarti ini masih ada adik-adik ya, sahabat-sahabat Nabi yang junior ya, yang masih hidup ya. Di masa Imam Abu Hanifah ini ada 4 orang sahabat yang masih hidup ya. Ada Anas bin Malik, Abdullah bin Abi Aufa Al-Ansari, Abu Tufail, Amir bin Wasilah, dan Sahal bin Sa'ad As-Sa'idi. Dan ada di sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Abu Hanifah masih sempat ketemu dengan Anas bin Malik adik-adik sekalian ya. Oleh karena itu, Abu Hanifah ini karena dia masih sempat ketemu sahabat Nabi, maka Imam Abu Hanifah ini tergolong tabi'in namanya adik-adik ya. Jadi kan urutan generasi umat Islam itu yang pertama generasi para sahabat, kedua generasi tabi'in, yang ketiga tabi'ut tabi'in gitu ya. Jadi sahabat, tabi'in, dan tabi'ut tabi'in. Nah, kalian ketikin di layar Zoom kalian ya, biar kalian bisa memahami dengan baik adik-adik ya. Jadi Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bersabda, khairun nasi qarni tsumma alladziina yalunahum tsumma alladziina yalunahum. Kata Nabi, sebaik-baik generasi itu adalah pada masaku, yaitu pada masa sahabat ya. Ini masa sahabat. Siapa ini sahabat Nabi? Sahabat Nabi itu adalah orang yang Islam dan dia bertemu dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam ya, maka merekalah yang disebut dengan para sahabat Nabi. Paham ya adik-adik ya? Kemudian yang kedua, ada yang disebut dengan masa tabi'in adik-adik sekalian. Disebut dengan apa? Masa tabi'in. Tabi'in ini siapa? Mereka adalah orang-orang Islam ya. Mereka adalah orang-orang berilmu, yang semangat beramal, yang masih ketemu dengan para sahabat. Mereka belajar kepada para sahabat Nabi. Nah ini namanya tabi'in adik-adik. Ada lagi masa berikutnya adalah masa tabi'ut tabi'in. Nah kalau tabi'ut tabi'in ini, dia nggak sempat ketemu Nabi, nggak sempat ketemu Nabi, nggak sempat ketemu sahabat Nabi. Mereka hanya ketemu tabi'in saja. Nah maka disebut dengan tabi'ut tabi'in. Jadi kalau masa sahabat sahabat ya, dikatakan sahabat Nabi ketika mereka ketemu dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dikatakan tabi'in, mereka ketemu dengan sahabat Nabi, tapi mereka enggak sempat ketemu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau tabi'ut tabi'in, mereka enggak ketemu sahabat Nabi, mereka hanya ketemu dengan tabi'in. Begitu urutannya. Hanifah di masa tabi'in ini ya, karena dia masih jumpa dengan sahabat Nabi

0: Shallallahu Alaihi Wasallam yang masih hidup saat itu, yaitu Anas bin Malik. Ya, jadi Imam Abu Hanifah dia masih ketemu dengan siapa? Dengan Anas bin Malik. Abu Hanifah ketemu Anas bin Malik. Ketemu Anas bin Malik. Anas bin Malik ini siapa sih? Anas bin Malik ini adalah khadimu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dia adalah pembantunya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, anaknya Ummu Sulaim. Gitu adik-adik ya. Nah, maka Abu Hanifah tergolong tabi'in karena dia masih berjumpa dengan sahabat Nabi. Ya, dia lahirnya kapan tadi adik-adik? Tahun 80 Hijriah. Ya adik-adik ya. Tahun 80 Hijriah. Mohon maaf adik-adik ya, tulisan Kak Erlan ini agak bagus ya. Jadi Kak Erlan dulu cita-citanya jadi dokter adik-adik. Nah, cuma kuliahnya bukan kedokteran, jadi Kak Erlan latihan aja tulisannya mirip dokter ya. Jadi tulisannya cepat-cepat kayak gini ya adik-adik ya. Oke, jadi Imam Abu Hanifah lahirnya tahun 80 Hijriah. Di mana tadi lahirnya adik-adik? Di Kufah. Nah, ada di semua yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Berarti Imam Abu Hanifah ini ya, dia bukan lahir di Mekah, bukan lahir di Madinah, tapi di Kufah. Kufah ini adalah sebuah kota yang terdapat di negeri Irak ya adik-adik ya. Kufah ini ada di Irak. Oke. Kemudian adik-adik sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, siapa sih nama aslinya Imam Abu Hanifah? Abu Hanifah itu kan kunyah ya, karena diawali dengan kata Abu ya. Nama orang yang diawali dengan kata Abu, kemudian Ummu gitu ya, nah, itu disebut dengan kunyah. Nah, dia punya nama asli adik-adik. Nama aslinya adalah Nu'man. Siapa nama adik? Nama aslinya adik-adik? Nama aslinya adalah Nu'man. Kalian tulisin ya. Nih kali ini tulisan Kailan insya Allah bagus nih adik-adik ya. Tulisan Kailan kali ini bagus nih. Oh, gimana adik-adik? Bagus nggak tulisan Kailan sekarang? Hah? Bagus ya? Soalnya yang ini ngetik ya, bukan nulis. Kalau ngetik jadi rapih tulisannya adik-adik ya. nama aslinya Nu'man bin Thabit. Tapi dia lebih dikenal dengan nama kunyahnya yaitu Abu Hanifah. Sebagaimana Imam Asy-Syafi'i, Imam Syafi'i itu bukan nama aslinya adik-adik ya. Asy-Syafi'i itu adalah lakop gelarnya ya. Tapi nama aslinya Imam Asy-Syafi'i adalah Muhammad bin Idris. Nah, Imam Abu Hanifah lebih dikenal dengan nama Abu Hanifah ya. Walaupun dia punya nama asli yaitu Nu'man bin Thabit. Nah, dari semua dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, ternyata Nu'man bin Thabit atau Abu Hanifah ini, dia berasal dari keluarga Persia, adik-adik. Dia berasal dari keluarga Persia dan dia bukan orang Arab, ya adik-adik ya. Dia bukan orang Arab. Imam Abu Hanifah, dia tumbuh menjadi seorang anak yang soleh. Dia tumbuh menjadi seorang anak yang sangat semangat belajar ilmu agama. Dan adik-adik sekalian dirahmati oleh Allah, ternyata Imam Abu Hanifah itu berasal dari keluarga yang cukup terpandang, sehingga Imam Abu Hanifah itu memiliki bisnis yang luar biasa adik-adik ya. Dia ternyata menjual sutra dan pakaian-pakaian adik-adik sekalian. Ternyata dia juragan adik-adik ya. Dia saudagar kaya raya yang menjual kain sutra dan juga pakaian-pakaian lainnya. Wow, adik-adik, kalian suka nggak berdagang? Hah? Lihat nih, Imam Abu Hanifah dia jago berdagang, adik-adik ya.
1: Kairan berdagang itu apa sih? Yang ini ya, tidurnya malam-malam ya?
0: Itu begadang, adik-adik. Beda, ini berdagang. Imam Abu Hanifah ternyata pandai berdagang, sehingga dia memiliki banyak perbendaharaan harta kekayaan ya. yang mana kekayaan itu digunakan untuk belajar ilmu agama. Karena adik-adik, belajar ilmu agama itu perlu modal, betul nggak? Kita kalau mau sekolah aja perlu bayar, betul nggak adik-adik? Bayar SPP, bayar uang sekolah, mesti ada uang jajan, ya kan? Emang kalau ke sekolah nggak pakai uang jajan, betul nggak? Kalian sukanya jajan beli apa biasanya? Hah? Beli cilok. Adik-adik, kita kalau belajar itu perlu uang. Perlu bayar sekolah, ya, bayar ongkos perjalanan, ya kan, ya, bayar biaya untuk makan dan seterusnya. Begitu pula Imam Abu Hanifah dulu ketika belajar ilmu agama juga perlu uang, adik-adik. Makanya para ulama itu menyebutkan bahwa di antara yang harus kita persiapkan untuk bisa belajar ilmu agama adalah persiapkan modal, adik-adik, ya, bulghah, modal di dalam belajar ilmu agama. Nah, adik-adik sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, dari kecil Imam Abu Hanifah itu sudah mulai menghafal Al-Qur'an. Dan sejak remaja Imam Abu Hanifah itu sudah berguru kepada ulama-ulama yang ada di kota Kufah. Dia sempat berjumpa dengan 9 atau 10 orang sahabat Nabi. Di antaranya tadi Kak Erlan sebut nama Anas bin Malik, ya. Dan saat berusia 16 tahun adik-adik, Abu Hanifah pergi dari Kufah menuju Mekah, menunaikan ibadah haji dan berziarah ke kota Madinah, adik-adik. Dan dalam perjalanannya ini, Imam Abu Hanifah sempat berguru dan belajar kepada tokoh tabi'in yang terkenal, ulama yang hidup di kota Mekah yang bernama Atha bin Abi Rabah. Pernah dengar nggak nama Atha bin Abi Rabah, adik-adik?
1: Pernah, kawan.
0: Kapan dengarnya?
1: Barusan.
0: Sangkain sebelum-sebelumnya udah pernah dengar. Atha bin Abi Rabah itu ulama tabi'in yang terkenal, adik-adik. Walaupun kulitnya hitam, rambutnya ikal, ya, badannya pendek, tidak tinggi, tapi dia sangat dimuliakan, adik-adik sekalian. Karena Atha bin Abi Rabah itu terkenal dengan ilmu agamanya. Ya, Masya Allah. Dan Abu Hanifah, dia pernah belajar kepada Atha bin Abi Rabah. Tahu nggak adik-adik, jumlah gurunya Imam Abu Hanifah itu ada berapa? Kira-kira sekitar 4.000 orang guru.
1: Hah? Berapa kairan?
0: 4.000 orang guru.
1: Berapa kairan?
0: 4.000 orang guru.
1: Berapa kairan?
0: Udah adik-adik, kairan capek. Berapa jumlah gurunya? Kira-kira sekitar 4.000 orang guru, adik-adik. Banyak nggak 4.000, adik-adik?
1: Banyak banget, Kak Erlan. Guruku di sekolah aja paling cuma dua.
0: Kalian masih TK ya? Kok gurunya cuma dua? Nanti adik-adik, makin kita sering belajar, kita akan makin bertambah dan banyak gurunya, adik-adik, ya. Nanti kalau udah SD, gurunya ada 20-an, gitu ya adik-adik, ya. Nanti kalau udah SMP, gurunya ada 30-an, gitu ya. Nanti kalau udah di pondok pesantren, gurunya ada 50-an, dan seterusnya, dan seterusnya. Nah itu kalau di total, gurunya Abu Hanifah ada 4.000. Banyak lah adik-adik. Banyak banget. Guru di sekolah kita paling gak nyampe 100 ya adik-adik, ya. Lah dia sampai 4.000 orang guru. Wow, keren banget adik-adik sekalian dirahmati oleh Allah. Masya Allah, ya. Ini menunjukkan kalau Imam Abu Hanifah itu sangat semangat belajar, ya. Dan gurunya itu dari kalangan sahabat, ya. Ada juga dari kalangan tabi'in dan juga dari kalangan tabi'ut tabi'in. Nah, adik-adik sekalian dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Abu Hanifah memang termasuk orang yang punya harta sehingga dia bisa menunaikan haji sebanyak 55 kali, ya adik-adik. Berapa kali dia haji? Ini menunjukkan kalau Abu Hanifah memang dia termasuk orang yang berkecukupan, adik-adik, ya. Dan adik-adik sekalian rahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, hari ini kita akan mengambil pelajaran yang sangat berharga dari sosok Imam Abu Hanifah. Kita pengen contoh keteladanan-keteladanan apa yang bisa kita petik dari ulama yang satu ini. Yang pertama adik-adik, Imam Abu Hanifah itu orang yang cerdas. Orang yang apa adik-adik? Cerdas. Orang yang apa adik-adik? Cerdas.

0: Orang yang apa adik-adik? Cerdas. Orang yang apa adik-adik? Udah. Cerdas adik-adik ya. Imam Abu Hanifah itu orangnya sangat cerdas. Ya, dia pintar berlogika adik-adik ya. Makanya dikatakan Imam Abu Hanifah itu ahlu ro'i. Dia pandai berpikir adik-adik. Dia jago banget melakukan kias ya. Dia jago banget melakukan analogi-analogi. Dia jago banget memikirkan sesuatu ilmu dalam agama adik-adik ya. Keren Imam Abu Hanifah. Dia cerdas banget. Suatu kali nih adik-adik, ada kisah menarik. Ceritanya Imam Abu Hanifah ditantang berdebat. Ditantang berdebat oleh seorang yang tidak percaya Tuhan. Orang yang tidak percaya Tuhan itu namanya ateis. Apa namanya adik-adik? Ateis ya, dalam bahasa Arab disebut dengan mulhid. Dia nggak percaya Tuhan. Boleh nggak sih adik-adik? Kita nggak percaya adanya Tuhan, boleh nggak? Boleh nggak kayak gitu? Nggak boleh. Kita harus percaya kalau ada Tuhan. Kita harus yakin kalau Allah itu ada. Nah, jadi ceritanya ada orang ateis, ada orang mulhid yang dia ceritanya pengen menantang berdebat Imam Abu Hanifah. Nah, terus ditunggu-tunggu nih, kok Abu Hanifah nggak datang-datang gitu kan ya? Kok Abu Hanifah nggak datang-datang nih? Katanya mau nanta, mau diajak berdebat, kok dia nggak datang-datang, kata si orang ateis ini. Lalu kemudian Imam Abu Hanifah akhirnya datang memenuhi undangan. Lalu dia bilang kepada orang ateis tersebut, sebentar, mohon maaf, saya terlambat datang. Karena saya sedang berpikir tadi di jalan. Mungkin nggak ya, kalau misalnya ada sebuah kapal, dia terbentuk dan tercipta dengan sendirinya, tanpa ada manusia yang bisa membuatnya. Kata orang ateis ini apa? Iya, mana mungkin? Nggak bisa dong, masa kapal bisa terbentuk dan tercipta dengan sendirinya? Adik-adik bisa nggak kapal terbentuk dengan sendirinya? Nggak bisa, harus dibuat oleh manusia yang cerdas akalnya. Terus Imam Abu Hanifah tanya lagi, mungkin nggak ya kalau kapal itu bisa berlayar dari satu pulau ke pulau lainnya, dia bisa bergerak berlayar sendiri tanpa ada orang yang mengemudikannya? Weh, mana mungkin, kata orang ateisnya. Nggak mungkin dong, masa kapal bisa berlayar dengan sendirinya? Pasti ada orang yang mengemudikannya. Orang yang bisa mengemudikan kapal namanya apa adik-adik? Namanya pilot atau masinis?
1: Bukan lah, namanya nahkoda.
0: Oh iya, kalau pilot pesawat ya. Kalau masinis apa? Kereta. Kalau kapal? Nahkoda, betul. Jadi nggak mungkin kapal bisa berlayar dengan sendirinya, pasti ada nahkoda yang mengemudikannya. Betul adik-adik?
1: Betul.
0: Imam Abu Hanifah bilang lagi, mungkin nggak ya kalau kapal itu bisa mengangkut barang-barang lalu kemudian bisa bongkar muat dengan sendirinya? Ya nggak mungkin, kata orang ateis itu. Lalu Imam Abu Hanifah dengan cerdasnya dia jawab kayak gini, loh, coba bandingkan kapal dengan alam semesta. Mungkin nggak alam semesta ini bisa terbuat dengan sendirinya? Mungkin nggak matahari bisa terbit dan terbenam dengan sendirinya? Mungkin nggak siang dan malam berganti dengan sendirinya? Nggak mungkin, pasti ada yang membuatnya, pasti ada yang mengaturnya. Kapal yang kecil aja nggak akan bisa terbuat kalau bukan ada yang menciptakannya. Kapal yang kecil aja nggak akan bisa bergerak kalau bukan ada yang mengemudikannya. Lalu bagaimana dengan alam semesta ini? Alam semesta ini ada, matahari bisa terbit dan terbenam,

Ini menunjukkan begitu cerdasnya Imam Abu Hanifah adik-adik ya. Meskipun cerdas, Imam Abu Hanifah itu tidak sombong loh adik-adik. Dia adalah orang yang sangat rendah hati adik-adik. Walaupun dia itu ilmu agamanya banyak ya, bahkan ilmu agamanya sangat diakui oleh pemimpin kaum muslimin saat itu adik-adik. Sampai-sampai Imam Abu Hanifah itu dia dipaksa untuk ini adik-adik, untuk jadi qadhi, untuk jadi hakim ya. Jadi dulu dia sempat dipaksa untuk jadi hakim. Siapa yang memaksa Kak Erlang? Yang memaksa adalah Amirul Mukminin ya, khalifah kaum muslimin saat itu yang bernama Abu Ja'far Al-Mansur. Abu Ja'far Al-Mansur meminta Imam Abu Hanifah untuk jadi qadhi, untuk jadi hakim ya. Tapi adik-adik, Imam Abu Hanifah nggak mau. Dia sangat rendah hati, dia nggak mau jabatan-jabatan tertentu adik-adik ya. Padahal kalau dia mau jadi hakim, dia bisa jadi kaya raya adik-adik ya. Gajinya besar. Tapi Imam Abu Hanifah orang yang warok, dia hati-hati ya. Imam Abu Hanifah nggak mau adik-adik dapat jabatan ini, bahkan gara-gara menolak diberi jabatan ini, Imam Abu Hanifah tuh sampai-sampai dimasukkan ke dalam penjara adik-adik sekalian. Waduh. Adik-adik sekalian rahmati Allah Subhanahu wa taala, ini menunjukkan kalau Imam Abu Hanifah itu dia tidak sombong ya. Dia tidak manfaatkan ilmunya untuk mencari kedudukan di hadapan penguasa. Adik-adik, Imam Abu Hanifah adalah seorang ulama yang sangat berpengaruh ya. Makanya dia menjadi seorang ulama yang terkenal sebagai imam madhab. Ada empat ulama yang terkenal sebagai imam madhab yang cukup familiar di kalangan kaum muslimin. Yang pertama adalah Imam Abu Hanifah. Yang kedua Imam Malik. Yang ketiga Imam Syafi'i. Dan yang keempat Imam Ahmad. Nah yang paling senior di antara empat imam ini adalah Imam Abu Hanifah adik-adik sekalian ya. Dari Abu Hanifah lah lahir ulama-ulama terkenal. Semisal Abu Yusuf, Muhammad Asy-Syaibani, Az-Zufar, ya, dan lain hal sebagainya. Sehingga terkenallah mazhab Hanafi. Mazhab Hanafi itu adalah mazhab yang mereka beragama dengan metode gaya pemikirannya Imam Abu Hanifah. Gitu adik-adik ya. Masya Allah, Masya Allah. Kemudian adik-adik semua, di antara keteladanan yang bisa kita petik dari Imam Abu Hanifah adalah Imam Abu Hanifah itu adalah orang yang sangat berbakti kepada ibunya. Imam Abu Hanifah sangat berbakti kepada ibunya. Dicatat ya, Imam Abu Hanifah sangat berbakti kepada ibunya. Ada cerita menarik nih adik-adik. Jadi suatu kali dikisahkan kalau Imam Abu Hanifah ditanya tentang satu permasalahan agama oleh ibunya. Ceritanya gitu adik-adik. Jadi Imam Abu Hanifah ditanya oleh ibunya tentang satu permasalahan agama. Itu ya adik-adik ya. Lalu kemudian ibunya Imam Abu Hanifah masih kurang yakin dengan jawabannya Abu Hanifah. Lo. Padahal Abu Hanifah itu ulama yang sangat dalam ilmu agamanya. Tapi ibunya kurang yakin sama jawaban Imam Abu Hanifah. Lalu ibunya menyuruh dan mengajak Imam Abu Hanifah untuk menanyakan perkara pertanyaan tersebut kepada seseorang yang bernama Zur'ah. Jadi disuruh nanya kepada siapa adik-adik? Kepada Zur'ah. Zur'ah itu adalah penceramah di masa itu adik-adik ya. Dan dia keilmuannya masih jauh di bawah Imam Abu Hanifah. Jadi ibunya malah nyuruh Imam Abu Hanifah untuk tanya soal agama yang ditanyakan oleh ibunya tersebut. Disuruh ditanyakan kepada Zur'ah. Zur'ah ini orang yang ilmunya jauh di bawah Imam.

0: Abu Hanifah gitu adik-adik. Nih Kak Eran gambarin ilustrasinya ya biar kalian paham ya. Nih Kak Eran nih gini-gini juga jago gambar loh adik-adik. Gambar Kak Eran juga bagus sih kayaknya loh ya. Jadi nih ceritanya ada ibunya Imam Abu Hanifah nih adik-adik. Nih ibunya ya adik-adik ya. Misalnya nih pakai cadar ya. Nah, gimana adik-adik? Bagus nggak nih gambar Kak Erlan ya? Nah ini misalnya nih ibunya Imam Abu Hanifah ya adik-adik ya. Ini misalnya. Ini ibunya Imam Abu Hanifah. Lalu kemudian ibunya Imam Abu Hanifah itu ceritanya bertanya. Bertanya kepada Imam Abu Hanifah. Mana ya gambar Imam Abu Hanifahnya? Nah, misalnya ini gambarnya ya adik-adik ya. Ini Imam Abu Hanifahnya nih misalnya ya. Dia nanya kepada Imam Abu Hanifah tentang satu permasalahan agama. Nah, lalu Imam Abu Hanifah menjawab. Setelah dijawab, ibunya masih kurang puas. Lalu kemudian ibunya menyuruh dan mengajak Imam Abu Hanifah untuk tanya kepada seorang penceramah yang namanya Zur'ah. Nah ini Kak Eran gambarin Zur'ahnya ya. Nah ini Zur'ah nih adik-adik ya. Nah jadi Imam Abu Hanifah disuruh tanya kepada Zur'ah. Padahal Zur'ah ini orang yang ilmunya lebih rendah daripada Abu Hanifah. Bahkan Zur'ah sendiri sangat mengakui keilmuannya Imam Abu Hanifah. Tapi adik-adik, Imam Abu Hanifah karena dia ya, disuruh oleh ibunya, maka Imam Abu Hanifah tanpa pikir panjang langsung mengerjakan apa yang ibunya perintahkan ya. Lalu kemudian diajaklah ibunya Imam Abu Hanifah ya, diajak Abu Hanifah untuk mendatangi Zur'ah. Lalu kemudian Imam Abu Hanifah bilang, "Ini ibuku meminta fatwa darimu tentang permasalahan ini dan itu." Lalu apa kata Zur'ah adik-adik? Zur'ah kaget, dia bilang, "Hah? Engkau kan orang yang lebih berilmu dariku, wahai Imam Abu Hanifah. Engkau adalah orang yang lebih alim. Engkau adalah orang yang jauh lebih faqih. Engkau saja yang menjawab pertanyaan ibumu itu," kata Zur'ah. Lalu Imam Abu Hanifah bilang, "Aku telah berfatwa kepadanya begini dan begitu. Tapi ibuku bilang, aku disuruh untuk meminta jawaban darimu." Maka kemudian Zur'ah pun menjawab pertanyaan sang ibu dengan jawaban yang semisal dengan apa yang dikatakan oleh Imam Abu Hanifah. Dan dengan demikian baru ibunya kemudian jadi yakin adik-adik ya, dengan pendapatnya dan jawabannya Abu Hanifah. Lalu kemudian mereka pun pergi. Wah adik-adik, lihat nih betapa tawaduknya Imam Abu Hanifah. Padahal dia jauh lebih berilmu daripada Zur'ah, tapi karena ibunya yang menyuruh dan meminta, Imam Abu Hanifah tanpa pikir panjang dia langsung mengajak.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Halo Sobat Fitness.
3: Satu, dua, satu, dua, satu, dua.
4: Eh Pis, apa kau bikin itu?
3: Oh ini, saya lagi nge-gym lewat YouTube. Semuanya tuh sudah ada main di YouTube, lengkap.
4: Yoka, kenapa kau tidak pergi saja langsung di tempat gym, Pis?
3: Anu weh, susah kita dapat tempat gym yang bebas musik dan tidak ikhtilat. Kita nge-gym bukannya dapat sehat, malahan dapat dosa.
4: Oh, kau datang saja di MGC, Pis. Mu'az Gym Club, di sana tuh dia, bebas musik dan tidak ada ikhtilatnya. Pokoknya sesuai syariat nih.
5: Kini telah hadir Mu'az Gym Club, sarana gym modern berkonsep syariah. Beralamat di Kompleks Islamic Center Mu'az bin Jabal, Kota Kendari. Dengan keunggulan, disediakan instruktur dan profesional trainer. Alat baru dan berkualitas impor. Tempat yang nyaman dan islami. Tersedia shower air panas. Semua keuntungan dialokasikan untuk operasional dakwah. Dapatkan pula paket personal trainer untuk obesitas dan pembentukan otot. Jam operasional Senin sampai Jumat pukul 6.30 hingga pukul 22 waktu Indonesia Tengah. Sabtu dan Ahad mulai pukul 6.30 hingga pukul 17.00 waktu Indonesia Tengah. Informasi lebih lanjut silahkan hubungi 0812-4451-4141 atau follow Instagram dan Facebook Muaz Gym Club. Muaz Gym Club, olahraga aman, nyaman, dan berkualitas.
3: Bah, sudah itu yang saya cari-cari. Semua kasih bentuk bagus-bagus badanku supaya datang bersaing istriku sama saya.
6: Hadiri dan saksikan kajian pekanan setiap hari Selasa ba'da sholat maghrib dengan tema Kitab Sahih Bukhari.
7: Dari Kitab Sahih Bukhari, bagaimana Imam Bukhari rahimahullah telah berjuang keras menyusun kitab yang sangat agung ini, kitab yang paling sahih setelah Al-Quranul Karim yang disepakati oleh Ahlussunnah wal Jamaah tentang kesahihannya.
6: Bersama Al-Ustaz Zezen Zainal Mursalin LC Hafizahullah.
7: 16 tahun waktu yang dibutuhkan oleh Imam Bukhari rahimahullahu ta'ala untuk menulis kitab ini.
6: Bertempat di Masjid Jami Islamic Center Muad bin Jabal di Jalan Profesor Abdul Rauf Tarimana, Kota Kendari.
7: Di dalamnya terdapat 7275 hadis sahih menurut Al-Imam Ibnu Salah, dengan semua hadis yang terulang dan dengan tanpa hadis sekitar 4000 hadis dan semuanya sahih. Beliau seleksi dari 600.000 hadis yang dikaji oleh Imam Bukhari rahimahullah, dan tidak ada satu hadis pun yang dicantumkan oleh Imam Bukhari rahimahullah di dalam kitab yang agung ini kecuali setelah beliau melaksanakan sholat istikharah 2 rakaat.
6: Live di Radio Muaz 94,3 FM dan Muaz TV.
8: Nata bramaki. kita pale Pak Rahmang. Masya Allah, gagana ini mobil ta Pak Rahmang.
9: Begitu mi Daeng. Alhamdulillah.
8: Di mana ki variasi mobil ta? Bagus na. Padahal dulu dede rantasan no kuliah.
9: Kami tue. Di sana kone di bypass, di fun variasi.
10: The Fun Variasi, specialist car stylist. Melayani pekerjaan, plafon mobil, servis AC, karpet dasar, cleaning interior, kaca film, audio video.
11: Gratis untuk pengecekan AC mobil yang tidak normal, melayani penjualan oli, alat-alat mobil, dan juga menerima layanan mobil.
10: Dapatkan promo menarik. Jahit jok, gratis bantal leher dan tisu box. Tanduk depan belakang, gratis tatakan plat nomor. Tap layar sentuh, gratis kamera parkir. Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke The Fun Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lipo Plaza, Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811-408-819. The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
6: ...94,3 FM... Radio Muaz bin Jabal.
12: Orang Islam di negeri ini, Pak,
13: Islam inilah umat toleransi.
12: Kalau Islam tidak toleran, tidak akan pernah aman. Jangan ajari kami toleransi, karena kami meyakini lakum dinukum lana a'maluna walakum a'malukum. Bagi kalian agama kalian, bagi kami agama kami.
13: Jadi gak perlu ngajarin umat Islam toleransi. Seperti ngajarin ikan berenang. Sejak diutusnya Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam sampai hari ini, umat Islam adalah umat yang paling toleransi.
12: Haulai zalamah. Mereka orang-orang zalim yang mensyirikkan Allah SWT, mensyirikkan sang penciptanya, bisa makan dengan makhluk. Kemudian kita merasa tidak mengapa menyerupakan diri dengan mereka dengan dalih Bhinneka Tunggal Ika. Jangan ajari kami kaum muslimin Bhinneka Tunggal Ika. Kalau seandainya tidak ada toleransi di negeri ini, Anda hancur di negeri ini. Orang kafir hancur.
13: Di mana umat Islam mayoritas, pasti minoritas dihormati.

0: Dan di mana Islam ada, pasti orang-orang minoritas dijaga.
1: Seperti Imam Al-Zahabi rahimahullah, beliau mengatakan, sebagaimana kaum musyrikin tidak menghadap kiblat kita, maka haram bagi kita untuk menyerupakan diri, ikut andil di dalam hari raya-hari raya mereka.
0: Urusan toleransi, kau butuh bantuan anak, mau supirin atau apa, mau mandiin mobil, mau kemandiin. Tapi urusan agama, maaf, lakum dinukum waliyadin.

0: Radio Muaz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Terkadang kita butuh duduk sendiri untuk merenungkan kehidupan ini tentang bekal kita untuk berjumpa dengan Allah. Mungkin kita merasa banyak amal kebajikan. Mungkin kita berpikir sudah amal soleh yang kita lakukan. Coba kau hitung. 1, 2, 3, 4. Tapi tanyakan kepada diri. Manakah di antara amal kebajikan itu yang kau bisa istiqomah bertahun-tahun mengamalkan? Baca Quran, mungkin kau pernah berjanji kepada dirimu, aku akan baca Quran tiap hari 1 lembar. Tapi bertahan berapa lama kau baca Quran 1 lembar tiap hari? Mungkin kau pernah berjanji akan puasa sunnah Senin Kamis. Dalam 1 tahun, berapa kali kau puasa Senin Kamis? Dalam 2 tahun, 3 tahun, terkadang kita ini semangat tapi tidak istiqomah. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersabda, khairul amali adwamuhu wa in qalla. Sebaik-baiknya amalan itu yang berkesinambungan, walaupun sedikit. Bilal bin Rabah terdengar terompahnya di surga. Ternyata ketika ditanya oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, arja amalin. Amal yang paling Bilal berharap itu bisa memasukkan dia ke surga. Bilal bercerita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, Rasulullah, aku enggak tahu tapi aku nih tidak pernah batal wudu kecuali aku bersuci kemudian aku sholat setelah wudu itu dengan jumlah yang Allah tentukan untuk aku. Itu yang didawamkan oleh Bilal. Ketika seorang sahabat datang, dia mengadu kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam tentang banyaknya syariat, tentang banyaknya amalan-amalan dalam Islam ini. Dia kepingin minta sebuah amalan yang bisa dia berpegang teguh untuk terus mengamalkan. Bukan yang puasa sunnah 1 tahun cuma sekali, yang mungkin dia baca Quran, iya sebulan dia baca. Setelah itu 1 tahun dia tidak baca. Bukan yang zikir hanya tatkala susah, tapi orang yang benar-benar mendawamkan amalan itu walaupun sedikit. Maka kita perlu merujuk, melihat diri kita, apa sih amalan yang selalu kita dawamkan. Dan kita tahu pintu surga ada 8. Orang itu akan memasuki pintu itu sesuai dengan amalan yang dia rajin mengamalkan. Apa kata Rasulullah SAW? La yazalu lisanuka rabban bidzikr. Kau jaga tuh lidahmu untuk selalu basah dengan zikir. Kau pilih, kau lihat kemampuanmu di mana. Lalu kau berjalan istiqamah. Qul amantu billah tsumma istaqim. Semoga Allah memberikan kekuatan kepada kita untuk berjalan istiqamah sampai ke pintu surga. Barakallahu fiik.
2: Enggak boleh ceritakan kesulitan kita, kesulitan kita kepada orang. Supaya dibantu. Ustaz, gimana kabar Ustaz? Baik, cuma anak saya sakit. Supaya apa? Supaya orang pada bantu anaknya sakit. Ustaz, gimana Ustaz kabarnya? Baik, cuma anak saya belum bayar SPP. La haula wala quwata illa billah. Menghinakan diri pada manusia. Menghinakan diri pada manusia. Enggak boleh dalam Islam seperti itu. Kita punya izzah. Maka Nabi bersabda SAW di dalam hadis yang hasan dan mutabaran dalam Mujamul Awsat, Nabi bersabda dan juga dalam kitabnya Hilyatul Auliya dan juga dalam kitab Mustadrak Hakim, Nabi bersabda, wa'lam anna syarafal mu'min qiyamu bil lail wa izzahu istighna'u 'anil nas. Kata Nabi, ketahuilah bahwa kemuliaan seorang mu'min dengan bangun tengah malam, salat tahajud tengah malam, hanya dia tidak mengharapkan sesuatu dari manusia. Tidak minta-minta pada manusia, tidak. Minta kepada Allah. Allah yang mengajarkan wasallallaha min fadli. Minta kepada Allah saja. Nabi mengajarkan kepada Ibnu Abbas yang masih remaja, idza sa'alta fas'alillah wa idza sta'anta fasta'in. Bila apabila kau minta-minta kepada Allah. Kalau kamu minta tolong kepada Allah. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepada Engkau ya Allah kami beribadah. Hanya kepada Engkau ya Allah kami mohon. Seandainya, perhatikan ini, seandainya kita punya cuma satu gelas ini. Kecil, beras. Enggak ada yang lain. Kita bisa masak, kita makan, istri kita makan. Itu udah nikmat yang paling nikmat dari Allah SWT. Seandainya kita enggak punya apa-apa, itu sudah cukup Allah berikan rezeki kepada kita. Meskipun enggak ada lauk, tapi cukup.
3: Tidak ada sesuatu yang paling berkah, mulia daripada seseorang memakan dari hasil keringatnya sendiri. Dan ketahuilah, kata Nabi SAW, ya, bahwasanya nabinya Allah Daud selalu makan dari hasil keringatnya. Bukan mengemis sama orang, enggak, bekerja. Kita mulia. Ingat teman-teman, jangan pernah membuka pintu kemisan, mengemisin. Kata Nabi SAW, tidak ada seseorang yang membuka pintu iffah, kemuliaan, dia mau dapat hasil tapi dengan kerja. Kecuali Allah bukakan pintu kekayaan. Dan tidak ada orang yang membuka pintu mengemis, mau minta tapi tidak mau berusaha ini. Kecuali Allah bukakan pintu kemiskinan. Tidak boleh dalam Islam ini.
0: Radio Mu'ad bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Radio Mu'ad bin Jabal 94.3 FM.
5: Taib. Banyak sekali ya nasihat-nasihat para salaf terkait ini, bahkan Allah Subhanahu wa taala menyuruh imamun nasihin, imamnya orang-orang yang memberikan nasihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, dengan kata-kata wa qul lahum fi anfusihim qaulan baligha, sampaikan kepada mereka secara pribadi qaulan baligha. Artinya apa? Kalamun baligh, ucapan yang menyentuh, ucapan yang menjadikan seseorang itu tersadarkan dari kesalahannya. Artinya ini harus memiliki keahlian bagaimana agar orang ini bisa tersentuh. Termasuk adab dalam memberikan nasihat adalah memilih waktu dan tempat serta kondisi yang cocok, yang sesuai. Dia harus memahami, misalnya orang ini sedang dalam keadaan emosi, jangan ikut-ikut emosi, tunggu dulu biar emosinya reda, baru dinasehati. Kalau ketika emosi dinasehati, mental, walaupun dia orang alim. Contohnya ketika Rasulullah SAW meninggal dunia, ada yang gak percaya kalau Rasulullah itu meninggal dunia. Di antara mereka siapa? Umar bin Khattab radhiyallahu anhu. Bahkan dia ngancem-ngancem, siapa yang bilang Rasulullah mati tak penggal lehernya. Nabi gak mati, Nabi cuma pergi menghadap Allah, nanti balik lagi. Sebagaimana Musa alaihi salam pernah pergi menghadap Rabbnya 40 hari kemudian kembali lagi. Kata Abu Bakar, ijlis ya Umar, duduk. Gak mau duduk dia. Ijlis, gak mau duduk. Uskut, diem, gak mau diem. Masih marah ini. Langsung Abu Bakar naik mimbar. Dibacakan ayat. Amma ba'd. Faman kana ya'budu Muhammadan fa inna Muhammadan qad mat wa man kana ya'budullah fa inna Allah hayyun la yamut. Siapa yang selama ini nyembahnya nyembah Muhammad, Muhammad sudah mati sekarang. Kalau nyembahnya Allah, Allah tidak akan mati, hidup terus. Terus dibacakan ayat. Ya. Apa itu ayatnya? Makana Muhammadun illa rasulun qad khalat min qablihi ar-rusul afa in mata aw qutila inqalabtum ala

0: qabikum al-ayah. Muhammad itu tidak lain tidak bukan hanyalah seorang rasul, dan sebelum dia telah berlalu rasul demi rasul, datang meninggal, datang meninggal. Kalau dia mati atau dibunuh, kalian mau murtad, kata Allah itu. Setelah dibacakan ayat ini sadar Umar, pingsan dia. Kayak anak baru dengar ayat itu sekarang katanya. Seakan-akan dia baru dengar ada ayat yang bunyinya seperti itu. Milih waktu, milih kondisi. Ini sangat berpengaruh terhadap efektivitas dari nasihat. Dan jangan bertele-tele, singkat aja. Nasihat itu usahakan singkat tapi padat, mengena. Pilih kata-kata yang menyentuh orang itu. Misalnya orang ini orang yang anak muda misalnya. Beda dengan nasihatin orang tua. Beda dengan menasihatin wanita. Beda dengan nasihatin laki-laki. Ya, sesuai dengan kondisi masing-masing, sesuai dengan cara berpikirnya. Sesuaikan nasihat itu.
1: 94,3 FM, Radio Mu'adz bin Jabal.

0: Fuad bin Jabal.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Perkenankan kami berbagi. Bacaan zikir setelah sholat.
2: Assalamualaikum.

أحد، الله الصمد، لم يلد ولم يولد، ولم يكن له كفوا أحد.

0: وله الحمد يحيي ويميت وهو على كل شيء قدير.
1: Dibaca 10 kali.
2: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
3: Fatwa Ulama.
4: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
3: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
5: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan: sebagian orang melaksanakan sholat wajib sedang tak ada sesuatu pun yang menutupi pundaknya, terutama pada musim haji di saat masih ihram. Bagaimana hukum masalah ini? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah. Jika orang itu tidak sanggup, maka tidak ada dosa atasnya. Berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, "Fattaqullaha mastata'tum." Yang artinya, maka bertakwalah kamu kepada Allah menurut kesanggupanmu. Quran Surah At-Taghabun ayat 16. Dan berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam pada Jabir ibn Abdullah radhiyallahu an, yang artinya, jika adalah kain itu luas, maka jadikanlah ia sebagai selimut untuk menutupi kedua bahu ke bawah, dan jika ia sempit, maka jadikanlah ia sebagai sarung. Adapun jika orang itu mampu menutupi kedua bahunya atau salah satunya, maka yang wajib baginya adalah menutup kedua-duanya atau salah satunya. Ini adalah pendapat terkuat dari dua pendapat ulama. Maka jika ia meninggalkan hal tersebut, tidaklah sah solatnya. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "La yusalli ahadukum fi tsaubil wahid laisa ala atikihi syai'un." Janganlah solat salah seorang kamu dengan satu kain tidak ada di atas bahunya dari kain itu sedikit pun. Wallahu a'lam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan: jika seorang wanita suci dari haidnya pada waktu asar atau isya, apakah ia wajib sholat zuhur bersama asar atau maghrib bersama isya, berdasarkan bahwa kedua sholat tersebut bisa dijamak? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah. Jika seorang wanita suci dari haid atau nifas pada waktu asar, ia wajib sholat zuhur dan asar menurut pendapat terkuat dari dua pendapat ulama, karena waktu kedua sholat tersebut, satu bagi orang yang mendapat halangan seperti orang sakit, orang yang berpergian, sedang wanita itu mendapat halangan dengan tertundanya kesucian. Demikian pula, jika ia suci pada waktu isya, ia wajib sholat maghrib dan isya berdasarkan alasan di atas. Dan beberapa orang sahabat radhiyallahu anhumah telah memfatwakan dengan fatwa tersebut. Wallahu a'lam.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan: pada beberapa kawasan, malam atau siang dapat menjadi panjang dan dapat pula menjadi singkat sekali, sehingga tidak cukup untuk kelima waktu sholat. Orang-orang yang tinggal di kawasan-kawasan tersebut, bagaimana mereka menegakkan sholat mereka? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah. yang wajib bagi orang-orang yang tinggal di kawasan-kawasan yang malam atau siangnya dapat menjadi sangat panjang ialah bahwa mereka menegakkan sholat lima waktu dengan perkiraan. Jika tidak ada pada mereka saatnya tergelincir dan terbenamnya matahari selama 24 jam. Sebagaimana yang diriwayatkan secara sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam hadis Nawah bin Sam'an yang dikeluarkan oleh Muslim dalam sahihnya, bahwa pada hari datangnya Dajjal, hari itu seperti setahun. Para sahabat bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tentang hal itu. Beliau sallallahu alaihi wasallam menjawab, "Buatlah perhitungan atau ukuran untuknya." Demikian pula hukum hari kedua dari hari-hari Dajjal yang pada hari itu seperti sebulan. Demikian pula dengan hari ketika yang seperti sepekan.
5: Adapun kawasan yang malamnya singkat dan siangnya panjang atau sebaliknya selama 24 jam, maka hukumnya sudah jelas. Mereka sholat pada hari itu sebagaimana pada hari-hari lainnya. Meskipun malamnya atau siangnya sangat singkat berdasarkan dalil-dalil yang umum dalam masalah ini. Dan Allah Subhanahu wa taala jualah yang mampu memberikan taufik. Wallahu a'lam.
6: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan. Kita melihat sebagian orang memendekkan kainnya tapi memanjangkan celana mereka sampai di bawah mata kaki. Bagaimana pandangan Syekh tentang masalah ini? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah. Menurut sunnah, seluruh pakaian pria itu ujung bawahnya antara pertengahan betis hingga mata kaki, dan tidak diperbolehkan melewati mata kaki. Berdasarkan sallallahu alaihi wasallam, "Manal ka'baini minal izar fahuwa finnar." Yang artinya, sarung yang berada di bawah kedua mata kaki adalah di neraka. Hadis riwayat Imam Bukhari di dalam sahihnya. Tak ada perbedaan antara celana panjang, sarung, pakaian panjang, dan bashiti yang disebut pula dalam bahasa Arab aba'ah. Bahwasanya Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan sarung sebagai contoh, bukan pengkhususan. Lebih afdal bila ujung pakaian itu hanya sampai pertengahan betis, berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Izratul mu'min nisfu saqih." Sarung orang mukmin itu pertengahan betisnya. Wallahu a'lam.
7: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan. Bagaimana hukumnya sholat di masjid yang di dalamnya ada kuburan? Di halamannya atau di arah kiblatnya juga ada kuburan? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah. Jika di masjid ada kuburan, maka tidak sah sholat padanya. Sama saja baik kuburan tersebut di belakang orang yang sholat atau di depan mereka, di kanan atau di kiri mereka. Berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala melaknat orang-orang Yahudi dan Nasara. Mereka menjadikan kuburan para nabi mereka menjadi tempat-tempat ibadah. Dan berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam, ketahuilah bahwasanya orang-orang sebelum kamu menjadikan kuburan para nabi mereka dan orang-orang saleh mereka menjadi tempat ibadah. Ketahuilah, maka janganlah kamu menjadikan kuburan sebagai masjid, karena sesungguhnya aku melarang kamu dari hal itu. Hadis riwayat Imam Muslim. Dan karena sholat di kuburan itu termasuk sarana syirik dan sikap berlebihan terhadap penghuni kubur, maka kita wajib melarang hal tersebut sebagai pengamalan terhadap hadis tersebut di atas dan hadis-hadis lain yang semakna. serta untuk menutup pintu penyebar

0: syirik. Wallahu a'lam.
1: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal. Adik-adik, ayo sini ngumpul. Ada Kak Amin nih.
2: Adik-adik, Kak Amin punya challenge nih. Siapa yang bisa jawab, Kak Amin kasih hadiah.
3: Yeay!
2: Siapa yang tahu sila pertama Pancasila?
4: Saya, Kak Amin.
2: Nah, Sabri, sebutkan sila pertama apa?
4: Ketuhanan Yang Maha Esa.
2: Bagus, Sabri. Masya Allah. Anak siapa sih ini? Terus sila kedua, ayo siapa yang tahu?
5: Saya, Kak Amin. Kemanusiaan yang adil dan beradab.
2: Nice, betul sekali Anton. Tapi ada yang tahu enggak apa maksud dari kemanusiaan yang adil dan beradab?
5: Harus adil dan beradab.
2: Enggak salah juga sih. Tapi tidak sesingkat begitu Anton.
6: Saya Kak Amin. Maksudnya itu setiap orang harus diperlakukan dengan adil dan tidak memihak.
2: Masya Allah, cerdas-cerdas. Pasti pernah baca di buku ya kan?
1: Pancasila bukan hanya sekedar untuk difahami, tetapi kita mengaplikasikannya dalam kehidupan sehari-hari. Mari menjaga persatuan dan kesatuan sebagai bentuk rasa syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala atas kemerdekaan ini. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM.
7: Hadiri dan saksikan kajian kitab Manzumah Sulamul Usul ila Ilmil Usul fi Tauhidillahi wattiba'ir Rasul.
8: Kita akan memulai pembahasan baru dari sebuah manzumah, pembahasan sebuah syair yang ditulis oleh Syekh Hafidh Ibn Ahmad Al-Hakami rahimahullahu taala, yang beliau namakan dengan judul Sulamul Wusul ila Ilmil Usul fi Tauhidillahi wattiba'ir Rasul.
7: Bersama Ustaz Zezen Zainal Mursalin LC MPD hafizahullahu taala.
8: Jadi kitab ini berisikan kaidah-kaidah pokok yang mengantarkan seorang penuntut ilmu untuk memiliki pemahaman lanjutan tentang ilmu usul yang berkaitan dengan akidah.
7: Siarkan langsung dari Masjid Al-Furqon, Jalan Jenderal Abdul Haris Nasution, Lorong Merak nomor 1, Kambu, Kota Kendari. Rutin setiap hari Ahad, ba'da sholat maghrib, pukul 18.20 waktu Indonesia Tengah. Kajian ini dapat Anda saksikan melalui satelit Telkom 4, live YouTube, dan Facebook Mu'adz TV. Juga dapat Anda dengarkan di Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM dan online streaming di www.radiomu'adz.com. Mari bersama-sama menuntut ilmu agama. Barakallahu fikum.
0: 94,3 FM
9: قدوات نبوية.
10: عن أبي محمد الحسن بن علي بن أبي طالب سبط رسول الله صلى الله عليه وسلم وريحانته رضي الله عنهما قال حفظت من رسول الله صلى الله عليه وسلم دع ما يريبك إلى ما لا يريبك. رواه الترمذي والنسائي. وقال الترمذي
11: dari Abu Muhammad Al-Hasan bin Ali bin Abi Thalib, cucu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan kesayangannya radhiyallahu anhuma, dia berkata, saya menghafal dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sabdanya, tinggalkanlah apa yang meragukanmu kepada apa yang tidak meragukanmu. Hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi. Dan dia berkata, hadis hasan sahih.
9: Qudwatun nabawiyyah.
10: An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam min husni islam al-mar tarkuhu ma la ya'ni. Hadis hasan. Rawahu at-Tirmidzi wa ghayruhu hakadha.
11: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda,

0: merupakan tanda kebaikan Islam seseorang. Dia meninggalkan sesuatu yang tidak berguna baginya. Hadis hasan diriwayatkan oleh Tirmidzi dan yang lainnya.
1: عن أبي حمزة أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم عن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه رواه البخاري ومسلم.
0: Dari Abu Hamzah Anas bin Malik radhiyallahu anhu maula Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, tidak beriman salah seorang di antara kamu hingga dia mencintai untuk saudaranya apa yang dia cintai untuk dirinya. Riwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
1: عن ابن مسعود رضي الله تعالى عنه قال رواه البخاري ومسلم.
2: Dari Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu anhu ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, tidak halal darah seorang muslim kecuali karena salah satu dari pertama telah menikah, yang kedua jiwa atau membunuh, dan orang yang meninggalkan agamanya atau murti yang memisah dan
1: muslim. عن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من كان يؤمن بالله واليوم الآخر خيرا أو ليصمت ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم جاره ومن كان يؤمن بالله واليوم الآخر فليكرم ضيفه رواه البخاري ومسلم.
2: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir maka hendaklah berkata yang baik atau diam. Barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia muliakan tetangganya. Dan barang siapa yang beriman kepada Allah dan hari akhir, hendaklah dia memuliakan tamunya. Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
3: Astaghfirullah.
4: Kenapa bro?
3: Itu bro, lihat deh orang di sebelah sana.
4: Mana-mana?
3: Itu sana, lihat tuh, buang sampahnya sembarangan.
4: Ya Allah, ternyata masih ada juga ya orang yang belum sadar
5: akan bahaya membuang sampah sembarangan. Padahal nih ya, dalam agama kita pun kita diperintahkan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup.
3: Iya bro, dan sebenarnya perbuatan membuang sampah sembarangan itu imbasnya juga akan kembali kepada kita. Saluran-saluran air akan tersumbat dan pada akhirnya akan menyebabkan terjadinya banjir di mana-mana.
6: Membuang sampah sembarangan adalah salah satu tindakan merusak alam. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melarang perbuatan merusak lingkungan hidup karena bisa membahayakan kehidupan manusia di muka bumi. Maka dari itu, mari kita bersama-sama membuang sampah pada tempatnya sehingga akan tercipta lingkungan yang bersih, indah, dan nyaman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha jamilun yuhibbul jamal." Sesungguhnya Allah itu Maha Indah dan mencintai keindahan. Hadis riwayat Muslim. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Divisi Sosial Islamic Center Muad bin Jabal Kendari, 93 FM Muad TV.
7: Radio Muad bin Jabal 94,3 FM.
8: Kata Anas, Rasul sallallahu alaihi wasallam sering berdoa. Isi doa beliau, Allahumma inni a'udzubika minal ajzi wal kasal. Ya Allah, sungguhnya aku berlindung kepada Engkau dari kelemahan dan kemalasan. Bagi pemalas yang sering

0: Sing mengatakan kata-kata mager dan pewe, baca nih doa ini. Ada yang tidak tahu mager, malas gerak. Kalau sudah diam tuh semuanya sendiri. Kalau pewe apa? Posisi wenak. Sama dengan mager. Hayu, mari kita kemon. Sudah pewe nih. Nah, ini sering-sering baca ini nih. Bagi para magerer dan pewer.
1: Radio Muat 94,3 FM.
2: 94,3 FM Radio Muat bin Jawal Kendari, sahabat Muat dimanapun Anda berada. Alhamdulillah, kembali kita berjumpa dan masih menemani sahabat Muat sekalian di kesempatan malam hari ini. Dan kembali kita akan mendengarkan bersama tentunya kajian di kesempatan malam hari ini selepas sholat maghrib. Namun sahabat Muat dimanapun Anda berada, sebelum kita masuk di kajian, ada informasi menarik bagi sahabat Muat sekalian yang saat ini mungkin sedang ingin mengisi rumah baru atau mungkin ingin membuat kamar atau rumah makin estetik tanpa tentunya membuat dompet menjerit. Nah, ini dia momen yang jangan sampai kelewatan. Informa Kendari lagi mengadakan promo buy one get one. Cuman dan hari ini Sobat Muas merupakan hari terakhir bagi Sobat Muas untuk mendapatkan promo buy one get one. Beli satu produk pilihan gratis satu pilihan, mulai dari dekor peralatan makan sampai perlengkapan dapur yang membuat rumah semakin nyaman dan keren. Bayangkan saja Sobat Muas belanja senilai 2,5 juta, Sobat Muas cukup bayar 1,25 juta dan ini tentunya hemat sampai 50%. Belum cukup sampai di situ, masih ada cashback hingga 15% khusus pembelanjaan furnitur dan aksesoris. Setiap pembelanjaan di Informa Elektronik ada tambahan potongan hingga 1 juta rupiah. Khusus promo ini berlaku sampai tanggal 31 Juli 2026. Tapi ingat ya, promo spesial ini khusus member Informa. Jadi bagi sahabat yang belum menjadi member, gampang saja, tinggal download aplikasi Informa di App Store atau Google Play Store dan daftarnya pun gratis dan langsung nikmati harga spesial khusus member. Jadi jangan tunda, buruan datang ke Informa Kendari, Jalan Ahmad Yani, depan SPBU Kalikadia, dan promonya terbatas, stok pilihannya pun terbatas. Informa Kendari, rumah estetik belanja hemat. Dan langsung saja sahabat Muat dimanapun Anda berada, kita akan langsung terhubung di kesempatan malam hari ini, yaitu di kajian Manzuma Sulam, kitab pembahasan Manzuma Sulam Al-Wusul Ila Ilmi Usul, bersama dengan Al-Ustadz Zizin Zainal Mursalin LC Hafizahullahu Ta'ala yang bertempat di Masjid Al-Furqan. Oleh kita dengarkan bersama, kajian pun terlangsung. Oleh karena itu jangan kemana-mana, tetaplah bersama kami di Radio Muat bin Jabal Kendari. Dan ini
3: bait yang ke 34 yang terletak di halaman

Sedangkan sifat sifatan Allah subhanahu wa dari hamba-hambanya. Menurut sebagian orang, dua sifat ini mustahil untuk digabungkan. Karena di satu sisi Allah subhanahu wa ta'ala itu disifati dengan sifat maha tinggi. Subhanahu wa ta'ala itu disifati maha dekat. Dan Allah subhanahu wa ta'ala bersama dengan kita sekalian. Oleh sebab itu beberapa dari ahlul bid'ah menyimpang dalam bab ini. Oleh sebab itulah Imam Hafiz Hakami rahimahullah menjelaskan hal ini di dalam bait yang ketuhu lil qurbi wal ma'iyah lam yanfi lil uluhiyah. Beliau katakan dan mengingat Allah subhanahu wa ta'ala itu sebagai sarana untuk mendekatkan diri dan menunjukkan kebersamaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, dan hal itu tidak bertentangan dengan sifat kemahatinggian dan kemahaunggulan Allah subhanahu wa ta'ala atas hamba-hambanya. Ya, artinya bahwa Allah subhanahu wa ta'ala telah mengkabarkan di dalam Al-Quran bahwasannya Allah subhanahu wa ta'ala itu maha dekat dan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu senantiasa bersama dengan hamba-hambanya. Tetapi itu tidak berarti bahwa Allah subhanahu wa ta'ala tidak berarti akidah akan keberadaan Allah subhanahu wa ta'ala dan istiwanya di atas arsy. Ya, adalah merupakan sangat agung dalam akidah Ahlussunnah wal Jamaah. Dan kita ketahui dalam madhab salaf bahwa kita sekalian menetapkan semua sifat yang telah ditetapkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala bagi dirinya. Dan kita menetapkan semua sifat yang telah ditetapkan salam tentang Rabbnya di dalam hadis-hadisnya yang sahih dengan tanpa kita membenturkan antara sifat yang satu dengan sifat yang lain, antara dalil yang satu dengan dalil yang lain. Oleh sebab itu Allah subhanahu wa ta'ala telah mengkabarkan kepada kita sekalian bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu berada di atas arsy. Dan Allah subhanahu wa ta'ala juga bersama dengan kita. Dan Allah subhanahu wa ta'ala juga maha dekat dengan hamba-hambanya. Maka kita beriman kepada itu semua sebagaimana telah dikabarkan oleh Allah ta'ala dan Rasul. Kita tidak boleh memilih Allah itu di atas atau Allah bersama dengan kita. Karena kita tidak disuruh untuk memilih. Kita diperintahkan untuk beriman kepada semuanya. Dan alhamdulillah hal itu tidak kontradiktif. Allah subhanahu wa ta'ala berada di atas arsy, beristiwa sebagaimana disebutkan oleh Allah subhanahu wa ta'ala dan Rasulnya. Dan Allah subhanahu wa ta'ala juga bersama dengan kita sekalian. Kenapa kita ini kalian? Sebagaimana juga Ali wasallam telah mengkabarkan Rabbnya dalam hadis-hadis yang dan kita wajib untuk menerima semuanya. Allah subhanahu wa ta'ala beristiwa di atas arsy. Allah subhanahu wa ta'ala berada di atas. Dan Allah subhanahu wa ta'ala juga bersama dengan kita sekalian. Ya. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Sebagaimana kita telah bahas di pertemuan yang lalu, sebelum kita berbicara tentang masalah ma'iyah. Ma'iyah artinya kebersamaan Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, kita harus senantiasa mengingat apa yang telah kita bahas di pertemuan yang lalu, bahwa Allah subhanahu wa ta'ala itu memiliki sifat ulu dan fauqiyah. Allah subhanahu wa ta'ala itu berada di atas. Dan Allah subhanahu wa ta'ala, kita yakini dulu ya. Dalilnya sudah kita sebutkan di pertemuan yang lalu di firman Allah subhanahu wa ta'ala, Ar-Rahmanu alal ashistawa. Allah yang maha pengasih bersemayam atau beristiwa di atas arsy. Allah subhanahu wa ta'ala juga berfirman dalam surat Al-Mulk, A'amintum man fis sama. Apakah kalian beriman kepada Allah yang ada di langit? Demikian pula firman Allah subhanahu wa ta'ala misalnya, ilaihi yas'adul kalimu tayyib, kepada Allah lah perkataan-perkataan yang baik itu naik. Dan ini menunjukkan bahwa Allah subhanahu wa ta'ala ada di atas. Dan di antara dalil menunjukkan bahwa Allah azza wa jalla berada di atas adalah

peristiwa Isra dan Mi'rajnya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya, Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika melakukan Mi'raj, Nabi sallallahu alaihi wasallam naik ke mana? Ke Sidratul Muntaha. Ini menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala berada di atas arsy. Allah Subhanahu wa taala berada di atas langit sebagaimana disebutkan di dalam Al-Qur'an dan Sunnah. Demikian juga kisah seorang budak wanita yang ditanya oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, "Aina Allah?" Di mana Allah? Wanita itu mengatakan, "Fis sama," Allah ada di langit. Kemudian Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bertanya lagi, "Waman ana?" Dan siapakah aku? Ia mengatakan, "Anta Rasulullah." Engkau adalah utusan Allah. Maka saat itu kemudian Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda kepada tuan dari budak wanita ini, beliau mengatakan, "I'tiqha fa innaha mu'minah." Merdekakanlah olehmu budak ini karena sesungguhnya dia adalah seorang hamba sahaya yang beriman. Kalau seandainya yang dikatakan oleh budak wanita tadi salah, keliru, Nabi sallallahu alaihi wasallam tidak akan menetapkan apa yang dikatakannya. Tidak akan pernah menyetujuinya. Pasti Nabi SAW akan mengingkarinya. Ketika Nabi SAW menyetujuinya dengan tidak mengingkari apa yang dikatakan oleh budak wanita tadi, ini menunjukkan bahwa pernyataannya itu benar, bahwa Allah Subhanahu wa taala ada di langit. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah. Kemudian juga ada dalil yang menunjukkan bahwa Allah Subhanahu wa taala berada di atas, beristiwa di atas arsy. Adanya ijma', adanya konsensus para ulama rahimahumullahu taala, sebagaimana disebutkan oleh Al-Imam Utsman ibn Sa'id Ad-Darimi radhiyallahu taala rahimahullahu taala, beliau mengatakan, qad ittafaqatil kalimatu minal muslimin annallaha fawqa samawatihi ala arsyhi. Pernyataan kaum muslimin telah bersepakat, maksudnya kaum muslimin yang fitrahnya masih terjaga dan beristiqamah di atas Al-Qur'an dan Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, mereka telah bersepakat bahwa Allah Subhanahu wa taala itu di atas langit, di atas seluruh makhluk ciptaannya, dan beristiwa di atas arsy. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian baru kita bahas masalah ma'iyah. Allah Subhanahu wa taala itu disifati dengan sifat ma'iyah. Ma'iyah artinya kebersamaan. Allah Subhanahu wa taala bersama dengan kita. Ya, dalilnya mana? Oh, dalilnya banyak. Di dalam Al-Qur'an, di dalam Sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, di antara dalilnya dari Al-Qur'an misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan Allah itu bersama kalian dimanapun kalian berada. Baik, dalil yang kedua misalnya firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha ma'as sabirin, sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang sabar. Ketika Allah Subhanahu wa taala juga berfirman kepada Nabi Musa dan Nabi Harun ketika keduanya diutus oleh Allah Subhanahu wa taala untuk mendakwahi Firaun, saat itu Nabi Musa sempat khawatir, dan itu sesuatu yang manusiawi karena beliau akan berhadapan dengan seorang pengusaha durjana yang sangat zalim. Maka saat itu Allah Subhanahu wa taala berfirman kepada Nabi Musa dan Nabi Harun, "Inni ma'akuma asma'u wa ara." Jangan kau takut. "Inni ma'akuma," karena sesungguhnya aku bersama dengan kalian. Aku mendengar dan aku melihat. Apabila kita lihat dalil-dalil ini, lantas kemudian kita berpikir, kalau begitu berarti Allah Subhanahu wa taala menitis kepada makhluknya, bercampur dengan makhluknya. Maka kita jawab, la. Kita jawab dengan sangat tegas, itu yang ma'iyah ini, kebersamaan. Rahimahullahu ta'ala. Huwa ma'akum aina, sama dengan kalian di berada. Adalah huwa alal arsh wa ilmuhu. Allah itu bersemayam di atas arsh atau beristiwa di atas arsh. Ya. Dan ilmunya bersama dengan mereka. Ya. Demikian pula yang dikatakan oleh Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri rahimahullahu taala ketika

beliau menafsirkan firman Allah Subhanahu wa taala, wa huwa antum, dan Allah itu bersama dengan kalian dimanapun kalian berada. Beliau mengatakan ilmuhu, yang bersama terus dengan kita itu apa? Ilmunya. Adapun zat Allah Subhanahu wa taala beristiwa di atas sinya, itu berarti konsekuensinya bahwa wa taala meliputi kita. Artian kata Allah, tiap apa yang kita lakukan, Allah mendengar apa yang kita ucapkan. Allah Subhanahu wa yang kan Allah Subhanahu juga menjaga pertolongan kepada orang-orang yang beriman. Tapi ini tidak berkonsekuensi bahwa Allah Subhanahu wa taala menitis dan masuk kepada makhluknya. Oleh sebab itu para ulama rahimahumullah kan, ma'iyatullah Subhanahu wa taala itu ada dua. Kita cermati. Dinamakan dengan iyah al-ammah, kebersamaan yang sifatnya umum. Maka kebersamaan yang sifatnya umum ini ya adalah bermakna ilmu, pengawasan ya, dan penglihatan, pendengaran Allah Subhanahu wa taala. Maka Allah Subhanahu wa taala semua apa oleh makhluknya. Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui setiap peristiwa, baik yang telah terjadi, yang sedang terjadi, yang belum terjadi, dan sesuatu yang tidak akan terjadi, bagaimana kalau itu terjadi. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala ketika kita katakan Allah Maha melihat, Allah bersama dengan, artinya Allah Subhanahu wa taala Maha melihat, Maha mendengarkan apa yang kita kerjakan. Inilah yang dinamakan dengan kebersamaan Allah, yang seperti dalam firman Allah tadi, wa huwa ma'akum aynama kuntum. Allah bersama dengan kalian di mana kalian berada. Jangan dipahami berarti katanya kalau begitu Allah itu berada di mana-mana. Nah, ini kekeliruannya. Bahkan dulu di Indonesia kalau tidak salah ada sinetron tuh. Ya, di televisi judulnya apa? Allah ada di mana-mana. Nah, ini adalah sebuah kekeliruan karena ini berarti adalah akidah apa? Akidah berasal dari akidah wahdatul wujud atau al-haluliyah, yang mengatakan bahwa Allah Subhanahu wa taala itu berada di mana-mana dan menitis kepada semua, dan ini adalah yang ya seperti misalnya al-Hallaj dan lain sebagainya, sehingga ya al-Hallaj dan al-Rabbu abdun in kuntu an, ya, katakan sama dengan Tuhan. Berarti Tuhan mengapa ada kewajiban? Akhirnya kemudian dia telah bersama dimanapun kalian berada. Kamuhu, demi ilmu Allah kita di. Adapun Allah, Allah bersemayam di atas arsy, atau beristiwa lebih tepatnya lagi di atas arsy, bagaimana telah kita jelaskan. Ini yang dimaksud dengan ma'iyah ammah, kebersamaan yang sifatnya umum. Ada yang dinamakan dengan al-ma'iyah al-khassah, kebersamaan yang sifatnya khusus. Seperti misalnya kita dapatkan pada firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha ma'as sabirin. Sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang bersabar. Innallaha ma'al ladzina taqau wal ladzina hum muhsinun. Di akhir surat Ali Imran, sesungguhnya Allah bersama dengan orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang berbuat baik. Apa maksud daripada bersama di sini? Wattaqna. Ia ada makna. Artinya Allah akan menjaga orang-orang yang bersabar. Allah akan memberikan pertolongan dan perlindungan pada orang-orang yang bersabar. Allah akan senantiasa memberikan taufik kepada orang-orang yang bersabar. Ini namanya apa? Ma'iyah khassah. Kebersamaan yang sifatnya khusus. Ya, jadi kebersamaan itu ada dua. Kebersamaan yang sifatnya umum bermakna ilmu, sementara kebersamaan yang sifatnya khusus bermakna pertolongan, perlindungan, penjagaan, taufik dan semisalnya. Ya. Kemudian di sini penulis mengatakan lam yanfilil uluwi wal fauqiyah. Namun kebersamaan Allah dan kedekatan Allah Subhanahu wa taala dengan hamba-hambanya itu tidak menafikan sifat kemahatinggian
dan

0: sifat di atas bagi Allah Subhanahu wa taala, tidak bertentangan. Kenapa Al-Imam Hafidz Al-Hakami beliau mengatakan hal itu? Karena ini adalah merupakan bentuk bantahan terhadap kelompok Jahmiyah. Kelompok Jahmiyah ini adalah kelompok paling sesat dalam Islam. Di mana mereka mengatakan apabila Allah bersama dengan kita, berarti tidak mungkin kita mengatakan Allah itu berada di atas arsy. Kata mereka seperti itu. Ya. Maka kita pengikut para salafus saleh mengatakan Allah Subhanahu wa taala bersama dengan kita, tetapi Allah Subhanahu wa taala juga beristiwa di atas arsy. Allah Subhanahu wa taala ada di atas langit, wala ta'arud, dan tidak ada kontradiksi di antara keduanya. Ya. Kalau ada orang mengatakan bagaimana kita menggabungkan antara dua sifat yang terlihat tampak kontradiktif ini? Kita katakan di dalam bahasa Arab kata-kata ma'a, kebersamaan, itu tidak selalu sesuatu itu menempel atau bersatu. Contoh misalnya kita mengatakan ya sirna bilail wal qamar ma'ana. Kita berjalan di waktu malam sedangkan bulan bersama dengan kita. Apakah artinya bahwa bulan saat itu turun ke bumi menempel dengan kita, bersama dengan rombongan kita? Tidak, bulan tetap di tempatnya. Ya. Demikian pula ya misalnya al-musafir, kata orang Arab, ma'ahu dalil. Orang yang sedang safar bersama dengan guide-nya, bersama dengan bersama dengan guide-nya, dengan penunjuk jalannya. Ini tidak berarti bahwa seorang musafir itu kan selalu berada di samping guide-nya kan. Ini biasa dipakai di dalam bahasa Arab, termasuk juga di dalam bahasa Indonesia. Ya, saat ini misalnya ketika kita mau mengirim anak kita ke pesantren untuk membesarkan atau untuk memberikan motivasi kepadanya, kita mengatakan jangan khawatir nak, ayah senantiasa bersama denganmu. Apakah kemudian anak itu selalu menempel dengan ayahnya? Tidak. Ya, maka kita katakan walillahil masalul a'la. Ingat, perumpamaan seperti ini bukan memperumpamakan Allah dengan makhluk loh, tetapi ini adalah untuk mendekatkan makna, dan ini adalah memperumpamakan ma'iyah dengan ma'iyah, atau kebersamaan dengan kebersamaan dari segi bahasa. Bukan berarti kita menyerupakan Allah dengan makhluk, karena Allah azza wa jalla laisa kamitsli syai'un wa huwas samiul basir. Baik. Kemudian yang kedua, sifat yang disebutkan di dalam bait ini adalah tentang nama Allah Al-Qarib, tentang sifat Al-Qurbu. Allah Subhanahu wa taala itu maha dekat. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam atau sebelumnya Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa idza sa'alaka 'ibadi 'anni fa inni qarib." Apabila hamba-hambaku bertanya kepadamu tentang aku, ya, fa inni qarib, maka katakanlah sesungguhnya aku itu maha dekat. Oleh sebab itu al-qarib adalah merupakan salah satu di antara nama-nama Allah Subhanahu wa taala. Ya, oleh sebab itu nanti akan kita bahas, kalau tidak salah ada pertanyaan di pekan yang lalu ya, bagaimana nama-nama Allah Subhanahu wa taala itu terkadang terlihat kontradiksi. Maka kemudian kita harus memahami setiap makna daripada nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya ini. Sama seperti sifat fauqiyah dan al-ulu, ya, kaitannya dengan al-ma'iyah dan qurb. Allah Subhanahu wa taala itu maha dekat. Nabi SAW beliau bersabda, innakum tad'una sami'an qariba. Ketika Rasulullah SAW sedang bertawaf, ada beberapa orang sahabat pada saat itu, seperti banyak orang Indonesia sekarang kalau tawaf, mereka berdoa dengan suara yang lantang. Bahkan kalau sekarang lebih buruk lagi, karena dipimpin terkadang oleh mutawifnya atau oleh pembimbingnya. Ya, Rabbana, Rabbana, atina, atina, fid dunya, dan seterusnya. Ini tidak sesuai dengan sunnah. Di zaman Nabi SAW, ada beberapa orang sahabat yang berdoa dengan suara yang keras. Pada berdoa dengan suara keras seperti itu, tentu akan mengganggu kehusuan jamaah yang lain. Enggak boleh. Kita berdoa masing-masing. Ya, apalagi dilakukan secara kolektif. Orang Indonesia terkadang satu kloter dipimpin oleh pembimbingnya berdoa dengan satu suara. Allahumma, Allahumma. 400 orang bergema itu Masjidil Haram. Kira-kira orang-orang yang ada di sekitarnya di luar rombongan terganggu apa tidak? Oh, sangat terganggu. Sangat terganggu. Ya, biasa orang Indonesia, orang Turki itu kerjaannya tuh. Ya, bahkan bukan hanya doa, ada yang menyerukan yel-yel. Baca Pancasila ketika sa'i. Apa? Membaca Pancasila itu nanti di upacara bendera. Itu bukan zikir. Membacanya pun tidak berpahala. Dan bukan doa juga. Gitu kan? Ya. Masalah-masalah politik, panat apa namanya, kesukuan, golongan, ini semestinya ditinggalkan gitu. Ya, tetapi orang-orang yang ingin membuat fitnah terkadang membuat aksi-aksi seperti itu. Ya. Ada pernah suatu mungkin 2 tahun yang lalu ada orang Mesir tiba-tiba kemudian dia berceramah di Masjidil Haram di hadapan jamaah yang sedang berdoa, yang sedang membaca Al-Quran, ada yang sedang sholat. Kan Masjidil Haram selalu penuh. Tiba-tiba kemudian dia berdiri, langsung kemudian berceramah berapi-api tentang Palestina. Kayak berdemo begitu. Ya, otomatislah ditangkap sama apa namanya keamanan Masjidil Haram. Antum mau berdemo tentang Palestina di Masjidil Haram. Ini antum demo di depan siapa? Kalau berdemonya di depan kedutaan Amerika gitu mungkin agak masuk akal gitu. Nah, tapi ini kemudian berdemo berapi-api menjelaskan tentang apa yang terjadi di Palestina di hadapan kaum muslimin di Masjidil Haram. Ini akan membuat kegaduhan. Baik, habis itu kemudian ditangkap sama keamanan, diamankan gitu. Tapi kemudian langsung viral di jejaring sosial. Pemerintah Saudi Arabia menangkap seorang khatib yang membahas tentang Palestina di Masjidil Haram. Kan sudah beda itu ceritanya. Ya, ada lagi mengibarkan bendera Palestina ketika sedang tawaf. Ya, padahal aturan sangat jelas, tidak boleh mengibarkan bendera negara atau kelompok atau apapun di Masjidil Haram. Masjidil Haram itu adalah harus benar-benar kita sucikan, kita sterilkan. Tidak ada nasionalisme di sana. Tidak ada fanatisme golongan, fanatisme mazhab, kelompok. Semua kita berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Lupakan semua itu, pakaian-pakaian itu. Ini ngibarkan bendera Palestina. Ketika ditangkap, nanti munculnya di media lain lagi tuh. Akhirnya Saudi mengatakan, jangankan bendera Palestina, bendera kami saja yang bertuliskan la ilaha illallah tidak boleh dikibarkan di Masjidil Haram. Ya, termasuk diantaranya adalah doa. Dan sering, hampir setiap kali kita pergi ke Mekah, ada yang membaca nasyid. Ya, pernah saya dapatkan ada yang bernasyid, ya lil waton dan lain sebagainya. Ya, ada yang membutuhkan yel-yel macam-macam lah ala kulli hal. Ya, jadi ikhwatul iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, suatu ketika ada orang yang keras berdoa. Kata Nabi SAW, irba'u ala anfusik. Rasulullah menegur orang yang berdoa di Masjidil Haram dengan keras, irba'u ala anfusikum, kendalikan oleh kalian diri kalian. Ya, sesungguhnya kalian tidak menyeru Allah atau Tuhan yang tuli atau bisu. Kemudian Nabi SAW beliau bersabda, innakum tad'una sami'an qariba. Sesungguhnya kalian itu berdoa kepada Allah yang maha mendengar dan yang maha dekat. Ya. Ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu kemahadekatan Allah Subhanahu wa taala itu kata para ulama bukan qurbul makan. Ya, tidak menunjukkan dekatnya tempat, tetapi kedekatan di sini Allah itu maha dekat dengan sifat dekat yang layak bagi Allah Subhanahu wa taala. Sehingga sebagian ulama mengatakan qurbun di sini adalah qurbul ijabah, kemahadekatan dalam mengkabulkan doa-doa hamba-hambanya. Qurbu rahmah. Kemahadekatan di sini artinya adalah rahmat Allah Subhanahu wa taala maha dekat. Kemudian pertolongan Allah Subhanahu wa taala itu maha dekat. Oleh sebab itu Nabi sallallahu alaihi wasallam beliau bersabda, aqrabu ma yakunu al-'abdu min rabbih wa huwa sajid. Posisi terdekat seorang hamba dari Rabb-nya ketika dia sedang sujud. Artinya ketika kita sedang sujud, doa kita akan lebih dekat untuk diijabah. Rahmat Allah Subhanahu wa taala lebih dekat untuk diberikan. Sedangkan Allah Subhanahu wa taala itu tetap berada di atas arsy. Ya, jadi tidak ada pertentangan antara kedua sifat ini. Terus kemudian kenapa kita katakan tidak ada kontradiksi? Kita katakan tidak ada kontradiksi karena Allah Subhanahu wa taala itu, ya, sifat Allah tidak sama dengan sifat makhluk. Kenapa sebagian orang menganggap ada kontradiksi? Karena di benak pikirannya ini selalu membayangkan sifat Allah itu seperti sifat makhluk. Kalau makhluk ketika kita katakan Allah atau namanya, kalau makhluk ketika kita katakan si fulan mendekat kepada si Alan, mesti adanya perpindahan tempat. Ya kan? Itu pada makhluk, tetapi bagi Allah Subhanahu wa taala tidak. Allah Subhanahu wa taala, ya, maha dekat dengan hamba-hambanya. Dalam artian kata Allah Subhanahu wa taala maha melihat kita. Allah Subhanahu wa taala yang mengkabulkan doa kita. Allah Subhanahu wa taala mengetahui apa yang kita lakukan. Allah Subhanahu wa taala juga memberikan pertolongan pada orang-orang yang beriman. Ini semua makna ma'iyah. Tetapi zat Allah Subhanahu wa taala tetap bersemayam di atas atau beristiwa di atas arsy. Ya. Ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Syekh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah beliau mengatakan Allahu fauqal arsy. Allah Subhanahu wa taala berada di atas arsy, wa huwa ma'a ibadihi biilmihi. Dan Allah Subhanahu wa taala itu bersama dengan hamba-hambanya dengan ilmunya. La yakhfa alaihi minhum khafiyah. Tidak ada sesuatu pun yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa taala. Ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dengan mengetahui sifat ini maka akan membuahkan pengaruh yang sangat besar dalam kehidupan kita. Yang pertama, seorang mukmin yang mengetahui Allah Subhanahu wa taala itu berada di atas arsy, maka akan timbul rasa ta'zim, pengagungannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dia yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala itu maha tinggi, maha agung, Maha di atas dari hamba-hambanya. Kemudian sifat muraqabatul apa namanya? Sifat ma'iyatullah wa qurbuhu min ibadihi, sifat kebersamaan Allah dan kedekatan Allah Subhanahu wa taala dengan hamba-hambanya, ini akan membuahkan sifat muraqabatullah pada seorang hamba. Akan membuat seorang hamba ini senantiasa merasa diawasi oleh Allah Azza wa Jalla. Sehingga ia akan berusaha menjauhi larangan-larangannya dan menjalankan perintah-perintahnya. Sebagaimana pengetahuan kita tentang sifat-sifat ini akan menanamkan rasa tuma'ninah, ketenangan, keyakinan akan pertolongan Allah Subhanahu wa taala. Karena apabila kita istiqamah di atas agama Allah, kita yakin bahwa Allah Subhanahu wa taala itu akan senantiasa memberikan pertolongannya kepada kita sekalian. Kemudian kita lanjutkan satu bait lagi, penulis rahimahullah kemudian mengatakan di halaman yang ke-40, fa innahul aliyyu fi dhunuwihi, maka dia Allah itu al-ali, al-ali itu maha tinggi, fi dhunuwihi, walaupun disifati dengan dekat. Dhunuw di sini ada disifati dengan turun, yang benar adalah dekat ya, bukan nuzul di sini, tapi dhunuw ya. Dia tetap al-ali, maha tinggi, walaupun disifati dengan dekat. Jadi Allah itu maha dekat, tetapi Allah juga Subhanahu wa taala tetap maha tinggi ya. Wa huwal qaribu jalla fi uluwihi, dan dia Allah itu al-qarib. Salah satu nama Allah Subhanahu wa taala itu al-qarib. Allah Subhanahu wa taala itu maha dekat meski menjulang dengan ketinggiannya. Ya, ini adalah merupakan pelengkap dari bait sebelumnya ya, yang mensifati Allah Subhanahu wa taala, atau yang menggabungkan antara sifat Allah Subhanahu wa taala, antara sifat ulu dan sifat al-qurb. Allah maha tinggi, tetapi juga Allah Subhanahu wa taala itu maha dekat ya. Ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, oleh sebab itu tidak ada kontradiksi. Sama dengan sifat nuzul tadi yang disebutkan oleh penterjemah, walaupun penterjemahannya tadi kurang tepat ya, sama dengan sifat nuzul. Sebagian orang memandang itu kontradiksi, sehingga kemudian karena mereka menganggap adanya kontradiksi pada dua sifat ini, akhirnya mereka mentakwil ya. Saya lihat di dalam salah satu podcast mungkin antara Ustadz Abdul Somad dengan seseorang gitu, ketika membahas tentang masalah uluwullah dan masalah nuzul ya, kalau beliau kan mengatakan bahwa Allah itu berada di mana-mana. Dia mengatakan kalau Allah Subhanahu wa taala itu ya beristiwa di atas arsy, beliau mengartikan istiwa saja sudah salah. Dia katakan istiwa itu artinya duduk. Itu beda antara istiwa. Tidak ada seorang ulama pun yang mengatakan bahwa istiwa itu maknanya julus. Dalam bahasa Arab tidak ada. Dia mengatakan kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala itu katanya berada di atas, terus bagaimana dengan hadis yang sahih dari Nabi SAW, diriwayatkan oleh Imam Bukhari atau Imam Muslim ya, bahwa di sepertiga malam terakhir Allah Subhanahu wa taala katanya turun ke langit dunia. Kalau Allah Subhanahu wa taala katanya turun ke langit dunia, lalu dia gambarkan kan bumi bulat. Katanya gini. Ya, yang di atas ini katanya misalkan berarti kan siang, yang ini malam. Ya kan? Bumi kan bulat. Ada mesti setiap saat ada belahan bumi yang apa? Ada yang siang, ada yang malam. Taib katanya, dia katakan kalau seandainya Allah Subhanahu wa taala itu berada di atas, sementara di dalam hadis disebutkan di sepertiga malam terakhir Allah Subhanahu wa taala turun ke langit dunia. Taib, padahal kan berarti akan ada setiap saat satu bagian dari belahan bumi ini yang mengalami sepertiga malam. Kalau begitu kata dia, ya kalau begitu Allah Subhanahu wa taala itu berarti ada di atas arsy, atau di langit dunia. Karena dia masalahnya menggunakan logika. Karena permasalahannya, dia telah menyerupakan terlebih dahulu dalam benak pikirannya sifat Allah dengan sifat makhluk. Kalau makhluk, iya. Misalnya saya tidak mungkin saya ada di Kendari dengan saya ada di Jakarta. Itu mustahil bagi makhluk. Iya, di Kendari atau di Jakarta. Tetapi Allah Subhanahu wa taala itu maha kuasa atas segala sesuatu. Sifat Allah itu tidak sama dengan sifat makhluk. Maka Allah Subhanahu wa taala bisa turun ke langit dunia dengan tanpa Allah Subhanahu wa taala meninggalkan apa? Arsy. Sudah selesai. Laisa kamitslihi syai'un wa huwa samiul basir. Kalau dia mengatakan kaif, bagaimana itu? Kita katakan anta ahlul bidah. Kenapa? Karena sebagaimana dikatakan oleh Imam Malik bin Anas, apa kata Imam Malik? Al-istiwa'u ma'lumun wal-kaifu majhulun. Istiwa itu adalah sesuatu yang diketahui maknanya. Sedangkan kaifiatnya majhul, tidak ada yang diketahui. Tidak ada diketahui oleh makhluk. Karena itu adalah di luar batas kemampuan berpikir mereka. Was-su'alu anhu bid'ah. Dan bertanya tentang bagaimananya adalah bid'ah. Jadi di sini kita perlu hati-hati bahwa sifat yang tanpa kontradiksi sungguhnya adalah tidak kontradiksi. Akan tampak kontradiksi jika kita menyerupakan sifat Allah dengan sifat makhluk, padahal kita ketahui Allah Azza wa Jalla berfirman laisa kamitslihi syai'un wa huwas samiul basir. Kita menetapkan semua sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala dan nama-namanya yang ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala tentang dirinya atau telah ditetapkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam dalam sunnah-sunnahnya yang sahih. Ya, dengan tanpa kita mentasybihnya, dengan tanpa kita mentaktilnya, dengan tanpa kita mentakyifnya. Ya, dan tanpa kita sekalian mentakwilnya. Kita meyakini tentang nama-nama Allah Subhanahu wa taala dan sifat-sifatnya sebagaimana dikabarkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan rasulnya. Ya, demikian ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala kajian kita di malam hari yang berbahagia ini. Wallahu taala alam sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad.
1: Baik, ikhwatal iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah telah kita mendengarkan uraian materi yang disampaikan oleh guru kita. Dan selanjutnya kita akan beralih ke sesi tanya jawab. Untuk itu kami persilakan terlebih dahulu kepada para hadirin yang memiliki pertanyaan dan ingin mengajukannya, kami persilakan.

0: Bismillah. Ustadz, tadi sempat disinggung ya, jadi Allah itu turun di langit dunia. Ya, itu bagaimana kita memaknai Allah itu turun di langit dunia sehingga kita tidak terjebak pada pemahaman atau pemikiran seolah-olah itu fisik Allah itu dari ars turun ke langit dunia. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Nah, kaidahnya sebagaimana dikatakan oleh Imam Malik dalam masalah istiwa. Ya, sebagaimana kaidah yang dikatakan oleh Al-Imam Malik rahimahullahu taala dalam masalah istiwa. Beliau mengatakan al-istiwa'u ma'lumun wal kaifu majhulun. Istiwa itu dari segi maknanya maklum. Sedangkan kaifnya majhul. Bagaimananya kita katakan wallahu a'lam. Allah Subhanahu wa taala tidak menuntut kita untuk mengetahui bagaimana cara istiwanya Allah. Itu majhul bagi makhluk. Sekarang saya tanya, makna nuzul, turun. Itu maknanya ma'ruf enggak? Maklum enggak? Maklum. Ya. Kemudian berikutnya, adapun masalah kaifiyahnya, bagaimana turunnya Allah Subhanahu wa taala ke langit dunia, sesuatu yang majhul. Tidak diketahui oleh kita. Kita mengatakan wallahu alam, sudah selesai. Kenapa ikhwah sekalian? Imam Syafi'i rahimahullah beliau mengatakan, i'lam inna lil aqli haddun yuntaha ilai. Ketahuilah sesungguhnya akal kita itu memiliki batasan yang tidak boleh kita langgar. Ada batasan-batasan yang tidak boleh kita langgar. Apabila kita paksakan, ini bisa menjadi masalah. Jangankan tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala yang Allah Subhanahu wa taala sembunyikan kaifiahnya bagi kita sekalian. Ya. Kita tentang diri kita saja. Antum percaya enggak dengan keberadaan roh? Percaya? Percaya. Siapa di antara antum yang pernah tahu bagaimana itu bentuknya roh? Tidak perlu kemudian kita cari-cari. Memang itu di luar kemampuan berpikir kita. Antum punya akal? Punya. Ya, punya akal. Kita semua punya akal. Taib. Akal itu di mana? Bagaimana bentuknya? Perlu dibedakan antara akal dengan otak. Makanya orang kalau merasa dasar nggak punya otak lu, oh itu udah parah banget tuh. Ya, jangankan akalnya, otaknya udah nggak punya dia. Kita bedakan. Akal itu semua orang tahu. Ada. Tapi tidak ada seorang pun yang pernah melihat bagaimana itu bentuknya akal. Kita tahu ada gaya gravitasi katanya gitu. Atau hawa oksigen yang ada di antara kita ini. Kita semua meyakini ada namanya oksigen. Pernahkah kita lihat bagaimana itu oksigen? Ya. I'lam anna lil haqqi anna lil aqli hadun yuntaha ilaihi, kata Imam Syafi'i. Ketahuilah sesungguhnya bagi akal itu, bagi akal manusia ada batasan yang tidak bisa dilampaui. Akal kita itu kan bagian dari tubuh kita. Pandangan kita ini punya keterbatasan. Ya kan? Kalau kita paksakan harus melihat segala sesuatu, maka akan rusak. Tangan kita, anggota tubuh kita, ini punya kemampuan yang terbatas. Kita mungkin bisa mengangkat sampai berapa kilo. Mungkin 50 kilo masih oke lah gitu. Satu sak semen 40 kilo kita bisa angkat. Tapi misalnya ada beban 200 kilo kita mau angkat, kita mau paksakan dengan tangan kita. Akan apa? Akan rusak. pendengaran kita, kalau kita bahkan paksakan, orang akan menganggap kita itu orang gila. Misalnya kita yakin nggak sekarang di Mekah ada orang yang sedang bertalbiyah? Antum yakin nggak sekarang? Yakin. Di Mekah ada orang sedang bertalbiyah. Apabila ada orang mengatakan, tapi saya tidak dengar. Dia letakkan telinganya di dinding. Tidak ada. Ya, buktinya saya tidak dengar. Saya dengar, tidak ada. Ini orang gila. Atau kita katakan di Mekah sana ada orang sedang tawaf. Akhirnya dia naik ke menara Masjid Al-Furqan. Dia lihat. Tidak ada, saya tidak lihat. Berarti tidak ada. Kita katakan orang gila. Kenapa? Karena dia memaksakan sesuatu yang di luar kemampuannya. Maka masalah kaifiyah tentang sifat-sifat Allah Subhanahu wa taala ini adalah sesuatu yang menjadi rahasia ilahi di luar kemampuan nalar berpikir akal kita sekalian. Maka kita katakan wal kaifu majhul. Adapun tentang kaifiat dan tata caranya, maka dia itu adalah sesuatu yang majhul. Wallahu ta'ala.
2: Terus kemudian kita beralih ke pertanyaan berikutnya. Bismillah Ustadz, mencela fisik seseorang atau body shaming adalah salah satu dosa yang tidak disadari orang-orang saat ini. Lalu bagaimana jika kita menjelaskan fisik seseorang dengan mengatakan misalkan si fulan yang tinggal di daerah sana yang gemuk, pendek dan kulitnya gelap, apakah ini termasuk mencela fisik? Karena tujuan kami bukan mencela fisiknya tapi menyebutkan ciri khas dari orang tersebut. Syukron.
1: Innamal a'malu binniyat. Ya wa innamal likulli imrin ma nawa. Di antara bentuk ya penyebutan kekurangan seseorang yang diperbolehkan adalah li ta'rif. Ya, jika untuk memberikan atau untuk mengenali seseorang. Misalnya ada di jamaah Masjid Al-Furqan ini banyak sekali namanya Ahmad. Ya. Ada lagi? Ya, atau Laode, mungkin banyak sini. Yang namanya Laode. Mungkin banyak. Tapi Muhammad siapa? Nah, banyak sekali Laode Muhammad. Ya, disingkat jadi LM. Banyak sekali di Kendari ini untuk mendekatkan, untuk pembicaraan langsung kita mengatakan Laode Muhammad yang pincang. Boleh apa tidak? Boleh. Ya, litarif seperti oleh sebab itu di dalam misalnya Al-Qur'an disebutkan abasa wa tawalla anja'ahul a'ma. Siapa yang dimaksud dengan al-a'ma di situ? Abdullah ibn Ummi Maktum. Karena kalau disebutkan anja'ahu Abdullah, di zaman Nabi SAW yang namanya Abdullah itu banyak sekali. Tapi ketika disebutkan al-a'ma yang buta sudah diketahui, semua orang tahu bahwa itu adalah Abdullah bin Ummi Maktum. Demikian juga di dalam hadis misalnya Al-Raj Al-A'mash. Ya. Ini adalah diperbolehkan tapi dengan penuh ketakwaan. Ada fulan, si fulan itu loh, yang mana? Yang pendekar itu. Pendekar, yang mana itu pendekar? Ya, maksudnya pendek dan kekar. Yang pendek dan kekar, pendekar. Ya. Kalau tujuannya itu ta'rif, boleh. Ya.
2: Wallah. Kemudian kami persilakan satu pertanyaan terakhir dari jemaah kalau ada.
3: Satu pertanyaan.
2: Oke. Okay.
3: Nah. Barakallahu fikum Ustaz. Barakallahu. Ana mau bantahan terkait dengan yang beredar di media sosial tentang terkait budaya. Diagungnya katanya Mari kita merawat dan menjaga apa yang leluhur telah sampaikan.
1: Apa yang apa?
3: Mari kita menjaga dan merawat apa yang leluhur telah sampaikan. Leluhur.
1: Apa?
3: Leluhur.
1: Leluh.
3: Ya. Terkait pengagungan ini, apakah seseorang bisa jatuh ke dalam dosa besar?
1: Ngeluh itu maksudnya curhat gitu?
3: Kayak nenek moyang begitu.
1: Oh, kayak nenek moyang?
3: Ya.
1: Ajaran nenek moyang?
3: Ya.
1: Ya.
3: Apa yang leluhur telah wariskan?
1: Ya. Oh, leluhur.
3: Ya.
1: Ya.
3: Terkait dengan pengagungan ini, apakah seseorang bisa dalam dosa? Kedua, Ustadz, terkait dengan pernyataan mereka bahwa agama itu tidak akan tanpa hadirnya budaya. Yang ketiga, terkait dengan ayo kita sholat, katanya Allah itu tidak dibatasi dengan waktu dan tempat. Jadi kita bisa kapan saja sholat, harus misalnya di jam
1: pertama. Kita sepakatin dulu leluhur antum atau leluhur kita nih, para sahabat tabiin dan tabiut tabiin, atau kebo ijo, empu ganring, Ken Arok, Ken Dedes, atau Abu Bakar, Umar, Utsman, siapa yang dimaksud dengan leluhur antum? Kita ini kalau mengaku salafus soleh, kita ini kalau mengaku ahlu sunnah wal jamaah, maka leluhur kita berarti Abu Bakar, Umar, Utsman, dan seterusnya. Dari para salafus soleh, kalau kita mengatakan saya ini adalah orang salafi, atau pengikut salaf ini pengikut leluhur, tinggal leluhur kita itu siapa? Kalau yang mengatakan seperti itu, kita harus menjaga apa yang dikatakan oleh leluhur, kita katakan itu yang. Tapi siapa leluhur Anda dan siapa leluhur saya? Kalau leluhur saya adalah Rasulullah SAW, para sahabatnya, para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, dan mereka orang-orang yang mengikuti jejak langkah mereka sampai akhir zaman. Leluhur kita adalah itu. Mereka yang istiqomah di atas agama Allah. Tapi kalau seandainya leluhur yang dimaksud itu adalah orang-orang animisme, orang-orang yang dahulu penganut agama nenek moyang kita, nenek moyang lagi. Ya nenek moyang bangsa Indonesia gitu ya, artinya orang Indonesia. Maka kita katakan itu tidak benar. Bahkan di dalam Al-Qur'an Allah Subhanahu wa taala menyebutkan bahwa syubhat utama orang-orang jahiliyah itu adalah mengikuti agama nenek moyang. Oleh sebab itu Allah Azza wa Jalla berfirman, wa idza qila lahum ittabi'u ma anzalallah qalu bal nattabi'u ma alfayna 'alaihi aba'una. Apabila dikatakan kepada mereka, ikutilah apa yang telah diturunkan oleh Allah, mereka mengatakan, akan tetapi kita mengikuti apa yang dikatakan. Tidak hadir, biasa hadir. Ya, contoh di laut sana di Wakatobi ada seorang kakek di video sama beliau ditegur gitu, Pak, ya adalah kenapa Bapak melakukan seperti ini adalah sebuah kesyirikan dan sebagainya. Katakan ini apa yang dilakukan oleh leluhur nenek moyang kita sudah begini. Nah kalau sudah seperti itu, berarti nenek moyangnya ini siapa? Kita sebagai seorang muslim, nenek moyang kita itu ada sahabat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya para tabi'in, para tabi'ut tabi'in, di antaranya juga adalah imamatul arba'ah, para imam yang empat, dan para imam-imam yang lainnya. Kemudian yang kedua, kalau tidak ada budaya, agama tidak akan ada. Kita katakan terbalik. Ya, bahwa agama itu budaya. Nabi Adam alaihissalam, beliau seorang muslim. Beliau beragama. Manusia pertama itu adalah membawa agama. Sampai kemudian sebagaimana disebutkan oleh Nabi SAW, antara Nabi Adam dengan Nabi Nuh alaihissalam itu ada 10 generasi. Semua mereka di atas tauhid. Artinya di atas Islam. Baru kemudian menjelang kedatangan Nabi Nuh alaihissalam, saat itu terjadilah kesyirikan pertama di tengah-tengah umat manusia. Berarti kesyirikan itu datang setelah tauhid. Dan alhamdulillah budaya itu, adat itu, hukum asalnya boleh. Kecuali jikalau bertentangan dengan syariat. Jadi syariat ini ya sebagai tolak ukur. Adat kita, budaya kita boleh diamalkan selagi tidak bertentangan dengan syariat. Ya. Kemudian yang ketiga tadi sudah ya? Iya, sudah kayaknya. Atau ada yang ketiga tadi masalah apa?
3: Terkait dengan penyembahan itu katanya tidak dibatasi dengan waktu dan uang.
1: Itu adalah tidak ada disebutkan dalam Al-Quran atau Sunnah Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam bahwa Allah Subhanahu Wa Taala tidak dibatasi dengan waktu dan ruang. Ini hanya pernyataan orang. Dalam Al-Quran tidak disebutkan seperti itu. Allah Subhanahu Wa Taala kita katakan berfirman, Inna sholata kanat alal mu'minina kitaban mauquta. Sesungguhnya sholat itu merupakan kewajiban atas orang-orang yang beriman pada waktu yang telah ditetapkan. Sudah. Ya. Wallahu ta'ala alam.
2: Baik, ikhwatul iman yang dirahmati dan juga dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, itulah tadi satu pertanyaan terakhir yang telah dijawab oleh guru kita, dan terlupa kita ucapkan barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan kepada guru kita atas apa yang telah disampaikan di kesempatan ini. Semoga dapat semakin meningkatkan keimanan kita semua kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita cukupkan kajian kita dengan zikir kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
4: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal.

0: sebanyak beberapa rakaat, lalu aku pun sholat bersamanya. Setelah imam mengucapkan salam, aku berdiri untuk melengkapi rakaat yang tertinggal. Kemudian ternyata ada orang yang masuk ke masjid dan bermakmum kepadaku. Bolehkah orang tersebut bermakmum kepadaku yang berstatus sebagai masbuk? Jawaban al-lajna ad-da'imah. Jika ada makmum masbuk yang mendapatkan beberapa rakaat bersama imam, lalu si masbuk berdiri untuk melengkapi rakaat yang tertinggal, maka boleh bagi siapa saja yang ingin sholat bersamanya bermakmum dengannya. Menurut pendapat yang paling kuat dari berbagai pendapat pakar fikih dalam masalah ini. Meski demikian, ulama fikih semisal para ulama yang bermazhab Hanafi dan Maliki berpendapat bahwa tidak sah bermakmum kepada makmum masbuk yang sedang melengkapi kekurangan rakaat setelah imam mengucapkan salam. Perlu diketahui bahwa masalah ini adalah masalah khilafiyah ijtihadiyah, dikarenakan tidak ada dalil tegas dalam masalah ini. Wallahu a'lam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan. Banyak dari para pekerja menunda salat zuhur dan asar mereka sampai malam dengan alasan bahwa mereka sibuk dengan pekerjaan mereka, atau bahwa pakaian mereka najis atau tidak bersih. Bagaimana pandangan Syekh yang mulia tentang hal ini? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah. Seorang muslim atau muslimah tidak diperbolehkan menunda salat wajib melewati waktunya yang wajib atas mereka. Setiap muslim dan muslimah yang telah dewasa ialah menunaikan salat pada waktunya sekuat kemampuan. Dan pekerjaan bukanlah halangan untuk menunda salat. Demikian pula pakaian yang terkena najis atau pakaian yang kotor, semua itu bukanlah halangan. Waktu-waktu salat wajib dikecualikan dari waktu kerja. Dan pada waktu salat, seorang pekerja mencuci pakaian yang terkena najis atau menggantinya dengan pakaian yang suci. Adapun pakaian yang kotor, maka hal itu tidak menghalangi untuk sholat dengan pakaian itu, selama kotoran tersebut bukan najis dan tidak berbau busuk yang mengganggu orang-orang sholat lainnya. Tapi jika kotoran tersebut pada bentuknya atau pada baunya mengganggu orang-orang sholat, maka seorang muslim wajib mencucinya sebelum sholat atau menggantinya dengan pakaian yang bersih agar ia dapat sholat berjamaah. Orang-orang yang uzur atau berhalangan secara syara' seperti orang sakit dan musafir dibolehkan untuk menjamak antara zuhur dan asar pada salah satunya dan antara maghrib dan isya' pada salah satunya, sebagaimana yang telah diterangkan oleh sunnah yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Demikian pula dibolehkan menjamak pada saat hujan dan lumpur yang memberatkan orang untuk salat berjamaah di masjid. Wallahu a'lam.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan. Banyak wanita yang bersikap acuh dalam salat mereka sehingga nampak kedua tangannya atau sebagian dari keduanya, demikian pula telapak kakinya, bahkan mungkin pula sebagian dari betisnya. Apakah yang demikian salatnya sahih? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah. Yang wajib atas setiap wanita merdeka yang telah mendapat taklif atau kewajiban, yakni yang Islam, berakal dan dewasa, adalah menutup seluruh aurat badannya ketika sholat. Selain muka, dan kedua telapak tangan

0: Karena waktu itu seluruhnya adalah aurat. Maka jika ia sholat, lalu nampak sebagian dari auratnya, seperti betis, telapak kaki, kepala, atau sebagian dari kepala, maka sholatnya tidak sah. Berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, yang artinya Allah tidak menerima sholatnya wanita dewasa yang telah haid kecuali dengan memakai kerudung. Hadis riwayat Imam Ahmad dan Ahlus Sunan kecuali Imam Nasa'i dengan isnad yang sahih. Yang dimaksudkan wanita haid di sini ialah wanita yang telah balig atau dewasa. Dan berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, wanita itu adalah aurat. Dan berdasarkan hadis yang diriwayatkan oleh Imam Abu Daud dari Ummu Salamah radhiyallahu anha dari Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, bahwasanya Ummu Salamah bertanya kepada Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam tentang wanita yang sholat dengan memakai pakaian dan kerudung tanpa sarung, lalu beliau Shallallahu Alaihi Wasallam menjawab, sholatnya sah bila pakaiannya itu panjang menutup telapak kakinya. Al-Hafiz Ibnu Hajar rahimahullah dalam Bulughul Maram mengatakan, para imam membenarkan bahwa hadis ini mauquf, yakni termasuk ucapan sahabat atas Ummu Salamah radhiyallahu anha. Tapi jika di dekat wanita yang sholat itu ada pria yang bukan mahramnya, maka ia wajib pula menutup wajah dan kedua telapak tangannya. Wallahu a'lam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan, orang yang mendapat najis pada pakaiannya setelah ia beri salam dari sholatnya, apakah ia harus mengulangi sholatnya? Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah, orang yang sholat sedang di badannya atau di pakaiannya ada najis dan ia tidak mengetahui hal itu kecuali setelah sholat, maka sholatnya sahih. Menurut pendapat terkuat dari dua pendapat para ulama, demikian pula halnya jika ia telah mengetahui keberadaan najis tersebut sebelum sholat, lalu ia lupa pada saat sholat dan ia tidak mengingatnya kecuali setelah sholat, maka sholatnya sahih berdasarkan firman Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbana la tu'akhidna innasina au akhtana. Ya Tuhan kami, janganlah Engkau pikulkan kepada kami apa yang tak sanggup kami memikulnya. Quran Surah Al-Baqarah ayat 286. Lalu Allah Subhanahu wa Ta'ala menjawab, Qad fa'altu, aku telah mengerjakannya atau mengabulkan permintaanmu. Sebagaimana yang telah dijelaskan dalam hadis sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan karena beliau sallallahu alaihi wasallam pernah sholat pada suatu hari sedang di sandal beliau ada kotoran atau najis, lalu beliau sallallahu alaihi wasallam melepaskannya dan tetap meneruskan sholatnya tanpa mengulanginya. Hal ini termasuk kemudahan dan rahmat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang diberikan kepada hamba-hambanya. Adapun orang yang sholat sedang ia lupa bahwa ia telah berhadas atau wudunya batal, maka ia harus mengulangi sholatnya. Menurut ijma' para ulama, berdasarkan sabda Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak diterima sholat tanpa toharah dan tidak diterima pula sedekah yang berasal dari pencurian. Hadis riwayat Imam Muslim dalam kitab sahihnya. Dan sabda beliau Shallallahu Alaihi Wasallam, tidak diterima solat salah seorang kamu jika ia berhadats sampai ia berwudu. Wallahu a'lam.
0: Bismillahirrahmanirrahim. Pertanyaan. Sebagian orang menunda solat fajar hingga ufuk telah menguning atau akhir waktu dengan alasan bahwa ada hadis yang menjelaskan hal tersebut, yaitu solat fajarlah kamu di saat ufuk telah kuning atau terang, karena hal itu lebih besar pahalanya. Apakah hadis ini sahih? Dan bagaimana kita memadukannya dengan hadis berikut? As-salatu ala waqtiha. Salat pada waktunya. Jawaban Syekh Abdul Aziz Ibn Abdullah Ibn Baz rahimahullah. Hadis yang tersebut di atas atau hadis pertama itu adalah sahih, dikeluarkan oleh Imam Ahmad dan para penulis sunan dengan sanad yang sahih dari Rati Ibn Khadij radhiyallahu an. Hadis tersebut tidak bertentangan dengan hadis-hadis sahih yang menunjukkan bahwa Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakan salat subuh pada saat gelap. Tidak pula bertentangan dengan hadis as-salatu ala waqtiha. Dan hadis tersebut menurut jumhur ulama berarti menunda salat fajar sampai cahaya fajar jelas atau terang. Kemudian ia laksanakan sebelum kegelapan atau malam hilang, sebagaimana Nabi sallallahu alaihi wasallam melaksanakannya. Kecuali pada hari Muzdalifah, maka yang afdal atau lebih baik ialah bersegera menegakkan salat fajar sejak awal terbitnya fajar, sebagaimana yang telah dilakukan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam pada haji wada. Dengan demikian, hadis-hadis yang sahih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam tentang waktu pelaksanaan salat fajar dapat dikompromikan. Dan semua itu untuk menjelaskan waktu yang paling utamanya. Boleh menunda salat fajar sampai akhir waktunya sebelum terbit matahari berdasarkan sabda Nabi sallallahu alaihi wasallam yang artinya waktu fajar sejak terbitnya fajar sampai sebelum terbitnya matahari. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim dalam sahihnya dari Abdullah ibn Amr ibn Al-As radhiyallahu an. Wallahu a'lam.
2: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'adz bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
3: Gimana rasa nasi kebulinya?
4: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
3: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
4: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
2: Ada rasa yang tak terkira dari dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani. Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca. Seberang SPBU, Jalan Malaka, Andonuhu. Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
5: Hadirati Sada, yurja intibah.
6: Halo, assalamualaikum.
7: Waalaikumsalam.
6: Kita mau pulang Mi ini, sudah di bandara Mi. Belikan Pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan Mi di sini makan ayam potong terus.
7: Di mana di Kendari kita mau cari itu bahan Mi?
6: Ada Jitu di Kendari, depan kampus Suhao.
8: Abu Yustor menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hit sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustor. Alamat baru Abu Yustor, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
9: Salurkan vidyah Anda bersama Lazismu Ads. Dengan besaran harga mulai dari Rp25.000 untuk setiap hari yang ditinggalkan. Jumlah tersebut akan diberikan kepada fakir miskin dalam bentuk makanan siap saji. Salurkan vidyah Anda melalui nomor rekening Bank Syariah Indonesia 96381000000003, kode bank 451 atas nama Vidyah. Konfirmasi transfer Anda ke nomor 0852-8222-2603 atau pembayaran secara tunai ke kantor Yayasan Sahabat Muadz Indonesia, lantai 2 Muadz Gym Club, Islamic Center Muadz bin Jabal, Kota Kendari. Mudahnya membayar fidyah bersama Lazismu Ads.
10: Radio Muadz bin Jabal
11: 94.3 FM.
12: Qudwatun nabawiyyah.
13: An Abi Hurairah radhiyallahu ta'ala an anna rajulan qala lin-nabiy sallallahu alayhi wa sallam awsini. قال لا تغضب فردد مرارا قال لا تغضب رواه البخاري.
14: Dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu bahwa seseorang berkata kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, berwasiatlah kepadaku. Nabi menjawab, janganlah engkau marah. Lelaki itu mengulangi permintaannya hingga beberapa kali. Nabi sallallahu alaihi wasallam tetap bersabda, "Janganlah engkau marah." Hadis diriwayatkan oleh Bukhari dan Muslim.
12: Qudwatun nabawiyyah.
13: Al-amr bi ihsan adh-dhabh wal qatl. عن أبي يعلى شداد بن أوس رضي الله تعالى عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال إن الله كتب الإحسان على كل شيء فإذا قتلتم فأحسنوا القتلة وإذا ذبحتم فأحسنوا الذبحة وليحد أحدكم شفرته وليرح ذبيحته رواه مسلم.
14: Dari Abu Ya'la Syaddad bin Aus radhiyallahu anhu, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, sesungguhnya Allah telah mewajibkan berbuat baik kepada segala sesuatu. Apabila kalian membunuh, bunuhlah dengan cara yang baik. Jika kalian menyembelih, sembelihlah dengan cara yang baik. Hendaklah kalian menajamkan pisaunya dan menenangkan hewan sembelihannya. Hadis diriwayatkan oleh Muslim.
12: Qudwatun nabawiyyah.
13: An Abi Dharr Jundub ibn Junadah wa Abi Abdurrahman Muadz ibn Jabal radhiyallahu ta'ala anhuma an Rasulillah sallallahu alaihi wasallam qala اتق الله حيثما كنت وأتبع السيئة الحسنة تمحها وخالق الناس بخلق حسن رواه الترمذي وقال حديث حسن وفي بعض النسخ حسن صحيح.
14: Dari Abu Zar, Jundub bin Junadah, dan Abu Abdurrahman Mu'az bin Jabal radhiyallahu anhuma, dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau bersabda, "Bertakwalah kepada Allah di mana saja engkau berada. Iringilah kesalahan dengan kebaikan. Niscaya kebaikan itu akan menghapuskan kesalahan. Dan bergaulah sesama manusia dengan akhlak yang baik." Hadis diriwayatkan oleh At-Tirmidzi. Ia berkata, hadis ini hasan. Dalam sebagian naskah, ia berkata, hadis hasan sahih.
12: قدوات نبوية.
13: عن أبي العباس عبد الله بن عباس رضي الله تعالى عنهما قال: كنت خلف النبي صلى الله عليه وسلم يوما فقال: يا غلام، إني أعلمك كلمات، احفظ الله يحفظك، احفظ الله تجده تجاهك، إذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله، واعلم أن الأمة لو اجتمعت على أن ينفعوك بشيء لم ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، وإن اجتمعوا على أن يضروك بشيء لم يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. رفعت الأقلام وجفت الصحف. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح. وفي رواية غير الترمذي: احفظ الله تجده أمامك، تعرف إلى الله في الرخاء يعرفك في الشدة، واعلم أن ما أخطأك لم يكن ليصيبك، وما أصابك لم يكن ليخطئك، واعلم أن النصر مع الصبر، وأن الفرج مع الكرب، وأن مع العسر يسرا.
14: Dari Abu Abbas Abdullah bin Abbas radhiyallahu anhuma, ia berkata, pada suatu hari aku pernah dibonceng oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lalu beliau bersabda, wahai anak muda, sesungguhnya aku akan mengajarkan beberapa nasihat kepadamu. Jagalah Allah, niscaya Allah menjagamu. Jagalah Allah, niscaya engkau mendapatinya ada di hadapanmu. Jika engkau meminta, mintalah kepada Allah. Dan jika engkau memohon pertolongan, mohonlah pertolongan kepada Allah. Ketahuilah, apabila satu kaum telah berkumpul untuk mendatangkan manfaat kepadamu dengan sesuatu, maka mereka tidak bisa memberikan manfaat kepadamu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan untukmu. Dan seandainya mereka telah berkumpul untuk menimpakan bahaya kepadamu dengan sesuatu, maka mereka tidak dapat membahayakanmu kecuali dengan sesuatu yang telah Allah tetapkan bagimu. Pena diangkat dan lembaran-lembaran telah kering. Hadis diriwayatkan oleh Tirmidzi dan ia berkata, hadis hasan sahih. Dalam riwayat selain Tirmidzi, jagalah Allah, niscaya engkau mendapatinya ada di hadapanmu. Kenalilah Allah di saat lapang, niscaya Allah mengenalimu di saat susah. Ketahuilah bahwa apa saja yang luput darimu, maka tidak akan pernah menimpamu, dan apa yang menimpamu, maka tidak akan pernah luput darimu. Ketahuilah bahwa pertolongan Allah itu bersama kesabaran, kelapangan itu bersama kesulitan, dan bersama kesulitan itu ada kemudahan.
13: عن أبي مسعود عقبة بن عمرو الأنصاري البدري رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن مما أدرك الناس من كلام النبوة الأولى إذا لم تستحي فاصنع ما شئت. رواه البخاري.
14: Dari Abu Mas'ud, Uqbah bin Amr bin Amir Al-Ansari Al-Badri radhiyallahu anhu, ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya di antara perkataan kenabian pertama yang diketahui manusia ialah, jika engkau tidak malu, maka berbuatlah sesukamu. Diriwayatkan oleh Al-Bukhari.
9: FM Radio Mu'adz bin Jabal.
15: Hebu, kok kenapa kau nah? Itu mukamu di dalam tali 48.
16: Anu kone bela, sapusing saya ini. Sama konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Eh, sapusing saya.
15: Ma, kau sabar saja, yuk. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
17: A few moments later.
16: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama kita bisa lihat Masjid Al-Alam dari sini. Eh, hey, kakek Sabile.
15: Ma, ini yang dibilang kampung bakau, hai ona. Kau makan apakah? Di sini toh, ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih miona, nanti saya yang toraktir.
18: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor 0813-5628-2465 atau 0813-1444-1007. Kampung Bakau, alamnya asri, rasanya luar biasa.
19: Eh, saudara, selamat atas kelulusanmu, nak. Sarjana Mika UPA, cum laude lagi.
20: Iya, Kanda. Alhamdulillah, kasihan. Allah mudahkan semua urusanku. Sisa cari kerjanya lagi ini.
19: Eh, tapi ingat, nak. Cari rezeki itu yang halal-halal saja. Kalau bisa, rezeki yang gurih juga.
20: Bah, adakah rezeki yang gurih?
19: Ada, toh. Namanya Kafret Chicken.
18: Nikmati sensasi ayam goreng crispy yang berbeda bersama Kaf Fried Chicken yang kini telah menjelajah ke seluruh penjuru negeri. Dengan lebih dari 1.600 outlet di 16 provinsi termasuk 30 lebih outlet di Kota Kendari. Kaf XMTK, Kaf Andonohu samping Indomaret, Kaf Baruga depan Mitramart, Kaf Puatu samping Akademi Gizi, Kaf Kambu dekat Masjid Arisala, dan Kaf Lapulu depan Pasar Lapulu. Dengan bumbu marinasi spesial yang meresap sampai ke dalam daging, membuat setiap gigi menjadi penuh rasa. Nggak ketinggalan, 4 pilihan saus istimewa yang siap menggugah selera kamu. Saus ayam pedas, buat kamu yang suka pedas manis. Saus lada hitam, dengan rasa pedas gurih dan aromatik. Saus mentai creamy, lembut dan kekinian. Saus keju lumer, yang meleleh di mulut. Kaf Fried Chicken juga membuka program kemitraan untuk kamu yang ingin punya usaha sendiri dan berkembang bersama Kaf Fried Chicken. Hubungi kami sekarang juga di nomor telepon 0811-4022-234. Jadilah bagian dari keluarga besar Kaf Fried Chicken. Soal rasa, Kaf juaranya. Kaf Fried Chicken, pelopor ayam sadas pertama di Indonesia.
21: Kenapa lagi itu muka? Cari maduka lagi.
22: Kau itu. Istriku minta dicarikan kurma.
21: Banyaknya itu dijual.
22: Dia minta kurma ajwa, kurma Tunisia, sama kurma sukari.
21: Oh, kalau cari kurma, kau pergi misalnya di rumah Herbal Medina. Di sana itu palu gadah ya. Apa lu cari, gua ada.
23: Berbagai jenis kurma telah hadir di rumah Herbal Medina. Kunjungi rumah Herbal Medina di Jalan Profesor Abdurauf Tarimana, 150 meter sebelum ICM dari arah SMP 10. Telepon dan WA 0822-8780-3733. Kunjungi pula fanpage Rumah Herbal Medina di Facebook.
24: Radio Mu'adz bin Jabal.
0: Ustadz menjawab.
1: Apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram?
3: Bagaimana menghadapi orang yang suka berkata ceplos-ceplos dan saya sudah merasa tersakiti hati atas ucapannya?
4: Kalau kita silaturahim, apakah bisa perpanjang umur dan apakah itu termasuk dalam lauhul mahfud, Allah dan qadarnya Allah?
24: Mau tanya hukum wanita haid yang mengikuti kajian atau masuk masjid?
0: Temukan jawaban dari berbagai permasalahan seputar syariat Islam hanya di Ustadz Menjawab.
25: Saya mau nikah insya Allah dalam waktu dekat. Yang saya mau tanyakan, dari pihak calon wanita sudah meninggal kedua orang tuanya, dan kakak serta adik dari bapaknya sudah tidak ada meninggal. Apakah bisa adik atau kakak dari bapaknya punya anak sepupu menjadi walinya? Yang jelas, untuk perwalian harus ada. Rasulullah SAW bersabda, la nikaha illa biwali. Tidak sah pernikahan kecuali dengan adanya wali perempuan. Kalau seandainya tidak ada bapaknya, maka berarti kakeknya. Kalau tidak ada bapak dan kakeknya, maka berarti anaknya. Kalau tidak ada anaknya, maka berarti cucunya. Kalau tidak ada cucunya, maka berarti saudaranya. Kalau tidak ada saudaranya, sekandung berarti sebapak atau seibu. Ini laki-laki semua. Kalau tidak ada, maka berarti pamannya. Pamannya dari saudara bapak atau pamannya dari saudara ibu. Terus seperti itu. Yang paling dekat, kemudian. Begitu. Kalau tidak ada semua, maka pada saat itu minta kepada pihak kantor urusan agama menjadi wali hakimnya. Al-hakimu waliyu man la waliyalah.
26: Seorang anak perempuan mutlak taat pada suaminya. Sebatas apa ketaatannya pada suami jika ibunya minta diantar tapi anak saya tidak mau? Apakah durhaka? Bagaimana sikap ibu terhadap anak tersebut? Kadang satu bulan pun tidak pernah berkunjung padahal satu kota. Memang benar, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya dalam Musnad Imam Ahmad, siapakah manusia yang paling berhak terhadap seorang anak laki-laki dan siapa yang paling berhak terhadap seorang anak wanita? Nabi bersabda bahwa yang paling berhak terhadap seorang anak laki-laki adalah ibunya. Seorang anak laki-laki yang paling berhak bukan istrinya, tapi ibunya. Adapun seorang wanita yang paling berhak terhadap dirinya adalah suaminya. Namun walaupun demikian, kita ya, terkait dengan apa yang kita bahas pada kesempatan ini, jika kita menginginkan istri kita respect dan hormat kepada kedua orang tua kita, kita pun juga harus belajar menghormati kedua orang tua istri kita. Ya, mudahkan dia untuk taat kepada orang tuanya. Sebagaimana kita mengharapkan istri kita pun memudahkan kita untuk taat kepada kedua orang tua kita. Jadi, mudahkan dia. Jadikan istri kita ini sebagai anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Bukan setelah menjadi seorang istri atau menjadi seorang ibu berkurang baktinya kepada ibu bapaknya. Ajari istri kita untuk tetap berbakti kepada kedua orang tuanya. Wallahu a'lam bishawab.
27: Assalamualaikum warahmatullahi. Bapak dan ibu saya zakat fitrnya ditunaikan oleh nenek saya. Masya Allah. Bapak dan ibu saya zakat fitrnya ditunaikan oleh nenek saya di daerah tempat tinggalnya. Nya siapa ini? Nenek atau bapak ibu? Wallahu a'lam. Kemudian bapak saya menyuruh saya membayar zakat fitr lagi di daerah saya tinggal untuk saya dan adik saya. Apakah salah dan boleh seperti ini, Ustaz? Artinya semuanya berzakat kan ya? Cuman beda-beda tempat. Boleh. Atau tetap berzakat untuk empat orang kepala di daerah saya tinggal. Boleh insyaallah taala masing-masing berzakat di mana dia berada.
28: Bagaimana dengan istri yang punya penghasilan sendiri? Ada keinginan membeli barang-barang yang umumnya disukai wanita, tas, baju, perhiasan dan lain-lain, tapi istri lebih mengutamakan membantu kebutuhan rumah tangganya. Apakah hal tersebut menjadi keharusan, Ustaz, atau tidak? Mengapa jika dia menggunakan untuk membeli barang-barang tersebut? Jemaah sekalian rahimani rahimakumullah, ya. Istri yang punya penghasilan sendiri, maka penghasilannya adalah hak dia. Ya. Penghasilannya adalah hak dia dan dia berhak untuk menggunakannya untuk hal-hal yang dia inginkan. Ya, kalau dia ingin beli perhiasan dengan uang tersebut, maka dia boleh membeli perhiasan dengan uang tersebut. Misalnya dia ingin membeli pernik-pernik di rumahnya, maka boleh bagi dia untuk membeli pernik-pernik di rumahnya, yaitu uang dia, dan dia bebas untuk menggunakannya. Namun, ya, catatannya, karena dia itu hidup sama suami, maka kalau suami tidak suka dia membeli sesuatu tertentu, maka sebaiknya dipertimbangkan perkataan suami agar hubungan pernikahan tetap terjaga dengan baik. Iya, tapi pada asalnya itu uang dia dan dia berhak untuk menggunakannya sesuai yang dia inginkan. Ya, kalau dia menggunakannya untuk rumah, untuk keluarga, maka itu sesuatu yang sangat baik. Ya, sesuatu yang sangat baik. Apalagi ya, sebagian istri itu membeli aksesoris bukan karena kebutuhan, tapi karena tuntutan kemauan, keinginan. Sudah punya tas banyak, tasnya sudah 3, kepengen beli tas lagi. Kadang-kadang tas terkumpul sampai 10 tas. Untuk apa 10 tas? Pada akhirnya juga, ya hanya disimpan. Ada tas-tas yang jarang digunakan. Baju juga seperti itu. Pada akhirnya, banyak baju yang tidak terpakai. Ya, lebih baik kita mempergunakannya untuk hal-hal yang mendatangkan pahala. Ya, Allah Allah.
2: Di Indonesia ini mayoritas bermadhab Syafi'i. Jika kita mengambil dari berbagai madhab seperti madhab Hanafi, Syafi'i, Maliki, dan Hambali, apakah tidak mengapa? Boleh. Yang kita ambil dalilnya, ya, karena kebenaran itu tidak menjadi monopoli salah satu madhab saja, tidak. Kebenaran itu sifatnya independen. Terkadang dia ada di pihaknya madhab Syafi'i, kadang ada di pihak madhab lainnya. Yang kita ikuti itu adalah dalil dan bagaimana penggunaan dalil ini. Kadang dalilnya benar tapi penggunaannya kurang, kadang penggunaannya benar tapi dalilnya sendiri dhaif. Jadi kalau tujuan kita adalah mengikuti mana yang lebih kuat dalilnya, maka itulah yang seharusnya kita lakukan. Bukan hanya boleh, justru harusnya begitu. Tapi kalau kita ingin belajar fikih, memang kita secara sistematis perlu menginduk kepada salah satu madhab untuk belajar fikih secara sistematis, untuk menjadi ahli di bidang fikih. Karena fikih itu juga ilmu, disiplin ilmu yang punya diktat. Sebagaimana ilmu-ilmu lain ada diktatnya kan. Diktat itu berjenjang, mulai dari dasar, menengah, sampai advance, sampai yang ahli. Nah yang ada semuanya bermadhab. Gak ada fikih gak ada madhabnya. Fikih itu semua bermadhab. Ada kalanya dia menginduk ke salah satu dari imam yang 4, ada kalanya dia menginduk kepada penulis buku itu. Ya silahkan mau pilih, mau menggunakan fikihnya siapa. Gak ada fikih gak bermadhab. Paling tidak madhabnya yang ngajarin kita itulah yang kita ikuti. Kita belajar sama fulan, ya kita ikut madhabnya si fulan secara tidak langsung.
5: 94,3 FM Radio Mu'adz bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
6: Labbaik Allahumma labbaik.
7: Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini, tidak sedikit yang berangkat dengan harapan, lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah. Jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti travelnya, pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya, tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya, maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya, akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya, visa umroh terjamin dan sesuai prosedur. Bersama Mu'adz Tour, kami berkomitmen menghadirkan perjalanan umroh yang aman, transparan, dan sesuai Al-Quran dan Sunnah. Dengan pembimbing berpengalaman, jadwal jelas, dan pelayanan yang mengutamakan kenyamanan ibadah Anda. Hubungi kami di 0852-9939-4242 atau datang langsung ke kantor kami di Jalan Profesor Abdurrauf Tarimana, Kambu, Kota Kendari. Pastikan 5 pasti umroh Anda bersama Mu'adz Tour. Mu'adz Tour, mitra Anda menuju Baitullah.
8: Syarikalah. Assalamualaikum. Kaifahaluk, Deng?
9: Masya Allah, lamanya sudah ketemu kita ini.
10: Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Baik-baik, Jidinda.
9: Kalau pekerjaannya kita, lancar, Ji?
10: Dari bagaimana mau lancar pekerjaan, ah? Kalau hancur layarnya HP ya begini. Mana HP nama makna juga, mati total, Ki. Tapi tunggu dulu. Coba aku cari tahu, Kang, dulu di mana servis HP yang bagus, Kak. Yang bagus ke punya, nah? Baru murah, Ki, harga, nah? Terus yang paling penting, amanah, Ki.
9: Sabar, Deng. Sabar, Deng. Coba saya lihat HP, tak?
10: Astagfirullah. Cepat paling kasih tahu, Kak. Di mana servis ikan yang bagus, Dinda? Ngapa, nah, ikan? HP maksudku, di mana servis HP yang bagus, Dinda? Kasih tahu, Mak.
9: Gampang, Jini, Deng. Tinggal kita bawa saja di Altaf Jephone. Insya Allah menyala Jini barang.
11: Servis murah dan terpercaya hanya di Altaf Jayapon. Altaf Jayapon menerima ganti LCD, ganti tombol dan fleksibel, ganti papan cas, mati total, buka pola, kena air, dan lain-lain. Hanya di Altaf Jayapon. Ganti LCD free anti gores kaca dan bergaransi 1 bulan dengan tenaga teknisi yang bersertifikat. Untuk cek kerusakan gratis. Melayani semua jenis HP dan semua jenis kerusakan. Altaf Jayapon di Jalan Ori Nunggu 100 meter dari Mandiri Mart. Altaf Jaya Pon 2, Jalan Brigjen Katamso, Baruga, depan Indomaret setelah SMA 5. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-4181-2933. Altaf Jaya Pon, servis handphone pilihan Anda.
12: Aduh, nggak diangkat.
13: Kenapa, Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
12: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
13: Tenang, Ki Pak Ahmad. Akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini, kita hubungi Aufa. Selalu ready kuenya dia.
14: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
12: Alhamdulillah, aman, Mi. Baru lengkap tahu, Adi?
13: Iya, Pak. Bahkan, toh, mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya, dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
12: Masya Allah, baru saya coba pudingnya, toh, enak sekali.
14: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari. Dengan quality control yang terjamin, mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
16: Radio Mu'adz Bin Jabal 94,3 FM.
17: Bismillahirrahmanirrahim.

0: ربك له ما بين أيدينا وما خلفنا وما بين ذلك.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Muad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
2: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab cek, murojaah hafalan cek, kajian juga tadi alhamdulillah sudah cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih. Padat juga pale jadwalku di. Rusak pale sepatuku, terancam tidak jadi lagi futsal sob. Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam.
2: Ahi, bisa pinjam sepatu futsal ta dulu untuk futsal alumni sebentar malam Bella.
3: Ada sepatu futsalku tapi semua pakai juga. Mending antum beli baru. Banyak sepatu futsal di situ ya di DJ Sport. Baru situ bagus-bagus barangnya.
2: Oh iya betul.
4: DJ Sport Kendari tersedia berbagai peralatan olahraga baik brand lokal maupun brand terkenal. Berbagai produk DJS Apparel asli Kendari, jersey bola atau futsal, jersey badminton, sepatu bola atau futsal, sepatu badminton, sepatu running, sendal, dan berbagai kebutuhan olahraga lainnya. Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga DJ Sport Kendari di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
5: Udah tahu belum? Kalau di Kendari itu udah ada loh tempat keren yang menyiapkan jas keren untuk orang-orang keren. Tampil maksimal, rapi, dan percaya diri di setiap acara kamu. Sewa jas Kendari. Beralamat di BTN Unhalu, Blok J nomor 19, depan Taman Hijau Terbuka. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0812-2224-4540. 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja.
6: Wah, pejabat goblok. Siap di doa.
7: Kita dapat BBM gratis. Kan di taman
8: kan? Kalian itu jangan gampang percaya berita di internet. Jadi pastikan dulu kebenarannya. Jangan asal share. Itu namanya berita hoax.
9: Waspada berita hoax. Menyebarkan berita hoax termasuk pelanggaran hukum. Seperti yang dijelaskan pada Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik. Hindari berita hoax dengan cara berikut ini. Hati-hati dengan judul yang provokatif dan sensasional. Judul provokatif bertujuan agar hoaxnya banyak di-share dan agar lebih banyak orang yang membaca. Perhatikan alamat situs. Jikalau ada link yang diberitakan dalam satu potongan berita, buka dan pastikan isinya. Jikalau banyak berita yang tidak berimbang, jangan dipercaya. Periksa fakta, pastikan sumber-sumber dari suatu berita yang punya kredibilitas. Coba cek lagi, apakah media-media lain yang memang kredibel juga memberitakan. Periksa keaslian gambar atau foto. Biasanya, banyak penyebar berita hoax terkadang mereka niat bikin foto yang diedit agar meyakinkan pembaca. Jadi, berhati-hatilah ketika berselancar di dunia internet. Jebakan Batman sudah tidak laku lagi. Kini kita harus waspada dengan jebakan hoax. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Muad bin Jabal 94,3 FM.
1: 94,3 FM, Radio Muad bin Jabal.
10: Masih bersama kami di Radio Muad bin Jabal Kendari 94,3 FM bersama Meriti Jalan Istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Baik sahabat Muad yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah baru saja telah kita dengarkan bersama pembacaan ayat suci Al-Qur'an oleh Syekh Yasir Al-Dusari di Quran Surah Maryam, dan semoga dengan mendengarkan pembacaan ayat suci Al-Qur'an tadi dapat menambah kecintaan kita kepada Al-Qur'an dan juga dapat memudahkan kita untuk mengamalkan Al-Qur'an di kehidupan kita sehari-hari. Dan salah satu bentuk upayanya juga adalah dengan senantiasa mempelajari bahasa dari Al-Quran itu sendiri sahabat Muad, yaitu bahasa Arab. Dan alhamdulillah di malam hari ini kembali lagi akan kita dengarkan bersama sebuah program yang sangat luar biasa tentunya, yaitu program Al-Arabiyah Baina Yadaik atau belajar berbahasa Arab menggunakan kitab

Atau berapa waktu ini di kalangan remaja banyak yang mencintai atau menyukai apa? Korea biasanya sebagian. Bahkan sebagian sangat gila dengan hal tersebut. Mati-matian mereka untuk mempelajari bahasanya. Nah, kita sebagai seorang muslim, nah harus memperbaiki niat kita sekalian. Oleh karena itu Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan apa? Innamal a'malu binniyat. Sesungguhnya setiap amalan itu bergantung dengan niatnya. Kalau cuma agar kita bisa lancar bahasa Arab masih kurang. Oke, kita lancar bahasa Arab, tetapi kita niatkan juga harus itu mendekatkan kita kepada agama kita sekalian. Karena sebagian orang yang pelajari bahasa Arab bisa tersesat juga karena tidak bagus niatnya. Oleh karena itu Syekh Faisal ketika datang beberapa bulan yang lalu, ketika di An-Nur di ICMJ kalau tidak salah, beliau diwawancarai ketika itu, ya Syekh, kaifa nutkinul lughatul arabiyah, bagaimana kita mutkinkan lugah Arabiyah. Beliau menjawab, terus menerus latihan, terus menerus, jangan patah semangat. Nonton video yang berbahasa Arab dan sebagainya. Dan juga bersabar. Nah, ini bersabar kuncinya. Setelah itu beliau juga ditanya, ya Syekh, bagaimana kaifa nata'allama lughatal arabiyah walakin Aba Jahal wa huwa alimul bil lughatil arabiyah walakin yadkhulun nar. Bagaimana kita mempelajari bahasa Arab sementara yang menggunakan bahasa Arab sendiri seperti Abu Jahal, dia masuk neraka. Nah, apa kata Syekh? Al-lughatul arabiyah laisat sababan lidukhulikal jannah. Bahasa Arab itu bukan sebab untuk masuk surga, walakin lughatul arabiyah wasila li fahmiddin. Akan tetapi bahasa Arab itu adalah wasilah sebagai sarana untuk memahami agama. Fa idza fahimta fahman jayidan fahman sahihan. Nah, apabila kata beliau, apabila engkau telah memahami syariat agama dengan yang baik, dengan pemahaman yang sahih, nah, itu adalah merupakan sarana atau wasilah menjadi masuknya kita dalam surga. Itu kata beliau. Jadi selalu saya ingatkan, bismillah, sama-sama kita perbaiki selalu niat. Nujaddidu niyyah, memperbaharui niat. Jangan sampai tergoyahkan dengan apa namanya yang di luar. Ah, enggak usah saya belajar bahasa Arab, sudah banyak yang bisa bahasa Arab. Tidak, minimal selalu saya ingatkan, minimal kita bisa fokus dalam ibadah. Ketika imam baca Quran atau menjadi membaca surah-surah atau sholat tarawih yang biasa imam panjang baca, kita tidak cuma menghayal, kita tidak cuma memikirkan, ya di mana uang saya, di mana ya kunci mobil, di mana kunci motor, kalau orang kendari bilangnya apa, di mana bisa taruh tadi, gitu kan. Terkadang itu muncul di pikiran kita kalau lagi sholat, apalagi kalau imamnya panjang bacaannya, segala macam muncul, ya mau itu hobinya dan lain sebagainya, akan muncul 90 plus 6 dan sebagainya. Nah, akan muncul. Tapi kalau seandainya dia bisa bahasa Arab, dia bisa pahami, insya Allah. Walaupun ada yang seperti itu, dia palingkan kembali, oh ini yang dia baca imam. Kisahnya Nabi Yusuf, kisahnya Nabi Ibrahim, kisahnya dan sebagainya. Nah, makanya selalu kita perbaiki niat kita sekalian untuk selalu niatkan untuk menjadikan wasilah bahasa ini wasilah untuk memahami agama dengan pemahaman yang benar sehingga kita bisa dekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Naam. Tafadhal, mari kita kembali sama-sama untuk murojaah. Sebelum kita lanjutkan, tapi alhamdulillah sebelumnya saya ucapkan jazakumullah khairan wa barakallahu fikum kepada semua ikhwah yang sudah apa namanya? Menyetorkan hafalan mufradatnya, masyaallah. Sehari dua mufradat, bahkan masyaallah sebagian langsung 10, langsung, masya Allah, tidak masalah. Bahkan mungkin sebagian, baik itu yang pribadi ataupun yang di grup, masya Allah, barakallahu fikum. Dan memang kuncinya bahasa itu kita harus termufradat. Nah, kita merojaah, mari kita sama-sama

0: Kita lihat. Tafadhal, silakan semua ikhwah buka bukunya di Al-Hiwar Awal. Kita Al-Wahdatu Tsalitsah. Nah. Kita murojaah dulu sebelum kita ambil. Nah, tafadhal ikhwah, kita mikrofonnya silakan digunakan. Nah, kita baca sama-sama. Yang sudah hafal, Masya Allah, biar tidak lihat ini. Nah, Wahid nakro sawian, bayi naman, Ahmad wa
1: Hasan.
0: Hasan, jid, nakro. Mikrofonnya, nam. Wahid, isnain salasa.
1: Assalamualaikum.
2: Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Aina taskunu? Askunu fi hayyil matar. Wa aina taskunu anta? Askunu fi hayyil jami'ah. Hal taskunu fi baiti?
1: Naam,
2: askunu fi bait. Wa hal taskunu fi bait? La askunu fi syaqqah. Ma rukmu syaqqat?
0: Khamsa.
2: Ma
0: rukmu baitika?
1: Tis'ah.
0: Mumtaz. Tafadhal, silakan memberikan ke teman yang lain. Mufradnya sudah dihafal? Ma mana baitun?
3: Rumah.
0: Masya Allah. Jama min bait?
1: Buyut.
0: Masya Allah. Syaqqah?
3: Penginapan.
0: Ya, atau apar? Apartemen. Mumtaz. Rokmun?
1: Nomor.
0: Masya Allah. Hayyun? Kompleks. Yaskunu?
1: Dia tinggal.
0: La?
1: Tidak.
0: Mumtaz. Al-Matar?
1: Bandara.
0: Al-Jami'ah? Universitas. Masya Allah. Kayaknya mikrofonnya Anda ini. Oh. Nah, mungkin dirapatkan nanti. Nah, tafadhal, kita pindah ke hiwar sani. Nah, al-musta'jir wal-mu'ajir. Nah, Wahid, nangka sabian, Wahid, isnain salasa.
2: Assalamualaikum.
4: Waalaikumsalam. Uridu syakotan min fadlik. Ladaina syakotun jamilah. Kum burfatan fi syakko. Fi syakoti khamsu burafin. Fi ayi daurin syakko. Asyakko fi dauril khamis. Uridu musyahadat asyakko. Tafaddal, udakul. Hada babul syakko. Hadihi syakotun jamilah.
0: Masya Allah. Hadihi syakotun jamilah. Nah, kita merujuk sedikit. Daurun. Mana daur? Lantai. Nah, jama min daur? Jamaknya daurun, lantai-lantai.
3: Adwar.
0: Ah, Masya Allah, Mumtaz. Adwar. Hai darul, Masya Allah. Jamilah. Mana jamilah?
1: Indah.
0: Indah. Nah, guruf.
3: Kamar-kamar.
0: Guruf jamak dari?
3: Gurfatun.
0: Masya Allah. Sudah Mumtaz ya, Masya Allah. Tafadhol. Mana tafadhol?
1: Silahkan.
0: Musyahadah.
3: Melihat.
0: Melihat. Atau menyaksikan, atau menonton. Uridu.
3: Saya ingin.
0: Saya ingin, atau saya menginginkan. Ad-daurul khamis.
1: Lantai ke lima.
0: Mumtaz. Yadkhul.
3: Dia masuk.
0: Nah, dakhala yadkhulu. Nah. Bab
3: pintu.
0: Jama min bab? Abwab. Masya Allah, si kecil. Apa babun? Pintu, Masya Allah. Kayaknya harus disorot oleh kamera nih. Nah, Masya Allah. Berapa umurnya? 7 tahun, Masya Allah. Sudah bisa ya, Masya Allah. Nah, kayaknya peserta termuda. Akhilal ada saingan, Akhilal. Nah, Jed, kita mulai kembali. Al-Hiwar Salis, tafadhal, al-Mustari wal-Ba'i'. Nah, Wahid, isnain salasa.
5: Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ayya khidmat. Uridu baqadal athath. Mada turidul gurfatin naum. Uridu sariro wasitarotan. Wa mada turidul gurfatil julus. Uridu arikatan wasajjadah. وماذا تريد للمطبخ أريد فرنا وسلاجة وماذا تريد الحمام أريد سخانا ومرآة هل تريد شيئا آخر شكرا أريد مشاهدة الأثاث تفضل
0: ما شاء الله Nah, ini kemarin insyaallah banyak yang sudah hafal mufradnya ya, masyaallah. Naam. Matbah. Mana matbah?
2: Dapur.
0: Masyaallah. Ini biar tutup. Apa bukanya sudah dihafal semua ya, insyaallah. Matbah. Jamamin matbah?
6: Matobi.
0: Masyaallah, matobi. Ghurfatun naum.
2: Tempat tidur.
0: Masyaallah. Ghurfatu julus?
2: Ruang tamu.
0: Asad.
6: Ruang tamu.
0: Sitaroh.
2: Horden.
0: Horden atau boleh tirai. Jamak dari sitaroh? Sata. Satair. Saya ulang ya. Nah. Satair. Naam. Arika?
2: Sofa.
0: Sofa. Jama min arika? Aroik, masyaallah, akhir rasyid masyaallah. Muntas. Sajadah. Sajadah. Jadi sarir?
2: Kasur.
0: Naam. Jamak min sarir?
6: Sururun.
0: Sururun, masyaallah. Dalam Al-Qur'an apa? Masya Allah, surah marfu'ah. Sallajah.
2: Kulkas.
0: Kulkas, Masya Allah. Sakhon.
2: Pemanas.
0: Furnun.
2: Open.
0: Nah, mir'atun.
2: Cermin.
0: Jid. Al-ba'i'.
2: Penjual.
0: Al-mushtari.
2: Pembeli.
0: Masya Allah. Mumtaz. Ya. Inilah efek atau sikap positif yang kita ambil dari menyetor mufradat di grup ataupun yang pribadi juga ya, masya Allah antum sudah ya, menguasai mufradat di bab ini. Tafadhal, silakan, ini sudah kita ambil? Sudah? Belum ini? Yang sil bainal kalimah wasal munasibah. Nah, tafadhal kalau gitu, kalau belum ada 6 di sini. Ini sudah? Belum? Tafadhal. Satu orang satu.

Padahal sudah semua. Nah, masya Allah. Siapa yang belum maju? Masya Allah, Hidarul. Kayaknya antum harus jadi juri nih, Ustaz. Nah, padahal Ustaz, ke depan. Tidak apa, Hidarul? Masya Allah. Mengetes apakah sudah sesuai hafalan mereka. Nah, padahal Ustaz. Antum tinggal pilih yang mana antum ini. Sahon, sahih foto, sahih, sahon, masya Allah, kasih cek riset, masya Allah, mudah. Yang kedua mana Asani? Yang kedua, Salajah, sahih atau foto? Sahih, masya Allah, mudah. Apa salah aja? Kulkas ya, masya Allah, mudah. Yang terakhir. Oh, baru tinggal satu, Ustaz. Nah. Sitaro. Nah, saya foto. Masya Allah, sahih. Nah. Semua. Purnun. Sahih, Ustaz. Nah, sahih. Masya Allah, sahih. Nah. Yang kedua, Mir'a. Sahih kata? Sahih, masya Allah. Yang terakhir, Arika. Sahih? Masya Allah. Barakallahu fiik, ahidharul. Masya Allah. Nah, barakallahu fiik. Nah, tafadhal, silakan yang berikutnya. Nah. Nah, sekarang tafadhal, silakan kita hubungkan. Di sini, At-tadribul awal, sil baina qit'atil athath wal makan ladzi tujadu fihi. Di sini ada berapa tempat? Ada ghurfatul julus, hammam, ghurfatun naum wa matbah. Nahnu anado satran ila aina hada. Misal, madza fil matbah? Apa yang ada di dapur? Madza turidu lil matbah? Apa kemarin? Uridu salaja wa furnan. Aina salaja? Salaja wa furn. Aina furn? Ah, ada. Berarti gini. Al-matbah. Sahih? Nah, sekarang tinggal tiga. Ghurfatul julus, ghurfatun naum. Tafadhal, silakan buat antum. Satu garis saja. Mau ke sini, boleh. Tafadhal, ini menunjukkan kalau antum sudah menguasai atau belum. Silakan. Satu garis ya setiap orang.

Nah, berikutnya fadal ikhwah. Fadal. Masya Allah. Ada yang belum? Ini belum.

Nah, ini belum ya? Satu lagi Fadl, ikhwah yang belum maju. Mir'ah. Di mana mir'ah? Masya Allah, sahih. Bisa di kamar, bisa kamar mandi. Nah, atau dua-duanya, Pak ya? Nah. Atau coba lihat yang di hiwarnya. Mada turidu lil hammam. Tafadhal, siapa yang belum maju? Yang ingin? Tafadhal. Ya. Setelah ini kita akan mendengarkan. Masya Allah. Kelas? Jait. Silakan, mari kita lihat sama-sama. Ghurfatul julus. Mana ghurfatul julus? Ruang tamu, Masya Allah. Ruang tamu, apa yang dibutuhkan? Yang sesuai hiwarnya? Mumtaz, arikah. Arikah, sahih? Sahih, Masya Allah. Sajadah, mana sajadah? Ini, Masya Allah, mumtaz. Yang berikutnya? Hammam. Mada turidu lil hammam? Kamar mandi? Sakhon. Sakhon wa mir'atan. Sahih? Sahih. Nah, berikutnya? Ghurfatun naum sariran wa sitaro. Ghurfatun naum sarir, sahih, wa sitaro. Masya Allah. Matbah salaja wa furnun. Masya Allah, barakallahu fiik. Nah, sekarang kita akan pindah ke ini, menunjukkan bahwasanya antum sudah menguasai ya. Nah, walaupun masih ada yang berapa mufrad antum lupa, insyaallah dengan banyak latihan, bismillah. Ini lagi kita akan latihan lagi. Nah,

Ah. Kursornya oke. Okay. Naam. Ashir ila suratil lati tasma'u ismaha. Tunjukkan kepada gambar allati tasma' dengarkan namanya. Tafadhal, silakan. Ini seperti yang kemarin, gantinya kita berikan nomor-nomor. Mana yang pertama, mana yang kedua. Mafhum? Nah, sekarang kita sama-sama. Fadal? Ada berapa gambar ini? 12. Antum berapa orang? 6. Bisa dibagi, ada yang satu, ada yang dua. Nah. Tafadal, silakan. Siapa yang ada yang mau maju ke depan dulu? Satu orang? Fadal, silakan. Tulis nomor saja. Mana nomor satu, nomor dua? Nah. Masya Allah, Fadal. Tinggal tulis angka satu atau dua sebelahnya. Nah, rokom awal, nomor satu. Asas. Tafadhal, antum jawab di bukunya antum. Ini belum tentu benar ya. Nah, rokom sani. Hayyun. Oke, Fadhal, silakan yang lain lagi. Ikhwah, Fadhal. Masya Allah, langsung maju ya. Nah, rokom salis baitun. Salis tak? Nomor tiga. Ya. Rokom rabi' gurafun. Tafadhal, silakan yang punya buku, silakan menulis jawaban menurutnya antum benar. Masya Allah. Fadhal, yang berikutnya? Ikhwah. Mir'atun. Rakam homis, nomor lima. Rakam homis. Masya Allah. Lima bahasa. Kasih. Gini. Kelas. Rokom sadis matbah.

Masya Allah. Padahal yang berikutnya siapa yang maju? Oh. Nama. Padahal. Yang berikutnya, ikhwah. Ayah Rashid. Padahal Ayah Rashid. Masya Allah.

0: Mau satu atau dua? Satu dan Masya Allah. Hammam. Hammam. Masya Allah. Mumtaz, barakallahu fiik. Yang berikutnya, Fadal. Masya Allah. Isnin, wahid atau isnin? Satu atau dua? Wahid, Masya Allah. Syakoh. Masya Allah. Fadal, berikutnya. Masya Allah. Wahid atau isnin? Satu. Jid. Gurfatun naum. Ini banyak ya. Semoga ini. Naum. Gurfatun naum. Semua bisa naum saya. Semuanya benar ya. Naum. Masya Allah. Mumtaz. Akhir atau belum? Padahal yang belum maju. Masih ada tiga gambar. Ya Pak. Sarirun. Nah. Masya Allah. Padahal. Man, siapa yang banyak? Aidarul, Fadal. Selain Aidarul masih ada yang nah, berarti dua ini, Ustaz. Sitaro. Kita akan jawab sama-sama. Jet, Fadal gunakan mikrofonnya antum supaya dengarkan. Ma huwa rakam awal?
1: Asas.
0: Saya khata.
1: Sahih.
0: Sahih, masyaallah. Saya akan ganti kasih gilir ya. Mikrofonnya supaya ini aktif semuanya. Padahal rakam sani. Ayo rakam sani.
1: Hai.
0: Hai, mana hai?
1: Kompleks.
0: Kompleks. Sahih?
1: Sahih.
0: Nah, sahih. Sahih. Mumtaz. Rakam salis. Biar satu orang saja satu orang ya atau mic boleh. Rakam salis?
2: Baitun.
0: Baitun. Mana bait?
2: Rumah.
0: Saya khata. Masya Allah. Padahal. Yang berikutnya. Mikrofonnya lagi yang lain. Oh. Rabi. Mana Rabi?
2: Gurafun.
0: Rabi mana? Gurafun. Masya Allah. Mumtaz. Mana guraf?
2: Kamar-kamar.
0: Kamar-kamar. Atau ruang-ruangan. Masya Allah. Ini ada berapa pintu kan? Nah. Ini bisa juga sebenarnya. Babun. Sahih. Babun abwab. Tapi lebih tepatnya karena banyak ruangan, guraf. Saya khata.
2: Sahih.
0: Sahih, Masya Allah. Bukunya antum, silakan ke temannya atau periksa sendiri boleh? Atau gantian supaya diperiksakan ke teman yang lain. Nah. Sudah dijawab. Nah. Yang berikutnya. Rakam khamis. Padahal?
2: Mir'ah.
0: Laisa mir'ah, lakin mir'atun. Jadi, laisa mir'ah. Nah. Mir'atun. Saya khata?
2: Sahih.
0: Sahih, Masya Allah. Mumtaz. Rakam sadis, mana nomor 6? Nah. Apa nomor 6?
2: Al-matbakhi.
0: Matbakh, nah. Mana matbakh? Dapur. Ini dapur atau tidak?
2: Dapur.
0: Dapur ya, nah ada ini ruangan ini. Mumtaz. Fadal, berikan ke mikrofon yang lain. Enam, supaya semua dapat. Enam. Rakam sabi'.
3: Hammam.
0: Hammam. Sahih atau khata?
3: Sahih.
0: Masya Allah, sahih. Enam. Ke beli. Enam. Berikutnya rakam samin. Delapan. Syakoh. Sahih atau khata? Enam, Masya Allah. Syakoh. Mumtaz. Yang berikutnya. Ah, sembilan. Apa sembilan? Gurfatun naum. Sahih. Ini bisa ini sana juga bisa, ya. Tapi ada berbeda-beda kan? Nah, ada perbedaan setiapnya. 10? Sarirun. Sahih khata? Sahih. Ini sarirnya ya. 6. Ahada asyar. 11? Sitaro. Ini perhatikan. Sitaro. Terakhir? Sajadah. Sahih khata? Masya Allah, sahih. Berarti benar semua ya? Masya Allah. Barakallahu fiik. Ini berarti menunjukkan antum sudah apa namanya? Terbiasa. Sudah, insya Allah sudah menguasai mufrad dalam buku ini, dalam bab ini. Sekarang tafadhal kita pindah ke latihan berikutnya. Nah, sekarang tafadhal latihan keduanya, ba. Qulil ism as-suratul lati yushiru ilaihal mudarris. Mana kul? Katakan. Mumtaz. Ismu surah, mana ism? Nama. As-surah? Gambar. Ya. Katakan nama gambar allati yang yushiru ilaihal mudarris. Yang mudarris itu apa? Tunjuk. Jadi saya akan tunjuk tafadhal antum bergiliran menggunakan mikrofon. Mulai dari mana? Sebelah kanan atau sebelah kiri? Nah, mulai dari sebelah kanan. Tafadhal akhidarul. Masya Allah.

0: saya tunjuk, antum yang sekali lagi saya ingatkan. Nah, sekali lagi saya ingatkan bahwasanya buku ini sangat bagus buat pemula. Jadi sekali-kali saya selalu saya ingatkan, ini memang kelebihannya. Maziyah min hadzal kitab. Keutamaan dari buku, banyak latihan-latihan. Banyak buku bahasa Arab yang dahulu itu cuma ada latihannya tetapi biasanya tidak ada gambarnya. Mungkin sebagian kalau ada yang pernah pelajari buku-buku yang lain, banyak latihan-latihannya tapi tidak ada gambarnya. Dan makanya buku ini kelebihannya adalah banyaknya gambar yang memang apalagi untuk pemula itu sangat disarankan menggunakan gambar-gambar. Karena saya yakin antum tidak mungkin langsung bisa fokus dengan perkataan semua tanpa ada gambar. Tetapi kalau ada gambar pasti lebih enak. Betul? Sahih? Nah, sahih. Oleh karena itu sangat banyak ma'ahid, ma'had, pesantren-pesantren di Kendari ataupun di luar Kendari menggunakan buku ini. Nah, tafadhol, saya akan tunjuk. Haidarul, Masya Allah. Fadal.
1: Baitun.
0: Baitun. Sahih? Masya Allah.
1: Sarirun.
0: Sarirun. Sahih? Masya Allah. Walaupun grup 6 juga bisa ya. 6. Akhir.
1: Syakotun.
0: Syakotun. Sahih? Masya Allah. Barakallahu fiik. Tafadhal sebenarnya. Nah, namanya antum lagi siapa?
2: Ali.
0: Ali. Nah, Anda sering ini ya. Nah. Ali, fadal. Ahi Ali.
2: Mir'atun.
0: Masya Allah. Mir?
2: Mir'atun.
0: Mir'atun. Saya foto? Mir'atun.
2: Mir'atun.
0: Nah, panjang A-nya. Mir'atun. Nah, sebentar.
2: Sitarotan.
0: Sitaroh, sahih? Masya Allah. Akhir.
2: Matbah.
0: Matbah, sahih? Masya Allah. Barakallahu fiik. Tafadhal, yang berikutnya. Siap-siap ya. Semua dapat. Nah. Tafadhal, namanya antum siapa?
1: Afrudin.
0: Afrudin.
1: Af.
0: Af, Masya Allah. Tafadhal Afrudin.
1: Hay.
0: Hayun, Masya Allah. Sahih? Masya Allah, mantas.
1: Asas.
0: Asas. Saya foto. Masya Allah, mantas.
1: Hammam.
0: Hammam. Masya Allah, barakallahu fiik. Fadal. Naam. Naam, mata Abu. Siapa yang namanya antum? Abu Hasan. Hasan. Pak Hasan, Masya Allah. Ustaz Hasan. Padahal. Lada tadi. Kira-kira apa ini? Kira-kira. Dapur. Bahasa Arabnya dapur. Yang enggak saya ambil kemarin. Nah. Matbah.
1: Matbahun.
0: Matbahun. Saya foto. Masya Allah. Jadi jangan takut salah ya. Di sini walaupun salah kita akan dibenarkan. Nah. Padahal berikutnya.
1: Sajadah.
0: Sajadah. Masya Allah. Akhir. Naam.
1: Gurfatun.
0: Gurfatun. Sahih? Banyak gurfahnya. Berarti jamak dari gurfah?
1: Gurufatun.
0: Guruf.
1: Guruf.
0: Gurufun. Masya Allah. Mumtaz. Fadal. Akhir Rashid. Masya Allah. Tafadal.
1: Asas.
0: Asas. Sahih? Masya Allah.
1: Syakotun.
0: Syakoh, Masya Allah. Mumtaz. Akhir.
1: Gurfatun Nahum.
0: Gurfatun Nahum, Masya Allah. Mumtaz. Barakallahu fiik. Nama Abu Hatim. Masya Allah. Fadal Abu Hatim.
1: Hayyun.
0: Hayyun, sahih. Masya Allah. Mumtaz.
1: Baitun.
0: Baitun, sahih? Sahih. Dikasih rapatkan. Akhir.
1: Sitaron.
0: Sitaron, masya Allah. Mumtaz. Fadal, Al-Hilal.
2: Hammam.
0: Hammam, masya Allah. Mumtaz.
2: Matbakh.
0: Matbakh.
2: Gurofun.
0: Laisa gurofun.
2: Gurofun.
0: Gurofun, masya Allah. Mumtaz. Bukan gurofun. Okay? Gurofun. Karena salah pandang pendeknya itu mengubah arti. Sebagian itu mengubah arti. Fadal, masya Allah. Pak Edi. Nah.
3: Mir'ah.
0: Mir'atun. Mir'atun, bukan mar'atun ya. Nah. Jadi, Fadal?
3: Sararun.
0: Sararun?
3: Sarirun.
0: Sarirun.
3: Sarirun.
0: Ini boleh sarir, boleh grupatun naum ya. Nah, Fadal. Karena memang sama gambarnya. Nah, kita wajari. Nah, akhir.
3: Hammam.
0: Hammam. Sahih? Masya Allah. Sahih. Masya Allah. Berarti ini menunjukkan Anton sudah kuasa ya. Atau mau tanya lagi satu, Pak? Boleh satu lagi?
2: Boleh, boleh.
0: Masya Allah. Terakhir, Pak. Pak Edi.
3: Matbah.
0: Matbah. Masya Allah. Warakallahu fiik.
3: Waalaikum warakallahu.
0: Nah, padahal sekarang kita pindah ke latihan berikutnya. Nah, ini adalah mufradatun idofiyah. Nah, sama-sama kita baca mufradatun idofiyah.
3: Mufradatun idofiyah.
0: Mana idofiyah? Tambahan. Berarti kosakata?
4: Tambahan.
0: Tambahan. Nah, tafadhal. Unzur wastami' wa'id. Nah. Sama-sama.
3: Wa'id. Unzur wastami' wa'id.
0: As-sabat.
3: As-sabat.
0: Al-ahad.
3: Al-ahad.
0: Al-ithnain.
3: Al-ithnain.
0: As-thulatha.
3: As-thulatha.
0: As-thulatha.
3: As-thulatha.
0: Naam. Al-arbi'a.
3: Al-arbi'a.
0: Al-khamis.
3: Al-khamis.
0: Al-jum'ah.
3: Al-jum'ah.
0: Naam, sama. Ini nama-nama hari ya. Ini Muharram. Mana Muharram?
4: Hari.
0: Muharram,
4: bulan.
0: Syahrun Muharram. Jadi Syahrun Muharram. Bulan Muharram.
3: Bulan Muharram.
0: Naam. Naam. Sekali lagi, As-Sabat.
3: As-Sabat.
0: Al-Ahad.
3: Al-Ahad.
0: Al-Itsnain.
3: Al-Itsnain.
0: As-Tsulatsa.
3: As-Tsulatsa.
0: Al-Arbi'a.
3: Al-Arbi'a.
0: Al-Khamis.
3: Al-Khamis.
0: Al-Jumu'ah.
3: Al-Jumu'ah.
0: Naam. Masyaallah. Ini kita diajarkan tambahannya nama-nama hari dan juga bulan ya, bulan Muharram. Nah, kalau kita perhatikan ini semua di Indonesia ada. As-Sabat, Ahad, Isnin, Selasa, Arba'a, Al-Khamis, Jumat. Yaumus Sabat berarti hari
4: Sabtu.
0: Sabtu. Al-Ahad,
4: Ahad,
0: Minggu. Hari Ahad. Hanya tolong coba cari bagaimana sejarah sampai kalau tidak salah dulu juga di zaman sebelum kita itu terkenalnya Ahad. Bahkan kalau di sebagian kampung, sebagian daerah, Ahad, sahih?
4: Sahih.
0: Nah, di kampung Anda di Buton, di sana, orang-orang tua yang dulu, orang-orang tua, itu menggunakan Ahad, bukan Minggu. Ya. Nah, mungkin sebagian daerah juga, di mana? Wani'i, Masya Allah. Yang lain ada? Di mana? Poleyang.
4: Bombana.
0: Di mana Poleyang?
4: Bombana.
0: Bombana, Masya Allah. Masih pakai Ahad. Yang lain?
4: Sama Bombana.
0: Masya Allah. Yang lain ada? Di mana Anton? Mojokerto. Masya Allah. Ada dari pulau seberang. Masya Allah. Ahad juga. Yang lain? Kalau di Kendari Minggu. Nah, kalau di kota besar biasanya sudah menggunakan Minggu ya. Tapi kalau kita lihat sejarah, memang dari dulu itu menggunakan Ahad. Hanya mungkin coba dilihat penelitiannya atau bagaimana, karena saya dengar memang dulu ada yang masuk Minggus seorang, tapi wallahu ta'alam, mungkin bisa dicek dulu, sehingga menggunakan Minggu. Karena kalau kita melihat, coba perhatikan, Al-Itsnain, itu apa?
4: Senin.
0: Senin. Nah, dari kalimat Al-Itsnain itu Senin. As-Tsulatsa?
4: Selasa.
0: bahasa Indonesia Selasa. Suma Arbi'a
4: Rabu.
0: Rabu dari sini Arbi'a. Khamis
4: Khamis.
0: Khamis.
4: Jumu'ah
0: Jumat. Hari Jumat di Indonesia. Mungkin bisa dicari nanti penelitiannya atau bagaimana. Hari Ahad. Karena ini adalah kalau kita melihat semuanya menggunakan bahasa Arab, sahih? Itu Al-Ahad. Di kampung-kampung, Masya Allah. Nah, tafadhal, sekarang kita lanjutkan. Nah, kalau di Arab dia mulainya dari hari Sabtu ya. Kan di hari Jumat mereka libur. Nah, hari Ahad. Ini menggunakan ini. As-Sabat. Coba sama-sama. As-Sabat.
4: As-Sabat.
0: Nah, tafadhal berikutnya apa?
4: Ahad.
0: Al-Ahad. Nah, ini saya dulu yang tulis supaya menunjukkan Al-Ahad. Suma Al-Nain. Isnain. Suma
4: As-Sulasa.
0: As-Sula. Panjang lanya ya. As-Sulasa.
4: Sa.
0: Suma
4: Ar-Rabi'ah.
0: Al-Arbi'ah.
4: Al-Arbi'ah.
0: Al-Arbi'ah. Suma
4: Al-Khamis.
0: Laisa Al-Khamis. Akin Al-Khamis. Nah, Masya Allah. Nah, tafadhal silakan jawab di buku nyantum. Ratibil ayyamil usbu'. Silakan disusun, ratib. Susunlah nama-nama hari ayam, yaumun ayam al-usbu'. Pada satu minggu. Dari hari Sabtu, tafadhal silakan maju satu orang satu yang sudah menjawab, tafadhal langsung maju. Ayo Hilal, tafadhal. Ini kan di atas tidak beraturan. Dari Khamis, Sabtu, Isnin. Tafadhal silakan urutkan menggunakan yang tadi. Masya Allah. Afrodin, Masya Allah. Nah. Nah. Nah. Lepasah. Masya Allah. Fadhal berikutnya. Jangan tahu rapat tangannya. Nah. Al-is. Iya, Masya Allah, mumtaz. Padahal berikutnya. Ahi Ali. Ahi Darul. Nah, biar belum selesai, satu jawaban.

ما شاء الله Fadal, yang berikutnya. Satu orang satu. Abu Hatim. Pak Hasan. Mungkin satu juga. Nah, Hai Rashid.

Masya Allah. Ini sekaligus latihan menulis ya untuk antum. Satu terakhir, Fadl. Insyaallah. Nah, Fadl. Akhir, insyaallah.

0: Masya Allah. Nah, kita perhatikan sama-sama yang sudah menjawab di ini. Naam. Al-Ahad. Naam, masyaallah, sahih. Al-Itsnain. As-Tsulatsa, masyaallah. Al-Arba'a. Ini di Abu Hatim dikasih jelas ya nanti. Naam. Naam. Al-Khamis ini ikran alifnya, masyaallah, sahih. Al-Khamis. Naam. Summa Al-Jumu'ah. Nan siapa tadi? Al-Ayali ini dikasih jarak saya lah. Naam. Mungkin karena buru-buru ya. Naam. Al-Jumu'ah. Tapi enggak masalah karena ini juga layar seperti ini kan, mungkin tulisannya mungkin lebih bagus di sana. Naam. Tafadhol, silakan kita ini masyaallah sangat gampang. Ashir ilal yaum alladhi tasma'u. Nah, kemudian ini tunjuklah kepada hari yang kalian dengarkan. Nah, ini sangat gampang ya. Karena tinggal tunjuk-tunjuk. Fadal, silakan saya coba melalui sini. Silakan tunjuk di bukunya masing-masing. Kita lakukan apa yang perintahkan oleh mu'alif, oleh penulis. Fadal, silakan saya sebutkan. Al-Isnain. Silakan tunjuk di bukunya. Al-Isnain. Yang di atasnya. Ya, yang maksudnya barisan yang ke ini, bukan yang di sini. Al-Isnain, silakan cari yang mana Al-Isnain. Mana Pak? Masya Allah. Nah, sahih. Nah, Masya Allah. Summa Al-Khamis. Al-Khamis, nah, sambil saya jalan. Masya Allah, entas. Al-Jumu'ah. Al-Jumu'ah. Masya Allah. Masya Allah. As-Sabat. As-Sabat, As-Sabat, As-Sabat, As-Sabat. Al-Ahad. Masya Allah. Al-Akhir, Al-Arbi'a. Alas? Masya Allah. Sahal jiddan. Nah, karena itu mu'alif datang memang dengan yang sangat baik untuk pemula. Jadi saya tekankan sekali lagi kita mumpung masih di awal. Jadi yang baru mau masuk juga sangat diperbolehkan. Bahkan ini masih sangat bisa. Apalagi teman-teman mungkin sebagian kemarin ada halangan dan sudah mulai ini. Tafadhol. Apa namanya? Masih jangkau. Kama fil misal. Nah. Tidak usah sama-sama. Ini tabadul su'al, gantian bercakap, bertanya, wal jawab. Bergantian bertanya dan jawab, menjawab. Ma'a zamilik, mana zamil? Teman, sodik, zamil, teman. Kama fil, misal. Mari kita perhatikan sama-sama. Nah, di sini ada kalimat baitun. Sama-sama, baitun.
1: Baitun. Baitun.
0: Nah, kita perhatikan contohnya. Hal taskunu fi baitin?
1: Hal taskunu fi baitin?
0: Naam, askunu fi baitin.
1: Naam, askunu fi baitin.
0: Tinggal dikasih masukkan sini. Fi baitin. Dan yang kedua di sini. Mafhum?
1: Mafhum.
0: Nah, tafadhal. Sekarang syaqqah. Wahid, Isnain, Salasa.
1: Hal taskunu fi syaqqah?
2: Naam.
1: Naam,
2: askunu fi syaqqah.
0: Tafadhal, berikutnya. Teman-temannya. Mikrofonnya. Kasih ke teman-teman. Al-an hayyul jami'ah wahid isnin selasa.
1: Hal taskunu fi hayyul jami'ah?
2: Naam.
1: Naam.
2: Askunu fi
1: hayyul jami'ah.
0: Jami'ah, mumtaz. Hayyul matar wahid isnin selasa. Sebelahnya wahid isnin selasa.
3: Hal taskunu fi hayyul matar?
2: Naam.
3: Askunu fi hayyul matar.
0: Hayyul matar, mumtaz. Baitun. Padahal yang belum wahid Pak ini Pak Hasan. Naam. Dengar. Naam, mikrofonnya Ahir Rashid belum juga. Supaya dapat semua. Naam. Baitun wahid Isnin Selasa.
1: Hal taskunu fi baitun?
0: Fi baitin?
1: Oh, fi baitin.
0: Fi baitin.
3: Naam.
0: Askunu wahid Isnin Selasa.
1: Hal taskunu fi baitin? Naam askunu fi baitin.
0: Fi baitin, masyaallah. Ini bisa diganti. Hal taskunu fi apa? Yang lain? Fi syaqqa, fi hayyil jami'ah, fi hayyil matar, kompleks apa? Sekitaran bandara atau sekitaran universitas?

0: Dan boleh juga kita gunakan hal taskunu fi di masjid, masya Allah. Kalau rumahnya di masjid, masya Allah. Musola, ataupun kalau kita gunakan hal taskunu fi mandonga, sahih. Hal taskunu fi nanga-nanga, masya Allah, sahih. Hal taskunu fi wa'uwa, lah masa. Nah, tafadhal kalau gitu kita urut. Tafadhal silakan mikrofonnya ke situ paling ujung dengan Pak Edi. Nah, tafadhal Pak Edi bertanya kepada yang ujung. Akhidarul.
1: Hal taskunu fi masjid?
2: Naam, askunu fi masjid.
0: Masya Allah, tafadhal gantian antum tanya beliau.
2: Hal taskunu fi hayyul jami'ah?
1: Naam, askunu fi hayyul jami'ah.
0: Masya Allah, mumtaz, tafadhal berikutnya. Sampingnya, mikrofon.
3: Hal taskunu fi hayyul matur?
4: La.
0: Naam dulu di sini. Masih naam jawaban. Kita ikutin dulu ya. Walaupun sebenarnya bukan. Naam. Naam karena perintahnya naam. Nanti ada lah.
4: Naam askunu fi hal syaqqah.
0: Fi syaqqah.
3: Naam askunu fi syaqqah.
0: Masyaallah. Fi syaqqah. Naam. Walaupun di Kendari belum mungkin ada apartemen, ada enggak masalah. Naam. Fadal.
5: Hal taskunu fi hayyil jami'ah?
2: Naam askunu fi hayyil jami'ah. Hal taskunu fi baitin?
5: Naam, askunu fi baiti.
0: Mumtaz. Naam, fadal.
6: Hal taskunu fi syaqqah?
7: Naam, askunu fi syaqqah. Hal taskunu fi
0: Tinggal dipilih. Boleh, di luar juga boleh. Hal taskunu?
7: Hal taskunu fi funduk?
0: Fi funduk, masya Allah. Menggunakan mufrad luar ya. Naam.
6: Oke. Naam. Askunu fi kul?
0: Funduk. Mana funduk? Funduk laro. Naam. Sorry. Jadi, tafadhal yang berikutnya. Naam. Di sini, hati jumalan kama fil misal. Syakoh. Perhatikan. Uridu syakotan min fadlik. Tafadhal saya tinggal dimasukkan. Fadal. Sama-sama. Uridu syaqqatan min fadlik. Naam. Uridu syaqqatan min fadlik.
2: Uridu syaqqatan min fadlik.
0: Naam. Tafadhal sekarang salaja. White Senin Selasa.
5: Uridu salaja min
0: mikrofonnya. Salaja.
2: Uridu salajatan min fadlik.
0: Min fadlik. Sajjadah White Senin Selasa.
2: Uridu sajjadatan min fadlik.
0: Sitarah.
2: Uridu sitaro min fadlik.
0: Sitarotan min fadlik. Naam. Mir'atun.
2: Uridu mir'atan min fadlik.
0: Naam. Arika.
2: Uridu arikatan min fadlik.
0: Uridu arikatan min fadlik. Tafadhal. Ya dari sini, dari Pak Edi. Tafadhal. Uridu madha turid ya Pak Edi? Uridu. Mau ambil di sini boleh atau yang di luar dari sini.
1: Uridu syaqqatan min fadlik.
0: Syaqqatan min fadlik, masya Allah. Tafadhal, Ahi Hilal. Berikutnya.
3: Uridu sajadatan min fadlik.
0: Sajadatan min fadlik. Tafadhal. Boleh pilih dari sini atau dari luar boleh.
2: Uridu furnan min fadlik.
0: Min fadlik, masya Allah.
6: Uridu sitarotan min fadlik.
0: Masya Allah, mumtaz. Tafadhal.
7: Uridu kitaban min fadlik.
0: Masya Allah, mumtaz.
5: Uridu sallajan, sallajatan min fadlik.
0: Sallajatan, masya Allah. Fadal.
6: Uridu baitin min fadlik.
0: Uridu
6: baitin.
0: Baiti. Uridu baitan.
6: Uridu baitan min fadlik.
0: Naam, uridu baitan min fadlik. Naam. Kecuali ada yang rampok rumah antum, uridu baiti, saya ingin rumahku. Naam, fadal.
6: Uridu syaqqatan min fadlik.
0: Uridu syaqqatan min fadlik, masya Allah. Kedepan-kedepannya, kalau sudah lumayan banyak mufradnya, itu tidak boleh sama. Dan harus ada yang di buku atau dari luar buku. Ya. Supaya semuanya berpikir. Kalau ada seperti ini memang masih gampang, karena masih sedikit. Ya kan? Tapi kalau sudah nanti banyak mufradnya, insya Allah. Apalagi kalau sudah ambil babak berikutnya, uridu lahman wadajajan. Nah. Fadal, kita berikutnya. Nah, perhatikan sini.

0: taskunu fi baitin. Nah, yang tadi seperti yang dikatakan ahli-ahli. Naam. Apa jawabannya? La. Nah, itu. Naam. La askunu fi syaqqa. Tinggal dikasih masuk. Mafhum? Mafhum? Sama-sama mikrofonnya tafadhol. Baitun syaqqa. Mikrofonnya? Wahid isnain salasa.
1: Hal taskunu fi baitin?
0: La askunu fi syaqqa. Askunu fi syaqqa. Sekarang syaqqa baitun. Wahid isnain salasa.
1: Hal taskunu fi syaqqa? La askunu fi baitin.
0: Entah, tafadhol sekarang gantian mikrofonnya. Hayyul jami'ah hayyul matar. Wahid isnain salasa.
2: Hal taskunu fi hayyul jami'ah? La askunu fi hayyul matar.
0: Naam. Entah, tafadhol. Makkah Madinah, masya Allah. Wahid isnain salasa.
3: Hal taskunu fi Makkah?
2: La askunu fi Madinah.
0: Mumtaz, padahal bahasan dengan akhir syed. Al Madinah Makkah. Wahid isnain salasa.
4: Hal taskunu fi Madinah? La askunu fi Makkah.
0: Masya Allah, askunu fi Makkah. Tafadhal. Sekarang antum berdua lagi kembali baru kasih geser. Tafadhal. Pilih yang mana antum suka. Hal taskunu
5: fi hayyal jami'ah?
6: La askunu fi hayyil matar.
0: Fi hayyil matar. Mumtaz, fadal gantian bertanya.
6: Hal taskunu fi hayyil jami'ah?
5: La askunu fi hayyil matar.
0: Masya Allah, mumtaz. Fadal gantian sampingnya.
7: Hal taskunu fil Madinah?
0: Masya Allah.
7: La askunu fi Makkah.
0: Masya Allah. Amin ya Rabbal Alamin.
7: Hal taskunu fi Baitin?
8: La askunu fi Syaqqa.
0: Fi Syaqqa. Masya Allah. Mumtaz. Padahal gantian?
9: Hal taskunu fi Makkah?
0: Fi Makkah?
10: La askunu fil Madinah. Hal taskunu fil Madinah?
9: La askunu fi Makkah.
0: Masya Allah, mumtaz. Fadal, akhir.
11: Hal taskunu fi hayyil jami'ah?
12: La askunu fi hayyil matar. Hal taskunu fi hayyil matar?
13: La askunu fi baitin.
0: Fi baitin, atau fi hayyil jami'ah. Fadal, ya. Tidak terasa, masya Allah kita sudah berada di penghujung acara, masya Allah. Inilah keunikan dari buku ini, maziyah kelebihannya. Kayak seakan-akan berjalan, gak? Karena memang kita terasa karena kita beraktivitas, bercakap, sehingga masya Allah banyak pondok yang menggunakan buku-buku ini. Insya Allah ini kita akan lanjutkan di pertemuan kedepannya, dan ini latihan-latihannya lagi. Nah, adapun untuk pertemuan kedepannya, tafadhol, silahkan. Menyetorkan hafalan mufradat lagi boleh, yang menyetorkan, yang belum menyetorkan boleh setorkan, tapi yang sudah hukumnya sunnah untuk menyetorkan yang sebelum-sebelumnya. Di bab yang pertama mungkin walidun, apa walid?
14: Anak.
0: Ya, walad anak, walid abu, ab ayah, masih ingat? Hadza walidi.

0: Fadal ya kok? Hilang? Apa ini? Mafhum berarti ya? Sudah dipahami untuk pertemuan kali ini insyaallah. Alhamdulillah kita masih diberikan kesempatan untuk hari ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma bihamdik, syalla ila anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM. Astagfirullah, hampir kita menabrak.
2: Iya Bella, gara-gara itu motor. Sudah lawan arus, balap, dah pakai helm lagi.
1: Iya kasihan, mungkin dah pikir dah ada je polisi. Boleh je lawan arus dan tidak pakai helm.
2: Astagfirullah, pakai helm itu bukan untuk polisi kasihan. Kepala tah ini, dah ada dijual. Kalau kita jatuh, selesai urusan.
1: Betul sekali Mitu Hai.
3: Menaati lalu lintas adalah salah satu bentuk taat kita kepada pemerintah yang merupakan ajaran dalam syariat Islam. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman di dalam Al-Quran. Ya.

0: minkum.
1: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Quran Surat An-Nisa ayat 59. Nah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memerintahkan, maka hal ini bernilai ibadah bagi manusia.
2: Oh, ternyata taat aturan lalu lintas bisa bernilai ibadah, Di.
3: Iya, Akhi. Selain bernilai ibadah, aturan lalu lintas itu dibuat untuk keselamatan tak jadi jalan.
2: Iya, betul itu, Akhi. Jadi dari melasan tak mau melanggar kalau begitu.
1: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM.
4: Astaghfirullah.
5: Kenapa, bro?
4: Itu, bro. Lihat deh, orang di sebelah sana.
5: Mana-mana?
4: Itu sana. Lihat tuh, buang sampahnya sembarangan.
5: Ya Allah, ternyata masih ada juga ya orang yang belum sadar akan bahaya membuang sampah sembarangan. Padahal nih ya, dalam agama kita pun, kita diperintahkan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup.
4: Iya, bro. Dan sebenarnya, perbuatan membuang sampah sembarangan itu, imbasnya juga akan kembali kepada kita. Saluran-saluran air akan tersumbat, dan pada akhirnya akan menyebabkan terjadinya banjir di mana-mana.
1: Membuang sampah sembarangan adalah salah satu tindakan merusak alam. Allah Subhanahu wa Ta'ala telah melarang perbuatan merusak lingkungan hidup karena bisa membahayakan kehidupan manusia di muka bumi. Maka dari itu, mari kita bersama-sama membuang sampah pada tempatnya sehingga akan tercipta lingkungan yang bersih, indah, dan nyaman. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Innallaha jamilun yuhibbul jamal." Sesungguhnya Allah itu Maha Indah dan mencintai keindahan. Hadis riwayat Muslim. Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Divisi Sosial Islamic Center Mu'ad bin Jabal Kendari, Radio Mu'ad 94,3 FM dan Mu'ad TV.
6: Radio Mu'ad bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
7: Masih bersama kami di Radio Mu'ad Jabal Kendari 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah. Baik sahabat Mu'ad yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah baru saja telah kita dengarkan bersama program yang mengajarkan kita terkait dengan belajar bahasa Arab, yaitu program Al-Arabiyya Baina Yadaik. Semoga dengan mendengarkan program tadi, tentu saja dapat menambah semangat kita untuk selalu mempelajari Al-Quran, sahabat Mu'ad. Dan juga sahabat Mu'ad yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, terkadang salah satu hal yang kita pikirkan ketika kita di tempat kerja adalah pulang ke rumah, sahabat Mu'ad. Karena mungkin kita memikirkan terkait dengan suasana kamar kita atau mungkin suasana rumah kita. Dan terkadang juga sahabat Mu'ad, kita yang mungkin baru memiliki rumah, kita pasti ingin memiliki kamar atau mungkin rumah yang estetik tetapi dengan budget yang tidak terlalu mahal, sahabat Mu'ad. Nah, ternyata alhamdulillah ada momen yang tidak boleh

0: kita lewatkan, sahabat Muat. Informa Kendari sedang mengadakan promo beli 1 gratis 1 atau promo buy 1 get 1. Dan juga cuma 3 hari saja nih, sahabat Muat. Mulai tanggal 24 sampai tanggal 26 Juli 2026. Hari ini hari terakhir ya, sahabat Muat. Kita bisa membeli 1 produk pilihan gratis 1 produk pilihan juga. Mulai dari dekorasi rumah, storage, peralatan makan, sampai perlengkapan dapur yang bikin rumah kita makin keren tentunya. Bayangkan saja, sahabat Muat, belanja senilai 2,5 juta, sahabat Muat cukup bayar 1,25 juta aja. Hemat bisa sampai 50%. Belum cukup, masih ada cashback hingga 15%, sahabat Muat. Khusus pembelanjaan furnitur dan juga aksesoris, setiap pembelanjaannya di Informa Elektronik ada tambahan potongan hingga 1 juta rupiah. Khusus promo ini berlaku sampai tanggal 31 Juli tahun 2026. Tetapi harus ingat, promo spesial ini khusus member Informa belum jadi member. Gampang. Tinggal download aplikasi Informa di App Store ataupun juga di Google Play, daftar gratis, dan langsung nikmati harga spesial khusus member. Yuk, jangan ditunda. Langsung saja datang ke Informa Kendari, Jalan Ahmad Yani, depan SPBU Kalikadia. Promo terbatas, stok pilihannya juga terbatas. Informa Kendari, rumah estetik, belanja lebih hemat. Nah, masya Allah, sahabat Muat. Baik, sahabat Muat yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, insya Allah menemani ruang dengar sahabat Muat sekalian di malam hari ini. Mari bersama-sama kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran oleh Syekh Yasir Al-Dosari di Quran Surah Yasin. Jadi tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita dengarkan pembacaan ayat suci Al-Quran berikut ini. Selamat mendengarkan. Barakallahu fikum.
1: Radio Muat bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim.

0: 94.3 FM Radio Mu'adz bin Jabal bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Seandainya dosa-dosaku memiliki aroma yang bisa kalian cium, seandainya dosa-dosaku memiliki aroma, maka kalian enggak sanggup duduk di sampingku. Kalau dosa kita adalah sesuatu yang tercium, maka yang bisa antum cium semuanya adalah pahitnya dosa yang pernah kita lakukan. Ingatlah lembaran-lembaran di saat kita pernah berbuat maksiat kepada Allah. Yang lembaran itu belum tentu akan Allah ampunkan. Tidak ada kata pasti bahwa itu telah diampunkan oleh Allah. Tabaraka wa ta'ala. Semua kita pasti pernah melakukan hal yang tidak diridhoi oleh Allah. Karena kullu bani Adam khata' wa kullu khata'ina tawabun. Seluruh bani Adam adalah orang yang pernah melakukan salah. Dan sebaik-baik orang yang melakukan salah adalah orang yang mau bertobat kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Fitnah syahwat adalah fitnah dunia. Dan seluruh kelezatannya yang pada dasarnya halal dinikmati oleh seorang insan, dunia dan kenikmatannya asal ditempuh dengan jalan yang halal, akan tetapi syaitan menjadikannya sebuah fitnah besar sehingga membuat orang menikmati dunia. Syaitan membuatnya mengambil kenikmatan dunia tersebut dengan jalan yang haram.
2: A'udzubillahi minasyaitonir rajim.

0: الحمى والأنعام والحرث ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب
1: ذلك متاع الحياة الدنيا والله عنده حسن المآب.
2: Telah dihiasi kepada seluruh manusia kecintaan syahwat kepada wanita, dan begitu juga sebaliknya, kalau wanita kepada laki-laki.
3: Sebenarnya syahwat apabila dinikmati dengan jalan yang halal, dia adalah halal.
1: Syaitan arahkan
3: syahwat kita agar kita menikmati syahwat tersebut dari jalan yang haram.
1: Fitnah syahwat.
3: Ihdharu fitnatal alimil fajir. Jauhi oleh kalian fitnah orang alim tapi fajir, berbuat dosa. Syahwat, dia alim, dia mengerti ilmu syariat, tetapi hanyut dalam fitnah syahwat. Wal abidil jahil. Dan jauhi oleh kalian fitnah orang abid, rajin beribadah namun jahil. Karena dia akan mudah terserang fitnah apa?
2: Syahwat.
4: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Masih bersama kami di Radio Mu'adz Menjabal Kendari 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Sahabat Mu'adz yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, alhamdulillah di malam hari ini tidak terasa kita telah sampai di penghujung pertemuan kita pada hari ini. Dan tentu saja sahabat Mu'adz dimanapun Anda berada, mungkin di malam hari ini sudah banyak sahabat Mu'adz yang sudah ingin beristirahat. Ya tentunya Anda ucapkan syukran jazakumullahu khairan wa barakallahu fik kepada seluruh pendengar setia Radio Mu'adz Menjabal Kendari yang selalu mensupport Radio Mu'adz Menjabal Kendari dengan cara mendengarkan Radio Mu'adz Menjabal Kendari hingga saat ini. Baik sahabat Mu'adz yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, kembali Anda ucapkan jangan bosan-bosan untuk terus dengarkan Radio Mu'adz Menjabal Kendari 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Barakallahu fikum.
6: Ikhwatul iman yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, berikut ini kami hadirkan ke ruang dengar Anda tuntunan zikir-zikir sebelum tidur sesuai dengan petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam.
7: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim.

0: Mewakili kerabat kerja yang bertugas di kesempatan ini, kami mengucapkan selamat beristirahat dan semoga Allah senantiasa menjaga kita semua.
1: Radio Muaz Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Man arada an yunasih lidhi sultan, siapa yang ingin menasihati penguasa. Man arada an yansuha lidhi sultan, fala yubtihi alaniyah, janganlah di hadapan umum, janganlah terang-terangan, kata Rasulullah.
3: Ini terjadi sesaat setelah pembina membakar satu presiden. Tapi juga meminta agar seluruh pemuda untuk turun ke jalan dan membuat mosi tidak percaya kepada pemerintah.
2: Ya ayuhal ladina amanu, أطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم فإن تنازعتم في شيء فردوه إلى الله والرسول إن كنتم تؤمنون بالله واليوم الآخر ذلك خير وأحسن تأويلا.

0: ذلك خير وأحسن تأويلا.
1: Sesungguhnya Allah Subhanahu wa Ta'ala mewajibkan kita untuk mentaati pemimpin-pemimpin kita selama mereka tidak memerintahkan kita kepada kemaksiatan. Subhanallah, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan umatnya untuk bersabar menghadapi pemimpin-pemimpin yang demikian.
2: Tidak dibenarkan kaum muslimin menentang pemerintah, hatta pemerintah itu zalim, menentang terang-terangan, mencaci maki, membuka aibnya di hadapan umum, tidak boleh, apalagi membuat makar sampai mengadakan perusakan, tidak dibenarkan.
1: Inna satakunu a'imma yahtaduna bi ghairi hadyi وَيَسْتَنُّونَ بِغَرِ سُنَّتِي. Sesungguhnya nanti akan muncul pemimpin-pemimpin, kata Rasulullah, yang mereka mengambil petunjuk selain petunjukku, mereka mengambil sunnah selain sunnahku, artinya selain petunjuk Rasulullah, yaitu petunjuk-petunjuk buatan manusia. Lalu beliau bersabda, وَسَيَقُمُ فِيهِمْ رِجَال قلوبهم قلوب الشياطين في جثمان الإنس. Akan ada pada mereka orang-orang yang hatinya hati setan berbadan manusia, saking jahatnya pemimpin tersebut. Maka para sahabat bertanya, ya Rasulullah, ماذا نصنع يا رسول الله, apa yang harus kami lakukan menghadapi pemimpin-pemimpin itu ya Rasulullah? Maka Rasulullah bersabda, isma wa ati', dengarkan dan taatlah. Wa in duriba dhahruk wa ukhidha maluk, walaupun punggungmu dipukul dan hartamu diambil. Sebuah konsekuensi yang berat ya akhi, sebuah perintah yang berat yang banyak kaum muslimin mengabaikannya di zaman ini. Segera kaum muslimin pun ribut, pergi ke jalan-jalan memprotes dan yang lainnya, padahal Islam memberikan kepada kita tata cara yang benar bagaimana menyampaikan keinginan kita kepada mereka. Bahkan disebutkan dalam hadis lain bahwa akan munculnya pemimpin-pemimpin, kata Rasulullah, yang kalian melaknat mereka dan mereka pun melaknat kalian. Kemudian Rasulullah SAW menyebutkan bahwa mereka menghalangi hak rakyatnya sementara mereka minta haknya sendiri. Kemudian para sahabat berkata, afalanu nabiduhum ya Rasulullah, bolehkah kami melawan mereka, bolehkah kami memberontak kepada mereka ya Rasulullah, bolehkah kami membangkang kepada mereka? Kata Rasulullah, la, tidak boleh. Jangan kalian memberontak. Ma aqamu fikumus shalah, selama mereka menegakkan pada kalian salat lima waktu. Apakah hanya karena urusan perut-perut kita ya akhi, kemudian kita tinggalkan perintah-perintah Allah, perintah Rasulullah untuk senantiasa sabar menghadapi pemimpin-pemimpin yang demikian?
3: Radio Mu'ad Min Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: A'udhu billahi minash shaytanir rajim.
5: Aku berlindung kepada Allah dari syaitan yang terkutuk.

sesungguhnya orang-orang yang mendustakan ayat-ayat kami dan menyombongkan diri terhadapnya, tidak akan dibukakan pintu-pintu langit bagi mereka, dan mereka tidak akan masuk surga sebelum unta masuk ke dalam lubang jarum. Demikianlah kami memberi balasan kepada orang-orang yang berbuat jahat.

Bagi mereka, tikar tidur dari api neraka, dan di atas mereka ada selimut, yaitu api neraka. Demikianlah kami memberi bacaan kepada orang-orang yang zolim.

dan orang-orang yang beriman serta mengerjakan kebajikan. Kami tidak akan membebani seseorang melainkan menurut kesanggupannya. Mereka itulah penghuni surga. Mereka kekal di dalamnya.

dan kami mencabut rasa dendam dari dalam dada mereka. Di bawahnya mengalir sungai-sungai. Mereka berkata, segala puji bagi Allah yang telah menunjukkan kami ke surga ini. Kami tidak akan mendapat petunjuk sekiranya Allah tidak menunjukkan kami. Sesungguhnya, Rasul-Rasul Tuhan kami telah datang membawa kebenaran. Diserukan kepada mereka, itulah surga yang telah diwariskan kepadamu karena apa yang telah kamu kerjakan.

Dan para penghuni surga menyeru penghuni-penghuni neraka, "Sungguh kami telah memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan kepada kami itu benar. Apakah kamu telah memperoleh apa yang dijanjikan Tuhan kepadamu itu benar?" Mereka menjawab, "Benar." Kemudian penyeru, yaitu malaikat, mengumumkan di antara mereka, "Laknat Allah bagi orang-orang yang zalim."

yaitu orang-orang yang menghalang-halangi orang lain dari jalan Allah dan ingin membelokkannya. Mereka itulah yang mengingkari kehidupan akhirat.

Dan di antara keduanya, penghuni surga dan neraka, ada tabir, dan di atas A'raf, yaitu tempat yang tertinggi, ada orang-orang yang saling mengenal, masing-masing dengan tanda-tandanya. Mereka menyeru penghuni surga, "Salamun alaikum, salam sejahtera bagimu." Mereka belum dapat masuk, tetapi mereka ingin segera masuk.

0: Dan apabila pandangan mereka dialihkan ke arah penghuni neraka, mereka berkata, "Ya Tuhan kami, janganlah Engkau tempatkan kami bersama-sama orang-orang zalim itu." Radio Mu'ad Min Jabal 94.3 FM,
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Tidakkah engkau ingat, jika seandainya engkau bertemu dengan seseorang, dia akhlaknya baik, beradab dalam berkata, engkau akan dapati bahwasanya engkau tenang, senang duduk sama dia. Senang duduk dengan sama dia. Bahkan engkau akan berangan-angan untuk duduk lebih lama sama dia. Kenapa? Karena engkau menikmati akhlaknya yang indah tersebut. Engkau merasa bahagia duduk sama dia.

0: يتذكر أو يخشى
1: Jika engkau duduk sama orang yang akhlaknya buruk, lisannya kotor, ngomongnya kasar, merendahkan orang lain, maka apa? Engkau akan seakan-akan enggak betah duduk sama dia. Wah, menyesal saya duduk sama dia satu jam. Cuma duduk satu detik saya pergi. Menyesal duduk sama dia. Kenapa? Karena yang kita rasakan, api kecelakaan, api penderitaan yang dia rasakan dari hatinya ikut kena kita. Ya, itu yang terjadi. Rasulullah SAW pernah bersabda, "Laisal mu'min bitta'an walal la'an walal fahish walal badi." Bukanlah seorang beriman orang yang lisannya suka mencela, suka melaknat, berkata-kata kotor, berkata-kata buruk, itu bukanlah sifat orang mukmin.
2: Jernihkan pendengaran Anda di 94.3 FM.
3: Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
4: Siapa di antara kita yang tidak akan ditimpa oleh kematian? Ia tidak memiliki teman. Jika ia datang, maka berakhirlah segala sesuatu. Ia tidak memiliki tempat. Seluruh alam ini adalah tempatnya. Kita tidak akan bisa berlari ataupun bersembunyi darinya. Walaupun kita berada dalam benteng yang sangat kokoh.

Ia tidak memiliki waktu. Ia terus bekerja sepanjang hari, sepanjang masa. Ia tidak menunggu seorang pun, akan tetapi kita semua yang menunggunya. Ia adalah penghancur angan, penghancur keinginan, penghancur impian. Ia adalah akhir fase pertama manusia. Ia adalah kematian.

Hiduplah sesuka hatimu. Tumpahkan dan hamburkan kesenangan demi kesenangan untuk memuaskan nafsumu. Katakan semaumu tentang Islam, orang-orang soleh, ketaatan dan kebaikan. Bergembiralah dan tertawalah sepuas-puasmu kepada dunia. Kelak pada akhirnya, engkau juga akan meregang di tengah sakaratul maut. Dan entah kapan, itu pasti akan menimpamu. Lalu engkau mati.

0: لقد كنت في غفلة من هذا، لقد كنت في غفلة من هذا، فكتبنا عنك بقاء.
1: Saat itu, malaikat maut tepat berada di atas kepalamu. Hatimu bergetar, nyawamu meregang, mulutmu terkunci, anggota badanmu melemas, lehermu berkeringat, matamu terbelalak, pintu taubat sudah tertutup. Orang-orang di sekitarmu menangis, sedangkan kamu sendiri memerang melawan sakit. Lalu nyawamu diangkat ke langit. Sekarang

0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan Kafilah Orang-orang Bertaubat.
2: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setiap perjalanan kehidupan ada hikmah dan pelajaran yang bisa kita petik. Kafilah Orang-orang Bertaubat kembali hadir di ruang dengar Anda, menghadirkan kisah dengan satu judul, Bahasa Angka. Orang yang berbicara denganku itu hanya mengenal bahasa angka. Bila kita bertanya kepadanya tentang sesuatu, akan kita dapati ia menghitung-hitung terlebih dahulu, baru ia memberi jawaban. Pada suatu malam yang dingin, dalam suatu perjalanan, keadaan demikian hening dan mencekam. Ia bertanya kepadaku, "Berapa banyak hartamu yang engkau sedekahkan setiap tahun?" Aku terkejut mendapatkan pertanyaan tersebut. Setelah lama terdiam, namun ternyata ia mengulangi pertanyaan itu sekali lagi. Sebelum menjawab, aku bertanya dulu kepadanya, "Kenapa engkau bertanya demikian? Engkau tahu bahwa sedekah dengan sembunyi-sembunyi itu lebih baik daripada sedekah yang terang-terangan, sebagaimana dalam hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, 'Sab'atun yuzilluhumullahu bidhillihi yawma la dhilla illa zilluhu.' Ada 7 orang yang Allah akan menaungi mereka dengan naungannya pada hari di mana tidak ada naungan selain naungannya. Di antaranya disebutkan lelaki yang bersedekah dan menyembunyikannya sehingga tangan kirinya tidak mengetahui apa yang disedekahkan oleh tangan kanannya. Namun ia bersikeras bertanya kepadaku. Aku pun bingung menjawabnya. Aku berpikir berapa banyak aku bersedekah dalam setahun penuh. Sebuah pertanyaan yang mengharuskan diriku untuk mereview kembali setahun yang lalu, hari-hari dan bulan-bulan yang telah berlalu. Ketika ia memperhatikan bagaimana beratnya aku berpikir, ia berkata, "Biar aku memperingkas pertanyaan ini kepadamu. Kita sekarang berada di pertengahan bulan. Sudah berlalu kira-kira 2 pekan dari awal bulan. Berapa banyak engkau telah berinfak untuk kebaikan?" Dengan cepat dan tanpa ragu-ragu, aku menjawab, "Belum ada sedikit pun." Ia menggelengkan kepala, lalu diam sejenak. Lalu ia kembali memainkan bahasa angkanya. Berapa lama kemudian ia berkata, "Kalau begitu, engkau tidak bersedekah pada setiap harinya meskipun dengan sebuah kurma. Bagaimana pendapatmu?" Aku terheran-heran dengan cara ia menghitung. Namun ia menambahkan, "Engkau hanya bersedekah

Makan kita bersedekah 1 rial dalam 1 hari berarti jumlah yang kita sedekahkan dalam setahun penuh adalah 360 rial. Jumlah yang sedikit sekali. Ia menunggu jawaban. Aku berkata, betul. Namun aku yakin bahwa aku tidak menyedekahkan sebesar itu, meski jumlahnya amat sedikit. Ia meneruskan setelah aku memberi jawabanku. Pintu sedekah itu termasuk pintu ibadah yang luas, bisa dalam bentuk memenuhi kebutuhan orang fakir atau memberi pakaian orang yang tak mampu membelinya atau memberi makanan orang yang lapar, menolong orang-orang yang kesusahan, juga mengajarkan orang yang jahil. Allah telah memberikan kepadamu harta ini. Gajimu sebulan lebih dari 3.000 rial. Apa yang engkau persembahkan untuk Islam dan kaum muslimin? Apakah engkau pernah membelikan buku untuk para tetanggamu? Apakah engkau pernah ikut andil dalam membangun masjid meski dengan jumlah yang sedikit? Berapa kaset Islam yang pernah engkau hadiahkan? Berapa orang fakir yang telah engkau tolong? Medan kebajikan itu banyak sekali dan bermacam-macam. Tapi sadarkah engkau bagaimana kita terhalangi dari semua kebajikan itu? Kenapa engkau tidak mengkhususkan jumlah tertentu setiap bulan untuk disedekahkan? Uang yang berlebih dari kebutuhanmu bisa engkau sedekahkan dalam pintu-pintu kebajikan yang ada. Kemudian masih ada banyak lagi yang bisa engkau persembahkan. Kita beri contoh dan silakan menghitungnya. Kalau engkau mengurangi minum susu 1 gelas 1 hari, berarti engkau telah mengumpulkan 1 rial. Itu sudah cukup untuk membeli 1 porsi makanan untuk keluarga muslim yang mungkin belum melihat makanan 1 hari atau 2 hari. Kalau engkau mengurangi membeli 1 baju dari kelebihan yang engkau butuhkan 1 tahun, berarti engkau telah menginfakkan sebesar 150 rial. Cukup untuk membeli buku-buku akidah dan dibagi-bagikan kepada sekolah-sekolah Islam. Istrimu bila ingin mendapatkan pahala dari Allah juga bisa melakukannya. Ia bisa bersedekah dengan harga 1 buah gaun selama 1 tahun, yakni 150 rial. Itu sudah cukup untuk menutupi biaya operasional program siaran Islam selama 20 menit. Di satu negeri, peperangan terus berlangsung tanpa henti antara kaum muslimin dengan misionaris Kristen. Tahukah engkau apa yang telah diperbuat istrimu? Semoga dengan itu Allah menutupinya dengan pakaian aman dari di hari yang penuh dengan rasa takut dan memberinya pakaian ketakwaan, serta menjadikan apa yang ditinggalkannya di dunia sebagai dinding bagi dirinya dari api neraka di hari kiamat nanti. Wahai saudaraku, rumah yang kau hiasi dengan berbagai aksesoris dan fasilitas serba mewah, bisakah engkau meninggalkan salah satu di antaranya walaupun hanya sekali? Kalau bisa, berarti engkau telah mengumpulkan lebih dari 500 rial. Itu sudah cukup untuk memberi santunan bagi 3 siswa yang menghafal Al-Quran selama 1 tahun penuh. Allahu Akbar. Bagaimana pendapatmu? Mengapa engkau menghalangi kenikmatan Allah yang ada di tanganmu untuk disedekahkan di jalan kebajikan? Bila engkau melakukannya, niscaya Allah akan menggantinya untukmu dan menganugerahkan kepadamu doa orang yang soleh, doa yang naik ke langit dari seorang anak kecil muslim yang hafal Al-Quran yang selama ini engkau biayai. Demikian juga anakmu. Kenapa tidak ikut serta dalam menjalankan kebajikan? Kalau engkau memberitahukan kepadanya bahwa ia telah bersedekah pada 1 hari seharga mainannya untuk membantu dan menolong kaum muslimin, pasti akan engkau lihat kegembiraan di wajahnya. Ia adalah anak Islam. Dengan sejumlah 30 rial sebagai sedekah darinya, engkau bisa berlangganan majalah bulanan selama 1 tahun penuh, mengangkat panji ajaran tauhid dan memerangi bid'ah dan kesyirikan. Engkau telah ikut andil membantu meski dengan bantuan yang ringan, dengan membaca dan mengambil faedah. Semoga dengan itu Allah menempatkan anakmu di Liyin pada hari ketika panji tauhid dikibarkan.

0: Ia berpaling kepadaku dan berkata, "Bagaimana pendapatmu? Bukankah itu tidak akan mempengaruhi pakaianmu, tidak juga makananmu, tidak juga tempat tinggalmu?" Ia bagai menikamkan pisau di belati jantungku. Ketika ia menambahkan, "Demi Allah, engkau melihat bahwa mereka hanya mencari sesuap makanan yang tidak akan lebih dari satu porsi makananmu, namun cukup untuk makan satu keluarga di antara mereka selama satu minggu." Air mata tangisan berderai karena musibah yang menimpamu, wahai umatku. Sampai kapan kami akan terus menangisimu, wahai umatku? Sementara kami terdiam, sementara aku berusaha membendung air mata kebingungan yang ada di mataku, yang terus mencari jalan keluar, ia menambahkan dengan suara yang sedih, "Berapa orang fakir yang akan dapat engkau tolong? Berapa banyak orang yang berhak yang dapat engkau beri? Berapa banyak pintu kebajikan pula yang dapat engkau ketuk? Dan berapa pahala yang dapat engkau peroleh? Ini adalah salah satu pintu kebaikan. Bila engkau melihat sisi yang lain, engkau akan terheran-heran. Bila seorang muslim menggagalkan perjalanannya tahun ini dan menginfakkan biaya perjalanannya, tentu ia sudah dapat memberi makan satu kampung kaum muslimin, bahkan mungkin dua kampung selama satu tahun." Ia menggerakkan tangannya, dan masih banyak lagi yang lainnya. Ia meninggalkan diriku yang masih mengulang-ulang bahasa angka itu sekali lagi. Jerit tangis bayi-bayi kaum muslimin terasa mengetuk pendengaranku. "Di mana kalian? Dan mengapa kalian tidak menolong kami, wahai kaum muslimin?" Masyarul muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sahabat Muaz dimanapun anda berada, bahasa angka semoga mengetuk hati-hati kita untuk berbagi dengan saudara-saudara kita, berbagi dengan sesuatu yang ringan, yang berat bagi mereka, dan semoga bernilai pahala dan memberatkan timbangan amal kebaikan kita di hari kelak. Amin ya rabbal alamin. Wabillahi taufik wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Anda telah mendengarkan Kafilah Orang-orang Bertaubat.

0: Lisa Nanda, tutur kata Anda ini ringan, mudah keluar. Anggota tubuh yang paling mudah digerakkan adalah lisan. Anda sakit, tetap Anda bisa menggerakkan lisan. Walaupun tangan sudah tidak bisa bergerak, namun lisan masih bisa. Lisan kita ini lebih banyak bergerak dibanding tangan kita. Karya lisan kita ternyata lebih besar, lebih banyak, namun kita tidak pernah.
1: Ketika berbicara seputar masalah hasad dan dengki, Ibnu Daqiq Al-Ain beliau mengatakan, ketahuilah sesungguhnya banyaknya penyakit hasad dan dengki itu yang paling banyak tersebar di kalangan para dai dan para penuntut ilmu agama. Kenapa? Karena setan tadi, kalau untuk menjerumuskan mereka dari pintu kemusyrikan itu sangat sulit. Tetapi masuk dari pintu ghibah, coba, masuk dari pintu hasad itu sangat mudah. Dan setan tidak peduli kita masuk neraka mau melalui pintu mana, kan gak peduli. Yang penting pada akhirnya masuk ke dalam.

0: Wahai orang-orang yang beriman,
1: jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu dosa. Dan janganlah kamu mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik. Dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh Allah Maha Penerima Taubat, Maha Penyayang.
2: Karena Rasulullah SAW memberikan peringatan kepada kita, innar rajula la yatakallamu bi kalimah. Sesungguhnya bisa jadi seorang itu mengucapkan sepatah kata, namun ia kelak dari iman harus yahwi biha finnari sab'ina kharifa. Ia harus terjerumus ke dalam neraka. Ia tidak segera tiba di tempat ia disiksa kecuali setelah perjalanan terjun dari mulut neraka ke dasar neraka selama 70 tahun lamanya. Subhanallah.
3: Kalau seandainya saudara kita itu memiliki kesalahan, ingatkan dia, berikan nasihat dengan cara bil hikmah wal mu'idatil hasanah.

0: Radio Muaz Bin Jabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: تقدمت لغد واتقوا الله واتقوا الله إن الله خبير بما تعملون.
1: Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap diri memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok akhirat. Dan bertakwalah kepada Allah, sesungguhnya Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
2: Bahwa suatu saat, kata Rasulullah, pada hari kiamat nanti akan ada sekelompok orang yang datang dengan membawa segudang pahala, membawa pahala sebesar gunung Uhud, tetapi pahala tersebut bagaikan debu yang diterbangkan habaan mansurah. Mereka tidak bisa menikmati pahala yang mereka kerjakan selama di dunia. Kemudian para sahabat bertanya, "Ya Rasulullah, siapakah mereka itu? Datang dengan membawa pahala besar, tetapi mereka tidak bisa menikmati pahalanya." Lalu kata Rasul, "Mereka adalah orang-orang yang sholat malam seperti engkau. Tetapi ketika mereka berada dalam kesendirian, mereka pun melakukan segala sesuatu yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala."
3: Nah, ketika ada orang yang mengerjakan ketaatan kepada Allah tetapi masih asyik dengan maksiatnya, masih nikmat dengan maksiatnya, maka berarti di sana ada khalal, ada sebuah kekeliruan di dalam ketaatannya. Entah ketaatannya tersebut tidak ikhlas, entah ketaatannya tersebut tidak dikerjakan secara maksimal sesuai dengan yang dicontohkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam. Entah ketaatannya tersebut hanya dia ingin melaksanakan sesuatu yang melepaskan dari tanggung jawabnya, tidak hadir hatinya ketika mengerjakan ketaatan tersebut.
4: Di antara orang-orang ada yang tatkala hatinya tergerak untuk bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, dia pun mengakhirkan tobat. Insya Allah saya akan bertobat. Akhirnya dia mengakhirkan sebentar lagi atau nanti saja. Dia mengakhirkan taubatnya kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalau sudah 60 tahun baru saya bertobat, kalau sudah 70 tahun baru saya bertobat, kalau sudah 50 tahun baru saya bertobat. Ada yang mengatakan, ya nanti saja saya bertobat kalau saya sudah selesai belajar, sudah selesai kuliah. Ada lagi yang berkata, sekarang saya bermaksiat aja, nanti kalau sudah menikah baru saya bertobat.
3: Menjaga diri dari sebuah maksiat lebih mudah daripada melepaskan maksiat yang sudah menjadi kebiasaan. Hati-hati, kalau sudah kebiasaan tersebut menjadi kebiasaan, maka sangat sulit kita untuk melepaskannya. Bahkan kadang-kadang kita terpontang-panting dulu, ya, terkeok-keok untuk melepaskan maksiat.
4: Karena taubat merupakan kewajiban yang harus segera dilakukan. Tidak boleh diakhirkan taubat. Barang siapa yang terjerumus dalam dosa, harus segera bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mengakhirkan taubat itu merupakan dosa tersendiri, yang juga harus kita bertobat dari dosa tersebut. Kita mengakhirkan taubat itu sudah bentuk dosa tersendiri, dan kita harus bertobat dari bentuk pengakhiran taubat tersebut. Oleh karenanya wajib bagi setiap mukmin yang berakal, hendaknya sering bertobat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala.

Hai orang-orang yang beriman, bertobatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Mudah-mudahan Tuhan kamu akan menghapus kesalahan-kesalahanmu dan memasukkan kamu ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Pada hari ketika Allah tidak menghinakan Nabi dan orang-orang yang beriman bersama dia, sedang cahaya mereka memancar di hadapan dan di sebelah kanan mereka, sambil mereka mengatakan, "Ya Tuhan kami, sempurnakanlah bagi kami cahaya kami dan ampunilah kami. Sesungguhnya Engkau Maha Kuasa atas segala sesuatu."

0: Radio Muaz Minjabat 94.3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Salah satu kata-kata mutiara yang disampaikan oleh Buya Hamka rahimahullahu ta'ala, kalau seandainya engkau bekerja sekedar untuk bekerja, maka kerbau pun di sawah juga bekerja. Kalau engkau hidup sekedar untuk hidup, maka sesungguhnya monyet pun di hutan juga hidup. Nun sewu, ada enggak di antara kita yang mau dikatain kaya kebo kaya monyet? Ada? Enggak ada. Enggak ada di antara kita yang mau dikatakan kaya monyet. Tapi kenyataannya banyak manusia yang pola hidupnya seperti monyet. Karena dia hidup hanya untuk hidup. Enggak ada di antara kita yang mau dikatakan seperti kerbau. Tapi kenyataannya tidak sedikit manusia yang bekerja seperti kerbau. Bekerja sekedar untuk bekerja. Maka orang yang beriman ketika di dunia ini, dia numpang lewat untuk ngumpulin bekal sebanyak-banyaknya supaya nanti di akhirat dia bisa menikmati apa yang sudah dia kumpulkan tersebut. Makanya Allah kan selalu berpesan untuk mengumpulkan bekal. Apa firman Allah? Watazawwadu. Watazawwadu. Artinya kumpulkanlah bekal. Fa inna khairazadit taqwa. Sebaik-baik bekal, bekal yang paling istimewa adalah takwa. Apakah artinya karena kita cuma numpang lewat enggak kerja? Kerja apa tidak? Kerja. Buktinya Rasulullah SAW juga kerja. Tapi bekerjanya untuk apa? Itu yang membedakan antara orang yang beriman dengan yang tidak beriman. Keliru. Orang yang cuma beribadah di masjid enggak bekerja. Cuma di masjid terus makanya gimana? Ya siapa tahu ada yang ngasih, itu jadi beban orang lain. Atau bahkan na'udzubillah min dzalik jadi pengemis. Walaupun alasannya saya pengen konsentrasi beribadah. Para nabi dan para rasul rata-rata mereka bekerja. Ada yang sebagai tukang kayu, ada yang petani, ada yang penggembala, dan hampir semua nabi itu pernah menjadi penggembala. Kata nabi kita Muhammad SAW dalam hadis yang sahih, seluruh nabi pernah menggembala kambing. Bekerja. Nabi SAW berdagang. Supaya apa? Supaya tidak jadi beban orang lain. Dan makanan yang masuk ke perut kita, hasil dari jerih payah sendiri, itu adalah makanan yang terbaik. Tidak ada makanan yang lebih baik, lebih bergizi, lebih menyehatkan, lebih barokah dibandingkan makanan yang dihasilkan dari jerih payah tangan sendiri. Makanya rata-rata para nabi dan para rasul mereka makannya dari hasil pekerjaan sendiri, bukan dari belas kasihan dan uluran tangan orang lain. Jadi kesimpulannya, walaupun kita itu di dunia cuma numpang lewat, bukan berarti tidak bekerja. Bekerja supaya tidak jadi beban orang lain. Supaya kita berdiri di atas kaki sendiri.
0: FM Radio Muaz bin Jabal.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ومن الناس من يشتري لهو الحديث ليضل عن سبيل الله بغير علم ويتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين. Di antara manusia, kata Allah, ada yang membeli perkataan-perkataan yang sia-sia agar menghalang-halangi manusia dari jalan Allah dengan tanpa ilmu dan menjadikannya ia sebagai bahan permainan. Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu an ketika menafsirkan ayat ini, apa yang dimaksud dengan lahwal hadis, apa yang dimaksud dengan kata-kata yang sia-sia?

0: لا يستحلن أقوام من أمتي
1: الحر والحرير والمعازف. Nanti betul-betul ada suatu kaum dari umatku, kata Rasulullah, mereka akan menganggap halal zina, sutra, dan alat-alat musik. Mereka menganggap halal zina, menganggap halal. Dan hadis ini sahih dikeluarkan oleh Bukhari dalam sahihnya. Memang telah benar datang suatu kaum mengatakan musik itu halal. Katanya musik itu halal.
2: Radio Mu'ad bin Jabal 94.3 FM
3: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Radio Mu'ad bin Jabal 94.3 FM
3: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillala wa man yudlil fala hadiyala. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikala wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم وَمَنْ يُطِعِ اللَّهَ وَرَسُولَهُ فَقَدْ فَازَ فَوْزًا عَظِيمًا أَمَّا بَعْدُ فَإِنَّ أَصْدَقَ الْحَدِيثِ كِتَابُ اللَّهِ وَخَيْرَ الْهَدْيِ هَدْيُ مُحَمَّدٍ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ وَشَرَّ الْأُمُورِ مُحْدَثَاتُهَا وَكُلُّ مُحْدَثَةٍ بِدْعَةٌ وَكُلُّ بِدْعَةٍ ضَلَالَةٌ وَكُلُّ ضَلَالَةٍ فِي النَّارِ. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, bapak-bapak, ibu-ibu, ikhwan dan akhwat, jamaah yang saya muliakan, tidak ada kata yang pantas untuk kita ucapkan pada malam hari ini kecuali bersyukur kepada Allah atas segala nikmat dan karunia yang Allah berikan dan Allah selalu limpahkan kepada kita. Khususnya nikmat pada malam hari ini, kita diberikan kesempatan untuk memperkokoh iman kita, menjaga eksistensi ketakwaan dan hijrah kita. Karena iman itu bertambah dengan dibacakannya ayat-ayat Allah, dikajinya firman-firman Allah. Wa idza tuliyat alaihim ayatuhu zadatuhum imana. Orang-orang yang beriman itu kalau dibacakan ayat-ayat Allah, dikaji ayat-ayat Allah, maka imannya akan bertambah. Dalam surat Al-Anfal ayat 2. Oleh karena itu, kehadiran kita di majelis ilmu adalah sebuah kebutuhan. Karena untuk meraih surga Allah, kita harus eksis sampai detik kematian kita. Dan beribadahlah kepada Allah sampai datang kematian. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, mulai malam ini kita akan berbicara tentang tujuannya apa sih kita menuntut ilmu agama. Karena ini PR kita semua. Majelis ilmu lebih mulia dari sebuah ruangan VVIP hotel bintang 5, lebih mulia daripada ruangan seorang pejabat teras. Ada adab, ada akhlak, ada rambu yang harus kita ketahui jika kita ingin ilmu kita berkah, kita ingin ilmu

kita bermanfaat. Kita ingin ilmu yang mengantarkan kita ke surga. Malam ini hadirin, kita akan mempelajari apa tujuan kita belajar. Apa tujuan kita belajar? Karena ternyata sebagian yang belajar nggak tahu apa tujuan dia untuk belajar. Kalaupun dia punya pandangan, ternyata pandangannya tidak selaras dengan penjelasan para ulama, sehingga ilmunya nggak berkah, ilmunya tidak bermanfaat. Mungkin punya ilmu, tapi tidak merubah, tapi tidak produktif dalam menghasilkan amal soleh, lalu amal soleh berikutnya. Ingat, dari awal kita sudah sitir penjelasan Syekh Muhammad bin Muhammad Mukhtar Shinkiti, salah satu ulama besar pada hari ini, ketika beliau menasehati kita, bukan hanya ilmu yang harus kita cari, tapi keberkahan ilmu atau ilmu yang berkah yang harus kita raih. Karena enggak setiap ilmu berkah, tidak setiap ilmu bermanfaat. Hadirin, untuk apa kita belajar? Untuk apa antum hafal Quran, belajar bahasa Arab, datang ke majelis Ustaz A, Ustaz B, Ustaz C? Kalau ada yang aktif berdakwah, untuk apa antum aktif sebagai panitia majelis, panitia kajian, atau buat majelis taklim di komunitas, di komplek, atau di sebuah wilayah? Apa tujuannya? Hadirin yang dirahmati oleh Allah, mari kita simak tujuannya langsung dari pakarnya. Al-Imam Sufyan Ats-Tsauri. Sufyan Ats-Tsauri yang hidup di tahun 97 sampai 161 Hijriah. Seorang Syekhul Islam, mujtahid, alim, kata Al-Imam Bishr Al-Hafi, Sufyan fi zamanihi ka Abi Bakar wa Umar fi zamanihima. Sufyan Ats-Tsauri pada zamannya, dari rentan tahun 97 sampai 161 Hijriah, itu ibarat Abu Bakar dan Umar di era mereka berdua. Oh, luar biasa. Sufyan Ats-Tsauri di zamannya itu ibarat Abu Bakar di zamannya dan Umar bin Khattab di zamannya. Jadi langsung dari pakarnya kita dengar. Bukan dari kata A, kata B, kata C, kata D, ini pakarnya. Kita langsung dengar dari lisan salafus saleh. Apa kata Sufyan Ats-Tsauri? Sebagaimana yang termaktub dalam Hilyatul Auliya karya Abu Nuaim, lalu antum bisa cek juga dalam kitab Jami' Bayan al-Ilmi wa Fadli karya siapa? Ibnu Abdul Barr. Kata Sufyan Ats-Tsauri, innama yutlabul ilmu liyuttaqallahu bih. Sesungguhnya ilmu itu dipelajari, ilmu itu dituntut, ilmu itu dikaji, ilmu itu dibahas semata-mata untuk bertakwa kepada Allah dengan ilmu tersebut. Beliau pakai kata innama. Jadi semata-mata tujuannya tuh untuk itu. Untuk bertakwa kepada Allah. Untuk bertakwa. Jadi antum datang nih untuk bertakwa. Bukan untuk tujuan yang lain. Bukan untuk sekedar cari teman, walaupun kalau cari teman yang baik itu bagus. Tapi yang kita maksud tujuan yang lain. Ada yang datang cari jodoh, kajian di situ bening-bening bro, di situ aja gitu. Niatnya udah beda. Gak ada penjelasan ulama, datanglah ke kajian untuk cari yang bening, itu gak ada. Gak ada, mana penjelasannya? Kita datang biar bisa takwa sama Allah. Ada yang datang untuk status, untuk pengakuan.
Hadirin, kita nggak bicarakan orang lain, kita bicara tentang diri kita. Masih ingat konsep yang selalu kita ingatkan, innama nata'al in, kanu yata'allamuna al-ilma li anfusihim. Para salaf dulu itu belajar ilmu untuk diri mereka, bukan untuk ditembakkan ke orang lain. Untuk diri kita dulu nih, untuk bertakwa. Jadi bukan untuk sekedar jadi pintar agama, walaupun pintar bagus. Tapi kalau pintar tanpa takwa apa artinya? Bukan hanya sebatas hafal ayat A, hafal hadis, hafal penjelasan para ulama, bukan. Bukan untuk jamaah yang banyak, bukan juga. Dan sekali lagi, kita bicarakan diri kita, bukan kita bicarakan orang lain. Lalu menariknya, apa kata Sufyan Ats-Tsauri? فَمِنْ ثَمَّ فُضِّلْ فَلَوْ لَذَٰلِكَ لَكَانَ كَسَائِرِ الْأَشْيَىٰ. Oleh karena itu, ilmu agama dimuliakan dari ilmu-ilmu yang lain. Ilmu agama itu beda. Kalau bahasa kita, ilmu agama itu unik, uniknya itu di sini. Kalau hanya sekedar pintar, jago, hebat, maka sama saja dengan ilmu-ilmu yang lain, kata Sufyan Ats-Tsauri. Jadi kalau hanya sekedar kita bisa pintar, kita bisa hafal rumus, kita hafal kaidah, itu bedanya sama ilmu fisika apa? Bedanya dengan ilmu nahwu apa? Bedanya dengan ilmu kimia apa? Kalau ilmu-ilmu yang lain, kita belajar biar pintar, atau belajar bisnis biar pintar, belajar akuntansi biar tahu pembukuan, biar tahu neraca, biar tahu cash flow, atau belajar bahasa Inggris biar pintar bahasa apa? Bahasa Jerman, kan biar pintar bahasa Inggris. Tapi ilmu agama bukan itu, hadirin. Bukan biar pintar. Walaupun pintar bagus, tapi bukan itu goal utamanya. Bukan itu tujuan besarnya. Bukan itu core value-nya. Intinya agar kita bertakwa kepada Allah. Apa fungsinya pintar kalau sesat? Kita sudah bahas ucapan Syekhul Islam Ibnu Taimiyah tentang orang-orang Mu'tazilah, utu zaka'a walam yu'tu zaka'a. Mereka dikasih kecerdasan, tapi mereka tidak dikasih kebeningan hati untuk tunduk kepada Allah, untuk taslim kepada dalil, untuk nyerah. Diotak-atik lagi, kasih kaedah lagi, karena merasa cerdas. Kalau hanya pintar, apa bedanya kita dengan Abu Jahal? Abu Jahal kan cerdas. Tapi kok dinamakan bapaknya kebodohan? Ya itu tadi, kok bodoh banget, kecerdasan seperti itu tidak digunakan untuk menerima firman Allah, itu kan bodoh. Makanya namanya Abu Jahal, bapaknya kebodohan. Hadirin, ini tujuan yang harus kita tetapkan. Karena ibarat, analoginya simpel. Antum dari awal beda tujuan, itu mempengaruhi semuanya. Ketika antum keluar dari rumah, bahkan sebelum antum keluar dari rumah, antum harus pastikan satu hal, saya mau kemana. Kenapa? Karena tujuan menentukan rute. Tujuan menentukan alat transportasi. Antum bisa naik bus, naik angkot, naik busway, naik taksi, naik ojek. Itu kan tergantung tujuannya. Tergantung tujuannya. Ketika antum positif mau ke Palembang, berarti antum gak bisa naik gojek. Kan gitu, tujuannya udah beda. Ketika antum belajar, apa tujuan antum? Kalau hanya biar pintar, keliru. Antum gak akan sukses di sini. Kalau hanya pintar, cari ilmu lain aja, kata Sufyan Ats-Tsauri. Fudil, ilmu agama berbeda, itu karena ininya. Tujuan antum belajar bukan jadi ulama. Walaupun jadi ulama bagus, tapi jadi orang bertakwa itu dulu. Dan itu yang dikatakan oleh Syekh Shalih Al-Utsaimin, salah satu ulama kibar pada hari ini, kata beliau dalam salah satu majlisnya, al-maqsudu minal ilmi qiyamuka liwadhifatil ubudiyyati lillah. Tujuan dari ilmu agar Anda bisa menunaikan tugas Anda bertauhid dan beribadah kepada Allah semata. Itu tujuan ilmu. Bukan yang lain.
Tujuan ilmu tuh itu. Bukan gak dapat 9 dikenal ustadznya, enggak, bukan itu. Walaupun kalau dapat, dzalika fadlullah yu'ti ma yasha, tapi bukan itu intinya. Oleh karena itu kita bukan bermaksud untuk merendahkan kepintaran, hafalan, kemampuan, nilai yang bagus, bukan. Kita cuma katakan jangan berhenti sampai di sana. Karena itu bukan tujuan. Yang bilang bukan saya, Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Tujuannya agar kita tunduk, kita belajar nih biar tunduk sama Allah. Ilmu itu bukan sebuah ensiklopedia berjalan, cuman tahu A, tahu B, tapi prakteknya nonsen. Harus ada perubahan, hadirin. Makanya kan para salaf dulu gak lama belajar, kelihatan tuh perubahan dari khusyuknya, cara jalannya berubah. Yang dulunya bukan petantang-petenteng, ujub, angku, jadi tawadu. Karena ilmunya bermanfaat, jelas, clear tuh tujuannya, clear. Kalau tujuannya tidak jelas, terombang-ambing antum. Makanya gak jelas arahnya, datang ke sana, datang ke sini. Tujuannya tuh itu, dan pakarnya yang bilang. Abu Bakar di zamannya yang bilang. Umar di eranya yang bilang. Rahimahullah. Tujuannya untuk bertakwa kepada Allah. Bukan hanya jadi pintar. Untuk jadi soleh. Masih ingat gak contoh atau cerita dari salah satu ustadz sepuh yang saya sempat sampaikan di sini? Ketika beliau meliburkan kajiannya tanpa sebab, terus murid-muridnya bingung. Lalu murid-muridnya datang ke ustadznya, terus minta kajian lagi, ayo dong kita kajian. Lalu apa kata gurunya, saya mau tanya sama kalian, kalian ini belajar selama ini mau jadi murid yang soleh atau mau jadi murid yang pintar? Itu kata sang ustadz, pertanyaan itu seperti petir di siang bolong. Lalu dilanjutkan kata gurunya, kalau ingin jadi murid yang pintar, kita kajian hari ini, saya siap nih, saya punya waktu. Tapi kalau tujuan kalian jadi murid yang soleh, ya mbok ya kajian kemarin diamalin dulu, minta lagi. Ini kajian kemarin belum diamalin, kajian bulan lalu belum diamalin, ngapain minta-minta terus? Katanya mau jadi soleh. Hadirin yang dia, itu inti dari ilmu, itu tujuannya. Tujuannya demikian, untuk bertakwa. Hadirin yang dirahmati Allah. Dan harusnya ini menjadi sebuah angin segar buat antum. Iya. Karena kalau tujuan ilmu harus jadi ulama, harus jadi ulama, kira-kira berapa persen dari antum yang berhasil nanti? Kalau tujuan ilmu, tujuan ngaji, harus jadi ulama. Sekali lagi, berapa persen dari antum yang berhasil? Coba saya lihat muka-mukanya dulu nih. Boleh, mau tahu pandangan saya? Jujur ya, kayaknya harapannya tipis nih hadirin. Bukan gak ada harapan, ada. Tapi paling beberapa. Tapi alhamdulillah bukan itu dalam tanda kutip ya. Sekali lagi tidak ada maksud apa merendahkan ulama, justru kita berusaha memuliakan mereka. Tetapi bukan hanya sebatas itu. Tujuannya jadi orang bertakwa. Kalau tujuannya jadi bertakwa, baik jadi ulama atau enggak kejadian jadi ulama, harapan itu besar apa kecil? Besar, besar. Besar ini. Asal mau tunduk sama Allah. Nah hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, tujuan ilmu adalah agar bertakwa. Pertanyaannya apa makna takwa? Materi kita bukan tentang ketakwaan, mungkin ada waktu lain kita bahas. Tapi
Inti takwa kan ada beberapa definisi kalau kita baca penjelasan para salaf rahimahumullah atau radhiyallahu taala anhu, di antaranya kan penjabaran yang simpel dari Hasan Al-Basri, kata beliau, takwa itu menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Ada definisi yang lebih detail dan ini direkomendasikan banyak para ulama seperti definisi Talak bin Al-Habib. Tapi intinya kan hampir sama, cuman lebih detail aja. Anta'mala bi ta'atillah ala nurin minallah tarju thawabah. Wa antatruka ma'siyatallah ala nurin minallah takhafa iqabah. Engkau mengerjakan ketaatan kepada Allah di atas ilmu atau cahaya Allah karena berharap akan pahala dari Allah. Dan engkau meninggalkan maksiat di atas ilmu Allah karena takut akan azab Allah. Intinya sama, menjalankan perintah dan menjauhi larangan. Itu ketakwaan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah. Pertanyaan berikutnya. Kalau kita sepakat takwa adalah menjalankan perintah dan menjauhi larangan, pertanyaannya, kapan seseorang rela diperintah-perintah dan dilarang-larang? Kapan hadir? Kapan seseorang rela diperintah-perintah oleh pihak lain dan dilarang-larang oleh pihak lain? Ya, pada saat dia merasa kecil. Pada saat dia merasa bodoh. Pada saat dia merasa kerdil. Pada saat dia merasa rendah. Pada saat itulah dia mau diperintah dan mau dilarang. Kan begitu hadirin sekalian. Seorang Meijen misalnya. Meijen bintang berapa? Bintang 1 atau bintang 3? Bintang 2. Diperintah beli ketoprak sama bintang 4. Kira-kira responnya apa? Siap dan Masya Allah. Siap dan ketoprak tuh. Cabainya 2/3. Siap dan. Walaupun bingung juga 2/3. Siap dan aja. Begitu. Tapi antum yang beli sendiri, jangan suruh ajudan. Siap dan. Pas beli ke tukang ketoprak, ketemu kopral. Mau beli apa dan? Boleh nitip sekalian gak? Kira-kira siap dan lagi? Enggak. Kenapa? Padahal perintahnya, permohonannya sama. Karena itu tadi. Enggak ada ceritanya CEO diminta sama seorang OB. Karena justru sebaliknya. Kenapa OB mau disuruh-suruh? Karena merasa kecil, merasa rendah. Tanpa mengurangi penghargaan kita kepada setiap OB, apalagi OB yang bertakwa kepada Allah. Kita hanya bicara dari satu sisi, tidak ada maksud ke sisi-sisi yang lain hadirin. Nah, begitu juga dengan dunia ilmu hadirin. Ini yang sering dilupakan sama kita. Karena tujuan dari ilmu siap diperintah dan siap dilarang oleh Allah, maka suasana majelis ilmu itu harus berisi orang-orang yang merasa diri rendah, merasa diri kecil, merasa diri kerdil, merasa diri bodoh. Jadi atmosfernya harus demikian. Kalau enggak bisa. Kalau enggak berat. Dan inilah yang dijelaskan oleh para ulama. Kita sebutkan beberapa nukilan karena masalah ini masalah fundamental dalam dunia ilmu. Al-Imam Asy-Syafi'i rahimahullah. Sebagaimana yang dibawakan oleh Imam An-Nawawi dalam Al-Majmu' Syarah Muhadzab. Hadirin, siapa yang enggak tahu Majmu' Syarah Muhadzab?
Itu buku besar dalam fikih mazhab Syafi'i secara khusus dan fikih perbandingan mazhab secara umum. Al-Imam Nawawi menjelaskan, dan sebagian ulama menggadang-gadang kalau Imam Nawawi berhasil menuntaskan Al-Majmu' Syarah Muhadzab sampai akhir, maka itu buku fikih terbaik di dunia. Qadarullah beliau meninggal sampai bab apa? Bab riba. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, Imam Syafi'i mengatakan la yatlubu ahadun hadzal ilma bil mulki wa izzin nafsi fayufli. Tidak ada seorang pun yang mempelajari ilmu agama dengan kekuasaan wa izzin nafsi dan dengan jiwa yang tinggi lalu dia sukses, dia berhasil. Enggak ada orang begitu, kata Imam Syafi'i. Enggak ada satupun orang yang belajar dengan mengandalkan kekuasaan, mentang-mentang punya kekuasaan, punya uang, dia bisa seenaknya aja, lalu dia berhasil jadi ulama rabbani begitu, atau sukses di dunia ilmu, dunia dakwah. Enggak ada. Atau wa'izin nafsi, dengan jiwa yang angkuh, jiwa yang besar, merasa diri hebat, merasa diri penting, lalu sukses, enggak ada. Bukan saya yang bilang, Imam Syafi'i yang bilang. Orang aktif di dunia dakwah, di dunia kajian, merasa diri besar, merasa diri ini, karena merasa punya uang, sukses, enggak ada, kata Imam Syafi'i, enggak ada. Walakin man talabahu bidhullin nafsi wa dhikil aishi wa khidmatil ulama aflah. Sebaliknya, barang siapa yang menuntut ilmu agama bidhullin nafsi, dengan kerendahan hati, direndahkan, merasa diri rendah. Ingat, merasa diri rendah, merasa diri kecil, wa dhikil aish, dan fokus belajar sehingga dia enggak bisa nikmatin fasilitas dunia sebagaimana pihak lain. Wa khidmatil ulama, lalu dia berkhidmat, dia melayani ahli ilmu, ulama, aflah. Itu yang sukses. Karena orang tidak mungkin melayani pihak lain kecuali dia merasa diri rendah, dia merasa diri kecil, dia tawadhu, rendah hati, baru dia mau melayani orang. Enggak ada orang yang merasa angkuh mau melayani orang. Itu yang sukses. Dan ini bukan ucapan Imam Syafi'i saja, hadirin yang dirahmati oleh Allah. Sufyan bin Uyainah, hadirin. Syekhul Islam. Yang meriwayatkan dari beliau Imam Ahmad, Imam Syafi'i. Siapa yang meragukan Sufyan bin Uyainah? Antum tahu apa yang dikatakan Imam Syafi'i tentang Sufyan bin Uyainah rahimahumullah? Kata Imam Syafi'i, wajadtu ahadithal ahkam kullaha inda ibni Uyainah siwa sittati ahadith. Aku mendapatkan seluruh hadith-hadith yang berbicara tentang hukum semuanya dari Sufyan bin Uyainah, kecuali 6 hadis aja yang aku gak dengar dari beliau, yang aku gak dapatkan dari beliau. Semuanya dari beliau, kecuali 6 hadis. Ya Allah, Imam Syafi'i yang bilang, rahimahullah, ulama besar. Kalau Imam Syafi'i bilang begitu, siapa yang meragukan Sufyan bin Uyainah? Apa penjelasan Sufyan bin Uyainah tentang karakter penuntut ilmu, karakter orang-orang yang duduk di majelis, duduk di kajian, datang kajian Ustaz A, Ustaz B, Ustaz C. Kata Sufyan bin Uyainah, innama manzilatul ladhi yatlubul ilma yantafi'u bihi. Sesungguhnya kedudukan orang-orang yang belajar ilmu agama lalu mendapatkan manfaat dari ilmunya. Jadi bukan hanya belajar, tapi dia dapat ilmu yang bermanfaat. Ilmunya berkah. Bukan hanya sekedar pintar. Apa kata beliau? Bimanzilatil abdi. Kedudukannya seperti hamba.
yatlubu kulla syai'in yurdi sayyidah, yang meminta segala hal yang membuat ridho tuannya. Yatlubu tahabbuba ilaihi wa taqarruba ilaihi wal manzilata indah. Seorang hamba yang meminta segala apapun yang membuat tuannya ridho, robnya ridho. Berusaha mencari cintanya, berusaha mendekat kepadanya, dan berusaha mencari kedudukan mulia di sisinya. Li'alla yajida indahu syai'an yakrahu. Dan juga berusaha menghindari hal-hal yang gak disuka sama tuannya atau robnya tersebut. Itu tuh. Jadi hamba, abad-abad. Atau sahaya. Hadirin, kalau udah bicara hamba, sahaya, atau kalau bahasa ini bicara budak, itu gak ada harganya lagi. Gak ada harga. Jadi, mau jadi penuntut ilmu sejati, mau ilmunya berkah, itu jangan bawa-bawa harga diri, hadirin. Itu kata Sufyan bin Uyainah. Jangan bawa harga diri, jangan bawa gengsi, jangan bawa keangkuhan. Dan masa anak gak di ini, masa harusnya kan dia, gak ada anak-anak tuh gak ada. Karena yang dia cari adalah bagaimana Allah ridho sama dia. Udah gak bawa-bawa harga diri lagi, gak bawa gengsi lagi. Menjaga izzah keislamannya ya, tapi kalau pribadinya enggak. Menjaga marwah ilmu ya, menjaga marwahnya iman ya, tapi pribadi enggak. Itu penuntut ilmu itu abad, kata Sufyan bin Uyainah, abad. Antum harus sampai titik itu. Yang abad, hamba, yang dipikirkan gimana cari ridhonya, bagaimana dicintai olehnya, bagaimana bisa dekat sama dia, subhanahu wa ta'ala, gimana bisa berada di kedudukan tinggi di sisinya, itu aja. Dan gimana biar Allah gak marah sama saya, udah. Gimana Allah gak marah? Itu poin. Jadi udah gak bicara apa ego tuh dijatuhin. Dunia ilmu itu dunia yang menjatuhkan seluruh ego kita. Menjatuhkan seluruh gengsi kita. Hadirin. Ibnu Abdul Hadi. Saya tutup sebelum sholat isya dengan kisah nyata ini. Ini kisah nyata, bukan fake. Ibnu Abdul Hadi. Seorang ulama besar. Sebagaimana yang dicantumkan dalam kitab Al-Wafi Bil-Wafayat. Beliau alim. Suatu ketika ulama ini. Hadirin kalau masih bisa gak ke belakang untuk dengar kisah ini, saya sarankan dengarkan. Ini kisah ajibnya luar biasa. Ibnu Abdul Hadi, tapi yang kebelet gak apa-apa. Kebelet, kalau keluar aja gak apa-apa. Ibnu Abdul Hadi, itu pernah berdebat dengan salah satu pihak. Orang, beliau ulama yang luar biasa, jago menyampaikan dalil. Argumentasinya kuat dan artikulasi bahasanya dalam perdebatan luar biasa. Akhirnya lawan debatnya sebel sama dia dan gak bisa ngejawab. Gimana sih, udah kalah pengen bantah gak bisa juga, udah mentok tuh, semua dikunci sama dia. Akhirnya apa yang dilakukan lawan debatnya? Diludahin Ibnu Abdul Hadi, diludahin.

hadza tahirun bi ijma'il muslimin. Beliau usap, lalu beliau katakan, ludah ini suci dengan ijma' seluruh para ulama. Lakin hati ma'indaka in kana indaka syai'. Apakah antum ada dalil lain jika antum punya dalil tersebut? Selesai masalah. Antum paham maknanya? Enggak ya, aduh. Sudah promo besar-besaran atau enggak ngerti. Hadirin, ludah dalam ilmu fikih, ludah manusia suci apa najis? Suci dengan ijma ulama. Seluruh ulama mengatakan ludah manusia suci. Ketika Ibnu Abdul Hadi diludahin, dia bilang, "Ini ludah suci. Kalau suci buat apa saya marah? Kan yang dia kasih suci. Yang dia kasih ke saya itu suci bukan najis. Apa alasan saya harus marah?" Ayo kita balik ke forum, antum punya dalil lain enggak? Selesai masalah. Allahu Akbar. Bisa antum terapkan itu? Coba, yang siap siapa? Yang siap. Sudah ada volunteer di sini, yang siap. Siapa yang bisa? Ya Allah. Itu dunia ilmu, hadirin, itu dunia. Yang bicara juga saya enggak jamin saya bisa. Mungkin saya belum bisa malam ini. Tapi saya ingin mengatakan, ini dunia ilmu. Dunia ilmu bukan dunia retorika. Bukan panggung hiburan. Bukan show off. Dunia ilmu tuh merubah. Kalau antum benar-benar jujur sama Allah, antum bisa main di level seperti itu. Hadirin, kalau orang masih bawa gengsi, masih bawa harga diri, bisa gak kayak gitu? Gak bisa. Gitu. Ditungguin di depan. Gitu. Suci, tapi tunggu di depan lo ya. Gitu katanya. Gue tahu nih suci, tapi gak bisa. Ada tahirun bi ijma'il muslimin. Jadi beliau cuma cari-cari alasan aja. Dan alasan kan cerdas. Kan beliau ulama. Gimana biar biar tidak marah, bagaimana biar orang mengerti dan orang juga gak emosi. Kan ulama pasti punya jamaah. Antum, ustaz antum digituin, antum marah gak? Tapi dengan pakai alasan seperti ini, semua akan tenang. Tenang aja, ini suci kok, ijma suci. Tenang, kecuali kalau dilempar najis. Ini kan suci. Udah tenang-tenang, ada dalil lain gak? Oh, luar biasa. Dunia ilmu, dunia yang menekan ego kita, nafsu kita. Abad, kata Sufyan bin Uyainah, abad. Abad, hamba. Ini dunia yang genrenya ketundukan, genrenya kerendahan. Orang-orang sombong tidak punya tempat seharusnya di majelis ilmu. Enggak. Kita akan lanjutkan pada salat Isya wa sallallahu sallam ala Nabi Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man wala wa ba'd. Hadirin yang dirahmati oleh Allah subhanahu wa ta'ala, ketika kita ingin menekuni sebuah bidang atau menjalani sebuah bidang atau memasuki sebuah bidang, kita harus tahu karakter dari bidang tersebut dan apa atmosfer yang ada di bidang itu. Ya sederhana aja lah, hadirin sekalian. Ketika kita ingin snorkeling atau ingin diving, maka kita harus basah. Kita harus basah. Kalau kita gak basah, kita gak akan dapat sensasinya. Udah sampai pulau A, terus antum gak mau nyebur. Atau milih perahu yang lantai perahunya itu fiber ya. Jadi bisa kelihatan tuh terumbu karangnya. Bisa ngelihat

Tapi antum nggak dapat sensasi ketika antum nyelam langsung, nyelam langsung. Jadi harus basah. Beda kalau antum ke masjid mau sholat, terus kering, kering, wangi. Karena Allah mengatakan khudhu zinatakum inda, bawalah perhiasan kalian kalau kalian mau ke masjid. Jadi jangan basah-basahan di masjid gitu loh, apalagi di Nurul Iman. Antum berhadapan dengan Pak siapa? Pak Yan ya. Jadi semua tuh harus tahu karakternya. Antum naik mobil, mau off-road, tuh mobil harus kotor hadirin. Gak boleh kinclong gitu loh. Orang pertanyakan, dari mana? Dari off-road. Kok kinclong banget nih mobil? Terus kotor tuh. Tapi kalau antum mau ke Balai Sudirman, tuh mobil harus kinclong. Jadi semua harus, antum harus ngerti karakternya nih. Ngerti harus keringet. Ngerti harus ada, setiap semua ada karakter. Mau olahraga, mau ke gym, mau main bola, main futsal, terus keringetan tuh hadirin. Gak boleh klimis begitu, selesai game tuh klimis, gak ada keringet sama sekali. Anda belum nge-gym, belum main bola tuh. Kalau main mungkin cadangan gitu loh. Iya, harus keringetan. Nah, begitu juga kalau orang mau datang ke kajian, harus ngerti tuh. Karakter ilmu tuh kayak apa. Kalau nggak gagal, kita nggak akan dapat kenikmatan, kita nggak dapat sensasi, kita nggak akan dapat kebahagiaan, kita nggak ada perubahan. Dan karakter ilmu adalah kerendahan dan ketundukan. Al-Imam Az-Zarnuji dalam kitab Ta'lim Muta'allim membawakan sebuah kaedah yang diyakini oleh para ulama, yang dibawakan oleh para ulama-ulama terdahulu. Mereka katakan al-ilmu izzun la dhulla fi. Ilmu itu mulia dan tidak ada kerendahan dan kehinaan sama sekali di dalamnya. Ilmu itu mulia. Bagaimana enggak mulia? Ilmu itu isinya firman Allah dan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam mulia. Lalu ulama kita melanjutkan wala yudraku illa bi dhullin la izza fi. Nah ini bottom line-nya hadirin. Ini yang harus antum garis bawahi juga. Dan ilmu tidak akan bisa didapatkan, ilmu yang berkah ya, ilmu yang bermanfaat. Gak akan bisa diraih, gak akan bisa didapatkan, illa bidhullin la izzafi, kecuali dengan kerendahan, kerendah hatian para penuntutnya. La izzafi, dan tidak ada ketinggian sama sekali dalam hati mereka. Itu ilmu. Jadi ilmu gak akan bisa didapatkan. Walaupun antum kenal semua ustadz, walaupun antum datangi semua kajian, kalau masih ada ketinggian di hati antum, gak bisa dapat ilmu. Gak bisa. Mungkin antum hafal ayat, tapi ilmu yang berkah gak dapat. Mungkin antum hafal hadis, tapi ilmu yang berkah gak akan antum dapatkan. Ini konsep para ulama. Wala yudraku illa bidhullin. Gak akan ada yang bisa mendapatkan ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah. Dan ini kan yang diminta Nabi. Nabi SAW doanya apa? Wa ilm, Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an. Minta ilmu yang bermanfaat. Allahumma inni as'aluka ilman nafi'an wa rizqan thayyiban wa 'amalan mutaqabbala. Dalam riwayat yang lain, Allahumma inni a'udzubika min ilmin, ya Allahumma inni a'udzubika ilman nafi'an wa a'udzubika min ilmin la yanfa', ilmu yang bermanfaat, ilmu yang bermanfaat, ilmu yang berkah, ilmu yang membawa perubahan, ilmu yang membuat kita istiqomah dalam hijrah. Mungkin antum dapat retorika, tapi antum enggak dapat ilmu yang bermanfaat. Mungkin antum menang debat, kan kalau ego besar kan debat sana, debat sini. Antum menang debat, tapi antum gak akan dapat keberkahan ilmu tersebut. Dan ini bukan kaedah buatan kita, ini kaedah buatan ulama, ini kaedah hasil para ulama, hasil pengkajian mereka, dan hasil pengalaman mereka. Wala yudraku illa bidhullin la izzafi, dan hanya bisa diraih oleh orang-orang yang punya kerendahan hati, dan tanpa ada la izza fi, tanpa ada ketinggian sama sekali. La izza,
La nafia. Gak ada sama sekali. Terus izan nakiro umum. Baik ketinggiannya, persentasenya 100% atau 0,1%. Gak ada tuh. Bener plong. Ini seperti kata Sufyan bin Uyainah. Kamanzilatil abad. Seperti seorang hamba. Seperti seorang budak gitu loh. Baru dapat hakikat ilmu. Kalau enggak dapat. Kalau masih ada ego, masih ada gengsi, enggak dapat. Walaupun tahunan jadi panitia. Atau termasuk yang bicara. Walaupun tahunan jadi ustadz atau pemateri, enggak akan dapat. Enggak akan dapat. Jadi harus ditekan, ditekan, ditekan, ditekan, dan terus ditekan. Hadirin yang dirahmati oleh Allah SWT. Dan itu testimoni Abdullah bin Abbas. Abdullah bin Abbas mengatakan, "Dalaltu taliban." Aku ketika belajar, aku rendahkan diriku serendah-rendahnya. Itu Ibn Abbas. Itu Habrul Ummah. Itu yang dikatakan oleh para ulama, pakar tafsir Romer Wahid. Nikmat turjumanul Quran Abdullah bin Abbas. Sebaik-baik pentafsir Al-Quran Abdullah bin Abbas. Aku rendahkan ego, nafsu, gengsi, diriku serendah-rendahnya ketika aku menjadi seorang talibul ilm, penuntut ilmu. Fa'azaztu matluba, lalu setelah itu aku dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Itu kuncinya. Kan kuncinya kata Syekhul Islam Ibnu Taimiyah kan, semakin seorang hamba itu merendahkan hati dan dirinya di hadapan Allah, semakin tinggi nih derajatnya di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Itu konsepnya. Semakin sombong, semakin rendah. Makanya apa kata Allah dalam surat Ghafir ayat 60? Innal ladzina yastakbiruna an ibadati sayadkhuluna jahannama dakhirin. Dan orang-orang yang merasa angkuh, merasa besar sehingga mereka enggak ibadah kepada diriku, mereka enggak doa kepada aku, kita akan masukkan ke dalam neraka dalam kondisi hina dina. Jadi ketika orang merasa diri itu kedudukannya di sisi Allah nol besar, dijatuhin sama Allah. Mafhum mukhalafahnya, semakin kita merendahkan, tunduk kepada Rabbul Alamin, semakin kita mulia di hadapan Allah. Makanya kan yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat. Orang-orang yang seperti Abdullah bin Abbas, seperti Sufyan bin Uyainah, seperti Ibnu Abdul Hadi, yang benar-benar merendahkan egonya segala macam, kan mereka yang mendapatkan janji Allah, Allah akan meninggikan yarfa'illadzina amanu minkum. Allah akan meninggikan derajat orang-orang beriman dan berilmu di antara kalian. Jadi justru kalau antum ingin cari kemuliaan yang elegan, bukan dengan kesombongan, bukan dengan keangkuhan, bukan dengan ego, bukan dengan nafsu, tapi tawadhu di hadapan Rabbul Alamin. Dan itulah atmosfernya dunia ilmu. Makanya sebagian ahli hikmah mengatakan, wa azzul ilmi makana anzul litalabi. Dan ilmu yang paling mulia adalah ilmu di mana kita paling merendahkan diri saat menuntutnya di hadapan Allah. Itu yang paling mulia. Itu saat kita jatuhkan diri kita sejatuh-jatuhnya di hadapan Rabbul Alamin, maka justru itu yang ilmu yang paling mulia. Ilmu yang paling ya. Itu yang perlu kita camkan hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Dunia ilmu adalah dunia kerendahan. Karena hanya dengan merasa rendah, merasa kecil, merasa kerdil, merasa banyak dosa, kita akan mau diperintah dan dilarang. Hanya dengan merasa bersalahlah kita enggak akan berontak. Antum ketika merasa bersalah, nabrak bemper mobil orang, kira-kira ngotot apa enggak? Enggak kan? Ada yang ngotot? Pak, kenapa nih bemper bapak saya tabrak? Saya enggak terima, Pak. Kan gitu. Loh, ya kenapa bapak lelet banget? Tapi kan masa iya saya ngerti.
tapi saya nggak suka gitu. Orang kan bingung nih, orang kesurupan atau apa. Iya, orang kalau udah merasa bersalah dia kan diem, dia kan iya deh, nurut deh. Bisa lihat SIM-nya dikasih tuh, nurut tuh. Diminta SIM-nya dikasih SIM-nya. Kita ke bengkel terdekat ya. Ke bengkel, enggak, saya mau ke bengkel saya. Ya, nurut tuh ke bengkel dia tuh, karena ngaku salah. Nah gitu juga. Orang yang benar-benar ngerti hakikat ilmu, dia kan merasa berdosa. Makanya kan itulah ucapan Umar sebagaimana pertemuan yang lalu. Ketika Umar mengatakan kalau pada hari kiamat nanti ada pengumuman dari Allah SWT, semua manusia masuk surga kecuali satu orang. Lakhasyitu annahu Umar. Aku khawatir orang yang satu itu adalah Umar bin Khattab radhiyallahu ta'ala anhu. Kenapa? Karena sukses ilmunya itu ilmu yang bermanfaat. Bayangkan satu orang Umar. Kita 50 orang masih pede kita. Insya Allah bukan aneh. 50 orang masih ada kaum Nabi Lut, masih ada kaum Samud. Kan insya Allah tuh. Cukup 51 malah waktu itu tuh kayaknya. Jadi tenang gitu. Karena merasa diri baik. Umar pikir kayak kita nih. Itu karakter yang harus kita bangun hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana juga diriwayatkan bagaimana ketika suatu ketika Syekh Abdul Razak bin Abdul Muhsin Al-Abad hafizahullahu taala dapat laporan bahwa beliau digibahi, aib beliau dibuka, dijelek-jeleki. Apa kata beliau hafizahullahu taala? Bukannya kesel, beliau memuji Allah, alhamdulillah yang telah menutup aib-aibku sehingga yang disebutkan hanya segitu aja. Allahu Akbar. Segala puji bagi Allah yang menutup aib-aibku sehingga yang dibuka sama tuh orang hanya sedikit itu aja. Orang kalau merasa suci kan gak mungkin ngomong begitu hadirin sekalian. Dia kan marah. Kalau orang merasa punya kedudukan, dia kan emosi, kok tega sih? Tapi orang yang merasa diri banyak dosa, dan itulah pendidikan yang dibangun oleh ilmu, karakter-karakter itu hadirin. Karakter-karakter yang seperti itu. Maka itulah yang akan membuat orang sukses. Dan dunia ilmu penuh dengan profil-profil demikian. Dan Ibnu Abdul Hadi hanya satu di antara ribuan para ulama yang seperti itu. Makanya hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, pahami hakikat ilmu. Pahami hakikat ilmu. Ilmu kita harus membuat kita merasa zero, merasa kecil, merasa kerdil, merasa diri gak punya apa-apa, merasa diri banyak dosa hadirin sekalian. Ya jangankan kita hadirin yang dirahmati oleh Allah, sosok Nabi yang diajarkan oleh Allah Subhanahu wa taala ilmu tentang berbagai macam nama. Wa'allama Adamal asma'a kullaha. Mentornya para malaikat. Apa doa yang beliau, atau apa kalimat yang meluncur dari lisan beliau? Ini sosok yang langsung wa'allama Adamal asma'a kullaha. Dan kami ajarkan Adam seluruh nama. Alim Nabi Adam itu. Tapi kalimat yang meluncur dari lisan beliau dalam surat Al-A'raf ayat 23, Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ini al-asma'a kullaha. Allah ajarkan nama berbagai macam benda. Itu kalimat yang meluncur dari lisan beliau. Ya sudahkah ilmu kita membawa kita untuk memperbanyak doa di atas?
Rabbana zalamna anfusana, ya Allah kami banyak sekali menzalimi diri-diri kami. Wa illam taghfir lana, kalau engkau tidak ampuni dan maafkan kami. Wa tarhamna, dan engkau tidak merahmati kami. Lanakunana minal khasirin, maka kami termasuk orang-orang yang merugi. Oleh karena itu kesimpulannya jamaah sekalian, atau summary dari pertemuan kita kali ini, bahwa tujuan dari ilmu adalah untuk bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, untuk diperintah dan untuk dilarang. Dan ini juga penjelasan Hasan Al-Basri. Tadi sebelum sempat saya sampaikan, Hasan Al-Basri juga mengatakan sebagaimana yang disampaikan Al-Khatib Al-Baghdadi dalam kitabnya Al-Jami' li Akhlaqir Rawi wa Adabi Sami', fa inna sufaha himmatuhu riwayah. Orang-orang bodoh ambisi dan tujuannya hanya meriwayatkan hadis, hanya banyak-banyakan, hanya kuantitas, hanya mungkin menghafal, hanya mungkin retorik. Kalau bahasa sekarang, banyak-banyakan followers, banyak-banyakan yang hadir. Wa innal ulama, tapi para ulama, himmatuhumur ri'ayah. Tapi para ulama, ambisi dan tujuannya ketika belajar, ketika buat majelis ilmu, untuk mengamalkan dan mendakwahkan, untuk menjaga eksistensi dari ilmu. Menjaga eksistensi dari ilmu adalah dengan mengamalkan. Yang namanya pengamalan, perintah dan larangan, lagi-lagi itu. Dan kalau kita lanjutkan, kapan seseorang mau diperintah dan dilarang? Pada saat dia merasa diri kecil, merasa diri kerdil, baru mereka mau diperintah dan dilarang. Maka ini yang harus dibangun di dunia ilmu, terus merasa diri kecil, tundukkan, jauhkan ego. Bukan hanya sekedar mencari kepintaran, tapi mencari ketakwaan. Walaupun kepintaran itu penting dan para ulama kita pintar-pintar. Jadi tidak ada arah untuk memberikan catatan kepada kepintaran. Namun catatannya adalah jika hanya kepintaran yang kita inginkan tanpa ketakwaan, itu poinnya. Dan ini menunjukkan bukan berarti kita malas-malasan untuk menghafal loh. Mas gak menghafal mas, kok andalannya trikul aja, tenang aja. Tujuan ilmu itu takwa, bukan hafalan bro gitu. Bukan, justru salah satu untuk benar-benar menyelami bahwa kita itu bodoh, benar-benar menyelami perasaan kecil, kerdil, gak pinter, itu dengan belajar. Kapan seseorang benar-benar sadar bahwa dia misalnya gak pinter dalam fisika, pada saat belum belajar fisika apa setelah belajar fisika? Setelah belajar fisika, iya ternyata susah banget tuh fisika. Kalau orang gak pernah belajar akan meremehkan. Jadi terus menghafal. Justru kita benar-benar menyelami bahwa kita ini bodoh pada saat kita belajar menghafal, mencatat. Antum hafalin surat, misalnya Juz Amma. Mulai dari Amma Yatasa'alun. Kita benar-benar merasakan, oh iya kita ini bukan siapa-siapa. Pada saat kita berusaha menghafal. Kita baca, kita hafalin Amma Yatasa'alun. Hari ini amma yatasalun, amma yatasalun, amma hafal tuh. Besoknya anin naba'il azim. Tapi amma yatasalunnya lupa. Akhirnya ulang lagi, amma yatasalun, anin naba'il azim. Lalu udah oke nih, hari ketiga, alladihum fihi ikhtalifun. Udah hafal tuh ketiga, tapi ayat pertama, kedua lupa. Jadi ngafalin 25 hari, yang hafal cuman satu ayat aja. Jadi hari ketiga yang hafal ya, hari ayat ketiga. Hari keempat yang hafal, jadi hari kedua yang hafal, hari kedua ayat pertama lupa. Hari ketiga hafal ayat ketiga, ayat pertama kedua lupa. Hari keempat hafal ayat keempat, ayat pertama kedua ketiga lupa.
hari kelima hafal ayat kelima, ayat 1, 2, 3, 4 lupa. Hari keenam hafal ayat keenam, ayat 1, 2, 3, 4, 5 lupa. Itu kira-kira orang merasa diri pintar atau bodoh? Tolong dijawab pertanyaan saya. Kalau kondisi antum seperti ini, antum merasa diri antum itu orang tercerdas di dunia atau aduh-aduh. Kan itu poinnya. Itu soul-nya itu loh. Ya syukur, tapi antum jangan niat lupa. Enggak, kalau antum hafal ya kan baru juz 30. Baru an-naba. Belum an-nazi'at. Belum abasa. Kalau udah juz 30 kan baru satu kiro'ah. Kan ada 7 kiro'ah. Jadi justru kalau begitu kita nyelam, kita merasa bukan siapa-siapa. Kalau antum hanya belajar cuman dengar itu, susah tuh, merasa diri kecil susah. Antum harus hafalin, antum harus baca, antum harus kaji, berusaha hafalin nih, summary kemarin hafalin, terus lupa lagi, itu intinya. Tuh kan bodoh gitu kan. Iya kan, tuh kan gak pinter, hafalannya lemah. Iya dia tunduk aja deh gue. Itulah yang dikatakan Al-Imam Asy-Sya'bi. Apa kata Imam Asy-Sya'bi? Imam Asy-Sya'bi mengatakan, hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, al-ilmu thalathatu ashbar. Ilmu itu tiga fase. Faman nala minhu shibran shamakha bi anfihi wa dhanna annahu nalahu. Barang siapa masuk di fase pertama, dia merasa sudah menguasai semuanya. Oh, udah paling jago deh. Udah paling pintar karena baru baca satu buku. Karena baru berguru dengan satu dua ustaz. Oh, merasa wa dhanna annahu wa man nala shibra tsani sughurat ilahi nafsuh. Lalu ketika dia naik di fase kedua, baru dia merasa diri bodoh. Iya ya. Oh, ternyata ada pandangan sekian. Oh, ternyata ada penjelasan lain. Oh, ternyata ini luas. Ternyata susah banget. Ternyata syubhatnya tuh dalam, gua enggak paham-paham. Iya ya, ternyata diriku kecil. Lalu tingkatan ketiga kata Imam Syafi'i, wa amma syibru thalith fa hayhata la yanaluhu ahadun abada. Itu tingkat kesempurnaan, enggak ada yang bisa capai tingkatan seperti itu. Enggak ada. Ada sebagian riwayat mengatakan empat. Jadi yang pertama merasa pintar udah paling jago. Fase kedua kalau bahasa kita banyak imbuhan O-nya. Iya kan, kebanyakan O-nya. Oh, ternyata ada penjelasan lain. Oh, gitu. Baru fase ketiga, ternyata Anda gak ngerti apa-apa ya. Ternyata Anda nih bodohnya minta ampun. Baru fase keempat, itu fase yang gak mungkin dikuasai oleh anak manusia. Fase kesempurnaan, gak ada orang sempurna. Wa ma utitu minal ilmi illa qalila. Kalian gak dikasih ilmu kecuali sedikit. Nah, kira-kira antum di fase apa gitu. Nah, ini poin hadirin, kita gak akan bisa masuk ke fase kedua benar-benar merasa diri kecil kalau kita gak benar-benar belajar. Kalau kita gak, antum benar-benar merasa bodoh di dunia Quran pas kapan? Pas dot gak bisa-bisa kan? Iya kan? Pas fa-nya susah banget kan? Karena pa gitu, mungkin ada beberapa daerah kan susah fa. Ya Allah susah banget nih itu. Ternyata aku bodoh ya. Ketika apa ain itu gak bisa-bisa. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salah mas. Ulang lagi. Bismillah. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salah mas. Coba ulang lagi. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Salah mas. Ya Allah bodoh banget gue ya. Gitu kan. Pas antum coba. Kalau antum gak pernah duduk di kelas tahsin, gak pernah ngerasa bodoh antum. Pinter terus sudah. Udah kayak sudah. Iya, apalagi moratal antum kalau gak syami syari sudah syuraim. Udah jago udah nih. Yang penting mirip ragamnya. Walaupun tajwidnya berantakan, lahannya lahan jali semua. Kan berantakan, karena gak pernah duduk. Antum duduk tuh baru ketahuan. Iya salah. Nah itu susah banget. Ha itu susah. Baru ketika antum cebur, antum harus nyebur. Kalau gak bisa.
antum harus ikut kelas ini, kelas itu, ada ujiannya, ditanya gak bisa-bisa, iya ternyata gue bodoh banget gitu. Kalau gak pernah ujian kan gak pinter-pinter. Makanya ujian masuk di sini gitu. Itu iya penting. Ini pesan sponsor. Iya, kalau gak pernah belajar, gak pernah diulang, gak pernah ujian, ya merasa pinter terus udah. Gampang ngeritik nih Ustadz, salah begini, Ustadz, coba ujian. Kadang-kadang kan gitu kan, gampang ngomong A, ngomong B, ujian Iqra 3 aja gak bisa-bisa. Iqra 3 tuh ya Allah. Jadi memang harus belajar. Baru kita, ya Allah, lemah kita nih. Ya Allah, yang kemarin lupa. Apa ya? Pas ditanya bingung. Tahun kemarin tuh, emang kita kerdil nih. Akhirnya juga, dan gak gampang ngeremehin. Dan akhirnya tawadhu kita tuh. Ya gak hadirin sekalian, kan gitu. Jadi harus coba gitu. Kalau gak pernah belajar, gak akan pinter-pinter kita. Gak akan pinter. Jadi harus dihafalin. Jadi kalian punya harus kelas apa belajar akidah, terus akidah dihafalin. Tentang masalah rukun iman. Terus syarat la ilaha illallah gitu. Kan kalau mendadak malam ini kita buat ujian syarat la ilaha illallah, itu kan baru kayak apa, kayak tersambar petir kita. Ya Allah, syarat la ilaha illallah, ana lupa ya. Ya, siap gak nih kita buat ujian malam ini syarat la ilaha illallah? Katanya ahlu sunnah wal jamaah, katanya ahlu tauhid, katanya la ilaha illallah, gak boleh salah tuh syarat la ilaha illallah. Hafal gak? Ada 5 atau 6? Khilaf Pak Ustadz tuh, khilaf semua. Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, justru harus belajar. Jadi ini kalau antum ingin sampai makomnya Ibnu Abdul Hadi, mau sampai makomnya Syekh Abdul Razak, antum ingin sampai makomnya Imam Nawawi yang ketika dicuri pecinya justru dihalalkan, kalau antum ingin sampai ke kedudukan Ibnu Mahdi, Abdurrahman bin Mahdi, ketika digibahi senang, antum harus benar-benar belajar. Gak bisa duduk sana, duduk sini, loncat sana, loncat sini, gak bisa. Benar-benar belajar, terus dihafalin, dikaji benar-benar, mulai dihafal, baru jadi. Ini yang bisa disampaikan. Terima kasih jazakallahu khairan. Semoga bermanfaat khususnya bagi yang berbicara sebelum yang mendengarkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Afan Ustadz mengajukan pertanyaan lebih awal karena saya berharap bisa mendapatkan jawaban. Ya gak apa-apa. Nanya dari 6:30 juga dibacanya 9:00. Gak apa-apa. Saya mahasiswa, apa nih? Saya mahasiswa semester terakhir, namun 2 bulan terakhir saya merasa mencapai titik terendah dalam hidup saya. Yang pertama tidak kuliah, yang kedua ibadah berkurang bahkan sampai ditinggalkan. Yang ketiga tidak nurut dengan orang tua bahkan sampai melawan. Saya tidak tahu mengapa itu terjadi, tapi semua terjadi begitu saja. Saya merasa sekarang menjadi orang yang tidak berguna. Mohon nasihatnya Ustadz agar saya kembali seperti dulu dan bahkan menjadi lebih baik. Semoga kita semua selalu diberikan kebaikan, amin. Jika tidak terjawab, saya mohon dijawab melalui email jika berkenan, jazakallahu khair. Ya, makasih jazakallahu atas pertanyaannya. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu Wa Taala, ini memang sebuah kesalahan ya, apalagi poin pertama saya no comment karena saya nggak tahu kenapa nggak kuliahnya. Yang kedua ibadah berkurang, ini jelas. Yang ketiga tidak nurut kepada orang tua, ini dosa besar. Tapi saya ingin katakan ini bukan berarti kiamat hadirin sekalian. Selama nyawa belum ada di tenggorokan, semua masih bisa diperbaiki. Selama matahari belum terbit dari barat, semua masih bisa diperbaiki. Jangan berputus asa dari rahmat Allah Subhanahu Wa Taala. Rahmat Allah itu luas dan caranya simpel banget. Kita tinggal bertaubat kepada Allah Subhanahu Wa Taala, lalu beristighfar, lalu memperbaiki keimanan dan ketakwaan kita. Karena Allah berfirman, man yattaqillaha yaj'al lahu makhraja. Barang siapa yang bertakwa kepada Allah, Allah akan berikan jalan keluar. Jadi perbaiki hubungan kita dengan Allah dulu. Jadi jangan sampai ibadah itu ditinggalkan. Justru semakin ibadah ditinggalkan, semakin berantakan hidup kita. Semakin
berantakan. Wa man a'rada an dzikri fa innalahu ma'isyatan dzanka. Dalam surat Thaha ayat 124 Allah berfirman, barang siapa berpaling dari agamaku, berpaling dari peringatanku, dia akan hidup dengan kehidupan yang penuh dengan kesengsaraan. Jadi kembali bertobat dan mendekat kepada Allah, lalu ganti pergaulan hadirin. Cari lingkungan yang positif, lingkungan yang semangat, lingkungan yang sehat. Dan kalau antum kenal seorang ustaz, antum konsultasi khusus dengan beliau. Kalau memang bisa dapat waktu dengan ustaz yang antum cocok, minta nasihat khusus kepada beliau sehingga akan lebih dalam lagi. Lalu doa kepada Allah Subhanahu wa taala. Apalagi dan antum kan masih mahasiswa, masih insyaallah masih banyak kesempatan, masih panjang perjalanan, kecuali memang jika Allah takdirkan lain, tapi secara matematika kita ini masih banyak harapan dan antum sangat berpeluang menjadi salah satu orang-orang soleh di sisi Allah Subhanahu wa taala jika segera ditangani dan minta maaf kepada orang tua. Allahu taala alam bisawab. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Semoga Ustaz dan kita semua yang ada di majelis ini selalu diberkahi Allah dan selalu sehat. Amin ya rabbal alamin. Ustaz, saya mau tanya, saya insya Allah tujuan menuntut ilmu selalu hanya ingin mencari keberkahan Allah agar menjadi orang yang lebih baik. Amin. Semoga jujur dalam mengatakan ini dan mencapai cita-citanya. Saya merasa ada perubahan yang cukup banyak dalam diri saya, namun ada beberapa hal yang masih sulit saya ubah, seperti masih mendengarkan musik atau masih nongkrong dengan yang bukan mahram, bercampur dengan laki-laki perempuan. Walaupun tidak sesering atau seintens dulu, apakah saya masih tergolong orang yang mendapatkan keberkahan menuntut ilmu Ustaz? Saya sering sekali takut kalau sejauh saya belajar tapi saya tidak mendapatkan keberkahan karena saya masih belum berhasil berubah seutuhnya. Bagaimana pendapat Ustaz? Mohon nasihatnya. Jazakallah khair Ustaz. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih. Wa iyakum. Hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala. Hudzaifah bin Yaman sebagaimana dikeluarkan dalam kitab Nafruddur, itu beliau mengatakan begini, innallaha lam yakhluq syai'an illa saghiran thumma yakbur. Allah tidak menciptakan sesuatu kecuali dimulai dari kecil lalu berkembang menjadi besar. Nah, begitu juga dengan perubahan itu bertahap, benar-benar salah tetap salah. Tapi sunnatullah dalam perubahan, gak ada orang berubah, taubat lalu besoknya benar semua, itu gak ada. Mungkin ada masalah dari segi pergaulan, ada masalah dari segi emosi, dia masih harus mengobati, ada masalah dari segi egonya, mungkin ada yang masalah dari segi hasad, semua orang punya masalah klasik masing-masing hadirin sekalian. Intinya, selama grafiknya terus naik, jangan lupa bersyukur kepada Allah. Karena la in syakartum la azidannakum, kalau kalian bersyukur aku akan tambah tuh. Jadi jangan lupa bersyukur atas anugerah hidayah keberkahan yang Allah berikan kepada kita. Terus yang kedua, pelan-pelan kita kurangi sampai tidak sama sekali. Jadi semua perubahan memang harus bertahap dan setiap orang kan ujiannya beda-beda. Setiap orang kelemahannya beda-beda dan syaitan akan goda dari kelemahan-kelemahan kita tersebut. Jadi kurangin sampai tidak sama sekali. Kalau belum bisa mengatakan tidak dari awal, kalau bisa ahlan wa sahlan, dan itu yang kita harapkan semua. Karena sekali lagi hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, sunnatullah ketika Nabi berdakwah kan begitu. Pelan-pelan. Dan salah satu caranya, antum pertebal iman antum kepada Allah Subhanahu wa taala, lalu sering-sering mengkaji masalah iman, masalah tauhid, masalah akidah, masalah surga dan neraka, sehingga keburukan-keburukan kita itu dengan cepat kita hilangkan. Allah taala misal. Dan ganti pergaulan, lagi-lagi lingkungan itu penting lah. Pergaulan itu penting. Dan PR beliau ini itu sangat berkaitan dengan pergaulan. Jadi jaga pergaulan kita. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Apakah tingkat tertinggi belajar ilmu agama harus di universitas
di kota Madinah, Mekah, kota-kota yang memiliki universitas terpercaya ilmunya. Bagaimana afdolnya untuk maksimal dalam menuntut ilmu? Yang kita tahu ustadz yang faqih kebanyakan ada di KSA, jazakallahu khairan, barakallahu fikum, barakallahu. Enggak juga hadirin. Imam Syafi'i lulusan universitas mana? Imam Malik, Imam Ahmad, Sufyan Ats-Tsauri, kan enggak harus demikian. Universitas itu sarana, bukan tujuan. Sarana, walaupun memang di beberapa kota itu sarananya sangat kondusif, sangat mendukung dan akan memudahkan, tapi enggak harus demikian. Tidak harus demikian. Dan enggak harus ada di KSA, di mana-mana ada. Ahmad Syakir itu dari mana? Mahmud Syakir itu dari mana? Muhammad Ali Manashin Kite itu dari mana? Al-Mubarak Furi itu dari mana? Kan itu bukan dari KSA. Imam Bukhari kan bukan dari KSA, hadirin. Syekh Albani dari mana? Jadi itu yang perlu kita camkan. Kalau antum bisa ke sana, bagus. Tapi jangan lupa, kalau enggak bisa jangan berkecil hati. Banyak ahli ilmu yang tidak punya, yang tidak lulus dari universitas-universitas yang sangat terkenal atau populer atau bergengsi, tapi ilmunya sangat mumpuni. Dan ingat, inti dari ilmu adalah ketakwaan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mungkin itu. Assalamualaikum Ustaz, waalaikumsalam. Apakah semua orang harus kuliah atau fokus studinya di agama Islam atau yang berbau Islam? Berbau Islam itu apa, hadirin? Berbau kan mis, kasturi, misk, ud. Apakah boleh kita kuliah di bidang umum tapi tetap datang ke kajian-kajian ilmu seperti ini? Jazakallahu khairan. Barakallahu fikum. Ya, terima kasih, jazakallahu khairan. Hadirin, apa kata Nabi sallallahu alaihi wasallam? Nabi bersabda, Al-mu'min kalbunyan yashudu ba'duhum ba'da. Seorang mu'min dengan mu'min yang lain itu ibarat satu bangunan, saling melengkapi satu dengan yang lain, saling mensupport satu dengan yang lain. Jadi Nabi menganalogikan hubungan kita itu ibarat bangunan. Saya ingin tanya, apakah ada bangunan yang dalamnya pasir semua? Gak ada. Kecuali istana pasir, kalau main di pantai Carita, pantai Anyer, itu pasir semua. Tapi bangunan yang benar harus ada pasir, harus ada baja ringan, harus ada bata, harus ada air, harus ada semen, harus ada batu kali, harus ada batako. Nah, begitu juga dengan hubungan di antara kita. Harus ada yang berperan sebagai baja ringan, tapi harus ada yang berperan sebagai air, harus ada yang berperan sebagai bata. Harus ada yang berperan sebagai semen. Begitu juga harus ada yang menjadi pakar fikih, harus ada yang jadi pakar hadis, harus ada yang jadi pakar akidah, harus ada yang jadi pakar nuklir, harus ada yang jadi pakar militer, harus ada yang menjadi pakar fisika dan seterusnya. Asal niatnya benar. Niatnya benar, hadirin. Dan itu kan salah satu faktor kenapa Nabi SAW dan para sahabatnya tangguh. Nabi punya tim yang komplit, hadirin. Tim yang komplit. Hadith ada Abu Hurairah. Fikih ada banyak. Ada Mu'adz bin Jabal yang tahu halal haram. Ada Abdullah bin Mas'ud. Pakar tafsir ada Abdullah bin Mas'ud. Ada Abdullah bin Abbas. Lalu ada pakar militer Khalid bin Al-Walid. Komplit. Ada pakar budaya Abu Bakar As-Siddiq radhiyallahu taala an. Dan itu luar biasa, dan Nabi bisa melihat potensi dan passion sahabatnya dan digunakan sesuai dengan talent dan passion tersebut. Khalid bin Walid enggak disuruh belajar tafsir, disuruh perang, hadirin. Karena jagonya di situ. Jagonya di sana. Dai disuruh Mu'adz bin Jabal, Abu Musa al-Ash'ari, karena punya kecerdasan linguistik yang bagus, komunikator ulung dan bisa memberikan pendekatan, kalau bahasa antum kan influencer yang hebat dan punya ilmu yang bagus. Jadi yang diutus itu.
Jadi hadirin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, beliau punya khatib di dalam diri Thabit, itu Thabit disuruh khutbah. Jadi komplit hadirin sekalian. Nah, ini yang harus, enggak bisa antum semua jadi pakar agama semua, enggak bisa. Sunnatullah harus kita berpencar dan bertakwa sesuai dengan bidang kita. Kullun ya'malu ala syakilatih, kata Allah. Setiap orang beramal, berkarya sesuai dengan bidang dan takdirnya masing-masing. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga Ustaz dan seluruh muslim di dunia selalu diberi taufik dan rahmat Allah. Amin ya rabbal alamin. Bismillah. Afan Ustaz, ana ingin bertanya. Ketika sedang menuntut ilmu, hati ini suka dibisikkan niat yang tidak baik, seperti ingin dilihat orang, sampai ingin mempelajari ilmu agar menjadi ustaz. Ana ingin meminta nasihat dari ustaz untuk mengatasi masalah hati ini. Doakan ana ustaz agar hati ini teguh dalam niat menuntut ilmu yang benar agar tidak menjadi bumerang di yaumil kiamah. Jazakallahu khair ustaz, hafizakumullah wa iyyakum. Terima kasih atas pertanyaannya. Jadi ustaz ya bagus hadirin, tapi jangan berhenti sampai jadi ustaz. Lanjutkan lagi itu tadi, jadi orang jadi pintar agama, jadi banyak hafalan, jadi ustadz, itu positif, tapi jangan berhenti sampai di sini. Harus dilanjutkan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Jangan hanya jadi ustadz aja, tapi yang bertakwa. Jadi bagus banget, bukan hal yang salah. Dan nah, yang jadi masalah adalah ingin dilihat orang. Nah, itu ingin dilihat orang ini masalah memang. Dan itu bisa jatuh ke dalam riya, beramal agar dilihat lalu dipuji. Dan perlu kita ketahui sekali lagi, ini bahaya laten kita semua termasuk yang berbicara. Oleh karena itu kita berdoa kepada Allah, Allahumma inni a'udzubika min an usyrika bika syai'an a'lamu wa astaghfiruka lima la a'lamu. Ya Allah, aku berlindung kepada Engkau dari kesyirikan yang berpotensi aku lakukan, padahal aku tahu ini syirik, dan aku beristighfar dari apa yang tidak aku ketahui. Karena semua kita bisa dengan mudah terjatuh ke dalam penyakit ini. Ya, tapi yang perlu kita ingatkan, orang itu tidak bisa memberikan manfaat dan mudarat kepada kita kecuali dengan apa yang ditakdirkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi enggak ada gunanya orang lihat kita, orang muji kita, orang celak kita, tuh enggak ada gunanya. Jadi oleh karena itu, carilah pandangan yang dimana kalau dia ridho, itu bisa memberikan keberkahan bagi kita. Yaitu Allah Subhanahu wa taala. Kalau manusia mah gak bisa. Dan ini harus pelan-pelan ya. Dan ini wajar, di fase awal kita susah ikhlas itu bukan pembenaran, tapi itu wajar. Bukan saya bilang wajar. Al-Imam Daruqutni, ulama hadis besar, itu beliau mengatakan, talabnal ilma li ghairillah fa'aba an yakuna illa lillah. Dulu, waktu pertama-tama kita belajar, awalnya itu bukan karena Allah. Tapi ketika kita terus belajar, mempelajari keikhlasan, mempelajari tentang iman, akhirnya ilmu itu mengarahkan kita agar hanya mencari wajah Allah Subhanahu wa taala. Al-Imam Zahabi rahimahullah, ketika mensitir penjelasan Al-Imam Daruqutni, beliau mengamini dan beliau juga merasakan hal yang sama. Iya, dulu tuh waktu kita awal-awal belajar tuh belum ikhlas, tapi berusaha, berjuang, akhirnya dapat keikhlasan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Semoga semua yang hadir di sini selalu dirahmati oleh Allah. Amin ya rabbal alamin. Ustaz, saya bekerja di kantor dengan perjanjian kerja 5 hari, kerja dari jam 8 pagi sampai 5 sore. Terkadang saya suka datang terlambat ke kantor beberapa menit sampai setengah jam. Tapi seringkali saya pulang melebihi jam 5 sore atau masuk di hari Sabtu atau Minggu karena tugas namun tidak klaim lembur. Apakah hal tersebut bisa menutup keterlambatan saya menurut syariat? Mohon penjelasan jazakallahu khair Ustaz. Iya, terima kasih jazakallahu khair. Yang pertama, Allah berfirman di awal surat Al-Maidah, ya ayyuhalladzina amanu aufu bil uqud. Wahai orang-orang beriman, komitlah dengan kesepakatan yang telah kalian buat. Dan Nabi SAW bersabda, al-muslimuna ala syurutihim, setiap muslim itu terikat dengan MOU-nya, perjanjiannya dan kesepakatannya. Jadi kalau jam berapa tadi? Jam 8 ya jam 8 gitu loh. Dan kalau kita terlambat, maka kita berdosa
Dan apakah keterlambatan kita dalam masalah pulang bisa menutupi dosa tersebut, tergantung kesepakatannya lagi. Kalau ada kantor atau ada perusahaan yang MOU-nya yang penting kerja 8 jam, ya maka kalau kita terlambat setengah jam, kita tutup setengah jam di akhir lebih lambat lagi, maka clear. Tapi ada kantor yang gak bisa terima, maka ini dikembalikan ke kesepakatan. Wallahu ta'ala bisawab. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Apakah kedurhakan menikah tanpa restu ibu? Ikhwan, syahwat ana sudah sangat bergejolak tak. Tapi ibu melarang saya menikah karena saya jobless. Jobless. Saya keluar kerja karena pekerjaan lama saya banyak menjadi tempat maksiat dan menjual khamar. Jazakallah khairan. Ya, terima kasih jazakallah khairan. Yang pertama, restu ibu baik dari pihak laki-laki maupun wanita bukan syarat atau rukun nikah. Karena wali itu ayah atau laki-laki yang termaktub di dunia fikih, dan gak mungkin kita jelaskan satu demi satu. Jadi ibu mau laki-laki mau wanita itu bukan syarat atau rukun nikah, jadi tidak mempengaruhi keabsahan pernikahan. Jadi kalau nikah, nikahnya sah. Namun kalau ibu tidak merestui, kalau ibu gak merestui dengan alasan syar'i, maka ini akan mempengaruhi keberkahan pernikahan kita. Dan alasannya ibu melarang saya menikah karena saya jobless. Ini syar'i enggak? Ya tergantung, kan yang terpenting bukan antum jobless atau enggak, tapi antum bisa nafkahi istri antum apa enggak. Kalau antum jobless tapi antum di tabungan punya 70M misalnya, ya gak masalah antum, tapi jujur sama orang tua, ma tenang aja aku punya 70M gitu loh. Tapi kalau tabu saldo tinggal 70.000 gitu loh, ya mau nak kasih makan apa anak orang, ini syari juga nih. Kan orang mikir tuh, ibu antum nih mau dikasih makan apa, apalagi kan ibu-ibu cepet tuh, cash flow-nya langsung terpatri. Nih menantu aku punya butuhnya sekian, ini anakku bisa apa. Oleh karena itu, dan nafkah kan syar'i, itu kewajiban. Kalau antum gak bisa nunaikan kewajiban, antum zalim sama istri nanti, terus pernikahannya juga gak berkah. Maka oleh karena itu jelaskan, artinya antum berusaha dulu, berusaha kalau antum mampu menafkahi dia, antum maju ke ibu antum dan kasih janji, kasih keyakinan bahwa walaupun jobless antum bisa menafkahi istri antum nanti. Dan kalau antum bisa menafkahi istri, lalu syahwat antum sangat bergejolak, dan kalau tidak menikah zina, maka silakan antum nikah. Karena kalau demikian nikah sudah sampai derajat wajib. Jadi walaupun udah puasa tuh tetap kayaknya aku zina. Bahkan puasanya udah puasa Nabi Daud, tetap kayaknya udah gak bisa nahan. Udah di pertahanan terakhir. Maka pada saat, dan orang tetap kendalanya hanya faktor ibu dalam tanda kutip. Maka nikah sudah sampai pada titik wajib. Kalau titik wajib, permintaan orang tua tidak bisa di menjadi penghalang. Sama kayak orang tua minta kita gak pakai jilbab. La ta'ata li makhlukin fi ma'siyati khaliq. Karena jilbab itu wajib. Asal antum bisa nafkahi istri antum. Bagaimana hendaknya seorang pemimpin rohis ketika mulai mengenal sunnah, lalu mulai memberikan anjuran atau perintah kepada anggotanya untuk mengikuti sunnah, namun mereka menolak atau membantah? Apakah pemimpin tersebut dapat berlepas diri? Ya enggak lah. Ya makasih jazakallah. Antum pemimpin rohis kan? Berarti SMA gitu atau mahasiswa. Ya bergening antum apa merintah-merintah orang? Ya memang dia mereka anggota, tapi kan sama-sama siswa, sama-sama mahasiswa.
nggak bisa main perintah-perintah orang gitu aja, apalagi antum juga baru gitu loh. Dan dulu juga kadang nggak, anda nggak bicarakan yang bertanya ya, tapi bisa jadi dulu begajulan juga, dulu nggak jelas, tiba-tiba dapat hidayah jadi ketua rohis, terus ini haram, ini bid'ah, ini segala macam, ya orang nggak akan mau. Caranya adalah kalau bisa antum buat kajian di situ dan cari ustadz yang hikmah, yang bijak, yang mau membina SMA atau mahasiswa yang ada di sana. Pelan-pelan lah. Pelan-pelan. Dan jangan berlepas diri dulu. Belum seberapa. Antum kan belum merasakan seperti yang dirasakan Nabi Nuh kan. Gitu loh. Belum merasakan seperti yang dirasakan Nabi Musa. Jadi perjalanan masih panjang insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ustadz, saya ingin bertanya, saya masih sering berbuat dosa besar padahal saya sudah ngaji dan tidak ada perubahan seperti para ulama salaf. Bagaimana solusinya Ustadz? Ya, terima kasih Jazal. Kalau pengajiannya benar, kontennya benar, maka masalah di hati. Jadi perbaiki hati kita dan kaji masalah-masalah hati karena intinya di keikhlasan, intinya di ketulusan. Idza saluhat saluhal jasadu kullu. Kalau hati baik maka baik juga anggota badan. Dan minta terus kepada Allah Subhanahu wa taala dan jangan kabur dari majelis ilmu. Jadi tetap datang. Jadi jangan kayaknya saya mau resign aja lah enggak ada perubahan. Jangan, tambah hancur nanti kita. Jadi tetap hadir dan minta pertolongan kepada Allah Subhanahu wa taala. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Semoga kita semua diridai oleh Allah. Amin. Ustaz, kalau kita punya niat datang ke kajian untuk belajar memperbaiki diri dan juga mengobati kegagalan hati, apa itu boleh? Terima kasih Ustaz. Jelas boleh. Karena kan memperbaiki diri, memperbaiki ketakwaan. Memperbaiki ketakwaan. Iya kan? Memperbaiki diri kan ketakwaan. Bukan memperbaiki perut, dada, hidung, dan seterusnya. Jadi selama memperbaiki ketakwaan, maka itu bagus sekali. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana agar kita tidak mengantuk saat menuntut ilmu, apalagi ada kajian yang bisa sampai 2 jam setengah. Bagaimana cara mengatasi itu? Kita udah 2 jam setengah belum? Ya, tenang. Penuntut ilmu gak boleh baper. Hadirin sekalian, pertama ikhlaskan niat ya. Yang kedua, antum pakai apalah, pakai solusi. Saya ikut daurah syarah Sahih Muslim yang dibawakan oleh Syekh Walid, salah satu murid dari Syekh Albani rahimahullah. Jadi di daurah, jadi Sahih Muslim itu dikaji selama 3 pekan atau 2 pekan apa 3 pekan kalau enggak salah. Sahih Muslim itu yang tebal itu tamat dalam waktu 2 sampai 3 pekan. Dan beliau pengisi tunggal hafizahullah. Jadi kajiannya itu seingat saya itu dari pada subuh sampai jam 8:30 mungkin ya. 8:30. Itu 2 jam setengah bukan? Lebih ya. Oke. Lalu kita sarapan, lalu mulai lagi. Saya lupa mulainya jam 9:30 atau jam 10 sampai zuhur. Lalu asar istirahat, makan, tidur siang sampai asar, asar kajian sampai jam 9, 2 jam setengah dong itu, asar sampai jam 9, 2 jam setengah bukan. Hanya jeda sholat maghrib isya, itu aja. Jadi dari asar sampai jam 9, asar sampai jam 9. Dan Syekh buat peraturan, gak ada yang boleh. Jadi kajiannya kayak di masjid gini, jadi gak pakai bangku tuh. Jadi kayak begini nih, pada asar sampai jam 9. Tapi terserah, pesertanya mau stand kayak apa terserah. Mau begini, mau begitu, pokoknya mau gaya apa aja terserah. Dengan catatan gak boleh ada yang tidur, gak boleh. Kalau tidur, maka akan ditembak dengan pistol air. Yang bagus ya. Jadi Syekh bawa senapan air yang dikokang gitu. Terus ditembak. Iya.
daya jelak apa ya, kayaknya bisa sampai, kayaknya tabir itu bisa kali ya, mungkin ya. Jadi pokoknya satu masjid itu bisa tercover semua, kayaknya ya, sampai hijab itu sampai deh. Jadi Syekh nggak marah, Syekh nggak marah, nggak negur, nggak apa. Tapi begitu ada yang tertidur, itu beliau langsung hentikan kajiannya, atau beliau sambil bicara ambil pistol air, terus beliau bidik, lalu beliau tembak, dan selalu tepat di muka.

0: Iya, jadi itu efektif. Jadi efektif ngilangin ngantuk. Jadi ngantuk tuh hilang, baik ngantuk yang tidur maupun yang lain gitu loh. Kan kita bahagia gitu, dan ketembak tuh yang awalnya udah ngantuk, wah Syekh ambil pasti ada yang langsung kita lihat. Jadi lupa kan, mau ngantuk jadi hilang. Kita lagi ngeliatin siapa yang tidur. Terus iya benar. Kan udah ngantuk, capek loh. Bayangin dari ada subuh sampai jam 9 apa gak capek tuh. Jadi begitu Syekh udah ngambil pistol, atau mengambil senap, bukan pistol, senapannya, itu yang awalnya kita udah ngantuk, udah pegel-pegel, langsung semangat lagi. Terus kita lihat siapa yang kena deh. Pasti tembak tepat, gerrrr, semua ketawa gitu. Iya, semua satu itu ketawa. Dan gak ada yang ngantuk lagi. Gimana kita terapkan di sini? Ya, mungkin kalau kita lihat banyak yang tidur, mungkin bisa kita pertimbangkan. Walaupun itu inovasi menarik tuh, inovasi menarik. Gitu. Apalagi saya nggak jago nembak gitu loh. Tuh, kayaknya lebih seru lagi. Jadi yang tidur mana, yang kena mana. Jadi insya Allah semua hilang. Hilang ngantuknya insya Allah. Ya, saya rasa cukup sampai di sini. Semoga bermanfaat. Dan semoga kita diberikan
1: tanzilul kitab maha bijaksana.
2: Inna fis samawati wal ardi la ayatin lil mu'minin.
1: Sungguh, pada langit dan bumi benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi orang-orang mukmin.

dan pada penciptaan dirimu, dan pada makhluk bergerak yang bernyawa, yang bertebaran di bumi, terdapat tanda-tanda kebesaran Allah untuk kaum yang meyakini.

dan pada pergantian malam dan siang, dan hujan yang diturunkan Allah dari langit. Lalu dengan air hujan itu, dihidupkannya bumi setelah mati, kering. Dan pada perkisaran angin, terdapat pula tanda-tanda kebesaran Allah bagi kaum yang mengerti.

0: Itulah ayat-ayat Allah yang kami bacakan kepadamu dengan sebenarnya. Maka dengan perkataan mana lagi mereka akan beriman setelah Allah dan ayat-ayat-Nya?
1: Wailul likulli affakin athim.
0: Celakalah bagi setiap orang yang banyak berdusta, lagi banyak berdosa.

yaitu orang yang mendengar ayat-ayat Allah ketika dibacakan kepadanya, namun dia tetap menyombongkan diri seakan-akan dia tidak mendengarnya. Maka peringatkanlah dia dengan azab yang pedih.

Dan apabila dia mengetahui sedikit tentang ayat-ayat kami, maka ayat-ayat itu dijadikan olok-olok.

Di hadapan mereka neraka jahanam, dan tidak akan berguna bagi mereka sedikitpun apa yang telah mereka kerjakan, dan tidak pula bermanfaat apa yang mereka jadikan sebagai pelindung-pelindung mereka selain Allah, dan mereka akan mendapat azab yang besar.

Ini Al-Quran adalah petunjuk. Dan orang-orang yang mengingkari ayat-ayat Tuhannya, mereka akan mendapat azab berupa siksaan yang sangat pedih.

0: Allah lah yang menundukkan laut untukmu, agar kapal itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Allah bagi
1: orang ayyam Allah liyajziya qauman bima kanu yaksubun.
0: Katakanlah Muhammad kepada orang-orang yang beriman, hendaklah mereka memaafkan orang-orang yang tidak takut akan hari-hari Allah, karena Dia akan membalas suatu kaum sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan.

Barang siapa mengerjakan kebajikan, maka itu untuk dirinya sendiri. Dan barang siapa mengerjakan kejahatan, maka itu akan menimpa dirinya sendiri. Kemudian kepada Tuhanmu, kamu dikembalikan.

Dan kami berikan kepada mereka keterangan-keterangan yang jelas tentang urusan agama. Maka mereka tidak berselisih, kecuali setelah datang ilmu kepada mereka, karena kedengkian yang ada di antara mereka. Sungguh, Tuhanmu akan memberi putusan kepada mereka pada hari kiamat terhadap apa yang selalu mereka perselisihkan.

Muhammad mengikuti syariat peraturan dari agama itu, maka ikutilah syariat itu, dan janganlah engkau ikuti keinginan orang-orang yang tidak mengetahui.

Sungguh, mereka tidak akan dapat menghindarkan engkau sedikitpun dari azab Allah. Dan sungguh, orang-orang yang zalim itu sebagian menjadi pelindung atas sebagian yang lain. Sedang Allah pelindung bagi orang-orang yang bertakwa.

Al-Quran ini adalah pedoman bagi manusia, petunjuk dan rahmat bagi kaum yang meyakini.

Apakah orang-orang yang melakukan kejahatan itu mengira bahwa kami akan memperlakukan mereka seperti orang-orang yang beriman dan yang mengerjakan kebajikan, yaitu sama dalam kehidupan dan kematian mereka? Alangkah buruknya penilaian mereka itu.

0: Dan Allah menciptakan langit dan bumi dengan tujuan yang benar, dan agar setiap jiwa diberi balasan sesuai dengan apa yang dikerjakannya, dan mereka tidak akan dirugikan.
1: أَفَرَأَيْتَ مَنِ اتَّخَذَ إِلَٰهَهُ هَوَاهُ وَأَضَلَّهُ اللَّهُ عَلَىٰ عِلْمٍ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ وَخَتَمَ عَلَىٰ سَمْعِهِ وَقَلْبِهِ

Maka pernahkah kamu melihat orang yang menjadikan hawa nafsunya sebagai Tuhannya, dan Allah membiarkannya sesat dengan sepengetahuannya, dan Allah telah mengunci pendengaran dan hatinya, serta meletakkan tutup atas penglihatannya. Maka siapakah yang mampu memberinya petunjuk setelah Allah membiarkannya sesat? Mengapa kamu tidak mengambil pelajaran?

Dan mereka berkata, kehidupan ini tidak lain, hanyalah kehidupan di dunia saja. Kita mati, dan kita hidup, dan tidak ada yang membinasakan kita selain masa. Tetapi mereka tidak mempunyai ilmu tentang itu. Mereka hanyalah menduga-duga saja.

Dan apabila kepada mereka dibacakan ayat-ayat kami yang jelas, tidak ada bantahan mereka selain mengatakan, "Hidupkanlah kembali nenek moyang kami, jika kamu orang yang benar."

Katakanlah, Allah yang menghidupkan kemudian mematikan kamu, setelah itu mengumpulkan kamu pada hari kiamat yang tidak diragukan lagi. Tetapi kebanyakan manusia tidak mengetahui.

0: لَكُمْ.
1: Dan milik Allah, kerajaan langit dan bumi. Dan pada hari terjadinya kiamat, akan rugilah pada hari itu orang-orang yang mengerjakan kebatilan, dosa.

Dan pada hari itu, engkau akan melihat setiap umat berlutut. Setiap umat dipanggil untuk melihat buku catatan amalnya. Pada hari itu, kamu diberi balasan atas apa yang telah kamu kerjakan.

Allah berfirman, inilah kitab catatan kami yang menuturkan kepadamu dengan sebenar-benarnya. Sesungguhnya kami telah menyuruh mencatat apa yang telah kamu kerjakan.

Maka adapun orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan, maka Tuhan memasukkan mereka ke dalam rahmat-Nya, surga. Demikian itulah kemenangan yang nyata.

Dan adapun kepada orang-orang yang kafir, difirmankan, "Bukankah ayat-ayatku telah dibacakan kepadamu? Tetapi kamu menyombongkan diri, dan kamu menjadi orang-orang yang berbuat dosa."

Dan apabila dikatakan kepadamu, sungguh, janji Allah itu benar, dan hari kiamat itu tidak diragukan adanya. Kamu menjawab, kami tidak tahu apakah hari kiamat itu. Kami hanyalah menduga-duga saja, dan kami tidak yakin.

dan nyatalah bagi mereka keburukan-keburukan yang mereka kerjakan, dan berlakulah azab terhadap mereka yang dahulu mereka perolok-olokan.

0: yang demikian itu karena sesungguhnya kamu telah menjadikan ayat-ayat Allah sebagai olok-olokan, dan kamu telah ditipu oleh kehidupan dunia. Maka pada hari ini, mereka tidak dikeluarkan dari neraka, dan tidak pula mereka diberi kesempatan untuk bertaubat.
1: فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ.
0: Segala puji hanya bagi Allah, Tuhan pemilik langit dan bumi, Tuhan seluruh alam.
1: وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ.
0: Dan hanya baginya segala keagungan di langit dan di bumi, dan dialah yang maha perkasa, maha bijaksana.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.

Kami tidak menciptakan langit dan bumi, dan apa yang di antara keduanya, melainkan dengan tujuan yang benar dan dalam waktu yang ditentukan. Namun orang-orang yang kafir berpaling dari peringatan yang diberikan kepada mereka.

Katakanlah Muhammad, apa yang telah mereka ciptakan dari bumi, atau adakah peran serta mereka dalam penciptaan langit? Bawalah kepadaku kitab yang sebelum Al-Quran ini, atau peninggalan dari pengetahuan orang-orang dahulu, jika kamu orang yang benar.

Dan siapakah yang lebih sesat daripada orang-orang yang menyembah selain Allah? Sembahan yang tidak dapat memperkenankan doanya sampai hari kiamat.

Dan apabila manusia dikumpulkan pada hari kiamat, sesembahan itu menjadi musuh mereka, dan mengingkari pemujaan-pemujaan yang mereka lakukan kepadanya.

Dan apabila mereka dibacakan ayat-ayat kami yang jelas, orang-orang yang kafir berkata, ketika kebenaran itu datang kepada mereka, ini adalah sihir yang nyata.

Bahkan mereka berkata, "Dia Muhammad telah mengada-adakannya Al-Quran." Katakanlah, "Jika aku mengada-adakannya, maka kamu tidak kuasa sedikitpun menghindarkan aku dari azab Allah. Dia lebih tahu apa yang kamu percakapkan tentang Al-Quran itu. Cukuplah dia menjadi saksi antara aku dengan kamu. Dia Maha Pengampun, Maha Penyayang."

Katakanlah Muhammad, aku bukanlah Rasul yang pertama di antara Rasul-Rasul, dan aku tidak tahu apa yang akan diperbuat terhadapku dan terhadapmu. Aku hanyalah mengikuti apa yang diwahyukan kepadaku, dan aku hanyalah pemberi peringatan yang menjelaskan.

Katakanlah, terangkanlah kepadaku, bagaimana pendapatmu jika sebenarnya Al-Quran ini datang dari Allah, dan kamu mengingkarinya, padahal ada seorang saksi dari Bani Israel yang mengakui kebenaran yang serupa dengan yang disebut dalam Al-Quran, lalu dia beriman. Kamu menyombongkan diri. Sungguh, Allah tidak memberi petunjuk kepada orang-orang yang zalim.

Dan orang-orang yang kafir berkata kepada orang-orang yang beriman, sekiranya Al-Quran itu sesuatu yang baik, tentu mereka tidak pantas mendahului kami, beriman, kepadanya. Tetapi karena mereka tidak mendapat petunjuk dengannya, maka mereka akan berkata, ini adalah dusta yang lama.

Dan sebelum Al-Quran itu, telah ada kitab Musa sebagai petunjuk dan rahmat. Dan Al-Quran ini adalah kitab yang membenarkannya dalam bahasa Arab untuk memberi peringatan kepada orang-orang yang zalim dan memberi kabar gembira kepada orang-orang yang berbuat baik.

Sesungguhnya orang-orang yang berkata, Tuhan kami adalah Allah. Kemudian mereka tetap istiqomah. Tidak ada rasa khawatir pada mereka. Dan mereka tidak pula bersedih hati.

Mereka itulah para penghuni surga, kekal di dalamnya, sebagai balasan atas apa yang telah mereka kerjakan.

Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Ibunya telah mengandungnya dengan susah payah dan melahirkannya dengan susah payah pula. Masa mengandung sampai menyapihnya selama 30 bulan, sehingga apabila dia anak itu telah dewasa dan umurnya mencapai 40 tahun, dia berdoa, "Ya Tuhanku, berilah aku petunjuk agar aku dapat mensyukuri nikmat-Mu yang telah Engkau limpahkan kepadaku dan kepada kedua orang tuaku, dan agar aku dapat berbuat kebajikan yang Engkau ridhoi. Dan berilah aku kebaikan yang akan mengalir sampai kepada anak cucuku. Sungguh, aku bertaubat kepada Engkau, dan sungguh, aku termasuk orang Muslim."

Mereka itulah orang-orang yang kami terima amal baiknya yang telah mereka kerjakan, dan orang-orang yang kami maafkan kesalahan-kesalahannya. Mereka akan menjadi penghuni-penghuni surga. Itu janji yang benar yang telah dijanjikan kepada mereka.

Dan orang yang berkata kepada kedua orang tuanya, "Ah, apakah kamu berdua memperingatkan kepadaku bahwa aku akan dibangkitkan dari kubur, padahal beberapa umat sebelumku telah berlalu?" Lalu kedua orang tuanya itu memohon pertolongan kepada Allah, seraya berkata, "Celaka kamu, berimanlah. Sungguh, janji Allah itu benar." Lalu dia, anak itu berkata, "Ini hanyalah dongeng orang-orang dahulu."

Mereka itu orang-orang yang telah pasti terkena ketetapan azab bersama umat-umat dahulu sebelum mereka. Dari golongan jin dan manusia, mereka adalah orang-orang yang rugi.

0: Dan setiap orang memperoleh tingkatan sesuai dengan apa yang telah mereka kerjakan, dan agar Allah mencukupkan balasan perbuatan mereka, dan mereka tidak dirugikan.
1: وَيَوْمَ يُعْرَضُ الَّذِينَ كَفَرُوا عَلَى النَّارِ أَذْهَبْتُمْ طَيِّبَاتِكُمْ أَذْهَبْتُمْ

Dan ingatlah, pada hari ketika orang-orang kafir dihadapkan ke neraka, seraya dikatakan kepada mereka, "Kamu telah menghabiskan rizki yang baik untuk kehidupan duniamu, dan kamu telah bersenang-senang menikmatinya. Maka pada hari ini, kamu dibalas dengan azab yang menghinakan, karena kamu sombong di bumi, tanpa mengindahkan kebenaran, dan karena kamu berbuat durhaka, tidak taat kepada Allah."

0: Dan ingatlah Hud, saudara kaum Ad, yaitu ketika dia mengingatkan kaumnya tentang bukit-bukit pasir. Dan sesungguhnya telah berlalu beberapa orang pemberi peringatan sebelumnya dan setelahnya dengan berkata, "Janganlah kamu menyembah selain Allah. Aku sungguh khawatir nanti kamu ditimpa azab pada hari yang besar."
1: قالوا أجئتنا

Mereka menjawab, "Apakah engkau datang kepada kami untuk memalingkan kami dari menyembah Tuhan-Tuhan kami? Maka datangkanlah kepada kami azab yang telah engkau ancamkan kepada kami, jika engkau termasuk orang yang benar."

Dia Hud berkata, sesungguhnya ilmu tentang itu hanya pada Allah. Dan aku hanya menyampaikan kepadamu apa yang diwahyukan kepadaku. Tetapi aku melihat kamu adalah kaum yang berlaku bodoh.

0: بل هو ما استعجلتم به ريح فيها عذاب أليم.
1: Maka ketika mereka melihat azab itu berupa awan yang menuju ke lembah-lembah mereka, mereka berkata, inilah awan yang akan menurunkan hujan kepada kita. Bukan, tetapi itulah azab yang kamu minta agar disegerakan datangnya, yaitu angin yang mengandung azab yang pedih.

yang menghancurkan segala sesuatu dengan perintah Tuhannya, sehingga mereka kaum Ad menjadi tidak tampak lagi di bumi, kecuali hanya bekas-bekas tempat tinggal mereka. Demikianlah kami memberi balasan kepada kaum yang berdosa.

Dan sungguh, telah kami binasakan negeri-negeri di sekitarmu, dan juga telah kami jelaskan berulang-ulang tanda-tanda kebesaran kami, agar mereka kembali bertaubat.

Maka mengapa berhala-berhala dan tuhan-tuhan yang mereka sembah selain Allah untuk mendekatkan diri kepadanya tidak dapat menolong mereka? Bahkan tuhan-tuhan itu telah lenyap dari mereka. Dan itulah akibat kebohongan mereka dan apa yang dahulu mereka ada-adakan.

Mereka berkata, "Wahai kaum kami, sungguh, kami telah mendengarkan kitab Al-Quran yang diturunkan setelah Musa, membenarkan kitab-kitab yang datang sebelumnya, membimbing kepada kebenaran dan kepada jalan yang lurus."

Wahai kaum kami, terimalah seruan orang Muhammad yang menyeru kepada Allah, dan berimanlah kepadanya, niscaya dia akan mengampuni dosa-dosamu, dan melepaskan kamu dari azab yang pedih.

0: Dan barang siapa tidak menerima seruan orang yang menyeru kepada Allah, Muhammad, maka dia tidak akan dapat melepaskan diri dari siksaan Allah di bumi. Padahal tidak ada pelindung baginya selain Allah. Mereka berada dalam kesesatan yang nyata.
1: أَوَلَمْ يَرَوْا أَنَّ اللَّهَ الَّذِي خَلَقَ السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضَ وَلَمْ يَعْيَ

Dan tidakkah mereka memperhatikan bahwa sesungguhnya Allah yang menciptakan langit dan bumi, dan Dia tidak merasa payah karena menciptakannya, dan Dia kuasa menghidupkan yang mati. Begitulah, sungguh, Dia Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Dan ingatlah, pada hari ketika orang-orang yang kafir dihadapkan kepada neraka, mereka akan ditanya, bukankah azab ini benar? Mereka menjawab, iya, benar. Demi Tuhan kami, Allah berfirman, maka rasakanlah azab ini, karena dahulu kamu mengingkarinya. Fals.

0: Maka bersabarlah engkau Muhammad, sebagaimana kesabaran rasul-rasul yang memiliki keteguhan hati. Dan janganlah engkau meminta agar azab disegerakan untuk mereka. Pada hari mereka melihat azab yang dijanjikan, mereka merasa seolah-olah tinggal di dunia hanya sesaat saja pada siang hari. Tugasmu hanya menyampaikan, maka tidak ada yang dibinasakan, kecuali kaum yang fasik, tidak taat kepada Allah.
1: Bismillahirrahmanirrahim.
0: Dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
1: الذين كفروا وصدوا عن سبيل الله أضل أعمالهم.
0: Orang-orang yang kafir dan menghalang-halangi manusia dari jalan Allah, Allah menghapus segala amal mereka.

Dan orang-orang yang beriman kepada Allah dan mengerjakan kebajikan serta beriman kepada apa yang diturunkan kepada Muhammad, dan itulah kebenaran dari Tuhan mereka. Allah menghapus kesalahan-kesalahan mereka dan memperbaiki keadaan mereka.

0: لَهُمْ.
1: Yang demikian itu, karena sesungguhnya orang-orang kafir mengikuti yang batil, sesat. Dan sesungguhnya orang-orang yang beriman mengikuti kebenaran dari Tuhan mereka. Demikianlah Allah membuat perumpamaan-perumpamaan bagi manusia.

0: Maka apabila kamu bertemu dengan orang-orang yang kafir di medan perang, maka pukullah batang leher mereka. Selanjutnya apabila kamu telah mengalahkan mereka, tawanlah mereka, dan setelah itu, kamu boleh membebaskan mereka atau menerima tebusan sampai perang selesai. Demikianlah dan sekiranya Allah menghendaki, niscaya Dia membinasakan mereka. Tetapi Dia hendak menguji kamu satu sama lain. Dan orang-orang yang gugur di jalan Allah, Allah tidak menyia-nyiakan amal mereka.
1: Sayahdihim wa yuslihu balahum.
0: Allah akan memberi petunjuk kepada mereka dan memperbaiki keadaan mereka.
1: Wa yudkhiluhumul jannata 'arrafaha lahum.
0: Dan memasukkan mereka ke dalam surga yang telah diperkenalkannya kepada mereka.

0: لَكُمْ.
1: Wahai orang-orang yang beriman, jika kamu menolong agama Allah, niscaya Dia akan menolongmu dan meneguhkan kedudukanmu.
0: وَالَّذِينَ كَفَرُوا فَتَعْسًا لَهُمْ وَأَضَلَّ أَعْمَالَهُمْ.
1: Dan orang-orang yang kafir, maka celakalah mereka, dan Allah menghapus segala amalnya.

yang demikian itu karena mereka membenci apa Al-Quran yang diturunkan Allah. Maka Allah menghapus segala amal mereka.

0: lahum.
1: Yang demikian itu, karena Allah pelindung bagi orang-orang yang beriman, sedang orang-orang kafir tidak ada pelindung bagi mereka.

0: لهم.
1: Dan betapa banyak negeri yang penduduknya lebih kuat dari penduduk negerimu, Muhammad, yang telah mengusirmu itu. Kami telah membinasakan mereka, maka tidak ada seorang pun yang menolong mereka.

Maka apakah orang yang berpegang pada keterangan yang datang dari Tuhannya, sama dengan orang yang dijadikan terasa indah baginya, perbuatan buruknya, dan mengikuti keinginannya.

Perumpamaan taman surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang bertakwa. Di sana ada sungai-sungai yang airnya tidak payau, dan sungai-sungai air susu yang tidak berubah rasanya, dan sungai-sungai homer, anggur yang tidak memabukkan, yang lezat rasanya bagi peminumnya, dan sungai-sungai madu yang murni. Di dalamnya mereka memperoleh segala macam buah-buahan dan ampunan dari Tuhan mereka. Samakah mereka dengan orang yang kekal dalam neraka dan diberi minuman dengan air yang mendidih sehingga ususnya terpotong-potong?

yang patut disembah selain Allah, dan mohonlah ampunan atas dosamu dan atas dosa orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan.

Dan orang-orang yang beriman berkata, "Mengapa tidak ada suatu surah tentang perintah jihad yang diturunkan? Maka apabila ada suatu surah diturunkan yang jelas maksudnya, dan di dalamnya tersebut perintah perang, engkau melihat orang-orang yang di dalam hatinya ada penyakit akan memandang kepadamu, seperti pandangan orang yang pingsan karena takut mati. Tetapi itu lebih pantas bagi mereka."

Yang lebih baik bagi mereka adalah taat kepada Allah dan bertutur kata yang baik. Sebab apabila perintah perang ditetapkan, mereka tidak menyukainya. Padahal jika mereka benar-benar beriman kepada Allah, niscaya yang demikian itu lebih baik bagi mereka.

Maka apakah sekiranya kamu berkuasa, kamu akan berbuat kerusakan di bumi dan memutuskan hubungan kekeluargaan.

0: أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ.
1: Mereka itulah orang-orang yang dikutuk Allah, lalu dibuat tuli pendengarannya dan dibutakan penglihatannya.
0: أَفَلَا يَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ أَمْ عَلَى قُلُوبٍ أَقْفَالُهَا.
1: Maka tidakkah mereka menghayati Al-Quran, ataukah hati mereka sudah terkunci?

0: لَهُمْ.
1: Sesungguhnya orang-orang yang berbalik kepada kekafiran, setelah petunjuk itu jelas bagi mereka, setanlah yang merayu mereka dan memanjangkan angan-angan mereka.

Yang demikian itu, karena sesungguhnya mereka telah mengatakan kepada orang-orang Yahudi yang tidak senang kepada apa yang diturunkan Allah, kami akan mematuhi kamu dalam beberapa urusan, tetapi Allah mengetahui rahasia mereka.

Maka bagaimana nasib mereka apabila malaikat maut mencabut nyawa mereka, memukul wajah dan punggung mereka?

0: لهم.
1: Yang demikian itu karena sesungguhnya mereka mengikuti apa yang menimbulkan kemurkaan Allah dan membenci apa yang menimbulkan keridhaannya. Sebab itu, Allah menghapus segala amal mereka.

Atau apakah orang-orang yang dalam hatinya ada penyakit mengira bahwa Allah tidak akan menampakkan kedengkian mereka?

0: لَكُمْ.
1: Dan sekiranya kami menghendaki, niscaya kami perlihatkan mereka kepadamu Muhammad, sehingga engkau benar-benar dapat mengenal mereka dengan tanda-tandanya, dan engkau benar-benar akan mengenal mereka dari nada bicaranya, dan Allah mengetahui segala perbuatan kamu.

Dan sungguh, kami benar-benar akan menguji kamu, sehingga kami mengetahui orang-orang yang benar-benar berjihad dan bersabar di antara kamu, dan akan kami uji perihal kamu.

Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan menghalang-halangi orang lain dari jalan Allah, serta memusuhi Rasul setelah ada petunjuk yang jelas bagi mereka, mereka tidak akan dapat memberi mudarat, bahaya kepada Allah sedikitpun. Dan kelak, Allah menghapus segala amal mereka.

Sesungguhnya orang-orang yang kafir dan menghalang-halangi orang lain dari jalan Allah, kemudian mereka mati dalam keadaan kafir, maka Allah tidak akan mengampuni mereka.

Maka janganlah kamu lemah dan mengajak damai, karena kamulah yang lebih unggul. Dan Allah pun bersama kamu, dan Dia tidak akan mengurangi segala amalmu.

0: لَكُمْ.
1: Sesungguhnya kehidupan dunia itu hanyalah permainan dan senda gurau. Jika kamu beriman serta bertakwa, Allah akan memberikan pahala kepadamu, dan Dia tidak akan meminta hartamu.
0: إِنْ يَسْأَلْكُمُوهَا فَيُحْفِكُمْ تَبْخَلُوا وَيُخْرِجْ أَضْغَانَكُمْ.
1: Sekiranya dia meminta harta kepadamu, lalu mendesak kamu agar memberikan semuanya, niscaya kamu akan kikir, dan dia akan menampakkan kedengkianmu.

0: انما يبخل عن نفسه والله الغني وانتم
1: الفقراء. Yang benar, dia akan menggantikan dengan nama Allah yang Maha Pengasih, Maha Penyayang.
0: Inna fatahna laka fathan mubina.
1: Sungguh, kami telah memberikan kepadamu kemenangan yang nyata.

Agar Allah memberikan ampunan kepadamu Muhammad atas dosamu yang lalu dan yang akan datang, serta menyempurnakan nikmat-Nya atasmu dan menunjukimu ke jalan yang lurus. Dan agar Allah menolongmu dengan pertolongan yang kuat, banyak.

agar dia memasukkan orang-orang mukmin, laki-laki dan perempuan, ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Mereka kekal di dalamnya, dan dia akan menghapus kesalahan-kesalahan mereka. Dan yang demikian itu, menurut Allah, suatu keuntungan yang besar.

Dan dia mengazab orang-orang munafik, laki-laki dan perempuan, dan juga orang-orang musyrik, laki-laki dan perempuan, yang berprasangka buruk terhadap Allah. Mereka akan mendapat giliran azab yang buruk, dan Allah murka kepada mereka dan mengutuk mereka, serta menyediakan neraka jahanam bagi mereka. Dan neraka jahanam itu seburuk-buruk tempat kembali.

agar kamu semua beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, menguatkan agamanya, membesarkannya, dan bertasbih kepadanya pagi dan petang.

0: نفسه ومن أوفى بما عاهد عليه الله فسيؤتيه أجرا عظيما.
1: Bahwa orang-orang yang berjanji setia kepadamu Muhammad, sesungguhnya mereka hanya berjanji setia kepada Allah. Tangan Allah di atas tangan-tangan mereka. Maka barang siapa melanggar janji, maka sesungguhnya dia melanggar atas janji sendiri. Dan barang siapa menepati janjinya kepada Allah, maka dia akan memberinya pahala yang besar.

0: nafa.
1: Orang-orang Badui yang tertinggal tidak turut ke Hudaybiyah akan berkata kepadamu, kami telah disibukkan oleh harta dan keluarga kami, maka mohonkanlah ampunan untuk kami. Mereka mengucapkan sesuatu dengan mulutnya apa yang tidak ada dalam hatinya. Katakanlah, maka siapakah yang dapat menghalang-halangi kehendak Allah jika dia menghendaki bencana terhadap kamu, atau jika dia menghendaki keuntungan bagimu? Sungguh, Allah Maha teliti dengan apa yang kamu kerjakan.

Bahkan semula kamu menyangka bahwa Rasul dan orang-orang mukmin sekali-kali tidak akan kembali lagi kepada keluarga mereka selama-lamanya. Dan dijadikan terasa indah yang demikian itu di dalam hatimu. Dan kamu telah berprasangka dengan prasangka yang buruk. Karena itu, kamu menjadi kaum yang binasa.

0: Dan barang siapa tidak beriman kepada Allah dan Rasul-Nya, maka sesungguhnya kami telah menyediakan untuk orang-orang kafir itu neraka yang menyala-nyala.
1: Walillahi mulkus samawati wal ardh

Dan hanya milik Allah, kerajaan langit dan bumi. Dia mengampuni siapa yang Dia kehendaki, dan akan mengazab siapa yang Dia kehendaki. Dan Allah, Maha Pengampun, Maha Penyayang.

Apabila kamu berangkat untuk mengambil barang rampasan, orang-orang Badui yang tertinggal itu akan berkata, "Biarkanlah kami mengikuti kamu. Mereka hendak mengubah janji Allah." Katakanlah, "Kamu sekali-kali tidak boleh mengikuti kami. Demikianlah yang telah ditetapkan Allah sejak semula." Maka mereka akan berkata, "Sebenarnya kamu dengki kepada kami." Padahal mereka tidak mengerti, melainkan sedikit sekali.

0: Katakanlah kepada orang-orang Badui yang tertinggal, kamu akan diajak untuk memerangi kaum yang mempunyai kekuatan yang besar. Kamu harus memerangi mereka, kecuali mereka menyerah. Jika kamu patuhi ajakan itu, Allah akan memberimu pahala yang baik. Tetapi jika kamu berpaling seperti yang kamu perbuat sebelumnya, Dia akan mengazab kamu dengan azab yang pedih.
1: Laisa 'alal a'ma haraj wa la 'alal a'raj haraj.

0: Tidak ada dosa atas orang-orang yang buta, atas orang-orang yang pincang, dan atas orang-orang yang sakit, apabila tidak ikut berperang. Barang siapa taat kepada Allah dan Rasul-Nya, dia akan memasukkannya ke dalam surga yang mengalir di bawahnya sungai-sungai. Tetapi barang siapa berpaling, dia akan mengazabnya dengan azab yang pedih.
1: لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة

Sungguh, Allah telah meridai orang-orang mukmin ketika mereka berjanji setia kepadamu Muhammad di bawah pohon. Dia mengetahui apa yang ada dalam hati mereka. Lalu dia memberikan ketenangan atas mereka dan memberi balasan dengan kemenangan yang dekat. وَمَغَانِمَ كَثِيرَةً يَأْخُذُونَهَا وَكَانَ اللَّهُ عَزِيزًا حَكِيمًا. Dan harta rampasan perang yang banyak yang akan mereka peroleh. Dan Allah Maha Perkasa, Maha Bijaksana.

Allah menjanjikan kepadamu harta rampasan perang yang banyak yang dapat kamu ambil. Maka Dia segerakan harta rampasan perang ini untukmu. Dan Dia menahan tangan manusia dari membinasakanmu agar kamu mensyukurinya dan agar menjadi bukti bagi orang-orang mukmin dan agar Dia menunjukkan kamu ke jalan yang lurus.

dan kemenangan-kemenangan atas negeri-negeri lain yang tidak dapat kamu perkirakan. Tetapi sesungguhnya Allah telah menentukannya, dan Allah Maha Kuasa atas segala sesuatu.

Dan sekiranya orang-orang yang kafir itu memerangi kamu, pastilah mereka akan berbalik melarikan diri, kalah. Dan mereka tidak akan mendapatkan pelindung dan penolong.

Demikianlah hukum Allah yang telah berlaku sejak dahulu. Kamu sekali-kali tidak akan menemukan perubahan pada hukum Allah itu.

0: basiran.
1: Dan dialah yang mencegah tangan mereka dari membinasakan kamu, dan mencegah tangan kamu dari membinasakan mereka di tengah kota Mekah. Setelah Allah memenangkan kamu atas mereka, dan Allah Maha Melihat apa yang kamu kerjakan.

0: بغير علم ليدخل الله في رحمته من يشاء لو تزيلوا لعذبنا الذين كفروا منهم عذابا أليما.
1: Mereka lah orang-orang kafir yang menghalang-halangi kamu masuk Masjidil Haram dan menghambat hewan-hewan kurban sampai ke tempat penyembelihannya. Dan kalau bukanlah karena ada beberapa orang beriman laki-laki dan perempuan yang tidak kamu ketahui, tentulah kamu akan membunuh mereka yang menyebabkan kamu ditimpa kesulitan tanpa kamu sadari. Karena Allah hendak memasukkan siapa yang Dia kehendaki ke dalam rahmat-Nya. Sekiranya mereka terpisah, tentu kami akan mengazab orang-orang yang kafir di antara mereka dengan azab yang pedih.

Sungguh, Allah akan membuktikan kepada Rasul-Nya tentang kebenaran mimpinya, bahwa kamu pasti akan memasuki Masjidil Haram. Jika Allah menghendaki dalam keadaan aman, dengan menggundul rambut kepala dan memendekkannya, sedang kamu tidak merasa takut, maka Allah mengetahui apa yang tidak kamu ketahui. Dan selain itu, Dia telah memberikan kemenangan yang dekat.

Dialah yang mengutus Rasul-Nya dengan membawa petunjuk dan agama yang benar, agar dimenangkannya terhadap semua agama, dan cukuplah Allah sebagai saksi.

0: Muhammad adalah utusan Allah, dan orang-orang yang bersama dengan dia bersikap keras terhadap orang-orang kafir, tetapi berkasih sayang sesama mereka. Kamu melihat mereka rukuk dan sujud, mencari karunia Allah dan keridoannya. Pada wajah mereka tampak tanda-tanda bekas sujud. Demikianlah sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Taurat dan sifat-sifat mereka yang diungkapkan dalam Injil, yaitu seperti benih yang mengeluarkan tunasnya. Kemudian tunas itu semakin kuat, lalu menjadi besar, dan tegak lurus di atas batangnya. Tanaman itu menyenangkan hati penanam-penanamnya, karena Allah hendak menjengkelkan hati orang-orang kafir dengan kekuatan orang-orang mukmin. Allah menjanjikan kepada orang-orang yang beriman dan mengerjakan kebajikan di antara mereka ampunan dan pahala yang besar.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Mu'ad bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
3: Assalamualaikum warahmatullahi
2: wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Assalatu wassalamu ala nabiyyil Mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man iktafa. Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum ihsan ila yaumiddin. Amma ba'd, para hadirin dan para pendengar yang dimuliakan oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah subhanahu wa ta'ala di pagi hari yang berbahagia ini. Kembali Allah subhanahu wa ta'ala memberikan taufiknya kepada kita sekalian untuk dapat melanjutkan kajian tafsir Al-Muyassar. Dan biidnillahi ta'ala pada kesempatan yang berbahagia ini kita akan kembali melanjutkan kajian tentang surat Hud, tepatnya di ayat yang ke-62 dari surat yang mulia ini. Dan sebelum kita lanjutkan, kita dengarkan terlebih dahulu tilawah dari Abul Khair yang akan membaca ayat 61 sampai ayat yang ke-62 dari surat Hud.
4: A'udzubillahi minasyaitonirrajim.

قال الله تبارك وتعالى قالوا يا صالح قد كنت فينا مرجوا قبل هذا. Kaum Samud berkata, "Hai Saleh, sesungguhnya kamu sebelum ini adalah seorang di antara kami yang kami harapkan. Atanhana an na'budu ma ya'budu aba'una? Apakah kamu melarang kami untuk menyembah apa yang disembah oleh bapak-bapak kami? Wa innana lafi syakkim mimma tad'una ilaihi murib. Dan sesungguhnya kami betul-betul dalam keraguan yang menggelisahkan terhadap agama yang kamu serukan kepada kami." Para hadirin dan para pendengar sekalian, manakala kita lihat korelasi antara ayat ini dengan ayat sebelumnya, maka ayat yang mulia ini menggambarkan kepada kita sekalian tentang jawaban yang diberikan oleh kaum Samud atas seruan yang diberikan oleh nabi mereka, yaitu Nabi Saleh, ketika mereka diajak dan diseru untuk beribadah hanya kepada Allah Azza wa Jal. Ya qawmi ibudullaha ma lakum min ilahin ghairuh. Mereka bukannya menerima argumen dan dalil yang telah disebutkan oleh Nabi Saleh kepada mereka dengan mengingatkan kepada mereka serangkaian nikmat dan karunia Allah yang Allah berikan kepada mereka, dan bukannya mereka beristighfar dari kekufuran dan kesyirikan yang telah mereka lakukan, tetapi justru mereka memperolok-olok nabi mereka, yaitu Nabi Saleh, dan memandang bahwa apa yang diserukan oleh Nabi Saleh terhadap mereka itu adalah merupakan sebuah kebodohan. Bahkan mereka memandang bahwa dakwah yang disampaikan oleh Nabi Saleh merupakan dakwah yang meresahkan masyarakat. Oleh sebab itu mereka mengatakan, "Ya Saleh, qad kunta fina marjuwa qabla hadha." Wahai Saleh, sesungguhnya sebelum ini engkau sebenarnya adalah generasi harapan kami, generasi penerus kami. Kami banyak menaruh harapan kepadamu. Atanhana an na'budu ma ya'budu aba'una. Lalu sekarang apakah engkau mencegah kami dari peribadatan terhadap berhala-berhala yang telah diibadahi oleh nenek moyang kami? Wa innana lafi syakkim mimma tad'una ilaihi murib. Dan sesungguhnya kami benar-benar meragukan sekaligus merasa bimbang dan resah dengan apa yang kamu sampaikan. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi Saleh adalah merupakan nabi yang kedua dari kalangan bangsa Arab. Kita ketahui bahwasannya kebanyakan para nabi bukan dari kalangan bangsa Arab. Ya, nabi yang dari bangsa Arab itu hanya beberapa orang saja. Nabi dari bangsa Arab yang pertama adalah Nabi Hud yang diutus kepada kaum Ad. Kemudian yang kedua adalah Nabi Saleh, ya, yang diutus oleh Allah Azza wa Jal kepada kaum Samud. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wadhkur id ja'alakum khulafa'a mim ba'di 'ad." Dan ingatlah wahai bangsa Samud, ketika Allah Subhanahu wa taala menjadikan kalian sebagai generasi penerus dari kaum 'Ad. Karena kaum 'Ad dia tinggal di Al-Ahqaf, di bagian selatan Jazirah Arab, saat ini dikenal dengan kawasan Rub'ul Khali. Kemudian kaum Samud
di sebelah utara mereka, di mana mereka tinggal di sebuah kawasan yang dikenal dengan Al-Hijr, yang saat ini dikenal dengan Madain Salih. Ya, Allah Subhanahu wa taala berfirman, walaqad kadzdzaba ashabul hijril mursalin. Dan sungguh ashabul hijr adalah kaum Samud. Mereka telah mendustakan para nabi dan rasul. Kedua kaum dari bangsa Arab ini, yaitu kaum Ad dan kaum Samud, mereka dikenal sebagai dua kaum yang memiliki peradaban yang cukup maju pada saat itu. Yang kemudian juga disebutkan tentang mereka di dalam surat Al-Fajr. Ya, dalam surat Al-Fajr ayat ke-6 sampai ayat yang ke-9. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Alam tara kaifa fa'ala rabbuka bi'ad?" Apakah kamu tidak melihat terhadap apa yang telah Allah perlakukan terhadap kaum 'Ad? Iramadatil imad, yaitu bangsa Iram. Ya. Bangsa Iram yang tinggal di kawasan sebelah selatan dari jazirah Arab, ya. Iramadatil imad, yaitu kaum 'Ad yang tinggal di ibu kota Iram, yang mempunyai bangunan-bangunan yang sangat tinggi. Allati lam yukhlaq mithluha fil bilad. Yang mana mereka itu belum pernah ada sebuah kota yang dibangun seperti itu di negeri-negeri yang lain. Jadi belum pernah ada kota yang dibangun seperti kota yang dibangun oleh kaum 'Ad, yaitu di negeri Iram, di Al-Ahqaf. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa samudal ladina jabus sakhra bil wad." Dan demikian pula dengan kaum Samud. Kaum Samud yang memotong batu-batu yang sangat besar di lembah. Jadi kedua bangsa ini adalah dua bangsa yang sangat kuat. Ya. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala di dalam ayat yang mulia ini menjelaskan kepada kita sekalian tentang bagaimana kaum Samud menjawab seruan dari Nabi Saleh yang menyeru mereka untuk mentauhidkan Allah. Mereka mengatakan, "Ya Salihu qad kunta fina marjuwa." Wahai Saleh, dahulu sebelum engkau menyerukan kepada ketauhidan ini, engkau adalah orang yang kami berikan harapan yang sangat besar. Kami banyak menaruh harapan terhadap kalian, terhadap kamu wahai Saleh, karena engkau adalah generasi terbaik kami. Engkau adalah orang yang kami ketahui kebaikannya. Engkau yang memiliki keutamaan, ya, karena kecerdasanmu, kepintaranmu, dan karena kejujuranmu. Sebelum engkau mengatakan pernyataan ini, maka setelah engkau menyatakan ketauhidan dan menyeru kami hanya untuk beribadah kepada Allah, maka pengharapan kami ini terputus, kata mereka. Punah sudah harapan kami ini. Dan engkau saat ini menurut pandangan kami menjadi seseorang yang mukhtalul akal. Seseorang yang rusak akal pikirannya sudah. Ya, kayaknya engkau tidak layak lagi untuk menjadi penerus kami. Atanhana an na'budu ma ya'budu aba'una? Apakah engkau akan mencegah kami untuk mengibadahi apa yang telah diibadahi oleh nenek moyang kami? Di sini istifham, larangan, pertanyaan yang mereka ajukan kepada Nabi Saleh ini adalah lit ta'ajubi wal inkar, untuk menunjukkan ketakjuban mereka dan pengingkaran mereka terhadap apa yang diserukan oleh Nabi Saleh terhadap mereka. Atanhana ma
atanhana an na'budu ma ya'budu abauna, apakah engkau akan melarang kami untuk beribadah terhadap apa yang telah diibadahi oleh nenek moyang kami? Ya, karena mereka adalah beribadah kepada berhala-berhala. Ya, seakan mereka mengatakan, engkau tidak akan pernah mampu untuk melarang kami, dan kami tidak akan pernah mengikuti apa yang telah engkau perintahkan kepada kami, karena kami hanya akan berpegang teguh kepada ajaran nenek moyang kami, kepada ajaran mereka, dan kami akan terus mengikuti jejak langkah mereka. Lalu kemudian mereka menutup bantahan mereka dengan mengatakan, wa innana lafi syakkim mimma tad'una ilaihi murid, dan sesungguhnya kami sungguh ada dalam keraguan pada apa yang kalian, yang kamu serukan wahai Salih, dan sungguh apa yang kamu serukan itu membuat atau telah membuat kami gelisah. Ya, sama saat ini juga al-qaqahiyun, ya, orang-orang yang kokoh terhadap ajaran dan tradisi nenek moyang, ya, alasan mereka seperti itu. Mereka mengatakan, atanhana an-na'buda ma ya'budu aba'una, inna lafi syakkim mimma tad'una ilaihi murid. Ketika kita ajak mereka untuk kembali kepada Al-Quran, kembali kepada sunnah, kita datangkan bukti-bukti yang nyata, argumen yang kuat, argumen yang jelas. Mereka tidak memiliki argumen kecuali karena hal itu dilakukan oleh nenek moyang, walaupun tanpa dalil. Ini kita datangkan dalil, argumen yang sangat jelas, yang sangat gamblang dari Al-Quran dan sunnah Nabi SAW, yang konon kata mereka, mereka pun mengaku bahwasannya itu adalah merupakan pedoman hidup mereka. Tapi ketika diserukan untuk kembali kepada Al-Quran dan sunnah, mereka kemudian akan mengatakan, apakah kalian kemudian melarang kami untuk melakukan praktek-praktek ibadah yang telah dilakukan secara turun-temurun oleh nenek moyang kami? Sungguh apa yang kalian serukan itu adalah meresahkan masyarakat, katanya. Jadi sekarang bahasanya seperti itu. Ini dakwah ini adalah dakwah yang meresahkan. Meresahkannya dari sisi mana? Katanya pokoknya ini menyelisihi kebiasaan dan tradisi orang-orang tua kita terdahulu. Ya, jadi jawabannya itu adalah mirip dengan apa yang dikatakan oleh kaum Samud terhadap Nabi Saleh. Oleh sebab itu subhanallah, jawaban para dai saat ini pun hampir sama dengan jawaban yang diberikan oleh Nabi Saleh terhadap kaum Samud. Disebutkan di ayat yang ke-63. Esok insyaallah akan kita bahas bagaimana jawaban Nabi Saleh. Qala ya qaumi ara'aitum in kuntu ala bayyinatin min rabbi wa atani minhu rahmah faman yansuruni minallahi in asaitu fama tazidunani ghairu takhsir. Ya, beliau mengatakan, wahai kaumku, bagaimana pikiran kalian jika aku mempunyai bukti yang nyata dari Rabbku? Aku memiliki dalil. Terus kalian mau punya argumen apa? Aku sekarang datangkan bukti-bukti yang nyata kepada kalian, dan Allah telah memberikan kepadaku rahmat. Maksudnya adalah kenabian, bahkan dibawakan mukjizat. Ya, mukjizat yang ditampilkan, yang diberikan kepada Nabi Saleh, yang ditampilkan di hadapan Samud, itu mukjizat yang sangat luar biasa, bahkan mukjizat yang disesuaikan dengan permintaan mereka sendiri. Mereka tinggal di bukit, apa, di gunung-gunung batu begitu. Tiba-tiba kemudian mereka mengatakan, kami tidak akan beriman kepada wahai Saleh kecuali engkau mendatangkan mukjizat. Nabi Saleh mengatakan,

0: keluar dari gunung batu. Oh iya benar katanya, unta keluar dari gunung batu. Kemudian setelah itu mereka mengatakan unta itu syaratnya juga harus menjadi unta yang paling besar yang pernah kami lihat. Sebagian dari mereka lagi mengatakan anu, unta itu kapan dia minum di sebuah lembah atau sumur maka air itu harus langsung habis. Kemudian unta itu harus ditakuti oleh binatang-binatang yang lain. Unta itu warnanya harus begini, harus begitu. Mereka menyebutkan hal itu sambil memperolok-olok nabi mereka, Nabi Saleh alaihissalam. Akhirnya kemudian Nabi Saleh berdoa kepada Allah untuk mendatangkan mukjizat seperti apa yang mereka minta. Dalilnya jelas, buktinya jelas, tapi walau demikian mereka tetap tidak beriman. Maka kita dapatkan juga terkadang orang-orang yang telah ditutup, dikunci mati hatinya oleh Allah Azza wa Jalla. Kita datangkan dalil, argumen sejelas apapun, dia tetap mengatakan ini dakwah ini meresahkan. Ya, kita sederhana, memang ini bahasa Nabi, bahasa yang sangat tinggi. Ya. Beliau mengatakan, ya qaumi ara'aitum in kuntu ala bayyinati min rabbi. Wahai kaumku, bagaimana menurut pendapat kalian jikalau aku berada di atas kebenaran yang datang dari Rabbku dan Allah mendatangkan kepadaku rahmat berupa kenabian dan mukjizat, apakah kalian juga akan tetap untuk mengingkari apa yang aku serukan? Sebenarnya kita telah berlaku insaf, telah bersikap adil. Kalau bahasa kita, ketika kita berbeda pendapat ya dengan mereka, kita katakan mari kita berargumen, beradu argumen, gitu kan, sama saja sebenarnya. Mari kita beradu bukti, ya Anda punya dalil, saya tidak punya dalil, saya akan ikut Anda. Saya punya dalil, Anda tidak punya dalil, Anda harus ikut saya. Ya, sederhana. Saya punya dalil, Anda punya dalil, saling menghormati. Anda tidak punya dalil, saya tidak punya dalil, sama-sama diam. Tapi kapan salah satu di antara kita memiliki dalil, kita harus mengikuti dalil. Ini adalah sikap yang insaf. Tetapi mereka mengatakan selama ya mengingkari atau menyelisihi apa yang menjadi amalan nenek moyang, maka berarti itu salah. Jadi seakan semua kebaikan ada pada tradisi nenek moyang, padahal Allah Subhanahu wa taala telah memerintahkan kepada kita sekalian, fa in tanaza'tum fi syai'in farudduhu ila Allahi war rasul. Jikalau kalian berbeda pendapat dalam satu masalah, maka kembalikanlah kepada Allah dan Rasulnya. Dan mengembalikan kepada Allah dan Rasulnya berarti mengembalikannya kepada Al-Quran dan Sunnah Nabi alaihi salatu wassalam. Demikian ikhwatal iman yang dimuliakan Allah subhanahu wa ta'ala, kajian kita di pagi hari yang berbahagia ini. Wallahu ta'ala alam wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad.
1: Ya, bab tentang masuk sejarah kaum Samud dengan Nabi Saleh ini adalah rangkaian dari perjalanan sejarah dari nabi-nabi sebelumnya di surat ini. Saya mengambil beberapa aspek penting. Pertama, dari kemarin Ustaz menjabarkan secara geografis sejarah agama Samawi, agama-agama langit yang secara geografis kemarin dipetakan bahwa hampir seluruhnya, saya tidak tahu apakah hampir atau memang seluruhnya, itu berada dalam wilayah Timur Tengah. Semacam ada tanah pilihan dari Allah Subhanahu wa ta'ala terhadap para rasul dan nabi agama Samawi. Sehingga yang menarik bagi saya adalah sebenarnya ada hikmah apa Allah menurunkan, memilih tanah Timur Tengah sebagai wilayah cikal bakal peradaban dunia sampai hari kiamat kelak. Itu pertanyaan pertama. Ada hikmah apa sesungguhnya? Dan pertanyaan ini sebenarnya beberapa kali kerap kita temukan di diskusi-diskusi.

0: masih kecil dengan beberapa ikhwah atau di luar itu begitu, bahwa kenapa para nabi mesti munculnya di secara geografis berada di wilayah itu? Apakah memang ini terkait dengan konteks strategi distribusi dakwah agama samawi yang memang dikonstruksi sama Allah sedemikian rupa? Yang menariknya sebenarnya lagi kalau dikaitkan dengan sistem atau metodologi dakwah, apakah ini menjadi hujah ketika kita mau melakukan dakwah, maka ambil wilayah tengah terkait dengan efektivitas distribusi dakwah itu sendiri. Apakah hujah atau apakah memang ada hikmah strategi di situ? Hal menarik lainnya di penjabaran beberapa ayat di surat Hud ini, saya melihat bahwa ada informasi tentang peradaban dari beberapa kaum di sejarah ini. Yang mesti didalami menurut saya adalah hal pertama tadi, apakah memang strategi dakwah dimulai secara geografis masuk dalam wilayah pertengahan terkait dengan efektivitas distribusi dakwah itu sendiri, atau kita masuk pada wilayah-wilayah yang sudah ada peradaban, sehingga mungkin hikmahnya adalah memudahkan sistem komunikasi metodologi dakwah itu sendiri. Dua hal ini menjadi penting untuk saya dapati jawabannya, apakah memang strateginya secara geografis atau di peradaban itu. Jazakallah khair.
1: Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd, ya, kemarin telah kita bahas bagaimana para nabi dan rasul pada umumnya datang atau diutus oleh Allah Subhanahu wa taala di kawasan timur tengah. Dan kebanyakan para nabi dan rasul diutus di negeri Syam. Dan hanya beberapa orang saja juga dari kalangan bangsa Arab. Nabi-nabi dari bangsa Arab itu berapa orang? Pertama adalah Nabi Hud. Yang kedua, Nabi Saleh. Yang ketiga, Nabi Ibrahim. Yang keempat, Nabi Ibrahim dari Arab. Bukan, dari bangsa Ibrani. Nabi Ismail juga baru belajar bahasa Arab nanti setelah di Mekah. Ya. Yang dari bangsa Arab adalah Nabi Syuaib. Demikian, kemudian berikutnya adalah nabi dari bangsa Arab adalah Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam. Jadi ada 4 nabi yang diutus dari kalangan bangsa Arab. Selain itu, imma Ibrani atau ya dari bangsa yang lainnya. Dan apakah ini berkenaan dengan strategi dakwah ataukah di situ adalah karena mulai peradaban, mulai dari timur tengah? Ya. Wallahu taala alam, keduanya membutuhkan kajian di dalam tarikhud dakwah. Memang disebutkan bahwa bagaimana nampaknya adalah para nabi dan rasul berdakwah di kaum yang telah memiliki peradaban. Tetapi ini masih membutuhkan pengkajian yang sangat mendalam, karena Allah Subhanahu wa taala telah mengutus para nabi dan rasul dengan jumlah yang sangat banyak. Yang dikisahkan kepada kita sekalian di dalam Al-Qur'an, sebutkan nama-nama mereka hanya 25 orang. Tetapi jumlah para nabi mencapai 120 ribu orang. Demikian juga para nabi dan rasul disebutkan dalam beberapa riwayat jumlahnya 300 sekian orang. Minhum man qad qasasnahum alaik wa minhum man lam naqsusum alaik. Sebagian mereka, kata Allah, ada yang kami kisahkan kepadamu dan sebagian lain tidak dikisahkan kepadamu. Tetapi yang jelas bahwasannya al-Islam adalah rahmatan lil alamin. Nabi kita Muhammad alaihi salatu wasalam diutus kepada seluruh umat manusia. Dan Nabi sallallahu alaihi wasallam pertama kali mengutus duta besar Islam adalah Mu'adz bin Jabal. Dan Mu'adz bin Jabal diutus oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ke negeri Yaman. Dan Yaman letaknya di pinggiran jazirah Arab. Ya. Tidak diutus juga oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam misalnya ke negeri Syam. Ini menunjukkan bahwasannya dakwah wallahu taala alam adalah atau kondisi strategi dakwah disesuaikan dengan kondisi yang berlaku pada zaman itu. Karena manakala kita lihat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam juga mengutus ke beberapa pelosok dan pinggiran dari jazirah Arab yang dikenal dengan Al-A'rab, dan tidak langsung kemudian mengirim para sahabat Nabi SAW ke tengah-tengah satu komunitas masyarakat yang memiliki peradaban lebih maju, sehingga kemudian pergerakannya, perluasan teritorial dakwah, ya seperti ring, dia terus meluas, tidak kemudian langsung dikirim nyebrang kemana-kemana gitu ya. Wallahu ta'ala alam. Perlu pengkajian, dan namanya hadharah, peradaban pergerakannya adalah mesti dari utara, kata Ibnu Khaldun. Ya, secara geografis dia pergerakan peradaban itu mesti dari arah utara ke selatan dan tidak sebaliknya. Oleh sebab itu kawasan manapun di belahan bumi ini, pada umumnya kawasan utara itu lebih maju daripada kawasan selatan. Ya, kawasan utara lebih maju daripada kawasan selatan. Antum lihat pergerakan kota di Pulau Jawa, daerah-daerah di bagian utara Pulau Jawa itu selalu lebih merame daripada kawasan di sebelah selatan. Dan di setiap kota pergerakannya mesti dari utara ke selatan. Ya, mungkin nanti perlu dikaji di FISIP. Tapi Ibnu Khaldun menyebutkan hal itu. Ibnu Khaldun di dalam kitabnya Muqaddimah menyebutkan itu. Selalu pergerakannya dari utara ke selatan. Suatu ketika saya bersama dengan Dr. Ibrahim Nugaimishi pergi ke Wakatobi ketika kita mencari lahan untuk pembangunan ICM di Wakatobi. Sampai kita di sebuah tempat, kalau tidak salah dengan Pak Ibrahim juga, di daerah Lia kalau tidak salah. Daerahnya sepi, sunyi gitu. Tiba-tiba kemudian Syekh dia mengatakan, ini saya yakin ini sebelah selatan. Saya bilang, antum tahu dari mana? Dia langsung ketawa. Ya, katanya Ibnu Khaldun sudah menyebutkan hal itu. Katanya daerah selatan itu mesti lebih sepi daripada utara. Karena daerah utara itu adalah awal peradaban. Jadi mulai pembangunan itu gerakannya mesti dari utara menuju ke selatan. Makanya daerah tanah-tanah di daerah selatan biasanya lebih murah daripada daerah utara. Kota Kendari misalnya, dari mana dia bergerak? Kota lama di mana letaknya? Sebelah utara atau selatan? Utara. Ya, daerah utara. Dari utara kota lama kemudian maju ke Andonohusi ini. Nanti kenanga-nanga belakangan nih sekarang. Selatan dia. Ya. Jadi seperti itu, Jakarta misalnya, Surabaya, ya, semua kota, Jogja, Solo, itu selalu bagian utaranya lebih luas daripada, apa, lebih ramai daripada sebelah selatannya. Apakah kemudian lantas strategi dakwahnya tadi ketika kita mengirim da'i harus mulai dari sebelah utara baru ke selatan? Itu adalah dikembalikan, disesuaikan dengan kemaslahatan dakwah, wallahu ta'ala alam.
2: Ustadz, seorang PNS berpoligami dan istri pertama yang diakui ini sebagai dharma wanita, istri yang lain tidak ikut kegiatan suami. Pertanyaannya, apakah suami ini termasuk tidak adil? Syukran.
1: Bagaimana, ulangi pertanyaannya?
2: Istri pertama diakui dan masuk dalam golongan dharma wanita, sedangkan istri yang lain tidak masuk. Apakah suami ini adil ataukah tidak?
1: Yang menentukan jadi anggota itu kan bukan suaminya. Dia yang tidak adilnya adalah instansinya. Ya. Tetapi ada, saya lihat sebuah informasi, ada seorang bupati punya 2 orang istri. Akhirnya kemudian 2 istrinya bersengketa karena memperebutkan jabatan yang menjadi penggerak PKK. Apakah milik istri yang pertama atau milik istri yang kedua? Ya. Wallahu ta'ala alam, tentu adalah ini adalah tidak masuk ke dalam ranah adil ataukah tidak. Ya. Karena tentu potensi yang dimiliki oleh keduanya berbeda. Maka siapa yang berhak atau siapa yang memiliki potensi untuk menduduki jabatan, maka itu yang ditempatkan, dan itu tidak berkenaan dengan masalah keadilan tetapi berkaitan dengan masalah profesionalisme, wallahu ta'ala alam.
2: Bismillah, Ustadz, bagaimana proses belajar mengajar untuk anak-anak yang menggunakan nyanyian yang sifatnya membangun keaktifan dan kemudahan bagi anak-anak mengingat atau menghafal pelajaran, dan hal itu juga diiringi dengan tepuk tangan? Syukran.
1: Nah, menggunakan nyanyian sebagai sarana tentu adalah dalam batasan-batasan tertentu, khususnya bagi anak-anak, adalah merupakan sesuatu yang diperbolehkan jikalau hal itu untuk menghilangkan kejenuhan dan semisalnya. Ya. Tetapi tidak lantas kemudian diikuti dengan hal-hal yang bertentangan dengan syariat Islam, seperti dengan musik, dengan tepuk tangan dan lain sebagainya. Karena tepuk tangan ini adalah merupakan tradisi dari tepuk tangan melalui, maka kita melakukannya dengan kerendahan hati dan kehusuan kepada Allah subhanahu wa ta'ala, wallahu ta'ala alam.
2: Ustadz, apakah dosa syirik dapat diampuni, dan bagaimana cara memohon ampunan kepada Allah agar dosa syirik yang pernah kita lakukan diampuni? Syukran.
1: Nah, dosa syirik bisa diampuni jikalau pelakunya bertaubat kepada Allah subhanahu wa ta'ala sebelum ia meninggal. Karena Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, قُلْ لِعِبَادِيَ الَّذِينَ أَصْرَفُوا عَلَىٰ أَنفُسِهِمْ لَا تَقْنَتُوا مِنْ رَحْمَةِ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ يَغْفِرُ الذُّنُوبَ جَمِيعًا. Katakanlah kepada hamba-hambaku yang melampaui batas atas diri mereka sendiri, ya, janganlah kalian berputus asa dari rahmat Allah, karena sesungguhnya Allah mengampuni seluruh dosa, termasuk diantaranya berarti dosa syirik. Adapun firman Allah subhanahu wa ta'ala, إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَيُشْرَكَ بِهِ وَيَغْفِرُ مَا دُونَ ذَلِكَ لِمَنْ يَشَاءُ. Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik dan akan mengampuni dosa di bawah dosa syirik bagi siapa yang dikehendakinya. Itu adalah bagi mereka yang meninggal dalam keadaan tidak bertaubat. Maka tidak akan diampuni dosanya oleh Allah Azza wa Jalla. Namun apabila seseorang itu melakukan kesyirikan, lalu kemudian dia bertaubat sebelum dia meninggal, sebagaimana para sahabat Nabi SAW, dahulu mereka adalah orang-orang yang menyekutukan Allah, lalu kemudian mereka masuk Islam dan bertaubat kepada Allah, maka dosanya diampuni oleh Allah subhanahu wa ta'ala. Ya, dan tentu taubat ya harus dilakukan dengan memenuhi syarat-syarat dan kriteria taubat yang benar, yang nasuh, yang diawali dengan adanya penyesalan, kemudian berikutnya adalah adanya keinginan untuk tidak pernah mengulangi perbuatan yang telah dilakukan. Kemudian berikutnya adalah meninggalkan perbuatan dosa tersebut secara total. Kemudian bertaubat pada waktu yang diperbolehkan. Kemudian berikutnya juga adalah melakukannya dengan penuh keikhlasan. Jikalau hal itu dilakukan,

0: maka taubat biidznillahi ta'ala termasuk ke dalam kategori taubat nasuha yang disyariatkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, wallahu taala alam.
1: Ustaz, apakah ada salat sunnah qobliyatan Jumat? Syukran.
0: Nah. Alhamdulillah wassalatu wassalam ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah. Amma ba'd. Ya. Salat qobliyah Jumat adalah sebagian ulama menamakannya dengan salat intidhar, yakni salat menunggu kedatangan imam. Dan dia adalah salat sunat mutlaqah yang boleh untuk kita lakukan dari sejak kita datang ke masjid sampai imam datang dan naik ke atas mimbar. Sebagaimana dalam hadis Abdullah ibn Umar radhiyallahu anhuma. Ya. Adapun kemudian jumlah rakaatnya maka disesuaikan dengan kemampuan kita sekalian. Ya, wallahu taala alam.
1: Tayyib, barakallahu fikum wa jazakallahu khairan atas dar serta jawaban dari pertanyaan di pagi ini. Saudaraku siman azan ya Allah wa iyakum. Demikianlah kebersamaan kita dalam pembahasan tafsir Al-Muyassar di ayat ke-62 dari surat Hud. Bismillahirrahmanirrahim. Ta'ala lanjutannya kita akan simak di hari esok. Selanjutnya kita akhiri kebersamaan dengan zikir kafaratul majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka.
2: Radio Muat bin Jabal 94.3 FM.
3: Jadi buatlah kehidupan dunia ini simple dan jadikan kehidupan akhirat berat. Yang mengatakan berat bukan saya. Yang mengatakan kehidupan akhirat itu Allah. Cuman kita yang menggampang-gampangkan. Cuman kita yang menggampang-gampangkan. Kita yang keliru, kita yang salah. Yang mengatakan hari itu hari berat Allah. Allah berfirman di dalam Al-Qur'an surat Al-Insan ayat 27. Inna haula'i yuhibbunal 'ajilah wa yadharuna wara'ahum yawman tsaqila. Mereka terlalu mencintai kehidupan dunia yang fana. Lalu mereka tinggalkan, mereka cuek, mereka tidak peduli kepada hari setelah kehidupan dunia mereka. Dan hari itu adalah hari yang teramat berat. Siapa yang mengatakannya berat ya akhi? Allah. Mereka terlalu cinta dunia, kata Allah. Kita terlalu mencintai dunia kita. Dan kita melupakan akhirat kita, dan akhirat itu berat. Sekali lagi, akhirat itu berat. Para nabi dan para rasul akan ketakutan.

0: Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM
1: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
1: Fatwa Ulama.
2: Bolehkah berpatungan atau berserikat dalam menyembelih hewan kurban? Bolehkah mengucapkan niat? Apakah ada perintah dalam Al-Quran untuk menyembelih hewan kurban pada hari Idul Adha?
1: Mari kita dengarkan bersama fatwa-fatwa ulama seputar hukum Islam.
3: Bismillahirrahmanirrahim. Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah ditanya, "Saya bekerja pada seorang pengusaha yang tidak mudah menyelesaikan urusan kecuali dengan sogokan. Saya mengurusi keuangannya, mengawasi pekerjaan, dan ikut mengurusi semua dengan mendapat upah darinya. Apakah saya berdosa karena bekerja padanya?" Jawab, "Pertama-tama harus Anda ketahui bahwa sogokan yang haram ialah yang bisa mengantarkan seseorang kepada yang batil. Misalnya, menyogok hakim agar memutuskan dengan cara yang batil, atau menyogok petugas agar membolehkan sesuatu yang sebenarnya tidak dibolehkan oleh negara, dan sebagainya. Ini hukumnya haram. Adapun sogokan yang mengantarkan seseorang kepada haknya, misalnya ia tidak mungkin mendapatkan hak kecuali dengan memberi uang, maka ini hukum haram bagi si penerima, tapi tidak haram bagi si pemberi, karena si pemberi itu memberikan untuk memperoleh haknya. Sedangkan si penerima berdosa karena mengambil yang bukan haknya. Pada kesempatan ini, saya peringatkan tentang pekerjaan hina ini yang diharamkan syariat dan tidak diridhai. Pada kenyataannya, sebagian orang, semoga Allah memberi mereka hidayah, tidak melaksanakan tugas-tugas yang berkaitan dengan manusia dalam memudahkan urusan mereka kecuali dengan uang. Padahal ini haram dan berarti pengkhianatan terhadap negara dan amanah. Juga berarti memakan harta dengan cara perolehan yang batil dan zalim terhadap sesama. Hendaklah mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala dan melaksanakan amanah yang mereka emban. Adapun bekerja pada pengusaha tersebut yang biasa berurusan dengan sogokan, maka berdasarkan apa yang telah dijelaskan tadi, bekerja pada orang tersebut haram hukumnya. Karena bekerja pada orang yang melakukan keharaman berarti membantu untuk keharaman, dan membantu untuk keharaman berarti ikut pula berdosa bersama pelakunya. Maka hendaklah Anda perhatikan, jika orang tersebut memberikan uang untuk memperoleh haknya, maka Anda tidak berdosa dan tidak mengapa bekerja padanya. Wallahu a'lam.
4: Bismillahirrahmanirrahim. Al-Syeikh Abdul Aziz bin Baz rahimahullah ditanya, "Apa implikasi dari budaya suap dalam merusak kepentingan kaum muslimin, perilaku dan interaksi sesama mereka?" Jawab, "Implikasinya terhadap kepentingan kaum muslimin yaitu kezaliman terhadap kaum lemah, lenyap atau hilangnya hak-hak mereka, paling tidak tertundanya mereka mendapatkan hak-hak tersebut tanpa cara yang benar. Bahkan semua ini demi suap. Di antara implikasinya yang lain, bejatnya akhlak orang yang mengambil suap tersebut, baik dari kalangan hakim, pegawai, ataupun selain mereka. Takluknya diri orang tersebut terhadap hawa nafsunya, yang paling pantas untuk disegerakan siksaannya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala terhadap pelakunya di dunia, di samping apa yang dia simpan baginya di akhirat kelak, seperti al-baghyu, yakni perbuatan melampaui batas seperti kezaliman dan sebagainya, dan memutuskan silaturahim." Hadis riwayat Abu Daud dan At-Tirmizi. Tidak dapat diragukan lagi bahwa budaya suap dan seluruh bentuk kezaliman adalah termasuk al-baghyu

0: ini perbuatan melampaui batas yang telah diharamkan Allah Subhanahu wa taala. Di dalam kitab As-Sahihain dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwasanya beliau bersabda yang artinya, sesungguhnya Allah Azza wa Jal mengulur-ulur bagi orang yang zalim, maka bila dia mengazabnya tidak akan melenceng sama sekali. Kemudian beliau membaca firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan begitulah azab Rabbmu apabila dia mengazab penduduk negeri-negeri yang berbuat zalim, sesungguhnya azabnya itu adalah sangat pedih lagi keras. Quran Surah Hud ayat 102. Wallahu a'lam.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Fatwa Al-Lajna Ad-Da'imah tentang reinkarnasi. Pertanyaan. Seorang guru filsafat berkata kepada kami bahwasanya arwah mengalami perpindahan dari seseorang kepada yang lainnya. Apakah ini benar? Kalau benar, bagaimana bisa bahwa arwahlah yang mengalami azab dan dihisab? Kalau seandainya berpindah, maka yang dihisab adalah orang lain. Jawab, apa yang guru filsafat tersebut katakan kepada kalian bahwasanya arwah seseorang berpindah kepada yang lainnya tidaklah benar. Dan asalnya adalah firman Allah Subhanahu wa taala yang artinya, dan ingatlah ketika Rabbmu mengeluarkan keturunan anak-anak Adam dari sulbi mereka seraya berfirman, bukankah aku ini Rabb kalian? Mereka menjawab, tentu kami menjadi saksi. Kami lakukan yang demikian itu agar di hari kiamat kamu tidak mengatakan, sesungguhnya kami adalah orang yang lalai dari perkara ini. Quran Surah Al-A'raf ayat 172. Dan telah datang tafsir dari ayat ini sebagaimana yang diriwayatkan oleh Imam Malik rahimahullah di Al-Muwatta, bahwasanya Umar bin Khattab radhiyallahu anhu ditanya tentang ayat ini, maka beliau menjawab, aku telah mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentangnya, maka beliau menjawab, sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala menciptakan Adam, kemudian Allah mengusap punggung Adam dengan tangan kanannya, maka dikeluarkan darinya anak keturunannya. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berkata, aku ciptakan mereka sebagai penduduk surga dan mereka akan beramal dengan amalan penduduk surga. Kemudian Allah mengusap lagi punggung Adam, maka dikeluarkan darinya anak keturunannya yang lain. Maka Allah Subhanahu wa taala berfirman, aku ciptakan mereka sebagai penghuni neraka dan mereka akan beramal dengan amalan penghuni neraka. Hadis riwayat Imam Malik, Imam Ahmad dan yang lainnya. Ibnu Abdul Bar berkata, makna dari hadis ini telah sahih dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dari berbagai jalan, dari hadis Umar bin Khattab, Abdullah bin Mas'ud, Ali bin Abi Thalib, Abu Hurairah.
2: 49 Junaih Saudi. Berapa banyak zakat yang harus aku keluarkan? Apa zakatnya berupa emas atau uang real? Jawaban Syekh Muhammad bin Shalih Al Utsaimin rahimahullah. Kadar zakat emas, perak dan barang dagangan adalah 1/40 dari harta yang akan dizakati. Maka hasilnya itulah yang harus dikatakan. Emas yang ditanyakan oleh penanya, kita lihat dahulu berapa nilai harganya, lalu dibagi 40. Dan hasil pembagian itulah zakat yang harus ia keluarkan. Dan apakah zakatnya harus berupa emas atau uang? Kami berpendapat tidak mengapa jika berupa uang yang senilai dan tidak harus berupa emas. Yang demikian itu karena yang diperlukan ahli zakat atau orang yang berhak menerima zakat nilai harganya.

0: Jika Anda memberi pilihan pemberian kepada orang fakir, gelang emas atau uang yang senilai, maka ia akan lebih suka memilih uang yang senilai dengan emas itu, dan itu lebih berguna baginya. Wallahu a'lam. Apa pendapat Anda mengenai orang yang menggunakan suara azan atau bacaan Al-Quran sebagai ringtone HP sebagai ganti dari ringtone musik? Jawaban Syekh Saleh Al-Fauzan Hafizahullah, ini adalah perbuatan merendahkan azan, zikir, dan Al-Quran. Karenanya dia tidak boleh dijadikan sebagai ringtone. Ada yang mengatakan ini lebih baik daripada ringtone yang berupa musik. Baiklah, tentang ringtone musik ini, apakah kamu dipaksa untuk memakainya? Tinggalkanlah ringtone yang berupa musik. Pasanglah ringtone yang tidak ada musik di dalamnya dan tidak pula ada bacaan Al-Quran di dalamnya. Cukup sebagai pemberitahu akan adanya panggilan masuk. Wallahu a'lam.
1: Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
2: الأربعون النووية.
3: الحديث الثامن والثلاثون عن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى قال: من عادى لي وليا فقد آذنته بالحرب، وما تقرب إلي عبدي بشيء أحب إلي مما افترضته عليه، ولا يزال عبدي يتقرب إلي بالنوافل حتى أحبه، فإذا أحببته كنت سمعه الذي يسمع به، وبصره الذي يبصر به، ويده التي يبطش بها، ورجله التي يمشي بها، ولئن سألني لأعطينه، ولئن استعاذني لأعيذنه. رواه البخاري.
4: حديث 40-38 dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah Ta'ala berfirman, barang siapa yang menyakiti waliku, maka tangannya yang ia gunakan untuk berbuat dan kakinya. Bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, sesungguhnya Allah memaafkan umatku ketika ia tidak sengaja, lupa, dan dipaksa. Hadis riwayat Ibnu Majah, Al-Baihaqi, dan selainnya.
2: Al-Arba'un An-Nawawiyyah.
3: Al-Hadith Al-Arba'un. عن ابن عمر رضي الله عنهما قال أخذ رسول الله صلى الله عليه وسلم بمنكبي فقال كن في الدنيا كأنك غريب أو عابر سبيل. وكان ابن عمر رضي الله تعالى عنهما يقول إذا أمسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء، وخذ من صحتك لمرضك، ومن حياتك لموتك. رواه البخاري.
4: حديث 40-40 dari Ibnu Umar radhiyallahu anhuma. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memegang kedua pundakku. Lalu ia bersabda, jadilah engkau di dunia seperti orang asing atau seorang musafir. Ibnu Umar radhiyallahu anhum berkata, jika kamu memasuki sore hari, maka jangan menunggu pagi hari. Jika kamu memasuki pagi hari, maka jangan menunggu sore hari. Manfaatkanlah sehatmu sebelum sakitmu, dan hidupmu sebelum matimu. Hadis riwayat Bukhari.
2: Al-Arba'un An-Nawawiyyah.
3: Al-Hadithul Hadi wal-Arba'un. An-Abi Muhammad.

0: عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا يؤمن احدكم حتى يكون هواه تبعا لما جئت به. حديث حسن صحيح رويناه في كتاب الحجة بإسناد صحيح.
1: حديث 40-41 dari Abu Muhammad Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu anhum. Ia berkata, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Tidak beriman seorang dari kalian hingga hawa nafsunya mengikuti apa yang aku bawa." Hadis hasan sahih. Kami meriwayatkannya dari kitab Al-Hujjah dengan sanad yang sahih.
2: Al-Arba'un An-Nawawiyyah.
0: الحديث الثاني والأربعون عن أنس رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: قال الله تعالى: يا ابن آدم، إنك ما دعوتني ورجوتني غفرت لك على ما كان منك ولا أبالي. يا ابن آدم، لو بلغت ذنوبك عنان السماء ثم استغفرتني غفرت لك. يا ابن آدم، لو أتيتني بقراب الأرض خطايا ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا لأتيتك بقرابها مغفرة. رواه الترمذي وقال: حديث حسن صحيح.
1: حديث 40-42 dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu. Ia berkata, aku mendengar Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, Allah taala berfirman, hai anak Adam, sesungguhnya selagi engkau berdoa kepadaku dan berharap kepadaku, aku ampuni dosa yang ada padamu dan aku tidak.
3: Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Ustaz menjawab.
5: Apa hukumnya bekerja di tempat yang terdapat perkara haram?
6: Bagaimana menghadapi orang yang suka berkata ceplos-ceplos dan saya sudah merasa tersakiti hati atas ucapannya?
7: Kalau kita silaturahim, apakah bisa perpanjang umur dan apakah itu termasuk dalam lauhul mahfud, qada dan qadarnya Allah?
8: Mau tanya hukum wanita haid yang mengikuti kajian atau masuk masjid?
1: Temukan jawaban dari berbagai permasalahan seputar syariat Islam hanya di Ustaz menjawab.
9: Saya mau nikah insya Allah dalam waktu dekat. Yang saya mau tanyakan, dari pihak calon wanita sudah meninggal kedua orang tuanya dan kakak serta adik dari bapaknya sudah tidak ada meninggal. Apakah bisa adik atau kakak dari bapaknya punya anak sepupu menjadi walinya? Yang jelas untuk perwalian harus ada. Rasulullah SAW bersabda, la nikah illa biwali. Tidak sah pernikahan kecuali dengan adanya wali perempuan. Kalau seandainya tidak ada bapaknya, maka berarti kakeknya. Kalau tidak ada bapak dan kakeknya, maka berarti anaknya. Kalau tidak ada anaknya, maka berarti cucunya. Kalau tidak ada cucunya, maka berarti saudaranya. Kalau tidak ada saudaranya, sekandung berarti sebapak atau seibu. Ini laki-laki semua. Kalau tidak ada, maka berarti pamannya. Pamannya dari saudara bapak atau pamannya dari saudara ibu. Terus seperti itu. Yang paling dekat, kemudian. Begitu. Kalau tidak ada semua, maka pada saat itu minta kepada pihak kantor urusan agama menjadi wali hakimnya. Al-hakimu waliyu man la waliyalah.
10: Seorang anak perempuan mutlak taat pada suaminya. Sebatas apa ketaatannya pada suami jika ibunya minta diantar tapi anak saya tidak mau? Apakah durhaka? Bagaimana sikap ibu terhadap anak tersebut? Kadang satu bulan pun tidak pernah berkunjung padahal satu kota. Memang benar, ketika Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam ditanya dalam Musnad Imam Ahmad, siapakah manusia yang paling berhak terhadap seorang anak laki-laki dan siapa yang paling berhak terhadap seorang anak wanita? Nabi bersabda bahwa yang paling berhak terhadap seorang anak laki-laki adalah ibunya. Seorang anak laki-laki yang paling berhak bukan istrinya, tapi ibunya. Adapun seorang wanita yang paling berhak terhadap dirinya adalah suaminya. Namun walaupun demikian, kita

0: terkait dengan apa yang kita bahas pada kesempatan ini, jika kita menginginkan istri kita respek dan hormat kepada kedua orang tua kita, kita pun juga harus belajar menghormati kedua orang tua istri kita. Ya, mudahkan dia untuk taat kepada orang tuanya, sebagaimana kita mengharapkan istri kita pun memudahkan kita untuk taat kepada kedua orang tua kita. Jadi mudahkan dia, jadikan istri kita ini sebagai anak yang berbakti kepada kedua orang tuanya. Bukan setelah menjadi seorang istri atau menjadi seorang ibu berkurang baktinya kepada ibu bapaknya. Ajari istri kita untuk tetap berbakti kepada kedua orang tuanya. Wallahu a'lam bishawab.
1: Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam. Bapak dan ibu saya zakat fitrnya ditunaikan oleh nenek saya. Masya Allah. Bapak dan ibu saya zakat fitrnya ditunaikan oleh nenek saya di daerah tempat tinggalnya. Nya siapa ini? Nenek atau bapak ibu? Wallahu a'lam. Kemudian bapak saya menyuruh saya membayar zakat fitr lagi di daerah saya tinggal untuk saya dan adik saya. Apakah salah dan boleh seperti ini Ustaz? Artinya semuanya berzakat kan ya? Cuman beda-beda tempat. Boleh. Atau tetap berzakat untuk empat orang kepala di daerah saya tinggal. Boleh insyaAllah ta'ala masing-masing berzakat di mana dia berada.
2: Bagaimana dengan istri yang punya penghasilan sendiri? Ada keinginan membeli barang-barang yang umumnya disukai wanita, tas, baju, perhiasan, dan lain-lain, tapi istri lebih mengutamakan membantu kebutuhan rumah tangganya. Apakah hal tersebut menjadi keharusan Ustaz atau tidak? Mengapa jika dia menggunakan untuk membeli barang-barang tersebut? Jemaah sekalian, pernikahan tetap terjaga dengan baik, ya. Tapi pada asalnya itu uang dia dan dia berhak untuk menggunakannya sesuai yang dia inginkan, ya. Kalau dia menggunakannya untuk rumah, untuk keluarga, maka itu sesuatu yang sangat baik, ya. Sesuatu yang sangat baik. Apalagi ya, sebagian istri itu membeli aksesoris bukan karena kebutuhan, tapi karena tuntutan kemauan, keinginan. Sudah punya tas banyak, tasnya sudah 3, kepengen beli tas lagi. Kadang-kadang tas terkumpul sampai 10 tas. Untuk apa 10 tas? Pada akhirnya juga ya hanya disimpan. Ada tas-tas yang jarang digunakan. Baju juga seperti itu. Pada akhirnya banyak baju yang tidak terpakai. Ya, lebih baik kita mempergunakannya untuk hal-hal yang mendatangkan pahala. Ya. Wallahu a'lam.
3: Di Indonesia ini mayoritas bermadzhab Syafi'i. Jika kita mengambil dari berbagai madhab seperti madhab Hanafi, Syafi'i, Maliki, dan Hambali, apakah tidak mengapa? Boleh. Yang kita ambil dalilnya, ya, karena kebenaran itu tidak menjadi monopoli salah satu madhab saja, tidak. Kebenaran itu sifatnya independen. Terkadang dia ada di pihaknya madhab Syafi'i, kadang ada di pihak madhab lainnya. Yang kita ikuti itu adalah dalil dan bagaimana penggunaan dalil ini. Kadang dalilnya benar tapi penggunaannya kurang, kadang penggunaannya benar tapi dalilnya sendiri dhaif. Jadi kalau tujuan kita adalah mengikuti mana yang lebih kuat dalilnya, maka itulah yang seharusnya kita lakukan. Bukan hanya boleh, justru harusnya begitu. Tapi kalau kita ingin belajar fikih, memang kita secara sistematis perlu menginduk kepada salah satu madhab untuk belajar fikih secara sistematis, untuk menjadi ahli di bidang fikih. Karena fikih itu juga ilmu, disiplin ilmu yang punya diktat. Sebagaimana ilmu-ilmu lain ada diktatnya kan. Diktat itu berjenjang, mulai dari dasar, menengah, sampai advance, sampai yang ahli. Nah yang ada semuanya bermadhab. Gak ada fikih gak ada madhabnya. Fikih itu semua bermadhab. Ada kalanya dia menginduk ke salah satu dari imam yang 4, ada kalanya dia menginduk kepada penulis buku itu. Ya silahkan mau pilih, mau menggunakan fikihnya siapa. Gak ada fikih gak bermadhab. Paling tidak madhabnya yang ngajarin kita itulah yang kita ikuti. Kita belajar sama fulan, ya kita ikut madhabnya si fulan secara tidak langsung.
4: Radio Mu'adz bin Jabal 94.3 FM
5: bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: 94,3 FM.
1: Bismillahirrahmanirrahim. Qala al-mufassiruna rahimahumullahu ta'ala.
2: Ikhwatal iman, sesaat lagi kita akan mendengarkan kajian tafsir Al-Muyassar bersama Al-Ustaz Zezen Zainal Mursalin LC hanya di 94,3 FM Radio Mu'adh bin Jabal. Nuhlikuhum hatta yablughuhum mithla man sabaqahum. Acara ini dipersembahkan oleh Divisi Dakwah Islamic Center Mu'adh bin Jabal.

Alhamdulillahi Rabbil Alamin Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fihi kama yuhibu Rabbuna wa yardha tabaraka wa ta'ala Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la sharika lah Wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah Ikhwatal iman, pemirsa dan juga pendengar yang dirahmati oleh Allah SWT Alhamdulillah, tak lupa untuk kembali kita bersyukur kepada Allah yang telah memberikan kita segala nikmatnya di kesempatan hari ini sehingga kita dapat kembali berkumpul untuk bersama-sama mendengarkan kajian rutin kita bersama guru kita Ustadz Zezen Zainal Mursalin LC Hafizahullah Ta'ala dalam pembahasan kitab Tafsir Al-Muyassar. Dan insyaAllah jika

0: salaman min indillah wa huwa rabbunal a'la. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
1: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan berbagai macam nikmat yang tak terhingga bagi kita sekalian. Semoga dengan syukur kita kepada Allah, Allah Subhanahu wa taala semakin menambahkan nikmat dan karunia-Nya kepada kita sekalian, sebagaimana yang telah Allah Subhanahu wa taala janjikan di dalam firman-Nya, la in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Ikhwatul iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, pembahasan kita di pagi hari yang berbahagia ini memasuki pembahasan ayat yang ke-22 dari surat As-Sajdah. Ayat ini merupakan salah satu ayat yang paling keras ancamannya di dalam Al-Qur'anul Karim terhadap mereka yang berpaling dari ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala setelah ayat itu disampaikan kepada mereka. Dan ayat ini tentunya bukan hanya sekedar berbicara tentang orang-orang kafir, tetapi juga menjadi peringatan bagi setiap manusia, termasuk diantaranya adalah seorang muslim, agar tidak menjadi orang yang berpaling setelah disampaikan kebenaran kepadanya. Sehingga ayat yang mulia ini juga menjelaskan kepada kita sekalian bahwa kejahatan terbesar yang dilakukan oleh manusia bukanlah kebodohan, tetapi adalah berpaling setelah datangnya ilmu kepada seseorang. Ya. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man adzlamu mimman dzukira bi ayati rabbih?" Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat-Nya, thumma a'rada anha, kemudian dia berpaling darinya, inna minal mujrimina muntaqimun, sesungguhnya kami akan memberikan balasan kepada orang-orang yang berdosa. Para hadirin dan para pemirsa serta para pendengar sekalian, manakala kita lihat korelasi atau munasabah dan hubungan antara ayat yang mulia ini dengan ayat muncul dalam benak pikiran kita, lalu bagaimana jikalau mereka tidak mau kembali? Jadi datang peringatan dari Allah, namun mereka tidak kembali sebagaimana yang diharapkan, karena tujuan daripada musibah itu adalah la'allahum yarji'un, agar supaya mereka kembali setelah mereka diingatkan. Lalu bagaimana jika mereka setelah diingatkan, setelah mendapatkan ujian dan musibah, tidak juga mau kembali? Maka jawabannya terdapat dalam ayat 22 ini. Ya, bahwa mereka itu adalah manusia yang paling zalim. Waman azlamu, ya. Dan siapakah yang lebih zalim? Artinya tidak ada yang lebih zalim daripada orang seperti itu. Ya, Al-Quran dibacakan, nasihat-nasihat telah disampaikan, bukti-bukti sudah jelas, kemudian peringatan dari Allah Subhanahu wa taala berupa ujian, bencana dan lain sebagainya telah ada, tapi mereka tetap berpaling, tetap tidak sadar juga. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala menyebut mereka dengan orang-orang yang paling zalim. Di dalam tafsir Al-Muyassar, para mufassirun rahimahumullahu taala mengatakan, ya, wala ahada ashaddu zulman li nafsihi mimman wu'idha bidala'ilillah, dan tidak ada seorang pun yang lebih zalim bagi dirinya daripada orang yang diberikan nasihat dengan bukti-bukti Allah, thumma a'rada an dzalika kullihi, kemudian dia berpaling dari itu semua, falam yata'iz bimawa'idihi, dan dia tidak mau mengambil pelajaran dengan peringatan-peringatannya, walakinnahu istakbara anha, akan tetapi dia sombong darinya, inna minal mujrimina alladina a'rada.

an ayatillahi wa hujajih walam yantafi'u biha muntaqimun. Sesungguhnya kami dari orang-orang yang berdosa, yang berpaling dari ayat-ayat Allah dan argumen-argumennya, lalu mereka tidak mengambil manfaat dengannya. Mereka itu adalah, sesungguhnya kami akan memberikan balasan kepada mereka. Ya, ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita kembali ke awal ayat. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man azlam?" Dan siapakah yang lebih zalim? Bahasa seperti ini di dalam Al-Qur'an dinamakan dengan istifham inkari. Ya, pertanyaan yang tidak perlu dijawab. Karena pertanyaan ini datang untuk menegaskan sesuatu. Waman azlamu, dan siapakah yang lebih zalim? Artinya tidak ada orang yang lebih zalim. Ya, waman di dalam ayat yang lain, waman azlamu mimman mana'a masajidallah. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang menghalangi manusia dari masjid? Di dalam ayat yang mulia ini, waman azlamu mimman dzukira bi ayati rabbih tsumma a'rada anha. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang diberikan peringatan dari ayat-ayat Allah kemudian dia berpaling darinya. Dalam ayat yang lain misalnya contoh istifham ingkari, firman Allah Subhanahu wa taala, waman ahsanu qaulan mimman da'a ilallah wa 'amila shaliha. Dan siapakah yang lebih baik perkataannya daripada orang-orang yang menyeru manusia ke jalan Allah? Waman ahsan artinya la ahsana, tidak ada yang lebih baik. Maka pertanyaan seperti ini dinamakan dengan istifham inkari. Pertanyaan yang tidak membutuhkan jawaban. Karena pertanyaan ini hanya untuk menegaskan sesuatu. Waman a'rodo an zikri, barang siapa yang berpaling dari ayat-ayat Allah setelah dia diperingatkan. Kenapa mereka dikatakan manusia paling zalim? Karena kezaliman itu kan bertingkat. Kalau dikatakan dan siapakah yang lebih zalim, artinya tidak ada yang lebih zalim. Berarti kezaliman itu bertingkat. Dan kezaliman terbesar adalah menolak kebenaran setelah orang itu mengetahuinya. Ya, orang yang paling zalim adalah orang yang mereka berpaling setelah kebenaran itu disampaikan kepada mereka, mereka menolak. Ya, sebagaimana disebutkan oleh Allah Subhanahu wa taala dalam surat An-Naml, wajahadu biha wastaiqanatha anfusuhum zulman wa ulwa. Ya, mereka mengingkarinya setelah hati mereka meyakininya. Jadi mereka yakin itu benar, tapi mereka tidak mau mengikuti kebenaran itu. Itu adalah manusia yang paling zalim. Wa man azlamu mimman dzukira bi ayati rabbih. Dan siapakah yang lebih zalim daripada orang yang diperingatkan dengan ayat-ayat Rabb-nya? Perhatikan di sini Allah Subhanahu wa taala berfirman mimman dzukira, bukan zakara. Tapi dzukira. Kalau zakara itu mengingat, tapi di sini diingatkan setelah mereka diperingatkan dengan ayat-ayat Rabb-nya, mereka diberikan informasi yang jelas, bukti-bukti juga disampaikan kepada mereka. Mimman dzukira bi ayati rabbih. Kenapa di sini disebutkan bi ayati rabbih, tidak disebutkan mimman dzukira bi ayatillah misalnya? Ya, di sini kan tidak disebutkan diperingatkan dengan ayat-ayat Allah, tetapi diperingatkan dengan ayat-ayat Rabb-nya. Ya, pertama kata-kata dzukira itu sendiri bentuknya bentuk fasib, mereka diingatkan. Karena fitrah manusia dari sejak awal, fitrah manusia itu mengetahui bahwa Allah itu Rabb. Sebagaimana disebutkan di dalam surat Al-A'raf bahwa Allah Subhanahu wa taala telah mengambil sumpah dan janji ketika kita manusia berada di rahim ibu kita masing-masing. Manusia itu kan pada dasarnya bertauhid fitrahnya. Oleh sebab itu, Allah Subhanahu wa taala dengan ayat-ayat syar'iyah dan ayat-ayat kauniyahnya memberikan peringatan, mengingatkan kembali, membangunkan

kembali menghidupkan fitrah yang ada di dalam diri mereka. Oleh sebab itu dakwah para nabi dan rasul dinamakan dengan tazkirah, peringatan, karena hanya mengingatkan potensi fitrah dan tauhid itu memang sudah ada di dalam diri manusia. Oleh sebab itu diingatkan kembali. Di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa man azlamu mimman dzukira bi ayati rabbih." Dan siapakah yang lebih zalim daripada manusia yang telah diperingatkan dengan ayat-ayat Rabb-nya? Nah, di sini kemudian kenapa tadi tidak dikatakan bi ayatillah? Karena kata-kata Rabb, Rabb itu kan mengandung makna apa? Yang menciptakan, yang memberikan rizki, yang mendidik, yang mengatur. Maka sentuhannya, karena ini adalah mengingatkan fitrah manusia tadi, mengakui bahwa Allah sebagai pencipta, Allah sebagai pemilik, Allah sebagai pengatur alam semesta, Allah yang menghidupkan kita, Allah yang mematikan kita, Allah yang memberikan rizki kepada kita. Sehingga tujuannya adalah kalau di dalam ilmu tarbiyah itu, dalam ilmu pendidikan, ya namanya minal ma'lum ilal majhul. Ya, memberikan pengajaran itu harus bertahap dari sesuatu yang diketahui menuju sesuatu yang tidak diketahui. Oke, fitrah manusia mengakui Allah sebagai Rabb. Tidak ada satu manusia pun yang mengingkari di alam semesta ini bahwa Allah sebagai Tuhan, sebagai pencipta, pengatur, dan pemilik alam semesta. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala mengingatkan hal ini agar manusia mentauhidkan Allah dari segi tauhid apa? Uluhiyahnya. Maka ingatkan dengan tauhid rububiyah untuk mengantarkan mereka kepada tauhid uluhiyah. Oleh sebab itulah di dalam ayat yang mulia ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, mimman dzukira bi ayati rabbih. Bukan disebutkan min ayatillah. Ya, seakan Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita sekalian, bukankah Rabb telah menciptakanmu, telah memberikanmu nikmat, telah memeliharamu? Lantas mengapa engkau berpaling darinya? Waman a'rad, berpaling, tidak peduli, meninggalkan dengan sengaja, ini namanya i'rad. Kemudian dia berpaling, dia acuh dengan peringatan-peringatan tersebut. Ya, nasihat telah sampai, ia juga telah mendengarkannya dengan baik, ia memiliki kesempatan untuk berpikir, tetapi akhirnya dia tetap memilih untuk berpaling. Ini tentu berbeda dengan orang yang tidak pernah mendengarkan dakwah sama sekali. Ya, berbeda dengan mereka yang tidak pernah mendengarkan dakwah sama sekali. Oleh sebab itu Allah Azza wa Jalla berfirman, "Wa ma kunna mu'adzibina hatta nab'atsa rasula." Kami tidak akan mengazab suatu kaum sehingga kami telah mengutus rasul kepada mereka. Ini lebih ringan. Mereka yang tidak mengetahui kebenaran, tetapi permasalahan yang disebutkan dalam ayat yang mulia ini adalah mereka yang sudah dinasehati, didakwahi, peringatan telah sampai kepadanya, namun dia memilih untuk berpaling. Sekarang bagaimana menurut para ulama, apa yang dimaksud dengan mereka orang-orang yang berpaling itu? Orang-orang yang berpaling dari Al-Quran itu seperti apa? Al-Imam Ibnul Qayyim rahimahullah di dalam kitab Al-Fawaid yang kita kaji setiap hari Ahad pagi di Masjid Radhatul Jannah. Ya, bentuk-bentuk i'rad, bentuk-bentuk keberpalingan dari Al-Quran itu, yang pertama kata beliau, tidak mau mendengarkannya. Orang tidak mau mendengarkan Al-Quran. Sebagaimana disebutkan oleh orang-orang musyrik, mereka mengatakan, la tasma'u lihadal Quran. Orang-orang musyrik Quraisy dulu mengatakan kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, janganlah kalian mendengarkan Al-Quran ini. Jangan mendengarkan Al-Quran, jangan mendengarkan dakwah, jangan menghadiri majelis-majelis ilmu. Ini orang berpaling nih. Ya. Kemudian yang kedua, orang yang tidak mau mempelajarinya. Ya, Al-Quran ada di rumahnya. Ya, itu sampai berdebu gitu. Sampai ada salah satu cerita, kisah nyata,

Ya, ada seorang imam masjid. Dia bertamu ke salah seorang jamaahnya. Diundang untuk makan, ya, untuk berbuka puasa. Akhirnya dia datang memenuhi undangannya tersebut. Ya, dia kemudian mendapatkan uang tergeletak di atas kursi, ya, 500 real. Akhirnya kemudian uang itu beliau ambil lalu dimasukkannya ke dalam mushaf. Tujuannya adalah nanti kapan dia membuka mushaf, dia akan mendapatkan uang itu. Akhirnya mushaf itu beliau simpan kembali di rak kecil yang ada di dekat meja itu. Dia simpanlah Al-Quran itu. Akhirnya sampai beliau makan, selesai, pulang. Setelah itu istrinya mengatakan sama suaminya, "Anda atau kamu dapat uang enggak di sini 500 real? Tadi ada uang di sini 500 real." Suaminya bilang, tidak ada. Ya. Akhirnya kemudian istrinya mengatakan, "Enggak, saya yakin saya simpan di sini tadi." Ya. "Saya yakin uang itu ada di sini." Suaminya mengatakan, "Tidak ada." Akhirnya kemudian dia mengatakan, "Wah, ini tidak ada orang yang lain masuk ke sini kecuali, ya, kecuali si imam masjid itu." Akhirnya kemudian dia mulailah bersu'udzon. Dia bilang, "Wah, ternyata orang yang sementara ini saya hormati, ya, saya muliakan, ternyata juga tidak amanah." Gitu. Akhirnya kemudian adalah sesuatu di dalam dirinya. Habis itu dia tidak nyaman lagi sholat di belakang si imam. Sebelumnya ada undangan makan, tapi Ramadan berikutnya juga orang ini masih sholat di tempat yang lain. Akhirnya kemudian setelah itu, ya, bertemu suatu saat dengan orang yang pernah mengundangnya itu. Akhirnya kemudian sang imam ini mengatakan berterus terang, "Ya akhi, sebenarnya ada apa gitu? Setelah ana datang ke rumah antum, malah antum tidak lagi sholat di masjid tempat ana sholat." Akhirnya kemudian tidak ada juga undangan. Katanya akhirnya setelah itu dia mengatakan, "Oke, kalau begitu," katanya, "nanti malam saya undang lagi anda untuk makan malam," gitu. Tapi tetap tidak mau sholat gitu kan di masjid itu. Akhirnya diundang. Setelah sampai ke rumahnya, orang ini kemudian berterus terang kenapa beliau tidak sholat lagi di masjidnya. Disebutkanlah kisahnya, "Sebenarnya saya fi syai, yani, tapi ini ingin saya hilangkan demi untuk menghilangkan zunun, yani berbagai macam prasangka yang tidak bagus." Dijelaskanlah bahwa ketika anda datang ke rumah dulu, ya, katanya ada uang 500 real, yakin betul itu disimpan di kursi, kemudian setelah anda datang tidak ada. Akhirnya kemudian pas orang itu sedang ada di rumahnya, langsung dia ambil mushaf itu. Dia bilang, "Subhanallah, ya akhi," katanya, "saya tidak mengambil uang itu, saya menyimpan uang itu di sini nih. Itu mushaf itu masih ada di tempat yang sama. 1 tahun. Akhirnya beliau ambil, ini uangnya ada di sini. Saya sengaja simpan itu uang, saya amankan karena saya yakin bahwasannya mushaf ini pasti dibaca setiap hari gitu. Tapi ternyata setelah 1 tahun berarti antum ketahuan nih, antum tidak pernah membuka mushaf ini," gitu. Akhirnya kemudian dibuka dan uang itu masih ada pada mushaf itu. Akhirnya dia minta maaf dan seterusnya. Dari situ kemudian, ya, beliau mulai terbuka. Wah, disinilah yang namanya Hajrul Quran. Ya. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kata Ibnu Qayyim, termasuk ke dalam kategori berpaling dari Al-Qur'an adalah tidak mengamalkannya. Ini yang paling berbahaya.

0: ya paling berbahaya bagi seorang muslim, mengetahui dalil tetapi terus berlarut-larut dalam kemaksiatan, tidak mau mengamalkannya, bahkan menentangnya. Dan yang kelima kata Ibnu Qayyim rahimahullah adalah tidak menjadikannya sebagai sumber hukum dalam kehidupan. Ini juga masuk ke dalam kategori orang yang berpaling dari Al-Qur'anul Karim. Kemudian Allah Subhanahu wa taala berfirman di akhir ayat, "Inna minal mujrimina muntaqimun." Sesungguhnya kami akan memberikan balasan kepada orang-orang yang berdosa. Ya, orang-orang yang berdosa, orang-orang yang berpaling tadi. Ya. Kenapa Allah Subhanahu wa taala akan membalas mereka? Karena sebelumnya Allah Subhanahu wa taala telah memberikan modal fitrah. Allah Subhanahu wa taala telah mengutus para nabi dan rasul, Allah Subhanahu wa taala telah menurunkan kitab-kitab suci. Mereka diberikan kesempatan untuk berpikir, mereka diberikan kesempatan untuk mendapatkan peringatan, baik dengan ayat-ayat syar'iah atau ayat-ayat kauniyah dalam bentuk musibah dan cobaan. Tetapi semua itu kemudian mereka tolak, tidak diambil pelajaran, sehingga datanglah keadilan dari Allah Subhanahu wa taala itu. Ya. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala tidak dinamakan dengan al-muntaqim secara mutlak, kecuali setelah Allah Subhanahu wa taala menyebutkan alasan sebab mengapa Allah Subhanahu wa taala memberikan balasan kepadanya. Ya, atau setelah Allah Subhanahu wa taala memberikan peringatan kepadanya. Ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, dari ayat yang mulia ini dapat kita simpulkan bahwasannya Allah tidak mengazab seorang hamba kecuali setelah ditegakkannya hujjah. Mempelajari 10 ayat maka kami tidak melampauinya kecuali setelah kami memahaminya dan mengamalkannya. Ya, sehingga pikir-pikir dulu gitu ya. Sami'na, orang yang tidak mengetahui, tetapi orang yang telah diperingatkan tadi, mimman dzukira, kemudian dia berpaling. Ya, oleh sebab itu ya bahaya terbesar bukannya kurang ilmu, bukanlah kebodohan, tetapi mereka adalah orang-orang yang tidak tunduk kepada ilmu setelah ilmu itu diketahui. Demikian ikhwatal iman yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kajian kita di pagi hari yang berbahagia ini. Wallahu taala alam, wa sallallahu wasallam ala nabiyina Muhammad.
1: Baik, ikhwatul iman yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, demikianlah telah kita mendengarkan uraian materi oleh guru kita, satu ayat di surah As-Sajdah, dan semoga apa yang disampaikan dapat kita pahami dengan baik. Dan terlupa juga kita mengucapkan barakallahu fikum wa jazakumullahu khairan kepada Al-Ustaz atas apa yang disampaikan. Semoga ini dapat semakin meningkatkan iman dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan kita cukupkan kajian kita dengan zikir kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
0: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.

0: 93.3 FM Radio Muaz bin Jabal.
1: La nuhlikuhum hatta yablughu mislaman sabaqahum.
0: Acara ini dipersembahkan oleh Divisi Dakwah Islamic Center Muaz bin Jabal.
2: Assalamualaikum.
3: Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Masuki.
2: Dia datang ke itu yang kita bilang. Bagaimana caranya saya mau nazar itu? Cantik jitu? Putih ji?
3: Itu sana dia. Lihat nih langsung.
2: Saya kira mau dikasih nazar sama akhwat. Mobil tak boleh mau dilihat. Kita habis beli mobil baru kah?
3: Tidak ji, mobil yang dulu itu. Yang kodarullah tabrakan.
2: Iya kah? Saya kira mau kita timbang itu hari. Karena tidak ada modelnya saya lihat. Cantiknya, mulusnya. Di mana kita polis ini mobil? Rapi sekali. Kayak mobil baru jadinya.
4: BMC, Bengkel Mobil Chandra, adalah bengkel yang bergerak di dunia otomotif di bidang proses perbaikan body repair. Seperti mobil lecet, kepok akibat benturan atau tabrakan, dan lainnya. Pengerjaannya dikerjakan oleh teknisi profesional yang telah mengikuti berbagai kegiatan sekolah atau training dan
5: Bengkel Mobil Chandra.
4: Kerja profesional, harga bersahabat.
6: Masih jam 7 nih. Mau ke kantor, tapi masih ngantuk. Telepon Rudy ah. Halo Ruth, pagi ini aku titip absen ya. Iya, absenkan dulu. Nanti siang baru aku masuk. Soalnya masih ngantuk. Kalau nanti ada yang nanyain, bilang saja lagi ada perintah dari bos pagi ini. Oke?
7: Absen kok dititip? Emang justip?
8: Pekerjaan kita adalah sebuah amanah, dan mengemban amanah adalah suatu kewajiban yang harus kita tunaikan. Termasuk diantaranya adalah kedisiplinan waktu kerja.
9: Al-Allamah Ibnu Utsaimin rahimahullah
8: kan amanah yang telah diberikan kepada kita.
10: Kita mau pulang Mi, sudah di bandara Mi. Belikan Pi kita bahan-bahan masakan Arab untuk syukuran pulang haji nanti. Sama ayam kampungnya juga nah. Kita bosan Mi di sini makan ayam potong terus.
11: Di mana di Kendari kita mau cari itu bahan Mi?
10: Ada jitu di Kendari, depan kampus UHO.
8: Abu Yustar menyediakan berbagai macam herbal, kurma, beras basmati, dan ayam kampung super frozen yang berasal dari peternakan milik sendiri. Tersedia juga berbagai macam merek Habatus Sauda, baik yang kapsul maupun yang cair. Minyak zaitun murni, aneka madu ramuan herbal, dan madu lainnya. Aneka kurma, beras basmati abukas, nasi Arab. Dan tak ketinggalan yang paling hit sebagai oleh-oleh haji, air zam-zam. Semuanya Anda bisa dapatkan di Abu Yustar. Alamat baru Abu Yustar, Jalan Heamoko Dompit, 100 meter setelah kantor pertanahan Kota Kendari, arah menuju kampus baru UHO. Anda bisa berkunjung langsung ke store kami atau juga bisa melalui delivery order. Pembayarannya pun bisa COD, baik itu di dalam kota maupun di luar kota. Untuk info lebih lanjut, hubungi nomor telepon dan juga WA di 0822-5286-1540.
12: 94.3 FM Radio Muaz bin Jabal. Bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
13: Azkarus sabahi wal masa.

0: محمد. اللهم صل وسلم على نبينا محمد.
1: 94,3 FM.
2: Aduh, nggak diangkat.
3: Kenapa Ki Pak Ahmad? Dari tadi kayak orang bingung sendiri.
2: Ini Pak Halim, tiba-tiba pimpinan minta disiapkan kebutuhan meetingnya siang ini. Baru minta disiapkan juga snack box. Mana ada yang ready kalau mendadak begini?
3: Tenang Miki Pak Ahmad, akan selalu ada pertolongan dari Allah. Coba ini he, kita hubungi Aufa. Selalu ready kuenya dia.
4: Aufa Kendari menyediakan berbagai macam cake, bakery, puding, snack box, nasi box, tumpeng, catering, dan produk lainnya. Dengan kualitas produk yang tinggi, bersertifikat halal dari MUI, dikemas dengan rapih, serta tersedia layanan pengantaran via aplikasi. Eits, Aufa juga jago loh kalau soal pesan kue dadakan.
2: Alhamdulillah, aman Mi. Baru lengkap tahu Adi?
3: Iya Pak, bahkan toh mulai dari pemilihan bahan sampai penyajiannya dipastikan juga itu dari sumber yang halal.
2: Masya Allah, baru saya coba pudingnya toh, enak sekali.
4: Percayakan konsumsi apapun kegiatan Anda ke Aufa Kendari dengan quality control yang terjamin mulai dari bahan hingga proses pembuatan. Tunggu apa lagi? Segera pesan di Aufa Kendari. Dapatkan informasi lengkap mengenai Aufa di website aufa.co.id. Aufa Kendari, Jalan Niparaya nomor 1, dekat Jembatan Kuning, Kota Kendari. Kontak person 0811-4036-360. Apapun kegiatan istimewa Anda, Aufa pilihan terbaiknya.
5: Nata Bramaki. kita pale Pak Rahmang. Masya Allah. Gagana ini mobil ta Pak Rahmang.
6: Syarat dan ketentuan berlaku. Tunggu apa lagi? Buruan ke Devan Variasi. Beralamat di Jalan Bypass, area Lampu Merah Lipo Plaza Kota Kendari, berdampingan dengan Ruko Pandansari dan Eiger. Telepon 0811 408 819.

0: The Fun Variasi. Kerja cepat, harga bersahabat.
1: 94,3 FM.
2: Saudaraku, saudariku, akhi, ukhti, pernahkah kita satu hari menyesali gunjingan kita? Pernahkah kita berusaha introspeksi diri bahwa kita telah banyak melontarkan kata-kata yang tidak pantas terhadap kaum muslimin? Entah berapa banyak kita mengeluarkan kata-kata yang membuat terluka, sedih sahabat-sahabat kita. Kata-kata yang tidak pantas, terkadang kita menggunjingnya, menggibah saudara-saudari kita. Seorang penggunjing yang suka menggibah, menceritakan aib-aib saudara-saudarinya adalah kanibal, memakan bangkai saudaranya sendiri. Bukankah itu yang dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Al-Hujurat? Ya.

0: wahai orang-orang yang beriman, jauhilah banyak dari prasangka. Sesungguhnya sebagian prasangka itu adalah dosa. Dan janganlah mencari-cari kesalahan orang lain. Dan janganlah ada di antara kamu yang menggunjing sebagian yang lain. Apakah ada di antara kamu yang suka memakan daging saudaranya yang sudah mati? Tentu kamu merasa jijik.
1: Jangan mencari-cari kesalahan saudaramu. Jangan menggunjing satu dengan yang lainnya. Apakah salah seorang dari kalian ingin memakan, memangsa bangkai daging saudaranya yang telah mati? Jangankan bangkai manusia, bangkai hewan pun manusia tidak akan berani memakannya. Ini saudara sendiri.
2: Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat pertempuran manusia. Betapa banyaknya orang yang lisannya membuat dirinya dilaknat oleh orang tuanya. Betapa banyaknya manusia yang lisannya membuat dia dimusuhi oleh seluruh manusia. Betapa banyak manusia yang lisannya ditakuti orang. Dan ini bukanlah sifat seorang muslim.
3: Setiap perkataan yang tidak bermanfaat bagi seorang muslim, entah itu untuk kepentingan duniawinya ataupun untuk kepentingan ukhrawinya, maka seharusnya dia tinggalkan agar keislamannya menjadi baik.
2: Karena sifat orang muslim yang sesungguhnya adalah yang lisannya tidak melukai orang lain. Dalam hadis yang sahih dari Imam Muslim, Rasulullah SAW bersabda, al-muslimu man salimal muslimuna min lisanihi wa yadih. Orang muslim itu adalah orang yang selamat orang lain dari kejahatan lisannya dan tangannya. Katakan yang baik, kamu akan dapatkan pahalanya. Berhentilah dari yang tidak baik, kamu akan selamat. Kalau tidak, kamu akan menyesal. Kita akan menyesal atas seluruh ucapan yang keluar dari lisan yang tidak baik. Kita akan menyesal baik di dunia ataupun di akhirat.
4: Maka oleh sebab itu ikhwati iman rahimahumullah, lidah ini kadang-kadang menjadi nikmat buat kita dan menjadi pintu ke surga, dan kadang-kadang menjadi pembuka pintu neraka.
5: Di dalam hadis yang diriwayatkan oleh Imam Bukhari, Rasulullah SAW mengatakan, innar rajula la yatakallamu bil kalimah min ridwanillah la yulqi laha bala yarfa'uhu Allahu biha darajatin. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat yang di dalam kalimat tersebut ada keredaan kepada Allah Subhanahu wa taala, yang dia tidak ambil pikir, yarfa'u Allahu biha darajat, Allah angkat derajat. Wa innal 'abda la yatakallamu bil kalimah min sakhatillah la yulqi laha bala yahwi biha fi jahannam. Sesungguhnya seseorang berbicara dengan satu kalimat, satu potong kalimat di dalam kemurkaan terhadap Allah Subhanahu wa taala, yang dia tidak ambil pusing.
2: Kalau Anda tahu bahwa ada orang yang menghindar dari diri Anda karena takut lisan Anda yang tajam, maka segeralah bertaubat. Karena kita adalah hamba yang selalu terjerat ke dalam kesalahan. Kalau kita ingin membenahi amalan kita, membenahi Islam kita, membenahi diri kita kepada arah yang lebih baik, dan serius ingin minta ampunan Allah Subhanahu wa taala, kalau kita ingin itu, jaga lisan.
6: 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.

0: Anda sedang mendengarkan Radio Muat bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Qur'an dan As-Sunnah.
1: Ya, bismillah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Segala puji bagi Allah subhanahu wa ta'ala yang telah memberikan kita begitu banyak nikmat di kesempatan hari ini, yaitu nikmat iman, Islam, dan juga kesehatan. Dan tak lupa juga salawat serta salam selalu tercurah kepada junjungan kita semua, yaitu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, kepada keluarga, sahabat, dan juga seluruh umat yang setia mengikuti sunnah beliau. Dan alhamdulillah, sahabat teman, senang sekali rasanya kembali ya di pagi yang cerah ini bersama saya Raden Muhammad, tentunya bisa menemani ruang dengar Anda di 94,3 FM edisi hari Senin, tepatnya di penanggalan 11 Safar 1448 Hijriah atau yang bertepatan juga dengan 27 Juli 2026 Masehi. Dan insyaallah saya di sini akan menemani sahabat-sahabat sekalian hingga 3 jam ke depan dalam beberapa program bermanfaat yang akan kami hadir di ruang dengar Anda semuanya. Nah, ikut aliman sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah, Senin pagi yang cerah kembali menyapa kita ya sahabat-sahabat, masyaallah. Dan semoga cahaya mentari yang saat ini mulai menghangatkan kembali kita ini menjadi penyemangat nih untuk memulai aktivitas dengan hati yang penuh rasa syukur, pikiran yang jernih tentunya, dan langkah yang penuh keberkahan. Dan bagi sahabat-sahabat yang saat ini mungkin sudah dalam perjalanan ya menuju ke tempat yang dituju masing-masing, entah itu kantor dan lain sebagainya, semoga kita semua selalu diberikan kelancaran. Dan tentunya berdasarkan informasi cuaca dari BMKG ya sahabat-sahabat, bahwa pagi ini cuaca insya Allah itu cerah, sehingga memang sangat mendukung nih untuk beraktivitas kita semuanya. Dan meski begitu sahabat-sahabat, tetap ya utamakan selalu keselamatan selama di jalan. Yang paling penting ini sebelum melanjutkan perjalanan kita sahabat-sahabat, kita harus memastikan dulu nih bahwa kendaraan kita itu dalam kondisi baik. Kita periksa remnya, lampunya, dan juga tekanan angin ban. Jangan lupa untuk menggunakan helm berstandar SNI ya sahabat-sahabat, Standar Nasional Indonesia, bagi sahabat-sahabat yang menggunakan sepeda motor, dan tentu menggunakan sabuk pengaman ya bagi sahabat-sahabat yang menggunakan mobil, serta patuhi rambu-rambu lalu lintas. Hindari juga ya sahabat-sahabat untuk memainkan ponsel ketika berkendara, karena 1 detik lengah saja sahabat-sahabat itu bisa berakibat fatal. Nah, kalau misalkan sahabat muat nih merasa mengantuk, ya kan, sebaiknya menepi dulu lah sejenak untuk beristirahat. Karena yang perlu kita ingat sahabat muat, bahwa keluarga di rumah menanti kita pulang dengan selamat. Nah, sahabat muat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, hari Senin seperti saat ini tuh seringkali dianggap sebagai awal perjuangan ya setelah menikmati waktu bersama keluarga di akhir pekan lalu tentunya. Padahal hari Senin juga ini menjadi kesempatan baru ya untuk memperbaiki semangat kita, memperbaiki target kita, dan juga bagaimana kita memulai langkah yang lebih baik dari pekan-pekan sebelumnya. Nah sahabat-sahabat, kalau misalkan kita berbicara nih tentang langkah yang lebih baik, khususnya bagi para pelaku usaha ya, sekarang ini sahabat-sahabat, dunia bisnis ini sudah semakin dekat dengan teknologi digital. Bukan hanya perusahaan besar ya, tapi pelaku UMKM pun itu bisa memanfaatkan teknologi sederhana untuk membuat usahanya terlihat lebih profesional lagi. Nah, terkadang kita menemukan sebuah promosi sahabat-sahabat di media sosial misalkan yang dipenuhi dengan tautan atau mungkin alamat website yang bisa dibilang itu sangat panjang ya sahabat-sahabat. Nah, selain kurang enak ketika misalkan dibagikan nih melalui WhatsApp, Instagram ya kan, atau mungkin media sosial lainnya, maka tampilannya itu lebih mudah untuk dibaca dan lebih meyakinkan lagi. Nah, hal sederhana seperti ini sahabat-sahabat itu ternyata bisa meningkatkan kepercayaan calon pelanggan kita. Nah, ikut aliman dimanapun Anda berada. Insya Allah di kesempatan ini kita akan bersama-sama untuk mendengarkan sebuah pembahasan mengenai manfaat link pendek yang dapat membantu UMKM agar promosi menjadi lebih rapi, lebih terpercaya, sekaligus lebih mudah dipantau. Dan kita akan membahasnya bersama dalam program acara Spirit Pagi seputar informasi dan tips di pagi hari.
0: Segera hadir program acara Spirit Pagi seputar informasi dan tips

0: di pagi hari yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94.3 FM.
1: Ya, yuk teman-teman, sahabat teman dimanapun Anda berada di era digital seperti saat ini ya, mempromosikan usaha itu bukan hanya bagaimana kita membuat produk yang bagus ya kan, tetapi juga bagaimana kita cara menyampaikan informasi kepada calon pelanggan kita dengan mudah dan tentu meyakinkan. Karena terkadang ada hal-hal kecil yang sering dianggap sepele ya sahabat teman, padahal justru ini bisa memberikan dampak yang cukup besar bagi perkembangan usaha kita. Nah, insya Allah pagi ini sahabat teman kita akan membahas sebuah pembahasan mengenai manfaat

0: lupakan padahal berdampak besar terhadap profesionalisme bisnis, yaitu bagaimana cara membagikan link. Karena masih banyak pelaku usaha ya sobat-sobat yang membagikan tautan panjang, rumit dan juga sulit untuk diingat. Padahal mengelola link secara profesional sobat-sobat itu dapat meningkatkan kepercayaan pelanggan kita sekaligus mempermudah proses pemasarannya. Nah, Kota Liman, tentu setiap hari ya pelanggan itu mengakses berbagai informasi melalui sebuah link, mulai dari katalog produk ya kan, kemudian formulir pemesanan, lokasi toko, hingga bagaimana media sosial. Nah, kalau link yang dibagikan itu terlihat panjang dan juga acak sahabat-sahabat, maka pelanggan tentu itu bisa ragu untuk mengkliknya. Namun sebaliknya nih, link yang singkat, rapi dan juga mudah dibaca itu akan memberikan kesan bahwa bisnis itu dikelola dengan lebih rapi dan juga profesional. Perbedaannya itu sederhana sobat-sobat, tetapi memberikan pengalaman yang jauh lebih baik bagi pelanggan-pelanggan seperti itu. Dan tentunya ada beberapa nih sobat-sobat manfaat dari menggunakan link pendek ya, yang tentu sangat berguna bagi keberlangsungan bisnis kita. Yang pertama itu lebih mudah untuk diingat, karena link yang pendek tentu lebih mudah diketik ulang ya kan, maupun dibagikan secara lisan. Dan hal ini memang sangat membantu ya ketika mengikuti misalkan bazar, pameran, seminar, atau mungkin promosi-promosi offline. Lalu yang kedua adalah bagaimana meningkatkan kepercayaan pelanggan kita, karena link yang rapi terlihat sahabat-sahabat itu lebih profesional dibandingkan dengan link atau URL yang panjang ya, yang dipenuhi karakter acak ya kan. Mungkin sahabat-sahabat juga pernah merasakannya, dan pelanggan pun tentu menjadi lebih yakin untuk bagaimana mengakses informasi yang sahabat muat pelaku UMKM bagikan seperti itu. Nah, Kota Liman, sahabat muat dimanapun Anda berada, insya Allah kita akan melanjutkan pembahasan kita di manfaat yang ketiga, namun setelah pesan-pesan yang berikut ini. Untuk itu jangan kemana-mana ya sahabat muat, tetap bersama kami dalam program Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari.
1: Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari.
2: Alhamdulillah, hari ini kelas bahasa Arab, cek. Murojaah hafalan, cek. Kajian juga tadi, alhamdulillah sudah, cek. Sebentar malam ada jadwal futsal alumni nih.
3: Dan dapat juga desain jersey futsal dan bola, desain jersey komunitas, dan berbagai jersey lainnya. Semuanya dapat custom sesuai selera Anda. Toko olahraga di J Sport Kendari, di Jalan Ulele, depan Asrama Haji, Kota Kendari. Atau toko kedua di Jalan Kolonel Abdul Hamid, jajaran Pasar Buah, Kota Kendari. Kontak person, hubungi 0811-4038-853. Instagram djs.kendari. DJ Sport Kendari, solusi perlengkapan olahraga Anda.
1: 94,3 FM.
0: Ya, 94,3 FM Radio Muadz bin Jabal Kendari. Sahabat muat dimanapun Anda berada, siapa sih yang tidak ingin punya rumah yang nyaman, rapi dan juga estetik ya kan? Apalagi kalau misalkan semua kebutuhan rumah itu bisa didapat dengan harga yang lebih hemat. Nah, ini dia sahabat muat, saat yang paling pas untuk mewujudkannya. Dan sahabat muat mau bikin suasana rumah makin nyaman buat keluarga tercinta? Ya, Masya Allah, karena Informa sahabat muat saat ini itu memberikan penawaran spesial untuk sahabat muat semua hanya sampai tanggal 31 bulan Juli ini sahabat muat. Jangan sampai momen spesial ini terlewat ya sahabat muat, karena kesempatan seperti ini tuh belum tentu datang dua kali dalam waktu dekat. Dan mau isi rumah kini pun menjadi jauh lebih mudah dan juga hemat sahabat muat, karena di kesempatan ini kita bisa memanfaatkan momen spesial dengan penawaran heboh yaitu cashback hingga 15%. Serunya lagi sahabat muat, ada banyak sekali pilihan furnitur berkualitas dengan harga super miring. Kita bayangkan ya sahabat muat, meja makan idaman kini bisa kita miliki mulai dari harga 1,5 jutaan saja. Cocok sekali ya kan bagi sahabat muat yang mungkin baru menata rumah, pindah rumah baru, atau mungkin sekedar ingin menghadirkan suasana baru yang lebih nyaman untuk seluruh anggota keluarga. Dan tidak cuma itu ya sahabat-sahabat, ada juga lemari pakaian besi 2 pintu yang anti rayap, kokoh dan juga awet, tentunya cuma 1,6 jutaan saja. Mau ganti suasana ruang keluarga? Pokoknya bisa sahabat-sahabat. Dan sekarang waktunya bikin ruang tamu makin cantik dan bikin tamu betah lama.

0: lama-lama di rumah. Meja tamu cantik siap mempermanis ruangan mulai dari 170-an ribu saja, sahabat teman. Tentu dengan pilihan produk yang lengkap dan kualitas yang sudah terpercaya, belanja kebutuhan rumah jadi makin tenang dan juga menyenangkan. Ingat ya, sahabat teman, semua penawaran fantastis ini khusus untuk member Informa berlaku sampai 31 Juli 2026. Jadi kalau misalkan belum jadi member, sahabat teman, jangan khawatir, prosesnya itu cepat dan juga praktis. Nah, tinggal download aplikasi Informa di App Store atau Google Play, daftar gratis, dan langsung nikmati harga spesialnya. Jadi tidak ada lagi alasan ya, sahabat teman, mau menunda belanja kebutuhan rumah impian. Jadi tunggu apa lagi, sahabat teman? Buruan datang ke Informa Kendari di Jalan Ahmad Yani, lantai 2 dan lantai 3, depan SPBU Kalikadia. Promo terbatas, stok pilihan juga terbatas ya, sahabat teman. Informa Kendari, rumah estetik, belanja lebih hemat.
1: 94,3 FM.
2: Hepu, kok kenapa kau nah? Itu mukamu di dalam tali 48.
3: Anu kone bela, sa pusing saya ini. Sama konsul skripsiku, baru dosenku susah sekali kalau mau ketemu. Eh, sa pusing saya.
2: Ma, kau sabar saja yuk. Insya Allah ada jalan kau luar. Sini, saya bawa kau jalan-jalan.
4: A few moments later.
3: Masya Allah, indahnya. Ada hutan mangrovenya, ada pemandangan teluknya juga. Sama kita bisa lihat Masjid Al-Alam dari sini. Eh, kakek Sabile.
2: Ma ini yang dibilang kampung bakau, hai ona. Kau makan apakah? Di sini toh ada sinonggi, kopi ting saus padang, cumi dan udang saus telur asin, lobster lada hitam, wagyu steak, chicken steak. Minumannya juga ada jus buah segar sama kopi. Kau pilih miona, nanti saya yang toraktir.
5: Kampung Bakau, rumah makan paling ikonik di Kota Kendari. Hadir di tengah hutan mangrove yang sejuk dan menenangkan. Kampung Bakau menghadirkan konsep eko-kuliner, perpaduan wisata alam dan wisata kuliner. Dengan tawaran harga yang terjangkau untuk semua kalangan. Mulai dari masyarakat biasa, para pejabat atau public figure, hingga Presiden Republik Indonesia, semuanya sudah pernah mencicipi nikmatnya sajian khas dari Kampung Bakau. Kampung Bakau, Jalan ZA Sugianto, Kambu, Kota Kendari. Agar hidangan Anda tersaji tepat waktu, segera lakukan reservasi di nomor.
0: Yang pertama tadi ada lebih mudah diingat, dan yang kedua meningkatkan kepercayaan pelanggan kita. Dan kita akan langsung saja melanjutkan pembahasan kita di manfaat yang ketiga, yaitu praktis untuk semua media promosi. Nah, sahabat muat, perlu kita ketahui bahwa link pendek itu dapat digunakan pada Instagram, ya kan? Lalu kemudian TikTok, WhatsApp Business, lalu brosur, banner, kemasan produk, ya kan? Kartu nama hingga persentase bisnis. Karena memang tampilannya yang ringkas, desain promosi juga tentu menjadi lebih bersih dan juga menarik untuk pelanggan kita, ya kan, sahabat teman? Nah, untuk manfaat yang terakhir, yang keempat adalah mudah diperbarui. Nah, apabila misalkan suatu ketika ya, sahabat teman, kita mengganti website atau katalog atau mungkin formulir pemesanan, maka kita tidak perlu mencetak ulang seluruh materi promosi. Kita cukup memperbarui tujuan link yang sudah ada sehingga pelanggan kita itu tetap mengakses alamat yang sama. Dan tentu mengelola link ini bukan hanya soal tampilan ya, sahabat-sahabat, tapi kita juga perlu nih untuk mengetahui apakah promosi yang dilakukan itu benar-benar menghasilkan kunjungan. Nah, dengan statistik link, kita juga dapat melihat nih berbagai informasi seperti jumlah klik, ya kan? Waktu klik paling ramai, lalu kemudian sumber pengunjung dan juga perangkat yang digunakan. Nah, tentu data-data tersebut dapat membantu kita ya, sahabat-sahabat, untuk mengevaluasi strategi pemasaran dan juga menentukan kanal promosi yang paling efektif seperti itu. Nah, ikut aliman sahabat-sahabat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tentu mengembangkan bisnis ini tidak selalu membutuhkan strategi yang rumit ya, sahabat-sahabat. Karena terkadang perubahan sederhana seperti bagaimana mengelola link secara profesional itu sudah mampu untuk memberikan kesan yang lebih terpercaya kepada pelanggan kita. Dengan menggunakan link-link pendek seperti tadi, maka pelaku UMKM dapat membuat link yang lebih singkat, mudah diingat, dan memiliki nama khusus sesuai brand, hingga bagaimana memantau performa setiap link yang dibagikan. Dan semua ini tentu membantu proses promosi ya, sahabat teman, menjadi lebih efektif tanpa harus mengeluarkan biaya yang besar. Nah, ikhwatul iman sahabat teman yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, demikianlah pembahasan kita di kesempatan pagi ini mengenai manfaat link pendek bagi UMKM. Dan semoga apa yang kita bahas hari ini, sahabat semua, dapat menambah wawasan kita ya, sekaligus memberikan

0: inspirasi nih bagi sahabat muat yang sedang menjalankan atau ingin memulai usaha. Karena terkadang kemajuan sebuah bisnis itu tidak selalu dimulai dari perubahan yang besar ya sahabat muat. Justru langkah-langkah sederhana seperti bagaimana memanfaatkan teknologi dengan tepat itu bisa membuat promosi menjadi lebih profesional, lebih dipercaya pelanggan ya kan, dan juga lebih mudah dievaluasi hasilnya. Untuk itu kita harus dan wajib untuk terus belajar, terus berinovasi, dan jangan takut untuk mengikuti perkembangan teknologi selama itu membawa manfaat bagi usaha yang kita jalankan. Dan semoga setiap ikhtiar yang kita lakukan menjadi jalan menuju usaha yang semakin maju tentunya, rezeki yang halal dan penuh keberkahan. Dan yang kota 5, demikianlah pembahasan kita, semoga bermanfaat dan insya Allah kita akan kembali bertemu di program Spirit Pagi selanjutnya. Untuk itu tetap dengarkan terus Radio Mas Bin Jabal di 94,3 FM. Barakallahu fikum.
1: Anda telah mendengarkan program acara Spirit Pagi, seputar informasi dan tips di pagi hari, yang dipersembahkan oleh Radio Mas Bin Jabal 94,3 FM.
2: Maraknya pinjaman online ilegal semakin membuat masyarakat was-was.
3: Baru-baru ini pemberitaan dihebohkan dengan peristiwa nasabah pinjol atau pinjaman online yang akhirnya memutuskan untuk bunuh diri.
4: Dalam syariat Islam, memang kita dibolehkan untuk berutang. Bahkan bisa menjadi pahala yang besar bagi mereka pemberi piutang kepada orang yang membutuhkan. Tapi berutang terus-menerus adalah suatu hal yang buruk.
5: Jangan membetulkan hawa nafsu untuk berutang. Nabi tidak mau menyolatkan orang yang punya utang 2 dinar. Nabi tidak mau solatkan. Dan utang ini akan dituntut sampai hari kiamat. Yughfaru lisyahidi kullu dzanbin illa dain. Diampunkan semua dosa orang yang mati syahid kecuali utang.
4: Jangan kita bermudah-mudahan untuk berutang tanpa adanya kebutuhan dan keyakinan dapat melunasinya.
6: Terlebih berutang melalui pinjaman online.
4: Berutang melalui pinjaman online.
7: Masya Allah, enak banget ya. Padahal waktu umroh kemarin nyarinya makanan Indonesia. Tiba di Indonesia, kangen nasi Arab.
8: Alhamdulillah, ada dapur Caca yang bisa ngobatin. Apalagi konsepnya yang kayak gini, nyaman dan privat saat bawa keluarga makan di sini. Tapi tunggu dulu ya, saya mau ke sebelah, mau ambil pesanan kue di dapur Caca Cake. Sekalian mau cek anak-anak yang lagi tahfiz di lantai 2.
7: Masya Allah, komplit ya. Bisa beli kue, makan nasi Arab, sembari nungguin anak-anak masuk TPQ.
9: Ada rasa yang tak terkira dari Dapur Caca. Hadir dengan panduan konsep masakan Arab dan Nusantara, dengan spesial menu nasi kebuli, aneka lauk pilihan, nasi bakar, nasi liwet, kari kambing, soto ayam, serta aneka snack, cake pilihan, dan juga minuman. Dapur Caca juga menyediakan ruang privasi untuk keluarga. Dapur Caca melayani untuk konsumsi pribadi, acara keluarga, dan juga acara kantor. Kunjungi Dapur Caca, cabang pertama di samping SPBU THR, Jalan Budi Utomo, Huawa. Cabang kedua, Jalan Korumba, samping Pertamina Saranani.
10: Kunjungi juga cabang ketiga kami, Ruang Bincang by Dapur Caca. Seberang SPBU, Jalan Malaka, Andonuhu.
9: Kontak person 0822-4810-8898. Dapur Caca, selalu ada rasa yang tak terkira.
11: Radio Muadz Bin Jabal 94.3 FM.

0: وهي فلان ابن فلان.
1: رسول الله صلى الله عليه وسلم بالخطبة: لو تعلمون ما لم لضحكتم قليلا ولا بكيتم كثيرا. Sekiranya kalian mengetahui apa yang aku ketahui, niscaya kalian akan tertawa sedikit dan akan menangis sedikit.
0: Waja'a rabbuka wal malaku saffan saffa. Dan ingatlah ketika Rabbmu, para malaikat datang dalam keadaan berbaris. Waji'a yawma idzin bi jahannam. Dan pada hari itu didatangkan neraka jahannam. Yauma idzi yatadzakkarul insan. Pada hari itu baru teringat seorang

0: manusia anna lahu zikra. Teringat amalnya di dunia. Anna lahu zikra. Akan tetapi apa gunanya ingatan di saat ketika telah dihadapkan di hadapannya neraka jahannam.
1: Wa anna man utiya kitabahu bi shimalihi fa yaqulu ya laytani lam uta kitabiyah wa lam aj

0: هلك عني سلطانيا. خذوه فغلوه،
1: خذوه فغلوه. Adapun orang-orang yang kami berikan kepadanya kitab dengan tangan kirinya, kemudian dia mengatakan, alangkah baiknya aku tidak diberikan kitab dan sahifah, dan aku tidak ingin mengetahui apa yang ada di dalam hisab. Alangkah indahnya aku mati sebelum dihisab. Rasulullah SAW mengatakan, ay ikhwani limithla hadha fa'iddu, ay ikhwani limithli hadha fa'iddu.
2: Penduduk neraka yang masuk neraka yang paling ringan adabnya di neraka kelak, kata Rasulullah, adalah seseorang yang di ujung jarinya, di bawah telapak kakinya, diletakkan dua bara dari neraka. Kata Rasulullah, dengarkan, wahai orang-orang yang tidak takut kepada neraka Allah, dengarkan Rasul Anda bersabda, ketika kakinya menginjak bara api di neraka itu, yali min hadima, otaknya yang ada di kepala mendidih kepanasan. Kalau toh pun minuman itu ada, minuman itu adalah air yang sumber mendidih, atau dia adalah mamah. Yang air yang mendidih ini yang diminum oleh ahli neraka ini Allah gambarkan dalam ayat yang lain, wasuku ma'an hamiman faqata'a am'a'ahum. Apabila mereka minum air yang mendidih ini, maka akan memotong-motong usus di dalam perut mereka. Itulah minuman ahli neraka. Kalau ataupun dosa Anda sedikit, saudaraku, katakanlah dosa Anda sedikit dan Anda diazab hanya seminggu di neraka Allah. Tahukah Anda, satu hari di neraka Allah itu hitungannya di permukaan bumi 1000 tahun. Itu artinya Anda dipanggang di neraka Allah 7000 tahun. Jangan pernah berani dengan neraka Allah. Fa inna ansadakum 'alan nari la taqwa. Jasad kalian tidak akan pernah sanggup untuk menahankan perihnya api neraka itu. Saya dan Anda tidak akan sanggup ke neraka Allah. Tidak ada manusia yang sanggup ke neraka Allah.
3: 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal, bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
4: Anda sedang mendengarkan Radio Muaz Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
5: Ya, 94,3 FM Radio Muaz Bin Jabal Kendari. Sahabat Muaz yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga di pukul 6.59 menit waktu Indonesia Tengah saat ini, di tengah kesibukan kita dalam menjalani berbagai rutinitas, tentunya ada baiknya sahabat Muaz kita sejenak untuk menenangkan hati kita dengan mendengarkan kembali lantunan ayat suci Al-Quran. Karena tentu setiap ayat yang kita baca, kita dengarkan dan juga kita hafalkan ini bukan hanya menjadi tambahan ilmu bagi kita, tetapi juga menjadi cahaya yang menerangi langkah kehidupan kita. Dan insya Allah sesaat lagi sahabat teman, kita akan kembali bersama-sama untuk mendengarkan lantunan ayat suci Al-Quran yang insya Allah akan kembali menyejukkan hati kita dan menambah kecintaan kita terhadap kalam Allah Subhanahu wa taala. Dan kita akan bersama lagi dalam program Quran for Hafiz.
6: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program acara Quran for Hafiz yang dipersembahkan oleh Radio Muaz Bin Jabal 94,3 FM.
5: Ya, ikhwat aliman dimanapun Anda berada, insya Allah di kesempatan ini kita akan mendengarkan lantunan dari surah Al-Ahqaf yang dilanjutkan di surah Muhammad yang akan dibawakan oleh Syekh Muhammad Ra'ad Al-Qudri Hafizullah Ta'ala. Untuk itu mari kita menyiapkan hati dan fokuskan pendengaran kita, dan semoga Allah Subhanahu wa Ta'ala

0: memudahkan kita semua untuk memahami serta mengamalkan setiap pesan yang terkandung di dalamnya. Dan untuk itu, selamat mendengarkan.
1: Quran for Hafiz.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم

0: قرآن فور حفيظ.
1: Assalamualaikum. Kaifa haluk, Deng?
2: Masya Allah, lamanya senang ketemu kita ini.
3: Waalaikumsalam. Alhamdulillah. Baik-baik, Jidinda.
1: Kalau pekerjaannya kita, lancar, Ji?
3: Dari bagaimana mau lancar pekerjaan, ah? Kalau hancur layarnya HP ya begini. Mana HP nama makna juga, mati total, Ki. Tapi tunggu dulu. Coba aku cari tahu, Kang, dulu di mana servis HP yang bagus, Kak. Yang bagus ke punya, nah? Baru murah, Ki, harga, nah? Terus yang paling penting, amanah, Ki.
1: Sabar, Deng. Coba saya lihat HP, tak?
3: Astagfirullah. Cepat paling kasih tahu, Kak, di mana servis ikan yang bagus, Dinda. Ngapa, nah, ikan? HP maksudku, di mana servis HP yang bagus, Dinda? Kasih tahu, Mak.
1: Gampang, Jini, Deng. Tinggal kita bos aja di Altaf di iPhone.

0: Insya Allah menyala jini barang.
1: Servis murah dan terpercaya hanya di Altaf Jayapon. Altaf Jayapon menerima ganti LCD, ganti tombol dan fleksibel, ganti papan cas, mati total, buka pola, kena air, dan lain-lain. Hanya di Altaf Jayapon. Ganti LCD free anti gores kaca dan bergaransi 1 bulan dengan tenaga teknisi yang bersertifikat. Untuk cek kerusakan gratis. Melayani semua jenis HP dan semua jenis kerusakan. Altaf Jayapon di Jalan Ori Nunggu 100 meter dari Mandiri Mart. Altaf Jayapon 2, Jalan Brigjen Katamso, Baruga, depan Indomaret setelah SMA 5. Buka jam 9 pagi sampai jam 9 malam. Untuk informasi lebih lanjut, hubungi 0852-4181-2933. Altaf Jayapon, servis handphone pilihan Anda. Simak dan saksikan program Iqro, bimbingan perbaikan baca Al-Quran dan surah-surah pendek. Bersama Al-Ustaz Amrullah LCMPD, Hafizallahu
2: hari
1: Ta'ala.
2: Hari ini kita kemudian akan melanjutkan koreksi bacaan tahsin kita di
3: Radio Mu'adz bin Jabal. Quran for Hafiz.
4: A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. بسم الله الرحمن الرحيم.

0: Syukron jazakumullahu khairan. Anda telah mendengarkan program acara Quran for Hafiz yang dipersembahkan oleh Radio Muadz bin Jabal 94.3 FM.
1: Labbaik Allahumma labbaik.
2: Umroh adalah perjalanan suci. Namun hari ini tidak sedikit yang berangkat dengan

0: harapan, lalu pulang dengan kekecewaan. Kasus travel umroh abal-abal masih terjadi. Jemaah terlantar, jadwal tidak jelas, bahkan ada yang gagal berangkat. Karena itu, berhati-hatilah, jangan sampai niat ibadah justru berubah menjadi ujian. Agar aman, pegang prinsip 5 pasti umroh. Pasti travelnya, pastikan resmi dan terdaftar di Kementerian Haji dan Umroh. Pasti jadwalnya, tanggal berangkat dan pulang sudah jelas, bukan sekedar estimasi. Pasti terbangnya, maskapai dan tiket sudah pasti, bukan janji. Pasti hotelnya, akomodasi jelas, nama hotel, lokasi, dan kualitasnya. Pasti visanya, visa umroh
1: Infak dan Sedekah Lazis Mu'adz adalah lembaga di bawah naungan Yayasan Sahabat Mu'adz Indonesia yang telah mendapatkan izin operasional nomor 752 tahun 2022 dari Kementerian Agama Dirjen Bimbingan Masyarakat Islam Bidang Zakat dan Wakaf. Saat ini Lazis Mu'adz memiliki beberapa program unggulan, yaitu program Muslim Cerdas, Muslim Sehat, Muslim Takwa, Muslim Peduli, dan Muslim Sejahtera. Lazis Mu'adz terus berupaya menjadi lembaga yang amanah, profesional, akuntabel, dan terkemuka dalam kegiatan zakat, infak, dan sedekah, serta selalu berupaya agar bisa menebar manfaat bagi umat Islam, terutama bagi kaum fakir, miskin, dan duafa. Bagi Anda yang ingin menyalurkan zakat Anda, baik itu zakat fitar, zakat mal, zakat peternakan, zakat pertanian, dan zakat niaga, ataupun ingin menyalurkan infak dan sedekah Anda, ayo salurkan ke Lazis Mu'adz, beralamat di lantai 2 Mu'adz Gym Club, Islamic Center Mu'adz Bin Jabal, Kota Kendari, atau melalui Bank Syariah Indonesia, kode bank 451, dengan beberapa nomor rekening berikut, 1111-999-337, atas nama Zakat Lazis Mu'adz, 2222-999-114 atas nama Infak Lazis Mu'adz, 3333-999-117 atas nama Sedekah Lazis Mu'adz, 4444-999-117

0: makan siang sebentar yang mungkin nyaman untuk melepas penat setelah beraktivitas, atau mungkin ingin menghabiskan waktu berkualitas nih bersama keluarga, sahabat, atau mungkin rekan kerja. Nah, sahabat Muat, Kampung Bakau Eko Kuliner Kendari ini bisa menjadi pilihan yang sangat-sangat tepat. Dan inilah dia saatnya quality time bersama keluarga kita. Dan mungkin sahabat Muat bingung ya mau makan di mana. Nah, kami mau mengajak nih sahabat Muat untuk bisa mengajak orang-orang tersayang ke Kampung Bakau Eko Kuliner Kendari. Karena mulai 1 hingga 30 Juli 2026 di Kampung Bakau ada promo July Holiday, sahabat Muat. Dan kabar baiknya nih, kita bisa menikmati makan siang yang lebih hemat tanpa mengurangi kenikmatan menu favorit yang tersaji. Kita bisa menikmati diskon 10% untuk makan siang ya, sahabat Muat, dengan pilihan aneka hidangan seafood yang lezat dan tentunya menggugah selera kita. Cocok untuk makan bersama keluarga, sahabat, maupun rekan kerja di suasana yang nyaman dan asri tentunya. Nah, suasana yang tenang berpadu dengan kelezatan hidangan seafood menjadikan setiap momen makan siang sahabat Muat itu terasa lebih istimewa. Cocok nih untuk melepas penat sekaligus menikmati kebersamaan. Nah, promo ini sahabat Muat itu berlaku setiap hari Senin ya sampai hari Kamis mulai pukul 10 hingga 16.00 waktu Indonesia Tengah. Jadi ayo kita manfaatkan momen ini untuk menikmati makan siang hemat dengan cita rasa istimewa. Jangan tunda lagi ya sahabat Muat, selagi promo masih berlangsung maka sempatkan mampir nih dan rasakan sendiri pengalaman bersantap yang nyaman di Kampung Bakau Eko Kuliner Kendari. Jangan sampai terlewat ya sahabat-sahabat, catat promonya July Holiday, hanya berlangsung dari 1 hingga 30 Juli 2026 di Kampung Bakau Eko Kuliner Kendari. Dan untuk informasi lebih lanjut sahabat-sahabat bisa mengikuti Instagram di @kampungbakau_kendari, TikTok Kampung Bakau, atau bisa menghubungi 0813 5628 2465, atau bisa juga di 0813-1444-1007. Kampung Bakau Eko Kuliner Kendari, tempat terbaik menikmati kelezatan hidangan.
1: Anda sedang mendengarkan Radio Muat Bin Jabal 94,3 FM bersama meniti jalan istiqomah sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah.
2: Sesaat lagi Anda akan mendengarkan program acara Quote.
0: Tergerak untuk bersedekah dan membantu sesama, tetapi kini muncul rasa enggan dan menunda-nunda. Ikhwatul iman, jika hal itu pernah kita rasakan, maka jangan terburu-buru menyalahkan keadaan. Bisa jadi itu adalah tanda bahwa hati kita sedang membutuhkan perhatian. Karena hati manusia tidak selalu berada dalam keadaan yang sama. Ada saatnya kuat, ada saatnya lemah, ada saatnya dipenuhi cahaya iman, dan ada pula ketika cahaya itu mulai meredup. Sahabat Muat yang dirahmati Allah, Allah Subhanahu wa taala telah berfirman dalam surah Al-Hadid ayat 16 yang artinya belum tibakah waktunya bagi orang-orang yang beriman untuk secara khusyuk mengingat Allah dan mematuhi kebenaran yang telah diturunkan kepada mereka. Ikhwatul iman, ayat ini menjadi pengingat yang sangat lembut. Allah tidak langsung menghukum, tetapi mengajak kita bertanya kepada diri kita sendiri. Sudahkah hati kita benar-benar hidup bersama ayat-ayatnya? Ataukah hati kita mulai mengeras karena terlalu sibuk mengejar urusan dunia? Sahabat Muat, salah satu tanda hati yang mulai kehilangan kecintaan kepada kebaikan adalah ketika maksiat terasa biasa saja, sementara ibadah terasa berat. Padahal dahulu kita merasa bersalah ketika melakukan dosa sekecil apapun itu. Namun kini, dosa dianggap hal yang lumrah, bahkan terkadang dilakukan tanpa rasa takut kepada Allah Subhanahu wa taala. Tanda lainnya adalah ketika nasihat tidak lagi menyentuh hati kita. Ceramah didengar, tetapi tidak mengubah sikap. Ayat Al-Qur'an dibaca, tetapi tidak menggerakkan langkah untuk menjadi lebih baik. Hati seperti tertutup sehingga sulit menerima cahaya petunjuk. Ikhwatul iman, Rasulullah bersabda yang artinya, ketahuilah, sesungguhnya di dalam tubuh terdapat segumpal daging. Jika ia baik, maka baiklah seluruh tubuh. Dan jika ia rusak, maka rusaklah seluruh tubuh. Ketahuilah, itulah hati. Hadis riwayat Bukhari dan Muslim. Sahabat Muat yang dimuliakan oleh Allah,

0: Hadis ini menjelaskan bahwa semua berawal dari hati. Bila hati dipenuhi oleh keimanan, maka lisan akan menjaga ucapan, mata akan menjaga pandangan, tangan akan menjaga perbuatan, dan kaki akan melangkah menuju kebaikan. Namun jika hati rusak, maka seluruh anggota tubuh akan mudah mengikuti hawa nafsu. Lalu apa yang menyebabkan hati tidak lagi mencintai kebaikan? Salah satunya adalah terlalu banyak melakukan dosa tanpa segera bertaubat. Ikhwat al-iman, dosa yang terus dilakukan akan meninggalkan titik hitam di dalam hati. Jika tidak segera dibersihkan dengan istighfar dan taubat, titik itu semakin banyak hingga akhirnya menutupi hati. Rasulullah bersabda yang artinya, sesungguhnya apabila seorang hamba melakukan dosa, maka akan muncul satu titik hitam di hatinya. Jika ia berhenti, memohon ampun dan bertaubat, maka hatinya akan dibersihkan. Hadis riwayat Tirmidzi. Sahabat muat, penyebab lainnya adalah terlalu mencintai dunia hingga melupakan akhirat. Kesibukan bekerja memang penting. Mencari nafkah adalah ibadah. Tetapi jangan sampai membuat kita lupa untuk sholat, lupa membaca Al-Quran, berzikir, bahkan lupa bersyukur kepada Allah. Hati juga akan mudah menjadi keras ketika kita jarang berkumpul dengan orang-orang soleh. Lingkungan memiliki pengaruh yang besar. Jika setiap hari kita hanya mendengar perkataan yang jauh dari mengingat Allah, maka lambat laun hati pun akan ikut terpengaruh. Namun kabar baiknya, sahabat muat, hati yang mulai jauh dari kebaikan itu masih bisa kembali hidup. Selama napas masih berhembus, pintu taubat selalu terbuka. Kita bisa mulai dengan memperbanyak istighfar. Jangan menunggu menjadi sempurna untuk bertaubat. Justru dengan bertaubat, Allah akan membantu kita menjadi lebih baik. Kita perbanyak membaca Al-Quran, meskipun hanya beberapa ayat setiap hari. Jangan menunggu waktu luang, tetapi luangkan waktu untuk Al-Quran. Karena Al-Quran adalah penawar bagi hati yang gelisah. Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surah Yunus ayat 57, bolak-balikan hati, teguhkanlah hatiku di atas agamamu. Hadis riwayat Tirmidzi. Ikhwatal iman, jangan pernah merasa terlambat untuk kembali kepada Allah. Sebesar apapun dosa kita, rahmat Allah jauh lebih besar. Selama kita mau melangkah kembali, Allah akan menyambut dengan ampunannya. Maka sahabat muat, mari kita bersama-sama menjadikan hari ini sebagai awal untuk memperbaiki hati kita. Jika selama ini kita mulai jauh dari Al-Quran, mari kita kembali membacanya. Jika sholat masih sering terlambat, mari kita berusaha menjaganya. Jika hati kita mulai berat melakukan kebaikan, maka kita minta pertolongan kepada Allah agar menghidupkan kembali cahaya iman di dalam hati kita. Dan semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan hati kita sebagai hati yang lembut, hati yang selalu mencintai kebaikan, hati yang mudah menerima nasihat serta hati yang istiqomah hingga akhir kehidupan. Amin ya rabbal alamin. Ikhwatal iman, inilah yang dapat kami bagikan di program Kuat Islam di kesempatan hari ini. Semoga bermanfaat dan insyaallah kita akan kembali bertemu di program Kuat Islam selanjutnya. Untuk itu tetap dengarkan terus Radio Mas Bin Jabal di 94,3 FM. Barakallahu fikum.
1: Terima kasih Anda telah mendengarkan program acara Kuat Islam yang dipersembahkan oleh Radio Muaz bin Jabal 94,3 FM.
2: Astagfirullah, hampir kita menabrak.
3: Iya Bella, gara-gara itu motor sudah lawan arus, balap, gak pakai helm lagi.
2: Iya kasihan, mungkin dah pikir gak ada polisi, boleh ji lawan arus dan tidak pakai helm.
3: Astagfirullah, pakai helm itu bukan untuk polisi kasihan. Kepala tahi ini gak ada dijual. Kalau kita jatuh, selesai urusan.
2: Betul sekali Mito Hai.
4: Menaati lalu lintas adalah salah satu bentuk taat kita kepada pemerintah yang merupakan ajaran dalam syariat Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam Al-Qur'an. Ya.

0: alaikum.
1: Hai orang-orang yang beriman, taatilah Allah dan taatilah Rasulnya dan ulil amri di antara kamu. Quran Surat An-Nisa ayat 59. Nah, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memerintahkan, maka hal ini bernilai ibadah bagi manusia.

0: Rusia.
1: Oh, ternyata taat aturan lalu lintas bisa bernilai ibadah, Di.
2: Iya, Aki. Selain bernilai ibadah, aturan lalu lintas itu dibuat untuk keselamatan taji di jalan.
1: Iya, betul itu, Aki. Jadi dari melesan tak mau melanggar kalau begitu.
0: Iklan layanan masyarakat ini dipersembahkan oleh Radio Muad Bin Jabal 94,3 FM.
3: Radio Muad Bin Jabal.
4: Ya, 94,3 FM Radio Muad Bin Jabal Kendari. Ikhwat Aliman, sahabat Muad dimanapun Anda berada. Siapa nih sahabat Muad yang ingin suasana rumahnya itu makin nyaman untuk keluarga tercinta? Wah, pas banget nih sahabat Muad, karena Informa itu saat ini memberikan penawaran spesial untuk kita semua hanya sampai tanggal 31 Juli ini. Dan sahabat Muad mau isi rumah, kini jadi jauh lebih mudah dan juga hemat sahabat Muad, karena kita bisa memanfaatkan momen spesial ini dengan penawaran heboh cashback hingga 15% sahabat Muad. Serunya lagi, ada banyak sekali pilihan furnitur kualitas dengan harga super miring. Kita bayangkan ya sahabat Muad, meja makan idaman kini bisa kita miliki mulai dari harga 1,5 jutaan saja. Cocok nih untuk menemani momen makan bersama keluarga setiap harinya. Dan tidak cuma itu ya sahabat Muad, ada juga lemari pakaian besi 2 pintu yang anti rayap, kokoh dan awet, cuma 1,6 jutaan saja. Dan sahabat Muad mungkin mau ganti suasana ruang keluarga juga nih. Nah, meja tamu cantik siap mempermanis ruangan mulai dari 170-an ribu saja sahabat Muad. Hemat, cantik dan pastinya bikin rumah makin estetik, Masya Allah. Ingat ya sahabat Muad, semua penawaran fantastis ini itu khusus untuk member Informa, berlaku sampai 31 Juli 2026. Dan kalau misalkan sahabat Muad belum jadi member nih, misalkan ya kan, caranya itu gampang banget sahabat Muad. Tinggal download aplikasi Informa di App Store atau Google Play, daftar gratis dan langsung nikmati harga spesialnya. Ya. Untuk itu tunggu apa lagi sahabat Muad? Buruan datang ke Informa Kendari di Jalan Ahmad Yani, lantai 2 dan juga lantai 3 depan
5: depan Taman Hijau Terbuka. Untuk informasi lebih lanjut hubungi 0812-2224-4540, 0812-2224-4540. Mau tampil keren? Sewa jas Kendari aja. 94,3 FM.
6: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا.
4: Menyusul serangan 14 Juli terhadap kantor polisi Jabalia yang menewaskan 7 perwira terkonsentrasi selama apa yang disebut sebagai peringatan penghancuran bait suci yang jatuh pada Kamis lalu. Mencatat bahwa para pemukim melakukan provokasi dan ritual Talmud di samping mengibarkan bendera Israel di area timur Masjid Al-Aqsa. Pasukan penjajah Israel memperlakukan pembatasan ketat pada masuknya jemaah ke Masjid Al-Aqsa dengan melecehkan dan memeriksa identitas mereka secara ketat. Masjid Al-Aqsa setiap hari, kecuali Jumat dan Sabtu, menjadi sasaran serangkaian serbuan dan pelanggaran yang dilakukan oleh pemukim di bawah perlindungan polisi pendudukan sebagai bagian dari upaya untuk memaksakan realitas yudisasi, maksud kami yudaisasi baru, dan membaginya secara temporal dan spasial. Kita beralih ke berita terakhir. Kementerian Wakaf Palestina kecam pembakaran masjid oleh pemukim Israel, dirilis oleh minanews.net. Kementerian Wakaf dan Urusan Keagamaan Palestina mengecam serangan pembakaran yang dilakukan oleh pemukim Yahudi ekstremis terhadap dua masjid di tepi barat dan menyebutnya sebagai tindakan kriminal yang menyinggung umat Islam. Serangan berulang pemukim terhadap masjid melanggar perlindungan internasional untuk kebebasan beragama dan tempat-tempat suci serta berisiko memicu eskalasi dan kerusuhan lebih lanjut. Kementerian Wakaf Palestina menyerukan tindakan internasional segera untuk menghentikan serangan pemukim terhadap masjid dan meminta pertanggungjawaban para pelaku. Kementerian tersebut juga mendesak warga Palestina untuk pengetahuan kita semuanya. Demikianlah kebersamaan kita dalam program.
7: Astagfirullah.
8: Kenapa bro?
7: Itu bro, lihat deh orang di sebelah sana.
8: Mana-mana?
7: Itu sana, lihat tuh, buang sampahnya sembarangan.
8: Ya Allah, ternyata masih ada juga ya orang yang belum sadar akan bahaya membuang sampah sembarangan. Padahal nih ya, dalam agama kita pun kita diperintahkan untuk menjaga kelestarian lingkungan hidup.
7: Iya bro, dan sebenarnya